0: Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan.

0: Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang. Dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente, Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda gak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa

0: kalau dikasih tahu, kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak Fulan gak mungkin dapat hidayah Fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, Fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah, bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Ya. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan. Dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara. Sebentar, ya. Segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang? Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak.
7: Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, kalau tawakal sing bener kuwi kaya tawakale manuk. Manuk kuwi kerja pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya nggo apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima, yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
9: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, jannatin arduha samawatu wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu

0: sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit, kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka, supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur, ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. karena kebaikan hati Abu Bakar, maka misthoh ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah misthoh. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup misthoh lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini misthoh. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita yang semua punya kesalahan kepada kita, maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman. ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran, ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu, tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu, mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah, kak, maaf, menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh, gitu ya. Nah, seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
4: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
6: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap 1 rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana وعافانا في أجسادنا وأذن لنا بذكره. Di antara doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau itu mengatakan, Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikri. Beliau mengatakan Alhamdulillah. Kita tidak boleh hidup tanpa Alhamdulillah. Enggak sah orang hidup itu di muka bumi kalau dia tidak menyebutkan Alhamdulillah. Maka sejak bangun tidur, kita sudah diajarkan untuk memuji Allah. Pujian khusus atas nikmat khusus yang Allah berikan. Ada pujian umum yang setiap sholat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi kita baca tatkala kita sholat qobliyah subuh. Barusan imam kita juga membaca tatkala kita sholat subuh. Nanti sholat zuhur kita juga akan baca. Walaupun kita sedang sedih, walaupun kita sedang ditimpa musibah, tetap kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tatkala penyakit yang menimpa kita umpamanya di waktu zuhur tidak terangkat di waktu asar, kita tetap sakit. Sholat kita juga tetap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu pula tatkala maghrib, isya, dan sepanjang kita hidup, kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang nikmat Allah itu banyak sekali dibandingkan dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Tatkala bangun tidur, ada Alhamdulillah khusus. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Orang mati itu, orang tidur itu seperti mati. Dia tidak merasakan kehidupan. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun jemaah, 309 tahun. Ketika bangun apa kata mereka? Labithna yauman au ba'da yaum. Kata mereka, berapa lama kita tidur? Kata dia, paling banyak sehari. Atau enggak sampai sehari. Bayangin coba. 309 tahun. Mereka mengatakan itu. Oleh karena itu di surga itu enggak ada tidur. Karena orang tidur itu tidak menikmatin hidup. Maka antum jangan banyak-banyak tidurnya. Sampai kajian pun tidur. Ini kan kadang-kadang ya Allah enggak cukup tidur tadi malam gitu kan. Enggak Ustaz kayaknya. Karena kalau di kamar gak bisa tidur. Tapi pas kajian, Masya Allah. Apalagi nanti khutbah Jumat. Itu kita akan melihat orang-orang yang khusyuk mungkin ya. Yang khusyuk. Tadi dia tidak merasakan kehidupan. Sampai ada cerita orang yang katanya marah-marah. Kenapa masjid ini aliran apa kata dia. Kok tahu-tahu komat kata dia. Loh, dia datang duluan tapi tidur. Jadi gak merasakan khutbah pertama, khutbah kedua. Yang dia tahu, komat tuh. Kok udah komat kata dia. Benar-benar jemaah, orang itu tidak merasakan kehidupan ketika tidur. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mengembalikan ruh kita. Sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini. Nikmat kedua yang beliau puji Allah dengannya. Wa'afani fi jasadi. Allah memberikan afiah di jasad. Kita tahu jasad ini titipan Allah. Dan jasad ini sebagian ulama mengatakan markabun ilallah. Jasad ini kendaraan untuk menuju ke Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam kalau ada orang sakit di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma syfi 'abdaka fulan. Beliau mengatakan ya Allah,
4: alaihi salatu wassalam, sembuhkan hambamu fulan, disebut nama. Yanka laka aduan wa yamshi ila salat. Supaya dengan dia sembuh, dia bisa memerangi musuhmu dan berjalan menuju salat. Karena memang jasad ini tadi kendaraan. Kita kalau kendaraannya mogok, bisa datang kajian. Bisa. Sholat pun yang seharusnya berdiri, dia duduk. Puasa pun, kata Allah, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Enggak bisa puasa dia. Kenapa? Kendaraannya mogok gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah dikasih kendaraan yang bisa datang ke rumah Allah Azza wa Jal, bisa bangkit dari kasurnya, berdiri, berjalan kaki. Allah, ini nikmat jemaah. Tapi nikmat sehat ini kurang gitu syukur. Bapak-bapak lebih bersyukur atas nikmat 10 miliar atau nikmat bisa berjalan ke masjid? Kan? Kayaknya jalan ke masjid biasa aja. Biasa aja gitu kan. Kalau fulus, Masya Allah Ustaz. Rizik dari Allah Ustaz, Masya Allah. Tahu-tahu di rekening ada 10 miliar Ustaz. Ya Allah ya. Besok ditangkap KPK dia. Wallah sahih ya, kita itu nikmat sehat itu benar-benar gak? Dianggap bukan nikmat. Kenapa? Sesuatu yang kita rasakan setiap harinya itu akhirnya jadi biasa. Orang itu baru akan mensyukuri nikmat sehat dengan bentuk syukur yang puncaknya ketika dia kehilangan. Antum mau dikasih duit? Nah, antum mau dikasih duit 1 triliun? Mau ya? Tapi BAB lewat selang. Nah, jalan pakai kursi roda. 1 triliun tapi punya duit. Bayangin ya, antum bisa punya jet pribadi. Tapi BAB pakai selang. Mau? Nggak, orang nggak mau, Syama. Nggak mau. Tapi kita tiap hari bisa ke toilet. Antum biasa aja. Ya biasa aja Ustaz, orang kan kayak gitu memang. Itu nikmat dari Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukuri nikmat itu. Sehat dan waktu luang. Ada yang sedang di PHK di sini? Ada enggak? Jamaah, ada ya insya Allah. Ya Allah Ustaz, ana di PHK Ustaz. Nggak ada kerjaan, itu nikmat. Ketika itu memandang dengan kacamata, ya Allah mungkin Allah suruh ana hatamkan Quran. Mungkin Allah suruh ana banyak-banyak sholat duha. Karena selama ana bekerja nggak pernah sholat duha Ustaz. Dengan di PHK, antum punya waktu luang. Jadi pengangguran itu nikmat apa bukan? Nikmat. Ketika antum memandang itu waktu luang, nikmat. Ya Allah, ana selama ini bekerja 15 tahun. Berangkat jam 5, pulang jam 5. Alhamdulillah, mulai hari ini, ana gak kemana-mana. Mau ngapain Ustaz? Lo nikmat. Antum bisa hatamin Quran. Anak ingat dengan seorang kawan ya. Yang dia mengatakan. Dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini. Tapi dia mengatakan, anak gak salah pilih istri Ustaz. Alhamdulillah kata dia. Ketika anak punya masalah, anak bangkrut. Anak punya utang hampir 64 miliar Ustaz. Istri anak itu hatam Quran tiap 3 hari Ustaz. Bayangin anak. Mau di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu jemaah? Kadang-kadang seperti itu. Ana dulu sempat ke penjara Sukamiskin.
9: itu banyak orang yang khatam Quran di penjara. Ya. Ketika di luar Ustaz gak pernah khatam Quran Ustaz. Sampai penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran. Bahkan mereka cerita, kami 10 hari terakhir itu datangkan imam dari luar.

kerjakan pekerjaan. Ani ini harus meeting ini itu. Iya, di penjara enggak ada meeting kan tuh. Yang ada ya sudah, waktu luang itu nikmat. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Beliau tiap bangun tidur mensyukuri nikmat sehat itu. Wa'afani fi jasadi, ya Allah, kasih afiat aku. Kemudian nikmat yang paling nikmat ya, beliau mengatakan wa adzina li bi dzikri. Allah memberikan izin kepada aku untuk mengingatnya. Karena ada orang ruhnya kembali, sehat badannya, tapi tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya? Binatang kadangkala lebih baik dari sebagian manusia. Taib Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, tadi imam kita baca surat apa? Sajdah. Sunnahnya baca sampai selesai sunnah jamaah, rakaat pertama. Tapi kesian sama jamaah. Nah, subhanallah. Surat ini dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat subuh di rakaat pertama. Dan di rakaat kedua baca surat Al-Insan. Surat tentang manusia. Surat-surat yang sering dibaca oleh imam itu, hendaklah kita membaca tafsirnya. Supaya antum tidak merasa lama bacaan imam itu. Antum udah tahu imam itu suka baca surat Sajdah, baca surat Al-Insan, baca Al-A'la, Subbihisma Rabbikal A'la, baca lagi apa? Al-Ghashiyah. Yang paling sering apa dibaca imam? Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Antum baca tafsir. Udah Ustaz, kapan terakhir baca tafsir Al-Fatihah? Berapa? Mungkin 7 tahun yang lalu Ustaz. Loh, antum itu baca tiap hari 17 kali. Baca. Di awal surat As-Sajdah ini Allah mengatakan Alif Lam Mim, lalu Allah mengatakan Tanzilul Kitab. La raiba fihi min rabbil alamin. Itu penurunan Alkitab ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dari siapa Quran ini? Min rabbil alamin. Dari pencipta alam semesta ini. Dari pemilik alam semesta ini. Dari yang memberikan rizki kepada kita. Ya, tapi orang-orang gak percaya ya. Am yaquluna iftarah. Apakah mereka berkata itu Muhammad alaihi salatu wassalam bikin-bikin? Enggak. Maka Allah menantang orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ditantang. Engkau bikinlah. Satu surat saja. Yang sama dengan surat Al-Quran. Dan tantangan itu terbuka sampai hari ini. Sekarang sudah ada teknologi. AI itu ya. Sudah ada teknologi. Bisa mereka bikin? Gak bisa. Taib. Sekarang sudah bisa mendatangkan seluruh ahli bahasa kumpul di satu waktu. Zoom. Bikin satu surat. Tapi gak ada. Ini menunjukkan Al-Quran benar-benar min Rabbil Alamin. Quran itu bukan buatan manusia. Quran itu firman Allah Azza wa Jal. Tapi di antara firman Allah yang akan kita bahas pagi ini berkaitan dengan kehidupan kita, ada dua sebenarnya. Sama-sama di surat Al-Baqarah. Yang pertama di ayat 45 dan 46 ya. Allah Azza wa Jal mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya dengan melakukan tindakan yang namanya sabar dan dengan mendirikan sholat. Hidup ini masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Orang mati pun

0: menghadapi masalah terbesar. Karena kematian itu Nabi alaihi salatu wasallam menamakannya hadhimul ladza. Pemutus penghancur semua kelezatan. Orang lupa dengan semua kelezatan tatkala kematian itu tiba. Semua punya masalah. Bagaimana menghadapi masalah-masalah itu? Masalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Masalah itu ada yang di tubuh kita. Anda punya masalah di fisik Anda. Istri Anda gak tahu. Anda tahu masalah itu. Anda merasakannya. Tapi apa setiap masalah yang kita hadapin kita harus cerita? Subhanallah, ada seorang tabi'in yang namanya Al-Ahnaf Ibn Qais. Dia cerita di akhir hayatnya, mataku yang satu ini udah gak bisa ngelihat sejak 40 tahun yang lalu. Tapi aku gak pernah cerita sama orang. Kok bisa ya? Ya dia disini minta tolong dengan sabar. Sedikit-sedikit curhat. Sedikit-sedikit buat status. Apa gak bisa statusmu ditulis, tapi di atas sejadahmu. Gak perlu pasangan hidupmu tahu juga. Ya, sebagian kita gak bisa. Karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jal. Atau dia kenal tapi tidak mendalam. Ini Allah sampaikan bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan meminta tolong dengan sabar. Baik, ada hadiah di sini. Mana panitianya? Masjidnya doang yang bagus ya, mah. Hadiahnya gak ada. Baik. Nah, apa artinya sabar? Apa al-habsu itu? Nahan apa? Nahan nafsu. Nahan nafsu mah puasa. Ya, nahan apa? Sabar itu nahan apa? Secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Tapi secara syariat apa artinya sabar? Menahan apa? Taib. Menahan dalam ketaatan. Menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Menghadapi ujian. Gimana? Apa yang ditahan ketika menghadapi musibah? Dari apa? Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Jazakallah khair ya. Betul yang beliau sampaikan, menahan ya. Tapi apa yang ditahan? Menahan nafsu itu namanya puasa. Dan puasa itu sabar. Makanya syahrus saum itu syahrus sabar. Bulan puasa itu bulan kesabaran. Tapi anak kepingin tahu yang lebih detail. Siapa yang nahan diri dari apa? Sabar itu. Atau apa makna sabar kalau antum punya arti lain? Karena kadangkala kita tadi malam ya Ustaz Amin menyebutkan bahwasanya ada bahasa-bahasa agama yang sudah jadi bahasa Indonesia tapi gak pas dengan bahasa syariat. Silaturrahmi umpamanya. Ya mereka menyebutnya ya perkumpulan, ya persahabatan, persaudaraan, ya silaturahmi. Padahal itu kalimat khusus buat kerabat sebenarnya. Fitnah tadi malam disebutkan. Ternyata punya makna lain ya. Baik, sabar. Ya Allah jemaah, antum kayaknya gak pernah sabar gitu. Kok ditanya sabar sekarang, apa sabar itu ya? Nah, tafadhal. Sebelah kiri nih. Menerima sesuatu yang tidak disukai, itu namanya ridho. Nah, tadi kita udah kasih kata kunci ya. Sabar itu menahan, bukan menerima. Kalau sudah menerima itu namanya ridho. Jadi tingkatan menghadapi musibah itu yang paling wajib itu. Bukan yang paling wajib ya, yang wajib. Ada yang haram. Yang haram itu namanya jaza, marah ya. Tingkatan di atas jaza ini yang wajib sabar. Di atasnya sabar ada namanya ridho tadi disebutkan. Di atasnya ridho ada lagi namanya syukur. Syukur atas musibah. Bayangin ada orang bersyukur atas musibah. Iya ada. Baik, sabar itu apa? Kalau sudah tadi katakan menerima, enggak. Dia belum menerima. Nah. Dari mencela ketetapan Allah dan dosa, masya Allah. Antum mau kasih amplop, kasih buku. Amplop aja ya, masya Allah. Anda nggak tahu ada isinya apa enggak loh. Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Itu sabar. Jadi orang itu masih nahan jemaah. Karena orang kalau gak sabar, gelas dia lempar, piring dia jatuh kan. Kemudian mungkin kalau dulu bangsa Arab itu, sekarang mungkin masih ada wanita-wanita itu merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Mungkin ada sebagian orang ambil pisau, dia sayat tangannya. Itu gak sabar. Sabar itu nahan diri, sakit tuh. Tapi kalau orang sudah naik ridho, itu sudah agak lega dadanya. Kalau bisa seperti itu. Dan sabar itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar yang sempurna itu, yang dikatakan wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, ketika hempasan pertama. Tahu-tahu ada telepon yang mengatakan istri antum meninggal. Meninggal. Alhamdulillah kata dia. Ana sudah capek menghadapi dia. Jadi meninggalnya istri itu musibah apa enggak? Buat dia bukan musibah gitu loh. Bukan dia, buat dia bukan musibah. Ada juga istri-istri yang ketika dapat WA, suamimu yang sabar, kau yang meninggal dunia kata dia. Kapan meninggal? Tadi. Ya Allah, sudah lama aku tunggu. Wallah jamaah. Tidak semua istri itu mencintai suaminya. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa orang-orang itu bertahan? Kenapa kita bertahan? Nah, siapa yang mau jawab? Ana kasih hadiah lagi. Nah, siapa yang menjawab? Angkat tangan yang mau jawab. Karena apa? Nya'ah. Apa nya'ah itu? Sayang. Oke, kita kasih hadiah karena nya'ah ya. Sayang kenapa antum sama dia? Udah berjuang dia sama antum ya. Udah punya anak ya, kesian gitu kan. Kesian jadi. Memang ada mawaddah dan rahmah memang jamaah. Ada mawaddah dan rahmah. Tapi kadangkala memang yang menjadi perekat utama itu adalah Islam dan ihsan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Walakin an-nas yata'amaluna bil ihsani bil Islam wal ihsan." Orang itu bergaul karena ya syariat Islam yang memerintahkan kita untuk bersabar ya, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, jangan kepada suami. Kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik, jemaah. Itu menjadi perekat, jemaah. Ada juga seorang wanita yang sudah tua renta, tua. Dia ditanya, "Ibu masih ada suaminya?" Kayaknya di Turki itu kalau analit bahasanya, terima kan kata dia, "Enggak, meninggal." "Kapan meninggal suaminya?" "Dua bulan yang lalu." Kata presenternya, "Engkau jadi sedih banget," kata dia. "Enggak, ana enggak sedih," kata dia. "Kenapa?" "Dia bukan orang baik." "Bukan orang baik dia." Itu jangan. "Kenapa perempuan ini 50 tahun berumah tangga dan ketika suaminya meninggal dia tidak puji suaminya?" Dan padahal kita ini butuh pujian. Bukan pujian ya. Kita ini butuh pengakuan dari istri kita kalau kita orang baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang pertama menggugat kita siapa? Istri kita. Istri antum yang gugat antum. Orang tua, ya mungkin ya ridho sama anaknya. Anaknya mungkin durhaka, dimaafkan ya. Tapi ada istri yang mungkin gak ridho dia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, gak apa-apa bang kau zalimin aku sekarang. Tapi ada hari di mana aku bisa mengadukan engkau kepada pencipta langit. Sahih jemaah. Baik, kalau bicara sabar, jadi sabar tadi menahan diri ya. Ingat, menahan diri agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak melakukan perbuatan yang memang gak seharusnya. Dan Allah mengatakan, minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan wasiat ini berat. Maka sebagian orang ketika dikasih nasihat sabar, sabar kata dia. Lu Zat, sampai kapan ana bersabar? Dia langsung nolak seakan-akan enggak, ana mau solusi lain. Solusinya itu sabar. Dan Allah sudah suruh kita. Namun kesabaran itu memang membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Barang siapa yang yatasabbar, yang berusaha untuk sabar, yang dia menghibur dirinya mengatakan, sabar, dunia ini hanya sementara, semua musibah itu akan berakhir, bukan hanya engkau yang kena musibah, sabar, ayolah sabarlah katanya. Buat apa engkau marah-marah? Buat apa engkau teriak-teriak? Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Terus dia berperang dengan bisikan jiwanya. Dan itu yang disebut sabar. Dia menyabar-nyabarkan dirinya. Kalau anak enggak sabar, Ustaz, udah habis orang itu, Ustaz. Iya, betul. Makanya ketika seorang berpuasa di bulan sabar itu, lalu ada yang menantang dia, ngajak berantem dia, nyakitin dia, apa yang harus dia katakan kepada dirinya? Ini shaim, aku puasa. Aku puasa, nanti abis terawih ketemu ya. Enggak kayak gitu dia jawab. Dia berusaha untuk nahan diri. Waman yatasabbar yusabbirullah. Terakhir Allah kasih hadiah buat dia. Dia jadi orang penyabar. Dan Allah yang membuat dia minas sabirin. Ada usaha dari kita jamaah. Kemudian, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Tidaklah seorang hamba diberi karunia apa ya, atau ini pemberian Allah SWT yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu juga karunia dari Allah SWT. Kenapa kok sabar itu jadi karunia yang terbaik dan terbesar? Karena semuanya membutuhkan kesabaran. Antum duduk di sini butuh sabar nggak? Jangan duduknya berangkat dari rumahnya. Kadang-kadang antum lihat flyer, ya Allah, kenapa kajiannya habis subuh? Ya Allah, jadi sudah dapat. Astagfirullahaladzim, ya berangkatlah, disabar-sabarin. Pasang alarm jam berapa antum pasang alarmnya? Ada yang jam 2 bayangin, ada yang jam 2 jemaah. Jam 2 bangun, ya Allah masih ada waktu nambah dikit lah gitu kan. Nambah dikit, ternyata adzan subuh baru bangun. Iya, membutuhkan kesabaran, artinya antum datang kajian, tadi sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah. Dan subhanallah, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari beberapa ulama bahwasanya yang disebut as-sabirun, itu bukan yang sabar menghadapi musibah aja jemaah. Jadi yang sabar dalam tiga perkara ini itu baru dapat predikat as-sabir. Kalau sabir menghadapi musibah, ya dia sabar menghadapi musibah ini aja. Makanya ada orang-orang yang kadang-kala sabar ditinggal mati anaknya, tapi nggak sabar sholat dia, nggak sabar. Ada orang-orang yang sabar ketika kakinya harus diamputasi atau dia harus operasi karena dia naik sepeda, ya, kemudian jatuh. Sabar dia, sudah. Tapi ke masjid sulit kakinya untuk melangkah, gak sabar dia. Hari ini hari Jumat, antum akan melihat orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Tapi kadangkala sholat Jumat gak sabar. Dia berdiri di saf terakhir melihat imamnya. Karena datang telat gak ada tempat kan. Biasanya nunggu orang-orang berdiri nanti. Sambil dia sabar berdiri itu. Subhanallah. Tapi gak sabar untuk datang di awal waktu. Jadi bicara sabar itu. Sabar dalam tiga perkara tadi. Ya makanya tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Ketika orang menghadapi sesuatu yang berat. Bagaimana para sahabat menghadapi musuh-musuh. Doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran. Tuangkan. Jadi penuhin hati kami dengan kesabaran. Kenapa? Ya, kita harus menghadapi hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan subhanallah. Nabi alaihissalatu wassalam. Itu kadang-kadang menyenandungkan ada satu potongan bait syair. Beliau bukan penyair. Beliau menyenandungkan bait syair yang bunyinya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwati. Sebelum itu, bait itu mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyingkap sesuatu yang kau gak tahu sebelumnya. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan menerimanya. Enggak siap menerimanya. Akan datang. Kenapa? Inilah kehidupan. Kita akan, tadi Anda sampaikan, tahu-tahu antum dapat surat di PHK. Antum enggak kebayang akan di PHK. Orang itu ketika bekerja, dia berharap sampai pensiun. Enggak ada dalam berita dia, mungkin anak kayaknya anak di PHK, Ustaz. Kira-kira kapan? Ya 2-3 tahun lagi, enggak ada. Atau mungkin ketika memang perusahaan sudah kolab dan akan mengurangi pekerjanya, oh dia mulai mempersiapkan diri. Boleh jadi anak termasuk yang akan di PHK. Ketika COVID, ya maaf, anak itu mengisi kajian online di perusahaan Kalimantan itu. Selama 3 bulan kalau gak salah ya. Tiap bulan ngisi. Karena mereka ngatakan, Ustaz, ini akan ada pengurangan 60 ribu karyawan. Ustaz. Kata mereka, kita perlu persiapkan hati mereka. Ustaz. Persiapan dengan apa? Dengan kajian. Tapi kan mereka udah dapat kabar. Kemungkinan 3 bulan lagi akan ada 60 ribu karyawan yang di PHK. Bayangin ya, bagaimana mereka, apa ana, apa dia, kayaknya bukan ana, kayaknya dia yang di PHK. Ini bukan dua orang antara satu sama satunya, ini antara 60 ribu orang yang akan di PHK. Subhanallah. Baik, Allah suruh kita meminta tolong dengan kesabaran. Wassalah dan sholat. Wasiat ini adalah sesuatu hal yang berat, jemaah. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini, sebagian penafsir mengatakan berat itu sholat yang berat. Sebenarnya enggak, wasiat ini berat. Dua-duanya, sabar dan sholat itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yang tunduk. Siapa yang disebut orang yang khusyuk? Di ayat selanjutnya Allah sebutkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Yakin. Keyakinan ini yang membuat berat jadi ringan. Pahit jadi manis. Jauh jadi dekat. Keyakinan. Aku akan berjumpa sama Allah gitu loh. Aku gak lama hidup di dunia ini. Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi ayat yang pertama di Al-Baqarah ya. Di ayat yang kedua, itu di surat Al-Baqarah juga. Di ayat 153 sampai 157 insyaAllah. Nah. Tapi di ayat itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi bayangin di satu surat ya, kalau antum khatam Al-Baqarah, antum dapat dua wasiat ini. Di ayat yang kedua Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk yang beriman. Baik, Anda mau tanya, berapa kali Allah memanggil orang-orang beriman dalam Al-Quran? 84, 83. Nggak yakin, Anda. Yakinnya 83. Kurang. Apa? Kurang juga, sebenarnya. Nah, siapa yang menjawab? 89, Masya Allah. Mau ini apa amplop? Mau yang mana? Kasih pilihan ustadznya ini. Masya Allah, kasihkan dua-duanya. Nah, 89 kali. Jadi 90 kurang 1. Itu panggilan khusus buat orang-orang beriman. Dan orang beriman ini masih dipanggil lagi dengan manusia. Ya ayuhan nas. Masuk orang beriman di sana. Ya ayuhal insan. Masuk lagi orang beriman di situ. Ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tolong antum jangan, apa bahasanya sekarang kalau orang bikin konten, jangan skip ya. Ya jangan skip, jangan skip. Ketika lewat itu jangan skip, antum berhenti dulu lah. Antum buka terjemahannya. Karena insya Allah antum tahu ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sudah. Ada 89 kali. Jadi kalau antum khatam Al-Quran, berarti insya Allah antum sudah mengkaji 89 panggilan itu. Berhenti antum baca terjemahannya. Apa sih yang Allah akan berikan kepada anda dengan panggilan ini? Karena jemaah, banyak orang-orang kehilangan bonus. Kehilangan manfaat. Kehilangan ya hal-hal yang menguntungkan dia. Karena dia gak dengerin panggilan. Di perusahaan kadang-kala ada pengumuman gitu ya. Ada pengumuman di kampus juga, anak-anak yang kuliah, banyak mahasiswa yang nggak baca pengumuman, tahu-tahu KKN ditutup. Dia, ya Allah, anak nggak tahu loh, gimana sih? Kok antum nggak tahu? Kan udah diumumkan. Kapan diumumkan? Ya udah berapa kali diumumkan, tapi ketika pengumuman itu disampaikan, antum main handphone, sibuk dengan handphone antum, jadi nggak dengar pengumuman itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau dengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu itu. Pasang telingamu itu, pendengaranmu engkau pasang. Kenapa? Orang yang sedang sibuk dengan handphonenya enggak dengar jam. Makanya kenapa sebagian istri itu ngeluh? Atau sebagian suami mengeluhkan istrinya. Aku panggil istriku gak dengar Ustaz. Memang tadi ketika dia sibuk membaca sesuatu. Dipanggil. Gak dengar jemaah. Maka tinggalkan semua aktivitas. Antum dengarkan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ kata Abdullah bin Mas'ud. Ada kebaikan yang sedang Allah hendak sampaikan kepada engkau. Atau ada keburukan yang Allah ingin peringatkan dirimu. Agar tidak sampai terkena keburukannya. Di sini Allah memanggil orang-orang beristainu bisabri wassalah. Sejatinya kita itu minta tolong sama Allah. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah kasih arahan. Nih, engkau minta tolong kepada Allah, Allah kasih arahan. Caranya dengan sabar. Berusaha untuk sabar. Yakin bahwasanya musibah yang Allah turunkan itu sesuai dengan kemampuan anak. Kalau anak gak mampu, gak mungkin akan menimpa. Ketika orang yakin dengan itu, dia akan sabar. Wassalah, sholat. Tetap dengan sholat. Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fasi'a ila shalah. Beliau kalau dirudung permasalahan, beliau larikan kemana? Salat. Sholat itu tempat untuk minta pertolongan sama Allah. Jadi kadangkala ada orang yang punya musibah, punya masalah. Larinya kemana, jemaah? Di negeri kita ini ada tempat pelarian buat orang-orang yang suntuk, ya, yang galau. Kemana? Di mana, jemaah? Pegunungan. Psikolog. Mana lagi? Dukun. Mana lagi, jemaah? Karaoke. Antum tahu? Orang-orang di tempat karaoke itu ingin apa? Untuk menghilangkan kepenatan. Aduh, ini itu. Dia punya ruangan khusus untuk mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya. Nyanyi terus. Dia pikir selesai urusannya. Enggak selesai. Tempat untuk mengungkapkan isi hatimu itu sholat. Sholat. Maka kita perlu mengajarkan hal ini. Cuma orang-orang yang ke karaoke itu gak datang kajian. Gimana tugas antum sekarang? Bisa antum bikin selebaran kecil lah. Yang isinya ayat ini. Duduk di pintu, di parkiran karaoke antunya. Ini dakwah loh jemaah. Ini dakwah. Antum berdiri di situ, setiap orang datang. Fadhlullah. Mampu enggak antum? Bisa enggak? Mau enggak? Waduh. Antum kasih orang aja. Orang-orang kan ada yang biasa nyebarin apa? Brosur-brosur, antum kasih fulus, jangan kasih fulus. Antum berdiri di sana, setiap orang masuk tempat karaoke kasih ini. Ya kasih iklan dikit lah, apa? Bawanya, wasta'ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-shabirin. Seperti itu. Semoga ketika dia baca itu, gak jadi masuk dia. Antum ditegur sama satpamnya. Kenapa setiap orang masuk sini, kok gak jadi? Dilihat sama satpamnya, Allah Akbar. Iya, ana mau resign juga, kata dia mungkin. Kita ini kadangkala punya potensi berdakwah, tapi kita tidak lakukan itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apa gak bisa antum sampaikan ini? Walaupun satu, antum cari tempat-tempat orang yang punya masalah, antum bawa itu ke pengadilan. Orang yang sedang sidang, ketahanan, orang yang sedang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Antum kasih. Allah. Jangan. Kita punya waktu yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana antum bisa beramal? Sholat. Nabi kalau punya masalah sholat. Abdullah bin Abbas. Itu pernah dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah mungkin ya. Dalam safar beliau. Beliau dapat berita kematian saudaranya. Qutham kalau gak salah. Atau putrinya disebutkan dalam riwayat itu. Beliau mengungkapkan ucapan kesedihan beliau ya. Beliau ya tentunya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau turun dari kendaraannya. Beliau minggir di jalan itu. Kemudian beliau sholat. Allahu Akbar. Sambil beliau membaca ketika jalan itu, wasta'inu bisabri was-shalah. Artinya berat menghadapi musibah itu. Iya. Terus gimana Ustaz? Apa yang harus anda lakukan? Allah udah kasih solusi. Karena orang yang kena musibah itu perlu loh. Perlu dia mengungkapkan isi hatinya. Perlu. Makanya nangis itu boleh. Sedih itu boleh. Dan orang itu ingin melakukan sesuatu. Iya, engkau ingin melakukan sesuatu. Ya udah, engkau sholat. Tinggalkan orang-orang itu. Sholat Abdullah bin Abbas. Setelah sholat, antum akan rasakan. Ya Allah, jadi lebih tenang. Cuma sholatnya harus khusyuk. Dan biasanya orang kalau kena musibah, khusyuk sholatnya. Makanya orang-orang yang di saf pertama itu, biasanya, banyak masalah ya, jemaah. Kalau masanya sedikit ada di mana? Belakang tuh. Saya sedikit, alhamdulillah, kata dia. Yang bersandar itu. Ya, gak punya masalah. Nah. Cuma masalah di punggung. Nah, jemaah, kita minta tolong sama sholat. Perbanyak sholat. Yang punya masalah, anaknya mungkin kurang berbakti. Perbanyak sholatnya. Sampai Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan tambah salatku tadi agar Allah menjagamu untukku. Nambah salat. Jadi apapun masalahnya, ketika antum tahu solusinya itu ada di sabar, antum tahan diri, terus menahan diri, yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti indah gitu. Kemudian antum salat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu Allah di ayat selanjutnya mengatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Tuh, sebagian sahabat, keluarganya meninggal dunia. Tewas di medan perang. Jangan kalian berkata, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak. Bal ahya, mereka hidup. Memang jasad mereka mati. Tapi mereka hidup di tempat yang lainnya. Walakin la tash'urun. Cuma kalian tidak merasakan hal itu. Ketika selesai perang Uhud, ada seorang wanita yang disebutkan kerabatnya banyak meninggal dunia. Suaminya, anaknya, saudaranya. Ya. Ketika berita kematian itu datang kepada dia, ya dia harus menyabarkan dirinya. Maka dia bertanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana Rasulullah SAW? Karena banyak yang mati. Dia kepingin tahu kondisi Nabi SAW. Maka dikatakan, huwa bi khair. Di baik-baik. Kata perempuan ini, hatta aro, aku gak tenang. Aku gak nyaman hatiku. Sampai aku melihat Nabi SAW. Artinya dengan beban yang datang kepada dia, dia ingin melihat Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih jalan dia, dia menghadap kepada Nabi SAW. Nabi terluka, tapi beliau alhamdulillah. Lalu perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibah tiba'daka jalalu. Semua musibah itu ya Rasulullah, setelah aku melihatmu gak apa-apa, ringan ya Rasulullah. Wallahi sahih jemaah, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat ini lebih daripada musibah ditinggal mati Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wasalam, barang siapa yang ditimpa oleh musibah, falyatasalla bi musibati, hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibahku. Itu kalau antum cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasalam. Karena kita nih akan sedih ketika ditinggal mati orang-orang yang kita cintai. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, la yu'minu ahadukum, enggak beriman loh seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Jadi kita perlu menghadirkan ketika sedang terkena musibah itu dengan ditinggal mati Nabi SAW. Lalu Allah katakan, walanabluwannakum. Nah ini berkaitan dengan meminta tolong dengan kesabaran. Allah mengatakan, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Ini sebuah kepastian dan keniscayaan yang gak mungkin kita keluar dari masalah. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bentuknya apa? Bishay'in minal khauf. Sedikit rasa takut. Kita punya rasa takut. Takut sakit. Kenapa banyak orang ketika makan sekarang menghindari jeroan? Kenapa? Takut. Ada rasa takut. Padahal makanannya enak. Dia, aduh. Takut penyakit. Ya. Takut kemiskinan. Takut bank. Kenapa antum lihat yang namanya asuransi itu laris? Ya, kenapa? takut. Ketakutan inilah yang membuat orang akhirnya asuransi. Kalau asuransinya haram, berarti dia gak takut sama neraka. Dia takut terluka tubuhnya. Dia takut baret mobilnya. Tapi dia gak takut tubuhnya dibakar. Seharusnya takut kepada neraka itu juga harus kita tumbuhkan di diri kita. Saya merasa takut ya. Lapar. Walju. Wanaksin minal amwal. Kekurangan harta. Antum merasakan dagang ini itu. Ya Allah, saat sekarang penghasilan menurun. Kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kekurangan harta. Anak ini piara domba aja, Ma. Anak piara domba. Ya, ada sepupu yang piara. Suatu hari dia datang kepada anak. Ustaz, anak minta maaf. Kenapa? Anak gak cerita sama Ustaz, katanya. Cerita apa, kata dia? Ya, domba-domba yang mati itu anak gak cerita sama Ustaz. Supaya gak sedih, Ustaz. Ya, betul lah. Anak ngomong kayak itu, saudara. Betul. Daripada kita sedih, jamaah, ya udahlah. Nanti terakhir kita lihat ada untungnya apa enggak gitu. Kalau setiap mati, laporan. Ustaz, hari ini dombanya 2 mati. Ya Allah. Besok, Ustaz, anaknya lahir prematur, Ustaz. Kemudian meninggal dunia. Ya Allah, sudah gak usah, sudah. Gak usah cerita. Ya Allah akan kasih ujian kekurangan harta. Kekurangan harta itu. Antum pulang dari sini, tahu-tahu sandalnya hilang. Nah, masih ada aja yang ambil sandal itu. Itu ujian dari Allah. Motornya hilang, mungkin. Mungkin gak motor antum hilang? Datang, ya Allah. Kok motor ana yang hilang, bukan ini? Kenapa antum ngatur takdir Allah itu, jemaah? Ini ujian buat antum gitu loh. Antum kepingin seharusnya fulan, Ustaz. Fulan itu sering telat sholatnya. Kenapa kok ana yang soft pertama dikasih? Iya, kalau fulan dikasih ujian motornya hilang, bahaya. Dia gak sabar. Tapi karena antum imannya kuat, kasih motor hilang. Allah gitu, Ustaz ya. Iya. Jadi bala itu sesuai dengan kadar keimanan. Jadi sebagian orang mengatakan, Ustaz, dulu Ustaz, ketika anak belum hijrah, anak biasa-biasa aja Ustaz. Tapi kenapa setelah hijrah, ya Allah, ujian itu terus datang Ustaz. Iya. Karena kalau ujian ini datang ketika engkau belum hijrah, boleh jadi engkau murtad pada waktu itu. Dan Allah berikan ujian kepadamu sekarang ini, engkau semakin kencang sholat malamnya. Itu Ustaz. Jadi Allah akan kasih ujian kekurangan harta, kemudian wal anfusi wa thamar, kekurangan ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kemudian gagal panen ya, wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita lihat nih, kekurangan harta itu biasanya businessman. Kekurangan buah-buahan atau hasil panen itu siapa? Petani. Jadi kasih ujian masing-masing. Petani ngitung jemaah. Terus terang. Anda ini punya pengalaman dalam bercocok tanam. Ada satu kawan mengatakan, Ustaz, bisnis bawang, tanam bawang Ustaz lagi bagus. Bismillah. Dong. Ya, dia hitung sudah Ustaz. Insya Allah keuntungannya kan gitu jemaah. Bisnis planningnya kan gak gitu kan. Bismillah. Yuk tanam. Taruh uang. Anak ingat, anak taruh uang 100 juta jemaah. Sewa lahan apa tanam, panen tinggal 48 juta. Mana bisnis planningnya itu ya? Sama ini kok gak nyambung gitu ya. Wabashiris sabirin. Ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Udah harus sabar. Katakan siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka tatkala terkena musibah. Apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian itu nyata ya, Mam. Ingat tadi uang anda tinggal berapa? 100 juta tinggal berapa? 48 juta. Akhirnya anda ngomong sama kakak, udahlah kita kayaknya gak usah nanam lagi, kata dia. Sekarang kita jualan baja, kata dia. Dia soalnya bisa pasang baja, jam baja ringan. Bismillah Ustaz. Anda ngomong sama kampus. Ini kayaknya lagi bangun mau pasang baja ringan gitu. Gimana kalau teman anda yang masang? Iya Ustaz, gak apa-apa Ustaz. Kata mereka, bismillah sudah. Hitung-hitungan selesai. Subhanallah. Butuh uang 90 juta aja mah. Kira-kira. Anda gak punya duit. Anda tinggal itu duitnya. Sudah. Subhanallah aja mah. Anda pinjam sama abah anda. Bah, pinjam fulus bah, kata dia. Ada kasih. Ada kata abah, dikasih anda. Si 50 juta sama abah. Uang ini 48 juta. Supaya antum tahu cerita musibah itu datang silih berganti. Dan itu ujian dari Allah SWT. Dia cerita, Ustaz ada baja ringan murah Ustaz, kata dia. Oke, bismillah sudah anak ngomong. Dia ngambil dari kota lain jemaah, dikirim sudah. Telepon-teleponan sama orang itu, datang baja ringan. Supirnya ngomong, kata bos gak boleh diturunin sampai ditransfer. Oke, transfer kata dia. Dia transfer ke orang ketiga aja. Transfer, iya sudah ya, bismillah, 48 juta ditransfer jemaah. Sudah, sisanya besok akan duit yang pinjam sama orang tua itu besok. Sudah transfer pak. Telepon lagi sama bosnya, supirnya. Belum, kata bos, kata dia. Tunggu, anda telepon lagi. Telepon lagi, mati handphonenya sudah jam. Wabashiri sobiri. Jadi uang yang dari bertani, bisnis, habis. Cuma anda bersyukur sama Allah. Alhamdulillah yang pinjam sama orang tua. Belum dikasih, anda kembalikan ke orang tua, alhamdulillah gak jadi bisnisnya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Katakan, inna lillah. Kami ini milik Allah, kita ini semua milik Allah Azza wa Jal. Wa inna ilaihi raji'un. Sandal kita, kaki kita, perut kita, tangan kita, semua harta kita, anak-anak kita, orang tua kita milik Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau antum bersabar, Allah akan kasih yang lebih baik daripada yang hilang. Bayangin ya. Allah akan kasih lebih baik daripada yang hilang. Bukan dikasih harta yang berlimpah ruah, kemudian enggak. Apa kata Allah? Ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Dan akan mendapatkan rahmat. Ulaika alaihi salawatu min rabbim wa rahmat. Kasih sayang dari Allah SWT. Dan kasih sayang Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi pastikan ketika antum dapat musibah. Sabarkan diri antum. Ketika berat ini itu salat. Dan jangan lupa lisannya untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditambah satu lagi doa. Siapa yang hafal doanya? Doa kalau kena musibah. Nah. Masya Allah. Sahih. Mau yang mana ini? Amplop ya. Masya Allah. Kasihkan kepada beliau. Mudah-mudahan ada isinya Bapak ya. Tunggu anda lihat jemaah. Oh ada jemaah Masya Allah. Baik. Tadi ketika terkena musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu minimal. Yang maksimal Nabi SAW ajarkan tambahan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan pahala di musibahku ini. Karena musibah itu bisa jadi berpahala, bisa jadi berdosa. Kapan berpahala? Ketika kita menghadapinya dengan sabar. Kapan menjadi dosa? Tatkala kita menghadapinya dengan jaza tadi. Marah. Jadi dia gak menahan diri, dia marah. Maka di situ jadi dosa. Apakah ketika dia marah musibahnya diangkat? Tidak. Makanya orang yang marah dengan musibah yang menimpa dia itu rugi dua kali dia. Rugi pertama musibah tetap menimpa dia. Yang kedua rugi apa? Rugi gak dapat pahala. Jadinya dapat dosa. Itulah jamaah yang mungkin bisa kita pakaji dalam kesempatan kali ini. Semoga kayaknya gak ada. Ada pertanyaan. Tapi Pak Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Afan Ustaz, izin bertanya, kami suami istri yang pekerjaannya satu profesi. Pekerjaan kami banyak berhubungan dengan bank. Alhamdulillah. kami hijrah dan memutuskan rekanan dengan bank. Semenjak itu kehidupan kami menurun drastis. Dan sering terlambat membayar gaji staf kami 1-2 hari. Apakah kami zalim terhadap staf kami atas pembayaran gaji yang sering terhambat? Terus terang kami sering tergoda untuk kembali rekanan sama bank. Subhanallah jemaah. Ketika seorang ambisinya duniawi, maka dia akan tertarik kembali berbuat dosa. Tapi ketika ambisi dia akhirat, maka seharusnya dia nyaman dengan kondisi ini. Lu gimana nyaman Ustaz? Yang anda tanyakan gaji karyawan nih. Taib, apa yang antum lakukan sekarang? Antum dapat apa dari Allah? Allah janji tuh. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ana alhamdulillah dapat 2 rakaat sebelum subuh yang belum pernah ana tinggalkan sejak hijrah. Itu lebih baik dari semua bank yang ada di muka bumi. Supaya antum faham. Rakaat al-fajr khairun minat dunya wa ma fi. Yang dulu ketika antum enggak hijrah, antum enggak dapat itu. Antum dapat zikir pagi dan petang. Yang Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah katakan harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Zikir-zikir yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik, amalan yang baik itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Dan lebih bisa diharapkan. Harta, antum berharap harta. Harta akan antum tinggal. Dan harta akan meninggalkan antum. Maka tolong antum lihat apa yang antum dapatkan setelah hijrah. Bukan dunia. Karena dunia akan antum tinggalkan. Buat apa? Ketika antum dapat harta yang banyak. Tapi kemudian antum tinggalin. Iya Ustaz. Kadang-kadang orang sadar. Tapi gaji karyawan Ustaz. Nah, antum perlu ngobrol sama karyawan. Jadi karyawan itu diajak hijrah juga. Sampaikan kondisi ekonomi kami seperti ini. Kami lepas dari bank. Kenapa? Sebutkan ini dan itu. Tolong bantu kami dengan sabar dan sholat. Loh, betul jemaah. Ini kejadian ya, di Pekanbaru ada salah satu orang, Masya Allah. Dia cerita, dia dulu punya rekanan dengan 3 non-muslim ya. Dia sendiri yang muslim. Akhirnya, ya tadi karena urusannya sama riba, akhirnya dia memisahkan diri. Mereka punya 4 perusahaan. Akhirnya dikasih satu perusahaan yang muslim ini. Perusahaan itu menanggung utang 25 miliar. Ya biasalah, anak pikir orang kaya itu punya duit cash ya. Ternyata enggak. Ya enggak semua ya, enggak ada yang kaya kayak Korun jemaah. Korun itu uangnya kecil. Antum mau minta berapa ton emas ada. Sekarang orang kaya uangnya apa? Angka. Nol. Nol, nol, nol, tambahan nol aja. Baik, orang ini akhirnya punya utang 25M. Dia kumpulkan semua karyawan di perusahaannya. Dia ceritakan. Ini loh antum perlu menyampaikan. Anda kan bukan ustadz, iya antum bukan ustadz. Tapi antum tahu kenapa antum hijrah. Antum sampaikan kepada mereka. Akhirnya karyawan gak digaji. Ya sudah kita berusaha sampai sehat. Ada uang dibagi, ada uang dibagi. Setahun 25M lunas. Subhanallah. Adik ketika antum hijrah, tolong yang lainnya dibawa hijrah. Kemudian ya tadi antum sampaikan, aku gak bisa gaji, mungkin telat ini dan itu. Dan sekali lagi kalau telat, bantu ya. Gak perlu bantu dengan duit. Bantu dengan apa? Sabar dan sholat. Itulah. Antum sholat, semoga Allah kasih berkah di perusahaan kita ini insya Allah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya laki-laki masuk agama Kristen. Padahal dari kecil saya didik agama Islam. Saya sudah berusaha menasehati, mengingatkan. Dan sudah bicara dari hati ke hati. Tapi anak saya tetap masuk Kristen. Saya kepikiran dan hidup merasa dihantui dosa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Wow. Di mana hidupnya anak ini? Itu jadi pertanyaan. Bersama siapa dia hidup? Jadi orang tua itu kadangkala memberikan pendidikan kepada anak, tapi lupa untuk menciptakan lingkungan yang baik buat anak. Tadi malam yang hadir di kajian, Ustaz Ami menjelaskan tentang firman Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha. Engkau sabarkan dirimu. Engkau sabarin dirimu, tahan dirimu. Bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Artinya kita membutuhkan komunitas, teman-teman yang membantu kita. Ada kawan di Australia. Dia pindah ke Australia. Anaknya sekolah di sekolah Australia. Anaknya itu gak nyaman jadi muslim di sana. Kenapa? Dia harus sholat. Sedangkan teman-temannya gak ada yang sholat. Mereka nyaman. Anaknya kalau perempuan harus pakai jilbab. Gak ada yang pakai jilbab satu sekolah. Anaknya harus puasa. Semuanya gak ada yang puasa di sana. Maka dia berpikir anaknya gak boleh pacaran. Mereka semua pada pacaran di sana. Enggak, anak tetap mendidik dia. Di sini kesalahan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'a naruhuma. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Enggak boleh api mereka saling kelihatan. Artinya berusaha untuk tidak mendekat di lingkungan seperti itu. Ini sangat bahaya sekali. Maka pendidikan yang diberikan akhirnya luntur dengan kondisi yang ada. Antum pernah enggak dapat video sosial eksperimen yang seorang yang masuk lift, dia ngadep ke depan. Tahu-tahu datang orang ngadep ke kiri. Datang orang ngadep ke kiri. Semua akhirnya ngadep ke kiri. Dia ngelihat semua ngadep ke kiri. Ngadep ke kiri juga dia. Ngadep ke kiri juga dia. Dia gak tahu kenapa ngadep ke kiri. Juga gak tahu. Cuma dia lihat lingkungannya semuanya. Ngadep ke kiri. Akhirnya dia ngadep ke kiri. Maka tadi buat orang tua. Apabila dia sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, selesai. Tapi kalau ternyata memang ada kesalahan dari orang tua. Ya sudah, dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan anak yang murtad ini jamaah, jangan ditinggal. Karena boleh jadi dia murtad karena sesuatu, karena ikut-ikutan. Kalau kita tetap di belakang dia. Kadangkala ada anaknya yang murtad karena pernikahan. Tetap orang tuanya kalau bisa di belakang dia. Memang ada dua penanganannya. Ditinggalkan dengan harapan dia balik. Kalau harapannya besar. Kalau enggak, diikutin. Karena harapannya suatu hari dia noleh. Bapaknya ada, ayo nak. Bapak tungguin engkau nak. Iya jawab. Bagaimana Nabi Nuh ya, sedih ketika dia harus melihat anaknya tenggelam. Maka tolong orang tua benar-benar maksimal mendidik anaknya, terus didoakan anaknya. Kalau ada kesalahan dari orang tua, ya berusaha untuk
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

بطشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib enggak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian, sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah, nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah.

0: dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3. Anak Anda laki-laki semua. Bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz. Wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi. Wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah, anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu. Ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran. Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham. Antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddah." Ingatlah Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya arif kafis syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh. Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Yang mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang punya tangan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
7: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu.
8: Shut up.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita semua menginginkan hidup yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Makanya doa yang umum dibaca oleh kaum muslimin minta dua-duanya dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jaga kami, selamatkan kami dari api neraka. Ini sumber kebahagiaan yang hakiki. Di akhirat bahagia, di dunia juga tidak celaka. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah yang berbahagia, yang beruntung. Walaupun di dunia kaya raya, berkuasa, hidup senang terus, tapi akhirnya di akhirat ke neraka, celaka dia. Jadi yang terutama hidup bahagia di akhirat nanti. Didahulukannya minta kebaikan di dunia karena dunialah kehidupan yang lebih dahulu dijalani sebelum di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih merinci lagi ketika berdoa meminta dunia dan akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Minta empat. Empat ini untuk kepentingan akhirat dan juga kepentingan dunia. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda. Kedua, at-tuqa. Ketiga, al-huda dan at-tuqa itu untuk akhirat. Ketiga, al-afaf. Dan keempat, al-ghina, dua-duanya untuk kepentingan dunia. Didahulukan akhirat, karena akhirat, meminta akhirat didahulukan karena akhirat itu jauh lebih penting daripada dunia. Karena akhirat tujuan, dunia ini sekedar wasilah, perantara. Agar bahagia di akhirat, maka berjuang di dunia. Jadi akhirat tujuan, dunia adalah wasilah atau perantara. Maka tujuan lebih utama, maka lebih didahulukan minta akhirat.
Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda. Apa itu al-huda? Al-huda adalah petunjuk. Sebagian ulama menyatakan al-huda adalah dua jenis hidayah. Pertama berupa ilmu, yang kedua berupa taufik. Ini landasan bagi seluruh amalan. Diminta yang kedua ketakwaan, karena ketakwaan berupa amalan real nyata yang dibangun di atas landasan ilmu kemudian hidayah tadi. Takwa itu secara bahasa berasal dari kata waqo yaqi. Waqo itu artinya menjaga atau terjaga atau selamat. Makanya para ulama ketika menjelaskan makna takwa secara bahasa, maknanya ja'alul abdi wiqayatan mimma yakhafuhu min adzabillahi azza wa jalla. Ketakwaan itu artinya seorang hamba membuat tameng, perisai, pelindung dari azab Allah yang sangat dia takuti. Tidak mau terkena murka dan azab Allah, maka dia bikin tameng, bikin perisai, bikin pelindung untuk dirinya. Tapi pelindungnya, tamengnya bukan besi, bukan benda, tamengnya itu ketaatan. Semua yang Allah perintahkan dilaksanakan, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Semua yang Allah larang, yang Allah haramkan dijauhi. Itu tamengnya. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Makanya wujud ketakwaan adalah imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangan Allah dijauhi. Itu adalah wujud nyata ketakwaan. Real, amalan real yang nyata. Al-huda sebagai fondasi, at-taqwa sebagai amalan yang dibangun di atas landasan fondasi tersebut. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan al-huda adalah al-ilmu, at-taqwa adalah al-amal. Minta kepada ilmu, minta hidayah untuk beramal. Dan ini untuk kepentingan akhirat. Walaupun dampaknya kepada kehidupan dunia amat sangat besar. Minta akhirat oleh Allah diberi dua-duanya. Akhirat diberi, dunia juga diberi. Karena Allah janji orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar di setiap kesulitan. Dan Allah berikan rizki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya menjadi mudah. Dipermudah semuanya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kamu furqan, ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Ini dampak ketakwaan yang langsung Allah berikan di dunia sebelum di akhirat nanti. Berdasarkan hal itulah, maka dua permintaan awal yaitu al-huda dan at-tuqa, minta petunjuk, minta hidayah, dan minta ketakwaan, itu permintaan untuk kebahagiaan di akhirat walaupun ada dampak positif dalam kehidupannya di dunia. Berupa apa? Berupa selalu dimudahkan urusannya, berupa selalu diberikan jalan keluar di setiap kesulitan hidup yang dialaminya, berupa di berikan rizki yang tak disangka-sangka, baik momennya, waktunya, jumlahnya, bentuknya, dan kebaikan, kemudahan lainnya yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ini merupakan permintaan akhirat
dengan dampak yang sangat bagus untuk kehidupan di dunia. Ini dua permintaan awal yang ditujukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, yang juga diajarkan kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau al-huda dan at-tuqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dua permintaan yang berikutnya adalah minta dunia, yaitu minta al-afaf dan al-ghina. Ketika menjelaskan dua permintaan ini, para ulama menerangkan, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, karena ini ada dalam kitab Sahih Muslim, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Afaf ada dua makna. Makna pertama, diberikan kecukupan dari aspek duniawinya. Rizkinya dicukupi. Kebutuhan-kebutuhan duniawinya dipenuhi oleh Allah. Ini al-afaf, makna al-afaf yang pertama. Makanya ini permintaan duniawi. Dan tidak salah kita meminta dunia kepada Allah dalam doa-doa kita. Bahkan di dalam sholat pun ada doa minta dunia. Ketika kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni, salah satu warzuqni. Wajburni, cukupi kebutuhanku. Warzuqni, beri aku rizki. Di dalam sholat minta rizki, di dalam sholat minta kepentingan dunia, enggak masalah, dibolehkan minta dunia. Yang tidak boleh adalah meniatkan amal akhirat untuk memperoleh dunia, itu yang tidak boleh. Rajin tahajud ditanya, kenapa? Agar rizkinya lancar. Rajin saum sunat ditanya, kenapa? Agar dagangannya laris. Rajin zikir sekian ribu, puluh ribu kali, kenapa? Agar cepat dapat jodoh. Amal ibadah akhirat diniatkan untuk dunia, itu yang enggak boleh. Enggak ikhlas nantinya. Adapun kita melakukan ibadah akhirat, di dalam ibadahnya berdoa minta dunia, boleh. Seperti dalam sholat tadi minta rizki. Seperti dalam doa ini Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf. Makna afaf salah satunya adalah minta dicukupkan rizkinya, kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Makna kedua al-afaf adalah minta penjagaan. Dijaga dari semua hal yang bisa mencoreng citra nama baik dirinya. Minta dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Minta dijaga dari dosa dan maksiat. Minta dijaga dari semua yang mengundang murka dan azab Allah. Minta dijaga jangan sampai direndahkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu al-afaf. Dan ini termasuk permintaan yang lebih khusus setelah meminta yang umum. Tadi minta umum, minta hidayah, minta ketakwaan. Itu sudah mencakup minta dijaga dari semua dosa. Tapi ini lebih spesifik,
lebih khusus, ya Allah berikan saya afaf, maknanya jaga nama baik saya, muru'ah saya, kepribadian saya dari hal-hal yang membuat saya terhina. Jaga dari dosa, jaga dari maksiat, jaga dari pelanggaran terhadap syariat, jaga dari semua perkara-perkara buruk yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Ini makna al-afaf yang kedua. Jadi minta al-afaf mencakup dunia dan akhirat. Dunianya dicukupi, akhiratnya juga dijaga. Jangan sampai selama di dunia melakukan amalan yang bisa mencelakakan kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir, minta al-ghina. Al-ghina artinya kecukupan. Tapi lebih kepada attitude, akhlak, karakter. Makna al-ghina tidak mengharapkan bantuan pemberian apapun dari orang lain. Menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain. Itu al-ghina. Secara bahasa, dalam bahasa kita, ghina itu kekayaan. Kaya. Orang yang kaya disebut ghani. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah ghani terhadap alam. Apa makna kaya? Apa makna ghani? Kaya atau ghani itu tak butuh apapun dari pihak lain, dari orang lain. Kalau Allah menyatakan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah ghani terhadap alam, maknanya Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada makhluk-makhluk lainnya. Kita semua yang butuh. Tidak butuh kepada ibadah manusia, bukan. Iya, tidak butuh. Manusia disuruh ibadah bukan karena Allah butuh kepada ibadah manusia, tapi untuk kepentingan kebahagiaan manusia itu sendiri. Karena sayangnya Allah kepada manusia, supaya manusia tidak binasa, supaya manusia selamat, supaya manusia bahagia lahir batin dunia akhirat, disuruhlah ibadah, dilaranglah beragam hal yang diharamkan. Karena semua yang diharamkan merusak, mencelakakan, membinasakan. Itu Allah larang karena sayang Allah kepada manusia. Allah perintahkan ibadah, amal soleh untuk kebaikan mereka. Begitu, bukan karena Allah butuh kepada ibadah manusia. Manusia yang kaya adalah manusia yang gak butuh apapun dari diri orang lain. Orang-orang kaya di kita mah secara bahasa gak layak disebut kaya. Kenapa? Mereka punya uang, punya kekuasaan. Makin banyak uang, makin banyak kekuasaan, makin butuh ke banyak orang. Butuh supir, butuh pembantu, butuh asisten, butuh ini, butuh ini. Makin banyak uangnya, makin tinggi kekuasaannya, makin butuh kepada banyak orang. Gak ada orang kaya yang nyetir sendiri, gak ada orang kaya yang nyapu sendiri, beres-beres masak sendiri. Semuanya dimasakkan, diurus, dibantu oleh orang. Makin banyak kekayaannya, pembantunya makin banyak. Secara bahasa tidak kaya itu, karena masih butuh kepada orang. Allahumma inni as'aluka al-ghina. Ya Allah, aku meminta al-ghina kepada engkau. Maknanya kemandirian, maknanya sikap, akhlak, karakter yang mandiri, tidak membutuhkan orang lain sehingga menengadahkan tangan. Tidak. Muru'ahnya terjaga. Kehormatannya terjaga, kepribadiannya terjaga, nama baiknya terjaga, kehormatannya terjaga. Dan ini adalah perkara duniawi. Kebaikan.

Surga ditutup, dihalang-halangi oleh makar. Makar itu segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Untuk ke surga itu harus ibadah, harus berkorban, berkorban harta dalam bentuk zakat, infak, sedekah, umroh, haji itu mahal. Berkorban fisik, berkorban waktu, berkorban perasaan dan pikir, semua dikorbankan. Nah, itu tidak disukai oleh jiwa. Surga dipenuhi oleh makar, sedangkan neraka dipenuhi oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf? Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya? Ya, kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtu hamal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga. Ya, dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut? dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullah taala. Yang kita hormati bersama guru kita Ustaz Hendra Sabta Saputra hafizahullah taala. Yang kita hormati pula mudir Ma'had Darussunnah Al-Islami Wangon Ustaz Sukanto hafizahullah. Teman-teman dai dan juga segenap pegiat dakwah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah adalah sebuah pekerjaan yang berat atau ringan? Hah? Berat. Karena itu adalah pekerjaan yang berat, bisa enggak dikerjakan sendiri? Bisa? Enggak bisa. Karena enggak bisa dikerjakan sendiri, maka harus dikerjakan bersama-sama. Itu yang diistilahkan dengan aktivitas kolektif. Al-amalul jama'i. Pekerjaan yang dilakukan bareng-bareng. Berarti kalau bareng-bareng orangnya banyak atau sedikit? Banyak. Orang banyak itu berarti idenya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Karakternya? Macam-macam. Background-nya? Macam-macam. Ketika ada sebuah aktivitas dilakukan bareng-bareng dengan background yang berbeda-beda, apakah berpotensi untuk menimbulkan gesekan? Hah? Sangat. Bukan hanya gesekan, malah perselisihan, malah perpecahan. Apakah itu terjadi? Iya. Di satu tempat atau di banyak tempat? Di banyak tempat. Berarti mendingan kita kerja sendirian atau bareng-bareng? Sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng tapi akur. Mungkin? Mungkin. Bagaimana caranya? Kalau kita dapat taufik dari Allah. Mungkin. Kerja bareng tapi akur. Kalau apa tadi? Dapat taufik dari Allah. Untuk mendapatkan taufik dari Allah, ada usahanya enggak? Ada. Ada usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, berusaha keras secara maksimal di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk mengetahui jalan-jalan kami. Berarti taufik dari Allah akan diberikan bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Kita pengin kerja bareng kita ini akur. Dan supaya akur kita harus dapat taufik. Supaya dapat taufik kita harus melakukan langkah-langkah yang dijalankan, yang diarahkan oleh agama kita. Apa langkah-langkah antisipatif tersebut? Langkah-langkah antisipatif menghindari perselisihan, perpecahan di dalam kerja kolektif dakwah. Kalau disimpulkan, secara garis besar langkah itu ada dua. Yang pertama, langkah ilmiah. Dan yang kedua, langkah amaliyah. Apa yang pertama? Langkah ilmiah. Yang kedua, langkah amaliyah. Jadi untuk menghindari perselisihan, perpecahan, terutama di dalam medan dakwah, dua langkah ini perlu dilakukan. Ilmiah diambil dari kata ilmu. Amaliyah diambil dari kata amal. Berarti kita harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan alhamdulillah, Multaqo yang kita kerjakan itu adalah gabungan dari ilmu dan amal. Makanya acara ini harus terus kita kerjakan. Harus terus kita jalankan. Dan harus dijadikan prioritas di dalam agenda kita. Secara umum, alhamdulillah, suasana dakwah di daerah kita relatif apa? Kondusif. Apa pernah sing tukaran? Ada enggak? Ada. Tapi ora kebangetan. Ada. Perselisihan ada. Tapi enggak sampai menimbulkan perpecahan, mudah-mudahan seperti itu. Ini yang kita antisipasi. Kok bisa Multaqo menggabungkan antara amaliyah sama ilmiah? Karena di sini ilmiah kita belajar. Ini kan ilmiah namanya. Ngaji, belajar. Jadi yang butuh ngaji itu jamaahnya atau panitianya? Yang mana? Semuanya. Ada sebagian panitia, Masya Allah, semangat bikin apa? Tabligh Akbar. Pas lagi Tabligh Akbar, baru ngopi di pinggir jalan. Gak fokus dengan kajiannya. Rugilah. Ini adalah langkah ilmiah. Makanya ada daurahnya. Dan ada di dalam Multaqo ini ada langkah, apa tadi yang kedua? Amaliyah. Apa amaliyahnya? Amaliyahnya ngumpul. Ngumpul. Dari segala penjuru datang ke satu tempat, ke satu titik. Ketemu, salaman, ngobrol. Tinggal di satu ruangan. Makan bareng. Sholat bareng. Ke kamar mandi sendiri-sendiri. Tapi kan lokasinya sama. Di situ pasti ada interaksi. Itulah amaliyah. Gak cukup kita hanya sekedar komunikasi lewat WA. Perlu kita ketemu langsung. Oh ternyata itu tuh ustadznya. Oh ternyata antum ya. Anak pikir selama ini antum ini tua. Ternyata lebih tua. Oke. Ana kebagian tema manhaj dakwah. Ya. Ini perlu, sangat perlu untuk diangkat. Karena semakin banyak orang yang terjun ke dalam dunia ini, yaitu dunia dakwah. Dan ini sesuatu yang menggembirakan. Berarti semakin banyak orang yang peduli. Dan itu berbeda jauh dengan sekian dekade yang lalu. Ketika orang lebih peduli dengan urusan pribadinya. Yang penting saya bisa makan. Anak istri saya gak kelaparan. Bisa bikin rumah. Bisa punya kendaraan. Nah sekarang ini mulai bermunculan orang-orang yang punya kepedulian. Sehingga yang terjun di medan dakwah ini tambah banyak. Di satu sisi ini menggembirakan. Tapi di sisi yang lain, kalau tidak dibimbing, bahaya. Makanya belajar tentang manhaj dakwah sesuatu yang urgen sekali. Karena kita nggak mau terjun ke medan dakwah modalnya bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Asal semangat. Enggak. Berarti semangat perlu atau tidak? Perlu. Tapi bukan cuma semangat. Buku yang kita pakai adalah cuplikan dari sebuah buku tebal. Sekitar 9 jilid. Yang judul aslinya adalah Sabilur Rasyad. Fi taqriri masailil i'tiqad. Yang ditulis oleh guru kita, Asy-Syeikh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Tema tentang manhaj dakwah ini dicuplik, diambil dari buku tebal tadi. Kalau kita lihat di buku yang sudah kita pegang, berapa halaman itu? 75 halaman. Alhamdulillah, kami belajar buku ini, cuplikan ini, selama 2 hari. Dari pagi, siang, sore, malam, kepada beliau. Di tanggal 29 sampai 30 Juli. Berarti sekitar 2024. Berarti sekitar setengah tahun ya. Ya, sekitar setengah tahun yang lalu. Di Bukit Tinggi. Beserta beberapa belas ustadz. Yang diisi oleh beliau sendiri, Syekh Ibrahim. Mudah-mudahan sanadnya nyambung. Ya. Jadi belajar langsung dari penulisnya, terus habis itu ana sampaikan kepada antum. Dan awalnya Syekh tidak mengizinkan buku ini untuk digandakan. Karena beliau tidak ingin buku ini dicetak sebelum yang 9 jilid itu muncul. Alhamdulillah dengan lobi-lobi dikit, ya. Ana temui beliau di Masjid Nabawi beberapa sekitar 1 bulan yang lalu, alhamdulillah diizinkan untuk antum pegang hari ini. Alhamdulillah. Taufik dari siapa? Dari Allah. Buku ini walaupun cuma 75 halaman. Waktu yang disediakan panitia cuma 3 pertemuan buat ana. Siang ini, besok pagi, dan besok siang. Dan itu setelah ana lihat, tidak mungkin akan cukup untuk membaca semuanya. Kecuali kalau cuma sekedar baca tanpa dijelaskan. Dan itu menurut ana tidak efektif. Baca tapi enggak paham itu enggak efektif. Maka kita akan cuplik, kita akan ambil poin-poin terpenting di setiap bab yang ada di dalam kitab ini. Semoga Allah berkahi waktu kita. Hari ini yang akan kita bahas 4 poin. Berapa poin? 4. Yang pertama, definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, utamaan dakwah. Dan yang keempat, sarana dakwah. Ada berapa poin? 4. Apa yang pertama? Definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Yang keempat, sarana dakwah. Yang agak pembahasannya agak dalam, agak rumit, itu adalah yang keberapa? Yang keempat. Yaitu apa? Sarana dakwah. Makanya tolong fokus. Kapan ngantuknya? Kalau selesai daurah. Ya, kata pesannya Ustaz Saifuddin tadi gitu kan. Jangan sampai justru enggak ngantuknya ketika selesai. Jangan. Ya. Untuk sementara fokus HP di silent, syukur-syukur dimatiin sehingga kita fokus dengan apa yang akan kita dengarkan. Kita mulai dari poin yang pertama. Apa? Definisi dakwah. Silakan dibuka halaman 2. Wad-da'watu fi syar'i. Nah, definisi dakwah. Kita lewati definisi secara bahasa karena waktu yang terbatas. Definisi dakwah. Hiya al-hathu wal irsyadu ila dinillah. Memotivasi dan menunjukkan

wa ikhlasin lillahi fi niyyah, dan keikhlasan, wa mutaba'atin lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi nasiha, dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, definisi dakwah adalah memotivasi dan menunjukkan kepada agama Allah serta memperingatkan dari hal-hal yang bertentangan dengannya, dilandasi ilmu syar'i, keikhlasan, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oke, kita lihat definisi ini. Kalimat yang muncul pertama kali adalah al-hathu wal-irsyad, memotivasi dan apa tadi? Menunjukkan. Siapa yang tahu apa bedanya memotivasi dengan menunjukkan? Kok sepi? Ini dua kata yang sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Motivasi ngomong. Menunjukkan gak ngomong gitu. Itu gitu ya. Ada yang lain? Apa? Menyemangati. Mengarahkan. Oke. Ada yang lain? Ya. Beramal. Oke. Ada yang lain? Tanya. Memotivasi itu adalah terarah kepada orang yang sudah tahu. Sedangkan mengarahkan arah kepada siapa? Orang yang belum tahu. Kenapa dua kata ini perlu dimunculkan? Karena objek dakwah kita itu adalah ada orang yang belum tahu dan ada orang yang sudah tahu. Saya kasih contoh. Sholat. Apa? Sholat. Orang yang tidak sholat, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tahu bahwa sholat wajib, tapi malas. Kemungkinan yang kedua, dia nggak tahu bahwa sholat itu wajib. Motivasi buat yang mana? Buat yang sudah tahu, tapi belum mau melakukan. Sedangkan mengarahkan, memberikan petunjuk, memberitahu, itu buat siapa? Buat yang belum tahu. Makanya digabungkan di sini antara al-hathu wal-irsyad. Ya. Memotivasi dan mengarahkan. Ila dinillah, kepada agama Allah. Karena dakwah secara bahasa itu mencakup dakwah kepada kebaikan dan keburukan. Makanya kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi, dan ada para da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahanam. Da'i bukan? Da'i bukan? Da'i. Tapi da'i kepada kesesatan. Makanya definisi dakwah di sini adalah mengajak, memotivasi kepada agama Allah. Wattahliru mimma yudaduhu, dan mengingatkan dari hal yang bertentangan dengan itu. Berarti gak cukup hanya menjelaskan kebenaran, tapi perlu juga menjelaskan kesesatan, kebalikan dari kebenaran. Ya. Makanya ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke. Siapa yang boleh melakukan itu? Jawabannya adalah yang punya

0: المشرعي على بصيرة بالشريعة. Jadi nggak semua orang boleh masuk ke dalam medan ini. Harus orang-orang yang punya landasan ilmu syar'i. Kenapa?
1: Kenapa coba?
0: Bahaya. Bahayanya apa? Dia bisa amar mungkar, nahi ma'ruf. Harusnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukannya mungkar yang dinahi, malah ma'ruf yang dinahi. Makanya ada pengajian dibubarin gitu ya. Itu namanya nahi ma'ruf. Konser dimotivasi gitu ya. Itu namanya amar mungkar. Harus landasannya ilmu syar'i. Cukup? Enggak. Ada syarat kedua dan ketiganya. Apa tadi? Harus ikhlas. Dan mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang masuk ke dalam pekerjaan atau aktivitas dakwah, dia harus paham dakwah itu apa. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Selesai pembahasan tentang poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Definisi dakwah. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Hukum dakwah. Nah, ad-da'wah itu.
2: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وابتغوا منه أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
0: نعم. حكم دعوة. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di sini beliau membawakan beberapa dalil. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 104. Di mana Allah berfirman, "Du'u wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi." Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mendakwahkan kepada kebaikan. Perintah atau bukan? Perintah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi khutbatin nabi, na'am.
2: Wa fi khutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjati wada' ala yubaddi washahid al-ghaib fa la'ana ba'dha man yubaddi an yakuna aw'a min ba'di man sami'a.
0: Na'am. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah di Haji Wada', ala liyuballigh asy-syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan isi dari apa yang aku sampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah atau bukan? Perintah. Berarti Allah Azza wa Jalla nyuruh kita berdakwah, Rasul SAW nyuruh kita berdakwah. Berarti dakwah hukumnya wajib. Pertanyaannya, wajib di sini ada dua macam kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti semua dari kita harus melakukan. Fardu kifayah apa artinya? Cukup sebagian dari kita. Nah, ketika kita mengatakan dakwah hukumnya wajib, maksudnya wajib yang mana? Fardu ain atau kifayah? Ain atau kifayah? Apa dalilnya? Mana sebagian? Minkum. itu lil tabi'id atau lil jins? Kita lihat halaman 4. Jadi para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum. Pendapat yang pertama mengatakan min libayanil jinsi. Min libayani al jinsi berarti semua dari kita, jenis manusia, muslim harus berdakwah. Pendapat yang kedua, minkum di sini artinya litab'id. Yang kalau diterjemahkan, hendaklah sebagian. Jadi ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Dan penulis di sini mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Berarti maknanya adalah sebagian. Karena itu adalah pendapat yang dipilih, berarti hukum dakwah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Alhamdulillah ya. Berarti besok pensiun ya? Tidak demikian. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi yang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Kapan kondisi tersebut? Lihat. Wa idza taqarrara. Nah.
2: Wa idza taqarrara anna da'wata wajibatu wujuban bifa'iyan 'ala man ta'ala ta'ala bi-kalamina wa 'ala tasawwimi aqwali al-'ilm illa annaha qad tata'ayyatu 'ala ba'd al-'ulama illa an yakun fi ba'd al-dawahi wa al-amsari min ahli al-qudrati 'alayha wa yuqul.
0: Nah. Kapan dakwah itu menjadi fardhu ain? Ketika di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah kecuali kita. Kapan? Ketika di suatu daerah tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah selain kita. Contoh, di kampung suka maju, apa suka miskin? Suka maju. Ada yang dari kampung suka maju? Ana cuma ngarang lo ya. Di kampung ini ada tamatan Darussunnah 10 orang. Berapa? 10 orang. Berarti saat itu buat 10 orang ini, dakwah di kampung ini hukumnya fardu? Fardu? Kifayah apa ain? Antum sudah ngopi belum sih? Di kampung apa tadi? Suka maju. Ada berapa orang alumni Darussunnah? 10. Berarti 10 orang ini hukumnya berdakwah di kampung suka maju berapa, apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena ada orang lain selain kita. Oke. Kasus yang berbeda. Di kampung itu suka miskin. Ya. Yang tamatan dari pondok cuma satu orang. Dari pondok mana nih? Al-Faruq. Masya Allah. Maka hukumnya orang itu, satu orang itu, untuk dakwah di kampung suka miskin, apa hukumnya? Fardu ain. Maka ketika kita mendengar, oh, alhamdulillah hukumnya fardu kifayah. Jangan Senang dulu. Siapa tahu di wilayah kita yang kenal sunnah baru kita. Maka saat itu hukumnya menjadi fardu ain. Ya. Berarti kesimpulannya, hukum dakwah apa? Fardu kifayah. Kecuali saat di daerah tersebut tidak ada orang lain yang punya kompetensi untuk berdakwah kecuali hanya kita. Saat itu maka hukumnya fardu ain. As kita. Dipahami? Kita pindah ke poin yang ketiga. Fadlu ad-da'wah. Nah, poin yang ketiga keutamaan dakwah. Banyak dalil yang menunjukkan keutamaan dakwah, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan itu dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 108. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini jalanku. Jalannya siapa? Jalannya siapa? Rasulullah SAW. Berarti jalannya Rasul apa? Da'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Maka keutamaan dakwah yang pertama adalah bahwa ini merupakan tugas dan aktivitas mulia para nabi. Tidak. Masih ada kelanjutan. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jalanku adalah dakwah berlandaskan ilmu. Yang ini adalah tugasku dan manittaba'ani. Semua orang yang mengikutiku. Semua orang yang mengikuti para nabi berarti para sahabat, terus para tabi'in, terus atba'at tabi'in, terus para ulama, salaf, kemudian setelah mereka, kontemporer, sampai ulama yang akan datang. Berarti ini menunjukkan kemuliaan aktivitas tersebut. Karena para nabi alaihi wassalam tidak pernah melakukan aktivitas yang receh. Tidak pernah melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya. Tidak ada. Semua nabi hidupnya diisi dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang mereka jalankan selama hidup mereka adalah berdakwah. Berarti seharusnya ketika kita terjun ke medan ini, kita harus terjun dalam keadaan merasa bahagia. Merasa senang. Karena kita sedang mengikuti, meneladani jalannya para nabi. Ini lebih mulia daripada mengikuti jalan para raja. Mengikuti jalan para penguasa. Maka jangan sampai antum iri dengan pejabat. Harusnya pejabat yang iri sama antum. Apakah para pejabat iri sama antum? Ana bukan mengatakan tidak perlu ada yang jadi pejabat, bukan. Perlu. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di mahsyar, nomor 1 siapa? Al-imamul adil. Pejabat, penguasa, pemimpin yang adil. Itu menunjukkan harus ada yang jadi pejabat. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah jangan sampai kita iri sama mereka. Dan biasanya perasaan iri itu muncul karena melihat fasilitas duniawi atau ukhrawi mereka. Duniawi. Karena kita melihat mereka begitu nyaman hidupnya. Fasilitasnya semuanya terpenuhi. Akhirnya kita, wah kayaknya perlu apa? Resign. Perlu tinggalkan kita nih. Nyari peruntungan di medan yang lain. Jangan. Ya. Cukup bahwa kita menjadi pewaris para nabi. Itu sebagai kebanggaan, sebagai kebahagiaan yang seharusnya memotivasi kita untuk terus berada di jalan ini. Ya. Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bi asyafihim. Kata seorang ulama, seandainya para raja dan pangeran-pangerannya mereka tahu kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang kita rasakan, yaitu para ulama, para ahli ibadah, niscaya mereka akan angkat senjata untuk merebut itu dari kita. Kenapa mereka enggak merebut? Karena enggak tahu. Ini salah satu utamaan berdakwah. Ini adalah jalannya siapa? Para nabi. Ya. Utamaan yang lainnya kita ambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan dibuka halaman 7. Khamisan.
3: قال مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا.
0: نعم. Keutamaan berikutnya. Pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Apa? Pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwah kita. Antum pernah enggak membaca hadis riwayat Bukhari? Pernah? Masa belum pernah? Pernah gitu loh. Pernah? Pernah. Mengamalkan hadis riwayat Bukhari pernah? Pernah. Walaupun cuma satu mungkin pernah kan? Toh. Ketika kita mengamalkan hadis riwayat Bukhari, membaca hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dapat pahalanya dah. Hah? Dapat. Padahal Imam Bukhari itu wafat di abad ke-3 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk abad berapa? 15. Berarti Imam Bukhari sudah wafat berapa abad yang lalu? 12 abad yang lalu. Bayangkan orang sudah wafat 1200 tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap dapat pahala. Dari siapa? Dari siapa? Ya dari Allah lah. Iya dari Allah. Maksudnya adalah dari Allah tapi atas sarana kita mengamalkan hadis Bukhari. Oke, Yang mengamalkan hadis Bukhari cuma antum aja. Ada enggak orang selain antum? Banyak. Ribuan apa jutaan? Kalau dihitung dari abad itu sampai sekarang, miliaran. Andaikan cuma satu hadis saja, innamal a'malu, tutok. Miliaran orang mengamalkan. Sudah berapa pahalanya? Bagaimana seandainya yang diamalkan ribuan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Coba antum bisa bayangkan berapa pahala yang akan mengalir kepada Imam Bukhari. Ustaz, anak kan bukan Imam Bukhari. Emang yang ngomong antum Imam Bukhari siapa? Tapi apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti itu? Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ngajari Al-Quran kebaikan atau bukan? Kebaikan. Perlu ilmu kayak Imam Bukhari? Perlu? Coba bayangkan, antum ngajari anak TPQ. Ngajari anak TPQ. Yang sama sekali enggak tahu alif, ba, ta. Antum ajari mulai dari alif fathah, alif kasrah, i, alif dhamma, u, a, i, u. Masih kayak gitu? Enggak, Ustaz. Udah berubah caranya. Ta'ababa'ata, ta'ababa'ata. Terserah apapun caranya itu. Yang penting sampai dia bisa baca Al-Fatihah saja. Itu berapa pahala yang akan kita dapatkan kalau kita ikhlas? Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa pahala? Berapa? 190 pahala. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim anak tersebut. Kita yang ngajari dia sudah dapat 190 pahala. Padahal dalam sehari dia baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Minimal 17 kali. Sesuai dengan jumlah rakaat salat. Apa ketika sholat dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia baca juga Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Al-Fatihah tok? Baca suratan. Suratan yang dibaca? Kulhu falaknas. Lumayan. Banget. Bagaimana kalau yang dibaca adalah Al-Baqarah? Berarti guru ngaji itu prospektif atau tidak? Prospektif atau tidak? Kok sepi? Rongatu sewu, Ustaz. B kadang? Orang dibayar. Prospektif atau tidak? Sangat prospektif sekali. Apalagi antum yang berjuang di pondok.

Imam Bukhari. Mendapatkan ide untuk menulis buku Sahih Bukhari. Salah satunya dengan satu nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Seingatannya Imam Ishaq. Seingatannya Imam Ishaq bin Rahawai. Apa kata beliau ketika lagi ngajar murid-muridnya? Coba deh, ada di antara kalian yang ngumpulin hadis, memverifikasi hadis-hadis sahih, dikumpulin dalam satu buku. Karena saat itu, di zaman itu, belum ada yang betul-betul tervalidasi kesahihannya. Satu buku khusus itu belum ada. Maka si guru ini menyampaikan nasihat. Kepada siapa? Murid-muridnya. Coba deh ada di antara kalian yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dikumpulin yang sahih-sahih dalam satu buku. Apa kata Imam Bukhari? Begitu saya mendengar motivasi dari guru saya itu, langsung saya bersemangat. Nasihat itu masuk ke hati saya dan saya menghabiskan umur saya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih tersebut. Sampai terkumpul sekian ribu hadis dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Yang dapat pahala itu siapa? Imam Bukhari atau gurunya? Dua-duanya. Tapi si guru ini dapat pahala dengan apa? Dengan satu kalimat. Cuma kasih motivasi. Maka kalau kita ini berjuang di pondok, itu kalau lahir Imam Bukhari,

0: berapa pahala yang mudah-mudahan kita panen dari murid-murid kita. Jadi kita ini jangan menganggap remeh anak-anak kita. Jangan pandang sebelah mata murid-murid kita, santri-santri kita. Mungkin sekarang mereka seperti itu. Malas-malasan, gak semangat. Sering melanggar. Itu kan hari ini. Kita gak tahu mereka nanti di kemudian hari. Bisa jadi ada di antara mereka menjadi ulama besar. Dengan izin Allah menularkan hidayah kepada satu kabupaten. Bahkan mungkin kepada satu negara. Kita tidak tahu. Imam Bukhari, ilmu yang beliau wariskan itu dinikmati oleh orang satu dunia. Sekian abad. Entah mungkin sampai hari kiamat kita tidak tahu. Tapi yang jelas yang sudah lewat. Berapa abad coba? Maka keutamaan berdakwah itu tidak dipungkiri lagi. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kok kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terjun ke medan ini. Maka jangan sekalipun meninggalkan medan ini. Harusnya mereka yang belum masuk, masuk. Masa yang udah masuk keluar. Dengan berbagai alasan. Alasan yang paling klasik, alasan apa? Ekonomi. Alasan ekonomi. Tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan orang tua, tuntutan mertua. Yang biasanya rata-rata mereka adalah orang awam. Masa santri nurut sama orang awam? Pola pikirnya harus berbeda. Kita ini belajar ilmu agama. Belajar ilmu syar'i. Tahu landasan halal haram, wajib tidak. Wajib sunnah, kita tahu itu. Masa kita mengikuti pola pikir orang yang tidak tahu, yang tidak belajar? Harusnya mereka yang mengikuti pola pikir kita. Ya. Ini adalah yang keberapa? Poin yang ketiga, yaitu keutamaan dakwah. Sekarang kita masuk poin yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang lebih, yaitu tentang sarana dakwah. Kenapa ini perlu dibahas? Karena terjadi perselisihan yang tajam di antara para aktivis dakwah di dalam menyikapi hal ini. Yaitu masalah yang sering kita dengar, sarana dakwah itu tauqifi atau tidak tauqifi. Jadi sarana dakwah itu sudah pakem. Pakem itu apa? Paten. Tidak boleh ditambah, dikurangi, diubah. Atau kita boleh melakukan inovasi. Ya, di antara para aktivis dakwah, masalah ini masyhur. Kita ini harus saklek, ya, tauqifi. Pokoknya mengikuti apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Gak boleh lebih dari itu. Atau ada ranah di situ kita untuk berijtihad. Untuk berkreasi dalam koridor syariat. Nah, ini menjadi perdebatan panjang di antara para aktivis dakwah. Makanya pembahasan tentang hal ini penting untuk kita kemukakan. Tapi sebelum kita berpanjang lebar untuk membahas tentang apakah sarana dakwah itu adalah tauqifi atau ijtihadi, sudah paten atau boleh kita berinovasi, sebelum itu kita harus bahas dulu apa definisi sarana dakwah. Silakan dibuka halaman 8. Wa wasailud da'wati.
1: Puasa ibadah haji dia tu syairnya jelas solusinya yang terbaiknya.
0: Nah, apa definisi sarana dakwah? Perhatikan. Wa wasailu da'wati hiya. Sarana dakwah adalah turuqus syar'iyyah. Cara-cara syar'i. Allati yutawassalu biha, yang digunakan ila tablighid da'wati ila Allah. Untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Saya ulangi, apa sarana dakwah? Cara-cara syar'i yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Maksudnya kepada jalan Allah. Berarti wasail itu artinya adalah sarana. Ya. Cara untuk menyampaikan konten dakwah. Ya. Ngaji kayak gini. Sarana bukan? Sarana bukan? Sarana. Baca apa? Buku. Sarana bukan? Sarana. Ini apa? Streaming live. Sarana bukan? Kalau antum enggak pakai gimana? Enggak boleh masuk. Oke. Ana ngomong. Ana apa? Ngomong. Sarana bukan? Sarana. Ana ngomong pakai mic. Sarana bukan? Sarana. Berarti sarana dakwah cakupannya luas. Mari kita lihat penjabarannya lebih lanjut. Wahia.
1: والمعروفة عند بعض أهل الاختصاص في الدعوة بالمسائل في فرقون بينها وبين الرفاهية والصحيح أنها داخلة في مفهوم الوسائل باعتبار معنيين اللغوي والاصطلاحي على ما تقدم وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين من أهل الاختصاص فيدخل في معنى الوسائل الأساسي لا العكس فمقدرة الصوت هو وسيلة وليس بأسلوبه والموعظة هي أسلوب وسيلة فبين الوسائل والأساليب عموم وخصوص.
0: نعم. كتب اليوم وهي بهذا dengan definisi tadi tashmalu kulla ma yutawassalu biha ila da'wati. Sarana itu, sarana dakwah cakupannya banyak. Minal wasailil madiyati wal wasailil ma'nawiyah. Sarana dakwah itu mencakup sarana yang sifatnya fisik atau yang sifatnya material serta sarana yang sifatnya maknawi. Jadi ada madiyah, ada maknawiyah. Ya, kalau madiyah itu ya kira-kira sesuatu yang sifatnya fisik. Contohnya sesuatu yang sifatnya fisik apa? Buku, apa lagi? HP, apa lagi? Ini apa? Mikrofon. Apa lagi? Kamera. Terus? Ini masuk enggak? Kipas masuk enggak? Buat apa? Buat kenyamanan. Ya, oke. Ini namanya sarana yang sifatnya fisik, material. Jadi kalau antum dengar kata material atau materi itu jangan cuma dipikir duit gitu. Ya. Material itu adalah sesuatu yang fisik, ya, bisa dipegang, bisa diraba. Yang kedua, termasuk sarana adalah sarana maknawiyah. Maknawi adalah non fisik. Contohnya apa? Al-maw'idhah. Maw'idhah. Wat-targhibi wat-tarhib. Motivasi dan ancaman. Ya. Juga termasuk hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal-maw'idhatil hasanah. Ini termasuk semuanya dalam kategori sarana yang sifatnya maknawi. Sarana yang sifatnya maknawi ini oleh sebagian pakar dakwah diistilahkan dengan uslub. Apa? Uslub. Uslub itu apa? Metode. Kita ulangi ya. Sarana dakwah secara garis besar terbagi menjadi berapa? Dua.

0: sarana madiyah atau fisik, ya. Yang kedua sarana maknawi. Sarana maknawi diistilahkan oleh sebagian ulama dengan uslub alias metode. Berarti sarana dakwah dengan metode dakwah cakupannya lebih luas mana? Ana ulangi. Sarana dakwah, wasail dakwah dengan metode dakwah, uslub dakwah cakupannya lebih luas mana? Sarana. Karena sarana mencakup metode. Beliau kasih contoh di sini. Famukabbiru sawti wasilah walaysa bi uslub wal mau'izah hiya uslubun wa wasilah. Beliau kasih contoh di sini, mikrofon sama mau'izah. Apa? Mikrofon sama mau'izah. Mikrofon metode atau sarana? Sarana. Mau'izah metode atau sarana? Metode dan sarana. Apa? Metode dan sarana. Sarana yang sifatnya maknawi. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu, maka insya Allah kita akan ketemu jawabannya. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Akan ketemu jawabannya. Habis ini insya Allah. Ya, habis ini insya Allah. Nah, aqsamuha.
1: Aqsamuha. القسم وسائل الدعوة إلى قسمين. أولا الوسائل التعبدية وهي الوسائل الشرعية التي أمر الله بها في الدعوة إلى الله وهي مثل المنهج الشرعي في الدعوة إلى الله وتسمى أساليب الدعوة كالدعوة بالحكمة والموعظة والخطابة والوصية والنصيحة وغيرها وهذا القسم تعبدي شرعي لا يجوز الإحداث فيه ويدخل الابتداع بإحداث وسائل جديدة مبتدعة كالتمثيل والأناشيد والغناء أو بترك وسائل شرعية أو بالإحداث فيها على ما سيأتي تفصيله. ثانيا الوسائل العامية وهي الوسائل المستعملة في نقل الكلمة وتبليغ الدعوة كالوسائل المادية كالكتب والوسائل ومكبرات الصوت والأشرطة والإذاعة وغير ذلك من وسائل الإعلام أو الوسائل البدائية التنظيمية كإنشاء المراكز الدعوية وإقامة الدورات العلمية وإنشاء الدروس الدورية وهذا القسم لا تدخل فيه البدع لأن هذه الوسائل إنما هي وسائل لنقل الخطاب الدعوي أو لتنظيم عمل الدعوة وهي مطلوبة شرعا كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية.
0: نعم. Sarana dakwah terbagi menjadi dua. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama kata beliau, al-wasailu at-ta'abbudiyah. Sarana syar'i. Sarana syar'i. Yang kedua, al-wasailul 'adiyah. Sarana berupa alat. Kita bagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Sarana syar'i. Yang kedua? Sarana berupa alat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sarana syar'i. Definisi dari al-wasailu ta'abudiyah, kata beliau, hiyal wasailu syar'iyah. Sarana syar'i allati amarallahu biha fid da'wati ilallah. Yang Allah perintahkan untuk kita gunakan dalam berdakwah. Contohnya ayat yang tadi kita bacakan. Itu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah ke jalan Allah dengan sarananya adalah al mau'izatil hasanah dan al hikmah dan al mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Sarana jenis yang pertama ini, kata beliau, la yajuzul ihdathu fihi. Tidak boleh kita bikin yang baru. Kalau yang dimaksud adalah sarana syar'i. Wa yadkhuluhu libtida'u bi ihdathi wasa'ila jadidatin mubtada'ah. Banyak orang yang bikin bid'ah di dalam sarana syar'i ini. Katamthili, contohnya drama, film, wal anashidi dan nasyid, wal ghinai dan lagu-lagu. Semua itu dilakukan dengan alasan sebagai sarana dakwah. Au bitarkil wasail syar'iyyah, atau penyimpangan itu terjadi dengan meninggalkan sarana syar'i tersebut yang sudah dijelaskan sama Allah. Enggak pakai hikmah, enggak pakai mau'idhah hasanah, au bil ihdathi fiha ala ma sayati tafsiluhu, atau bikin hal yang baru. Berarti kalau sudah ngomongin sarana yang sifatnya syar'i, boleh enggak berinovasi? Tidak boleh. Kapan boleh berinovasi dan di mana? Di poin yang kedua, al-wasailul adiyah, yaitu sarana yang berupa alat. Berupa apa? Alat. Dan alat itu terbagi lagi menjadi dua. Kata beliau, al-wasailil madiyati, alat yang sifatnya fisik, ya, dan alat yang sifatnya non fisik. Nanti kita akan jelaskan alat yang fisik itu seperti apa. Alat yang sifatnya fisik, kal kutubi war rasaili wa mukabbiratis sauti wal asyritati wal midya. Contohnya seperti buku, terus apa lagi? Kaset, terus mikrofon, radio. Radio apa? Radio, ya. Televisi, ya. Ini semuanya alat yang sifatnya fisik. Lah, kalau yang sifatnya non fisik apa? Awil wasailil idariyati tanzimiyah. Sarana yang sifatnya manajerial, ya. Atau sarana yang sifatnya pengorganisasian, atau sarana yang sifatnya pengaturan. Contoh apa? Insya'il marakizid awiyah, bikin pondok Islamic Center, sekolah Islam. Ada enggak di zaman Rasul SAW? Ada enggak? Sanawiyah, Aliyah, ada enggak? LC, ada enggak? Enggak ada. Itu sarana dakwah bukan? Sarana. Berarti kita berinovasi. Jawab. Iya. Berarti bid'ah. Iya. Bid'ah lughatan. Tapi apakah itu bid'ah syar'an? Jawabannya tidak. Karena itu termasuk kategori sarana yang berupa alat. Dan alat terbagi menjadi dua. Alat fisik sama non-fisik. Pengorganisasian, pengaturan, sistem manajerial itu termasuk alat juga. Cuman alat yang sifatnya non-fisik. Ya. Kayak sekarang kita bikin apa? Multaqa. Bikin multaqa. Alat bukan? Alat. Alat yang non-fisik. Walaupun di sini juga ada alat-alat fisik. Tapi mengurusi kayak gini, itu alat non-fisik. Ini adalah pengorganisasian, pengaturan. Yang itu kata beliau di sini, وَهَذَا الْقِسْمُ لَا تَدْخُلُ فِيهِ الْبِدَعِ. Bid'ah tidak masuk di dalam bab ini. Kenapa demikian? لِأَنَّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ إِنَّمَا هِيَ وَسَائِلُ لِنَقْلِ الْخِطَابِ الدَّعَوِي. Karena sejatinya, sarana ini fungsinya adalah hanya untuk menukilkan konten dakwah. Untuk mentransfer konten dakwah. Auli tanzimi amali dakwah. Atau untuk menata aktivitas dakwah supaya lebih efektif. Kalau ini enggak diatur, dibikin tentukan tanggal berapa ini? Berapa? 4-5 apa? Rajab apa Januari? Sama, alhamdulillah. Kalau enggak ditentukan kayak gitu oleh panitia dan dipersiapkan oleh panitia, lalu dibikin surat-surat undangan kepada kita semuanya, kira-kira akan terwujud atau tidak? Tidak. Menentukan tanggal saja, kalau dibebaskan, kapan antum datang ke sini? Tahun depan. Makanya harus diapain? Harus diatur. Inilah yang namanya sarana non alat non fisik. Ya. Termasuk kita bikin apa? ID card. Ya. Untuk menghindari penyusup. Mudah-mudahan penyusupnya dapat hidayah. Kalau ada. Ya. Bahkan kata beliau, wahiya matlubatun syar'an. Bahkan mensistem seperti ini, memanage dakwah seperti ini, secara syar'i dituntut untuk dilakukan. Nanti akan dijelaskan insyaallah dalilnya. Ya. Jadi dakwah itu bagusnya rapi atau kebalikannya rapi apa? Semrawut. Ya, dakwah itu bagusnya rapi apa semrawut? Rapi. Pondok itu bagusnya acak-acakan atau sistem?

Gimana ngajarnya? Alif fathah A, yang satunya mau ngambil sanad alif fathah A. Maka mensistem, mengatur, itu adalah sarana dakwah. Dan itu alat non-fisik. Dan itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya. Nah, intermezzo. Ada seorang syekh diundang isi daurah di Indonesia. Ini kejadian beberapa belas atau puluh tahun yang lalu. Syekh ini sebelum datang ke Indonesia, dia tidak tahu yang ngundang ini salafi apa bukan. Karena cuma lewat apa? Lewat telepon. Saat itu kan belum ada WA. Nggak tahu orangnya siapa gitu. Tapi beliau dengan niat yang baik, ya sudahlah. Yang penting menyampaikan ilmu. Setelah datang ke pondok tersebut, mengisi daurah beberapa hari. Di akhir daurah beliau baru yakin bahwa ini pondok salafi. Saking apanya? Saking berantakannya. Di dalam mengadakan daurah. Mulainya kapan, selesainya kapan. MC-nya siapa, makannya di mana, tidurnya di mana. Sudahlah, jalan aja sejalannya. Kata beliau, baru yakin anak salafi ini. Itu kelebihan atau kekurangan? Itu kekurangan, jangan bangga. Tapi alhamdulillah. Itu kan kejadian kapan? Sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah semakin kita perbaiki. Dan masih akan terus kita perbaiki. Dan bisa jadi saat itu karena masih ada anggapan bahwa mensistem dakwah, mengorganisir kegiatan dakwah adalah bid'ah. Bisa jadi. Ya, karena adanya syubhat tersebut, maka terjadilah peristiwa yang tadi saya ceritakan. Dan kita kan memang harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Ya. Oke. Sekarang kita pindah ke masalah inti yang tadi sudah kita singgung. Wasail dakwah, sarana dakwah itu tauqifi atau ijtihadi. Ada berapa istilah di sini? Dua. Apa yang pertama? Tauqifi, yang kedua ijtihadi. Anak akan jelaskan pakai bahasa yang gampang dicerna. Beda tauqifi sama ijtihadi. Tauqifi artinya sudah ditentukan langsung oleh syariat. Secara eksplisit. Sudah ditentukan langsung oleh syariat secara apa? Eksplisit. Kebalikannya eksplisit apa? Implisit. Eksplisit sama implisit lebih jelas mana? Eksplisit berarti secara nas. Eksplisit itu nas. Contohnya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Langsung disebutkan eksplisit. Berdakwahlah dengan sarana, hikmah, dan mau'izah hasanah. Ini makna dari tauqifi.

0: Apakah sarana dakwah itu adalah sudah dijelaskan secara eksplisit semuanya oleh syariat? Ini kalau kita pakai pendapat tauqif. Istilah yang kedua apa tadi? Ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Apa? Boleh berkreasi asalkan dalam batasan syariat. Di zaman Rasul SAW, beliau khutbah tanpa menggunakan mikrofon. Sekarang setiap khotib pakai mikrofon. Ini kreasi atau bukan? Kreasi. Boleh atau tidak? Ini namanya ijtihadi. Di dalam masalah ini, sarana dakwah, tauqifi atau ijtihadi, ada tiga pendapat ulama. Lihat pendapat yang pertama, halaman 9. Al-Qawlul Awwalu.
1: القول الأول أن وسائل دعوة اجتهادية وليست توقيفية ومن قال هذا ابن باز والتيمية والفوزان.
0: نعم. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya sarana dakwah adalah ijtihadi. Ini pendapat pertama. Siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut? Antara lain Al-Syeikh bin Baz, Al-Syeikh Ibn Uthaymin, dan Syeikh Al-Fawzan. Rahimahumallah hafizah. Ini pendapat keberapa? Berapa? Pertama. Pendapat yang kedua. Halaman 11. Al-Qawl Al-Thani.
1: القول الثاني أن وسائل الدعوة توقيفية وبمن قال بهذا بكر أبو زيد رحمه الله وبعض الباحثين المعاصرين.
0: نعم. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sarana dakwah adalah tauqifi. Sudah paten. Sudah diatur. Secara tegas. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Rahimahullah. Dan Syekh Abdussalam Al-Barjas rahimahullah punya satu buku khusus untuk mendukung dan menguatkan pendapat yang kedua ini. Bahwa sarana dakwah adalah tauqifi. Sudah berapa pendapat? Dua. Kita lihat pendapat yang ketiga. Nah.
1: Al-Qawl Al-Thalith, Al-Qawl Bil-Tafsir. Wa anna wasa'il al-da'wati minha ma huwa tauqifiyyun wa minha ma huwa ijtihadi. Wa liman dhahaba ila hadha al-qawl al-Albani wa Abdul Aziz al-Syeikh wa Abdul Rahman al-Barrak wa Salih al-Syeikh.
0: Pendapat yang ketiga. Pendapat yang merinci bahwa wasail dakwah itu terbagi menjadi dua. Ada sarana dakwah yang sifatnya tauqifi dan ada sarana dakwah yang sifatnya ijtihadi. Pendapat yang ketiga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh Syekh Abdul Rahman Al-Barraq dan Syekh Salih Al-Syeikh hafizahumullah. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, pendapat yang mana? Pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga. Berarti sarana dakwah itu, kalau antum ditanya, Ustaz, sarana dakwah itu sebenarnya tauqifi atau ijtihadi. Gimana jawabnya? Ada yang sifatnya tauqifi dan ada yang sifatnya ijtihadi. Tergantung yang antum maksud dengan sarana itu apa. Kalau yang antum maksud dengan sarana adalah sarana syar'i, maka itu sifatnya tauqifi. Tapi kalau yang antum maksud adalah sarana berupa alat, baik itu alat yang fisik maupun alat non-fisik, maka itu adalah ijtihadi. Oke. Sekarang kita lihat yang tadi kita janjikan. Ya, sarana dakwah yang tadi tanzim, yaitu pengorganisasian, mensistem, yang tujuannya adalah supaya efektif, itu ada dalilnya dari syariat. Mari kita lihat di halaman 16.
1: Wa kadzalika wasa'il al-tijariyah at-tanzimiyah wa insha'u al-nawafiz al-da'awiyah wa al-qamat al-tawadhi'iyah wa al-dhuruf al-muharrarah bi tawdi'iyah an-nas wa tawdi'ihim fa laysa min al-bid'ah li anna al-maqsood biha tanzim wa 'amal al-da'wah wa al-ta'lim wa hadha al-mashru' wa lahu aslun fi al-shar' wa huwa min jinsi ba'th an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam ba'd ashabihi wa 'ada ba'd al-ansar وتوجيههم للمنهج الشرعي الصحيح في دعوة الناس وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تكتب على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم والترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أهوال الناس.
0: نعم. Apa dalilnya Ustaz kalau kita itu perlu menata dakwah kita? Perlu mengorganisir dakwah kita. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasul SAW mengutus para dai. Kamu pergi ke Yaman, kamu pergi ke mana? Syam, kamu pergi ke mana lagi? Itu ngatur atau tidak ngatur? Ngatur. Kalau dakwah itu enggak perlu diatur, gimana coba? Fadhol, terserah mau kemana aja, enggak pergi juga enggak apa-apa gitu. Diatur. Bahkan enggak cuma penempatan, itu kan penempatan tadi, di tempat. Coba apa bedanya orang dikirim ke Yaman dengan orang dikirim ke Syam, dengan orang dikirim ke Mekah, orang dikirim ke Madinah, orang dikirim ke Habasyah. Apa bedanya itu dengan antum ngajar di kelas 1, antum di kelas 2, antum di kelas 3? Apa bedanya? Intinya sama penempatan. Jadi jangan kemudian bid'ah. Ana ngajar terserah ana mau masuk kelas berapa aja. Tauqifi. Rasul enggak pernah nyuruh ngajar anak kelas 1, kelas 2. Emang enggak ada kelas 1, kelas 2. Maka harus ada pemahaman yang benar. Enggak boleh modalnya cuma apa? Semangat, enggak boleh. Bahkan bukan hanya penempatan. Pemilihan konten. Pemilihan apa? Konten. Coba lihat baik-baik. Siapa yang diutus ke Yaman? Muaz. Sama Nabi SAW diajari enggak apa yang mesti diajarkan pertama kali? Ada apanya? Ada step by step-nya. Ada skala prioritasnya. Yang pertama suruh ngajarin apa? Tauhid. Habis itu? Sholat. Habis itu? Zakat. Itu sistem atau bukan? Sistem. Jadi jangan kemudian apa ini enggak ada tauhid, fikih, terus apa lagi? sirah, hadis. Udah sampaikan aja. Sampaikan apa? Ya semetune. Semetune. Ngawur temen. Enggak. Ya, tapi apa ada di zaman Nabi pelajaran akidah, pelajaran fikih? Ya, nama itu, nama pelajaran, bidang studi, itu enggak ada memang. Tapi intinya ada atau tidak? Ada. Kenapa kita perlu beda-bedakan studi ini, kenapa coba? Memudahkan. Karena kita ini semakin kesini, semakin mundur dari zaman Nabi SAW, itu semakin membutuhkan kemudahan. Sudah gini aja lah. Si Baweh. Siapa? Si Baweh. Siapa Si Baweh? Ahli Nahwu. Kira-kira beliau tahu enggak ismun, fi'lun, harfun gitu tahu enggak ya? Istilah gitu loh maksudnya. Anda enggak tahu. Mungkin aja, mungkin ya. Ya. Atau jangan Si Baweh lah. Bok nanti anak salah. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Orang Arab Badui di zaman Nabi SAW. Kira-kira mereka bisa menyebutkan anwa al-kalam atau tidak? Coba sebutkan macam-macam kata dalam bahasa Arab. Mungkin dia enggak tahu. Ismun, fi'lun, harfun. Antum ditanya tahu enggak? Tahu, berarti antum lebih keren dari Si Baweh. Begitu? Enggak, justru karena kita ini enggak dong, maka perlu didongkan. Kita perlu, itu tuh untuk memudahkan. Seperti tauhid terbagi menjadi tiga. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu untuk memudahkan kita paham. Karena ketika ilmu itu disampaikan secara tersistem, secara bertahap, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Dan itu di semua ilmu, ayol ikhwah. Di semua ilmu. Kalau orang belum belajar penambahan, tidak mungkin dia belajar perkalian. Apalagi belajar. Kuadrat. Apalagi belajar sinus. Kosinus tangen. Wong kita aja gak paham sinus kosinus tangen. Apalagi kita kan sudah belajar penambahan belum? Sudah. Penambahan kita sudah belajar. Apalagi orang gak pernah belajar penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ujuk-ujuk langsung belajar. Sinus kosinus tangen, gak paham. Dalam semua ilmu. Ya, termasuk ilmu syar'i. Nah, wafis sahihain.
1: Wafis sahihain adalah dari hadithi Abi Burda Rasulullah SAW agar Musa berada pada jalan yang terjemah. قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال والجمل يخلفان مخلافان ثم قال يسرا ولا معسرا وبشرا ولا منفرا وفي رواية يسرا ولا معسرا وبشرا ولا منفرا وتطاوعا ولا تختلفا وفي هذا بيان للمنهج الذي يسير عليه الداعي في الدعوة وهو شاهد له وهو شهد بإصدار النوائح والتنظيمات لذلك الذي استحدثت بتنظيم عمل الدعوة من قبل ولاة الأمر وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه في مصر واحد في مصر واحد كل واحد منهما في ناحية منه دليل لتعيين الدعاة في وظائف رسمية ومراعاة التخصصات في التعليم منعا
0: لل
1: الازدواجية والتكرار
0: سبحان الله Ini apa kesimpulan yang luar biasa. Ya. Jadi Nabi SAW kan mengutus Mu'ad sama siapa? Abu Musa. Mu'ad sama Abu Musa. Di negara yang sama. Cuman yang ini di sebelah sana, yang ini sebelah sini. Beda apa? Beda wilayah. Ini kata beliau adalah dalil yang menunjukkan bahwa ketika dakwah dikerjakan oleh lebih dari satu orang, maka harus di apa? Harus dibagi, harus ditata. Supaya tidak terjadi al-izdiwajiyah. Tumpang tindih. Coba sekarang, andaikan nih, satu pondok ada 10 guru. Ada berapa? 10 ustadz. Dan 10 ustadz ini enggak dipilih satu untuk jadi mudir, kepala. Apa yang terjadi? Semuanya mudir. Terjadi tumpang tindih. Santri datang ke ustadz yang pertama. Ustadz, liburannya kapan? Besok deh, besok. Santri yang lain pergi ke ustadz yang kedua. Ustadz, liburnya kapan? Lusa. Kalau masuknya sekarang. Apa yang terjadi? Berantakan. Berantakan. Jadi harus dibagi. Ya, harus dibagi secara jelas. Naam, wafi.
1: وهو المقصود من إنشاء الإدارات الحديثة المتخصصة في الدعوة والتعليم، وبه يتبين أن هذه الوسائل الإدارية ليست من البدائع في شيء، بل هي مشروعة مطلوبة بدلالة النصوص الشرعية عليها والواقع.
0: Lihat pesannya Nabi kepada Mu'ad sama siapa tadi? Abu Musa. Yassira wala tu'assira. Bikin mudah, jangan bikin susah. Basyira wala tunafira. Bikin orang senang, jangan bikin orang kabur. Tatawa'a wala takhtalifa. Kerjasamalah, jangan berselisih. Ini kata beliau adalah asas dan pondasi adanya pengaturan sistem dalam dakwah. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih. Jadi al-wasailul idariyah, sarana yang sifatnya pengorganisasian, itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada sumbernya dari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para dai yang beliau utus. Ya. Kalau seandainya pengaturan itu enggak dianjurkan, maka Nabi SAW enggak perlu pesan kepada dua orang ini supaya kerjasama. Enggak perlu ngapain. Udah dakwah sendiri-sendiri. Ya. Tapi karena Nabi SAW memberikan aturan ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan termasuk bid'ah. Selesai sesi yang pertama. Pas di jam 11:30 sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Yajuz Majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullahi wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepada-Mu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in", hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, juga TV-TV lain, para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kita Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita akan bahas adalah bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Termasuk perbuatan syirik adalah beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Istighatsah itu berdoa meminta tolong, minta bantuan. Cuma minta tolong, minta bantuan untuk melepaskan diri dari keburukan, dari musibah, dari hal-hal yang membuat dia menderita. Minta agar dilepaskan, itu istighatsah. Kalau isti'anah, minta tolong dalam meraih kebaikan. Ya Allah beri saya rezeki, itu isti'anah. Ya Allah lepaskan saya dari penyakit ini, itu istighatsah. Ya Allah hindarkan saya dari musibah ini, itu istighatsah. Jadi isti'anah dan istighatsah sama-sama minta tolong. Tapi isti'anah minta tolong untuk meraih kebaikan, istighatsah minta tolong untuk dilepaskan, dihindarkan, dijauhkan dari musibah, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik isti'anah maupun istighatsah, dua-duanya termasuk bentuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik isti'anah ataupun istighatsah ataupun berdoa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Karena ini salah satu di antara bentuk ibadah. Dan ibadah hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menjelaskan faidah dari judul bab ini, berkata muallif, annal muallif rahimahullah atafal am alal khas lianna du'a a'ammu minal istighathah. Fayakunu hadhal at hadhal atfu min babit tabyini idha min istighathah bi ghairillah. Kita sudah membahas bab berdoa kepada selain Allah syirik. Lalu dibahas istighatsah kepada selain Allah juga syirik. Jadi mu'alif mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Doa itu lebih umum, karena doa bisa beragam isi permintaan. Istighatsah lebih khusus. Maka ini menjelaskan sangat
besarnya perkara istighosah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya besar dosanya karena bisa terjerumus ke dalam syirik. Ini poin pertama. Poin kedua, annal istighosah la takunu illa min syiddah. Amma du'a fa innahu yakunu fi syiddah aw fi rakha. Fatakunu kullu istighatsatin du'a walakin laisa kullu du'ain istighatsah. Istighatsah tidak dilakukan kecuali dari bahaya, musibah, penderitaan. Tadi sudah dijelaskan, istighatsah itu minta tolong untuk dijauhkan dari bahaya, dilepaskan dari penderitaan. Adapun doa umum, baik dari penderitaan ataupun ketika berbahagia, berbahagia juga berdoa kita. Jadi setiap istighatsah pasti doa, tapi tidak setiap doa adalah istighatsah. Poin ketiga, annahu la yustaratu fil istighatsah an tuhibba aw tu'azzima man istaghatha bihi bi khilafi ad-du'a fala yakunu illa ma'al mahabbah wat ta'zim. Poin keempat, hati-hati dalam memahami poin keempat. Istighatsah tidak disyaratkan kita mencintai, mengagungkan pihak yang kita mintai pertolongan. Berbeda dengan doa. Kalau doa harus ada mahabbah dan ta'zim kepada pihak yang kita mintai dengan doa. Ini menunjukkan doa itu hanya boleh kepada Allah. Beristighatsah boleh kepada selain Allah dalam beberapa hal tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini poin keempatnya. Anna du'a ghairillah la yajuzu abadan. Berdoa kepada selain Allah tidak boleh selama-lamanya karena doa adalah ibadah. Wal istighatsah bi ghairillah la tajuzu illa bi arba'ati syurut. Adapun istighatsah kepada selain Allah juga tidak boleh kecuali dengan empat syarat. Istighatsah kepada selain Allah boleh, tapi ada empat syarat yang harus terpenuhi. Satu aja di antara empat syarat ini tidak terpenuhi, enggak boleh. Jatuhnya syirik. Tapi kalau empat syarat ini terpenuhi, boleh. Apa saja? Pertama, ayyakunal mustaghatsu bihi hayyan. Yang kita mintai pertolongan itu adalah yang hidup, orang masih hidup. Kedua, ayyakuna qadiran. Orang itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Ketiga, ayyakuna maujudan halal istighatsah. Orang yang kita mintai pertolongan itu ada di depan kita, bukan di tempat jauh. Dan yang keempat, ayyataqida annahu mujarrad sabab. Wajib diyakini orang ini hanya sekedar penyebab. Contoh istighatsah ke orang. Umpamanya kita jatuh. Umpama ya, bukan doa. Jatuh, gak bisa bangun. Ada orang lewat, tolong saya. Kita minta tolong, dilepaskan dari kesulitan. Kita jatuh, gak bisa bangkit, gak bisa jalan. Tolong, minta tolong untuk dilepaskan dari kesulitan. Ke orang yang hidup, ada, dia mampu. Boleh? Boleh, itu istighatsah.
tapi diyakini orang ini sebab aja gitu. Nah, seperti inilah kita umpamanya minta tolong dalam perkara-perkara duniawi. Kita motor, mobil rusak, kita ke bengkel, minta tolong kepada montir, perbaiki ini. Itu istighosah. Pertama kepada orang yang hidup, montir itu hidup. Kedua, ada di sana. Ketiga, mampu dia melakukan pertolongan yang kita minta walaupun harus bayar. Atau kita mogok di jalan tol, telepon petugas datang di towing. Kalau enggak diberikan pertolongan, kita kesulitan, mobil enggak jalan, didorong enggak mungkin. Telepon orang datang bawa derek atau di towing. Itu istighosah. Jadi boleh istighosah kepada selain Allah? Boleh. Asal empat ini terpenuhi. Fa in ikhtala syartun min dalik fa huwa syirkun. Satu aja di antara empat syarat ini tidak ada, maka tidak boleh, termasuk syirik. Umpamanya minta tolong kepada orang yang hidup ada, tapi orang itu tidak mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Umpamanya kita sedang ada banjir, umpamanya bencana alam, kita minta tolong ke orang yang hidup ada di sana, tapi dia tidak mampu, tapi kita yakini dia itu mampu, tolong surutkan banjir ini seketika. Kenapa kita minta tolong kepada diyakini orang itu sakti mandraguna, diyakini orang itu memiliki kemampuan luar biasa mengatur alam ini. Nah, ini istighosah yang tidak boleh. Atau meminta rizki kepada orang yang umpamanya sudah wafat, atau orang itu tidak ada di tempat kita. Zaman baheula belum ada apa namanya m-banking. Lalu wahai mbah yang ada di kota lain, beri saya rizki, disebut namanya. Kalau sekarang minta tolong kepada orang yang tidak ada di kita, ada di kota lain, supaya diberi uang, bisa? Bisa, WA aja, transfer, TF, udah gitu aja. Langsung dia pakai m-banking, itu berarti dia mampu ya, dan rasional. Maka boleh kalau begitu. Jadi kalau empat syarat ini tidak terpenuhi, salah satu di antaranya, maka istighosah kepada selain Allah tidak boleh ya. Inilah empat poin yang berkaitan tentang istighosah. Nah, dalilnya istighosah hanya boleh kepada Allah. Pertama, surah Yunus 106. Allah berfirman di ayat itu, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat kepada kalian atau memberi madharat. Kalau kamu masih berbuat begitu, kamu termasuk zalim. Berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat atau mudharat. Contohnya berdoa kepada patung, kepada berhala, pohon, batu, orang-orang yang sudah wafat, ruhnya dianggap bisa memenuhi keinginan kita, padahal tidak. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudharat. Enggak boleh. Kalau kamu kekeh seperti itu, kamu zalim. Ini ayat pertama yang menjadi dalil terlarangnya istighosah kepada selain Allah. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama,
anna du'a ibadatun liqaulihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat ini menjelaskan bahwa doa adalah ibadah.

yadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kedua, faedah kedua, anna da'wata ghairillahi azza wa jalla la tanfa' wa anna tarka du'aihi la tadur la yadur, bima'na annaka law da'awta ghairallah ma nafa'aka wa law tarakta du'a ghairillah la yadurruka. Ayat ini menjelaskan berdoa kepada selain Allah tidak bermanfaat, karena yang kita mintai doa enggak akan bisa mengabulkan. Berdoa kepada patung, kepada pohon, batu, kuburan, orang yang sudah mati, enggak bisa mengabulkan, jadi enggak ada manfaat. Dan kalau kamu tidak berdoa kepada mereka, tidak mudarat. Kalau tidak berdoa kepada Allah, mudarat. Allah murka. Salah satu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu maknanya adalah idza du'iya yarda, Ar-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahman itu adalah zat bila diminta dengan doa dia senang, ridho. Ar-Rahim kalau tidak diminta dia murka, marah. Salah satu makna dari Ar-Rahim begitu. Makanya Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takabur tidak mau beribadah dalam bentuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam adakhirin, dia akan masuk jahannam secara terhina. Jadi kalau tidak berdoa kepada Allah, mazharat kita dianggap takabur, Allah murka. Tapi kalau berdoa kepada selain Allah, pertama tidak bermanfaat, kedua meninggalkannya. Kalau tidak berdoa kepada selain Allah, tidak mazharat. Tidak berdoa kepada patung, patung tidak akan murka, tidak akan marah. Tidak berdoa kepada ruh orang-orang yang sudah wafat, mereka enggak bisa apa-apa, enggak bisa memberikan mudarat kepada kita. Karena itu berdoa kepada selain Allah sama sekali tidak ada manfaatnya. Bahkan ada mudarat, yaitu kemurkaan Allah bila kita meminta berdoa kepada selain Allah. Faedah ketiga, anna syirka a'zamu dhulmi kama sabaqa dhikruh. Walidha khatama azza wa jalla al-ayah biqaulihi fa'in fa'alta fa'innaka idham minal dhulimin. Ayat ini pun menjelaskan bahwa syirik adalah kezoliman terbesar. Sudah kita terangkan perkataan Luqman kepada anaknya dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa idz qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Hai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah, karena syirik itu kezaliman terbesar. Karena itu di ayat yang sedang kita bahas surah Yunus 106 ini, di akhirnya Allah menutup fa in fa'alta fa innaka idzam minadz dzalimin. Kalau kamu kekeh melakukan itu, kekeh berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang yang zalim, bahkan kezaliman terbesar yaitu syirik. Itu faedah ketiga. Keempat, anna kashfad dhurri la yaqdiru alaihi illa Allah fayakunu huwal mustahiq lid du'a duna ghairihi.

0: Hatta law kana hadha dhurru yasiran fa innahu la yastati'u ahadun ay yakshifahu. Liqaulihi ta'ala ba'da hadhil ayat wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifalah illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafur rahim. Faedah keempat, melepaskan bahaya atau kesulitan. Tak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ketika umpamanya ada bencana alam, kayak banjir, kayak longsor, kayak gunung meletus, kayak tsunami, kayak itu madharat bagi manusia. Tak ada yang bisa menghentikan itu musibah. Tak ada yang bisa melepaskan orang dari musibah seperti itu kecuali Allah. Karena itu Allah satu-satunya yang berhak dimintai doa. Walaupun musibah itu kecil, tak ada seorang pun yang mampu untuk melepaskan dari musibah kecil itu. Sebagaimana firman Allah di ayat selanjutnya, di ayat 107-nya dari surah Yunus ini, kata Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kepada kamu sebuah madarat, sebuah musibah, sebuah kesulitan, tak ada yang bisa melepaskanmu dari kesulitan itu kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki, yang dimaksud menghendaki di sini mentakdirkan. Kehendaknya kehendak kauniyah, takdir. Kalau Allah mentakdirkan kebaikan bagimu, fala rada li fadlihi. Tak ada seorang pun yang bisa menolak, menghalang-halangi. Kalau Allah mentakdirkan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, diberi kekayaan, diberikan jabatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, enggak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, Allah memberikan apapun kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, wa huwal ghafur rahim. Kata-kata dzur di sini dalam ayat ini, wa iyamsaskallahu bidzurrin, dengan memakai tanwin, tidak beralif lam, tidak bidzurri tapi bidzurrin, pakai tanwin, disebut dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah dalam konteks syarat, ada syarat, ada jawab. Syaratnya in, wa in, dan apabila yamsaskallahu bidurin, Allah menimpakan kepada kamu sebuah madarat, fa, fa ini disebut jawab, fala kasifala. Jadi ini kalimat-kalimat syarat-syarat dan jawab. Dur berbentuk nakirah pakai tanwin. Kalau kata yang nakirah dalam konteks kalimat syarat dan jawab, makna dur di sini umum. Kemadharatan apapun bentuknya, baik besar ataupun kecil, itu semuanya tercakup. Kalau Allah memberikan madharat kepada kamu, apapun bentuknya, besar ataupun kecil, fala kasyifalah illahu, tak ada yang bisa melepaskannya kecuali Dia. Ini menunjukkan walaupun madarat musibah itu kecil, tak ada yang bisa melepaskan dari madarat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, annallaha Azza wa Jalla qal wa iyamsaskallahu bidurrin falakasifalahu illahu, fa nasaba durrahu na ilaihi azza wa jalla min babi bayani qudratihi jalla wa ala wa dha'fa ma siwahu fa huwa min maqami tahadda. Firman Allah dalam surah Yunus tadi, kalau Allah menimpakan madarat kepadamu, tak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Allah menghubungkan madarat kepada diri Allah. Kalau Allah menimpakan madarat, berarti madarat ini dari mana? Dari Allah. Allah yang menetapkannya. Ini menunjukkan atau menjelaskan kemampuan kekuasaan Allah dan lemahnya makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka disebutkan semua musibah, keburukan Allah yang tetapkan. Apakah Allah mencintai keburukan itu? Tentu saja tidak. Allah tidak mencintai, tidak menyukai keburukan. Tapi kadang Allah menghendaki keburukan itu terjadi. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai, dan tidak semua yang Allah cintai Allah kehendaki. Agak mikir dikit ya. Bukan permainan kalimat. Ini memang kalimatnya begitu, tapi harus difahami. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Maksud kehendak teh takdir. Tidak semua yang Allah takdirkan berarti Allah mencintai perkara yang Allah takdirkan tersebut. Contoh, musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih, kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, kedurhakaan orang, itu Allah cintai apa tidak? Tentu saja enggak. Allah enggak cinta kepada keburukan. Bahkan benci, Allah benci perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan penyimpangan lain. Tapi Allah kehendaki. Buktinya bahwa Allah menghendaki itu apa? Terjadi. Kalau itu terjadi berarti takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau memang Allah tidak mencintai hal itu, kenapa Allah mentakdirkan? Nah, ini banyak maknanya atau nilai faidah atau hikmah di balik musibah yang tidak Allah cintai tapi Allah kehendaki. Pertama, adanya keburukan yang Allah takdirkan itu ujian bagi kita. Rata-rata kan keburukan itu teh menyenangkan tuh. Semua yang Allah larang itu rata-rata menyenangkan. Kalau enggak menyenangkan mah tanpa dilarang juga pasti dijauhi ya. Tapi karena menyenangkan, oh banyak peminatnya gitu. Makanya Allah larang. Ujian tuh. Kalau perkara yang dilarang yang menyenangkan itu bisa dijauhi, teruji tuh imannya. Dan iman yang lolos hasil seleksi, hasil ujian itu lebih bernilai itu. Itu pertama tuh. Kedua, dari keburukan itu lahir banyak kebaikan. Apa sih kebaikan yang lahir dari syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan keburukan lainnya? Pertama, lahir dakwah. Kenapa ada dakwah? Karena ada penyimpangan. Kalau semua orang iman, beramal soleh terus, gak perlu ada dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar. Lahir tobat. Kenapa ada tobat? Karena ada dosa yang sebelumnya dilakukan. Kalau gak ada dosa, gak perlu tobat. Lahir jihad. Kenapa ada jihad? Karena ada kekufuran, ada syirik yang ngeyel gitu ketika didakwahi malah memerangi. Jihad. Tanpa ada kufur, syirik dan penyimpangan lain, enggak ada jihad. Lahir mati syahid. Kenapa ada mati syahid? Dari jihad itu tuh. Jadi tanpa ada keburukan, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tobat, jihad, syahid tidak akan ada tuh. Terus, orang yang diberikan musibah oleh Allah dapat banyak keuntungan. Sering saya ungkit, musibahnya bukan dalam bentuk syirik, kufur dan yang lain-lain, tapi penderitaan, sakit kayak dizolimi, dipukuli orang atau yang sejenisnya, itu musibah. Untung bagi kita apa untungnya? Dosa gugur dengan musibah itu. Walaupun tidak tobat dari dosa itu, dosa bisa gugur karena musibah. Dapat pahala kesabaran. Doa kita makbul, diterima oleh Allah. Derajat kita naik, tambah mulia daripada sebelumnya. Terus setelah berlalunya satu musibah, Allah janjikan dua kebaikan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu keuntungannya tuh. Karena itu kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan musibah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah menghendaki mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Kok cinta tapi ngasih musibah? Karena di balik musibah lebih banyak keuntungan daripada rugi. Ruginya cuma satu, menderita. Itu aja. Tapi di balik itu banyak keuntungan yang tidak sebanding dengan penderitaannya. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa Allah menghendaki, menghendaki itu mentakdirkan keburukan, padahal Allah tidak mencintai keburukan itu. Karena dari keburukan itu lahir banyak kebaikan. Ibaratnya gini, dokter datang pasien karena sakit. Dokter harus memberi keputusan yang tidak dia sukai, tapi demi kebaikan pasien harus dilakukan. Contohnya apa? Disuntik. Disuntik tidak disukai oleh dokter, oleh pasien gitu, karena sakit. Atau diinfus. Kadang dioperasi, kadang lebih parah dari itu diamputasi. Buruk tidak? Buruk. Dokter suka? Enggak suka. Tapi kenapa harus diputuskan begitu? Demi kemaslahatan si pasien. Ketika disuntik, penderitaannya cuma satu, sakit gitu, tapi efeknya sembuh. Begitu juga dokter harus ngasih obat yang pahit rasanya. Andai ada obat yang manis enak, mungkin itu yang diresepkan, tapi kan enggak ada gitu. Akhirnya diberikan, menderita si pasien karena harus minum obat, tapi efeknya bagus. Dan tidak ada pasien yang menolak kata dokter suntik, enggak. Pasti mau dia, walaupun tahu sakit. Setelah oleh dokter pas datang, disuntik, dikasih obat yang pahit-pahit, dilarang dari yang enak-enak. Jangan makan kambing, jangan makan durian, jangan makan yang enak-enak, makan yang pahit-pahit. Setelah itu minta duit, bayar. Penderitaan pasien berkali-kali lipat, disuntik, dilarang dari yang enak, harus makan yang pahit, dimintai duit lagi. Setelah itu kata dokter, minggu depan setelah obatnya itu habis, datang lagi ke sini, saya suntik lagi, saya kasih obat yang pahit lagi, saya mintai duit lagi. Pasien kabur? Pasien kapok? Enggak, datang lagi. Walaupun dia tahu resikonya, sakit lagi, pahit lagi, dimintai duit lagi, datang. Kenapa? Dia sabar, pasrah kepada keputusan dokter yang membuat dia menderita. Karena di balik semua penderitaan itu ada maslahat kesembuhan. Itulah resepnya kenapa pasien ketiap ke dokter disakiti atau membuat dia menderita, enggak kapok, datang lagi. Karena mengejar satu hal yang lebih berharga, itu kesembuhan. Kenapa kita tidak begitu kepada takdir Allah yang buruk? Jadi tidaklah Allah menetapkan sebuah madharat bagi makhluknya kecuali ada hikmah yang banyak di balik madarat tersebut, ya. Kedua, ayat kedua surah Al-Ankabut 17. Di ayat itu Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Carilah rizki di sisi Allah dan beribadahlah kamu kepadanya, bersyukurlah kamu kepadanya, hanya kepada Dia kalian akan kembali. Ada tiga perintah plus satu warning. Tiga perintahnya apa? Cari rizki di sisi Allah. Kedua, ibadah kepadanya. Ketiga, bersyukur kepadanya. Warningnya, ingat, kalian akan kembali kepada Allah untuk diberi pertanggung, dimintai pertanggungjawaban. Ini Al-Ankabut 17. Dari ayat ini, kenapa ayat ini berbicara tentang istighosah? Ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah annal mustahiqqa lil ibadah walladhi yarzuqu amma man la yarzuqu fala yastahiqquha walidha idza dhukiratil ibadah aw dhukiral amru biha dhukira fil ghalib arrizqu. Ayat ini menjelaskan yang berhak diibadati adalah zat yang memberi rizki. Adapun yang tak mampu memberi rizki, selain Allah enggak bisa memberi rizki, maka tidak berhak diibadati. Karena itu bila dalam Al-Quran disebut ibadah atau disebut perintah untuk ibadah, umumnya disebut juga rizki dalam konteks ibadah tadi. Contoh, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Disebut perintah ibadah. Bagaimana ayat berikutnya? "Ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu ayyutimun." Kata Allah, Allah itu aku tidak mengharapkan rizki dari mereka dan juga tidak mengharapkan mereka memberi makan kepadaku. Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Tapi Allah lah ar-razzaq, Allah yang memberi rizki. Allah suruh ibadah, Allah jamin rizkinya untuk menopang ibadah itu, bukan sebaliknya. Ingat, Allah menyuruh ibadah kepada manusia bukan karena Allah butuh kepada ibadah manusia, bukan. Jangan salah faham, kan ada tuh orang yang konon tadinya hafidhoh terus murtad gitu. Kenapa? Dia salah faham terhadap agamanya. Karena memahami agama dengan kebodohannya, dengan ro'yu, bukan dengan penjelasan ahlinya para ulama. Dia berkata, Allah kan maha segalanya, kenapa kalau maha masih butuh ibadahnya manusia? Makanya nyuruh ibadah. Ini yang menjadi pertanyaan, ini yang kemudian ragu, kok Allah yang serba maha butuh ibadah manusia? Keliru dia dalam memahami. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Ghani terhadap alam. Ghani itu artinya enggak butuh apapun dari alam ini. Termasuk ibadah manusia, ya. Sebuah hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Ya bna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Hei anak Adam, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, manusia ataupun jin, kalau semuanya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, semua makhluk hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan ibadah yang hebat, iman yang kuat, akhlak yang mulia, semua makhluk begitu dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, hal itu tidak tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ibadah manusia enggak ngaruh kepada Allah. Allah enggak diuntungkan dengan ibadah manusia. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau semua makhluk awal sampai akhir, jin manusia, memiliki seburuk-buruk hati, hati semua manusia dan jin seburuk iblis gitu, seburuk Fir'aun, melahirkan syirik, kufur, penyimpangan, segala macam kedurhakaan, hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, enggak ngaruh kepada Allah. Jadi ibadah atau durhakanya makhluk enggak ngaruh kepada Allah. Jadi kalau begitu untuk apa Allah nyuruh manusia ibadah? Karena sayang kepada manusia. Ingin manusia itu maslahat. Ingin manusia itu bahagia lahir batin dunia akhirat. Ingin manusia itu terhindar dari murka dan azab dunia akhirat. Makanya disuruh ibadah, disuruh melakukan amal soleh, dilarang dari semua keburukan. Semua yang Allah larang membahayakan kalau dilakukan. Semua yang Allah perintahkan maslahat kalau dilakukan. Itu karena sayangnya Allah kepada manusia. Makanya Allah menyuruh manusia ibadah, Allah topang semua kebutuhan manusia untuk ibadah, rizki. Setelah Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aku tidak meminta rizki dari mereka, tidak juga menginginkan mereka memberi makan. Kami yang memberi rizki untuk menopang ibadah mereka. Jadi lihat, tidaklah Allah menyebut ibadah kecuali digandengkan dengan penjelasan tentang rizki. Itu surah Adz-Dzariyat. Juga dalam ayat ini Al-Ankabut ayat yang ke-17 Allah menyatakan, "Fabtaghu indallahi rizqa," cari rizki di sisi Allah, "wa'buduhu," ibadahlah kamu kepadanya. Dengan rizki itu, jadi rizki dicari untuk menopang ibadah, bukan sebaliknya. Sekarang orang demi mencari rizki sampai mengabaikan ibadah. Ada yang begitu? Ada. Saking asiknya kerja, dagang, mencari rizki, pas azan cuek dia, tidak bersegera berangkat ke masjid. Kadang-kadang terlewat karena lagi marema, lagi dagang banyak, pas azan, pas banyak pembeli, bablas, duhur kelewat, asar kelewat. Dia mencari rezeki sampai mengabaikan ibadah. Padahal Allah menyatakan cari rezeki untuk menopang ibadah. Ibadah jadi tujuan, rezeki sekadar penopang dari tujuan pokok dari hidup kita, yaitu ibadah. Inilah faedah yang pertama. Yang kedua, anna taqdima talabi rizqi 'alal ibadah fi qauli ta'ala fabtaghu indallahi rizqa wa'budu yadullu 'ala anna du'a'a ibadah anna du'a'a ibadah. Wa limadha kana talab huna talaban lirizqi? Al-jawab, li'anna ibna Adam yahrisu alai akthar min ghairihi. Kedua, didahulukannya meminta rizki dibanding ibadah dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyatakan, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu. Cari rizki di sisi Allah dan beribadahlah. Mencari rizki dahulukan daripada ibadah. Kenapa? Karena ini menunjukkan berdoa itu ibadah. Mencari rizki di sisi Allah dengan cara berdoa. Yang dimaksud, fabtagu indallahi rizqa, berdoalah kalian untuk meminta rizki kepada Allah. Berdoa. Dan ini menunjukkan doa itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa salah satu bentuk ibadah khusus, karena doa ibadah itu lebih luas daripada berdoa. Tidak semua ibadah berdoa, tapi setiap doa pasti ibadah. Ada enggak ibadah tapi yang tidak ada doanya selama melakukan ibadah itu? Ada. Contohnya kalau sholat ada doanya gitu ya. Ada yang ketika ibadahnya enggak ada doa yang harus dibaca. Contohnya saum. Dari awal sampai akhir apa ibadah saum? Cuma nahan tiga hal. Makan, minum, syahwat. Enggak ada doa khusus selama saum harus baca ini, enggak ada. Atau wudu. Selama berwudu enggak ada doa atau zikir khusus selama wudunya. Awalnya ada basmalah, akhirnya ada doa. Saum juga waktu sahurnya ada doa, waktu bukanya ada doa, tapi selama saumnya enggak ada doa khusus. Jadi setiap doa pasti ibadah, tapi tidak setiap ibadah adalah dalam bentuk berdoa, ya. Termasuk mencari rezeki disyariatkan salah satunya adalah dengan berdoa meminta rezeki kepada Allah. Bahkan di dalam sholat pun diperintahkan berdoa meminta rezeki. Yaitu ketika duduk di antara dua sujud kan. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, terus warzuqni, beri aku rezeki. Dibolehkan. Karena rezeki dibutuhkan untuk menopang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa di sini disebut rezeki, meminta kepada Allah berdoa minta rezeki? Kenapa? Karena manusia lebih memiliki minat yang besar terhadap rezeki dibanding yang lain-lainnya. Karena setelah rezeki ini dimiliki, apapun yang diinginkan bisa dicapai. Kenyamanan hidup, kesejahteraan hidup, kesenangan hidup bisa dicapai dengan rezeki. Apa sih yang tidak bisa dibeli oleh rezeki? Semuanya bisa dibeli. Kenyamanan berkendaraan, kendaraan semahal apapun, senyaman apapun bisa dibeli. Rumah yang mewah bisa dibeli. Wanita mau yang cantik kayak apapun bisa dibeli. Dan seterusnya. Itu yang menyebabkan minat manusia kepada rizki, kekayaan itu lebih besar daripada yang lain. Faedah ketiga, anna qawlahu ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alakum ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah satu-satunya pemberi rizki. Tapi ada ayat yang menyatakan manusia juga bisa memberi rizki, bahkan diperintahkan memberi rizki kepada orang lain. Seperti surah An-Nisa ayat 5. Kalau kita ada anak yatim, umpamanya punya saudara adik atau kakak mak wafat, punya banyak kekayaan, anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya berarti siapa? Keponakan kita. Kita sebagai adik atau kakak gak berhak memperoleh warisan, karena ada anak-anak laki perempuan. Tapi anak-anak masih kecil gak bisa mengurus harta yang banyak. Kita harus menghandle tuh, ngurus, jangan dibiarkan, jangan diberikan harta itu ke anak-anak tersebut, walaupun itu milik mereka. Allah menyatakan, wala tu'tus sufaha amwalakumullati ja'alakum ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan kepada as-sufaha. Sufaha itu anak-anak yang masih bodoh, belum balik, belum bisa ngurus harta. Jangan berikan harta mereka yang kamu sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk mengelola harta itu. Tapi warzuquhum fiha waqsuhum, berikan rizki kepada mereka, berikan pakaian kepada mereka dari harta itu. Itu milik mereka. digolongkan untuk kepentingan mereka, kasih makan, kasih pakaian, kasih apapun yang mereka butuhkan. Dan kita sebagai yang ditunjuk boleh mengambil seperlunya untuk keperluan kita, menggolongkan itu boleh, tapi enggak boleh semuanya. Enggak boleh melebihi. Karena anak kecil saya kuasai, enggak. Dan enggak boleh langsung diberikan kepada mereka. Diberikan kepada mereka, hancur hartanya, bisa habis. Ini ayat pertama, warzuquhum, beri rizki kepada mereka. Ini menunjukkan manusia bisa memberi rizki kepada manusia lain. Kedua, surah An-Nisa juga, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kalau kita sedang berbagi waris nih. Lalu ketika pembagian waris, ada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin ikut hadir. Bagi-bagi duit nih, bagi-bagi kekayaan. Mereka, kerabat itu bukan ahli waris. Orang miskin, orang anak yatim bukan ahli waris, tapi hadir dalam pembagian itu. Kata Allah, apabila datang saat pembagian waris, terus datang kepada mereka kerabat-kerabat terdekat. Kerabat ini bukan ahli waris. Mungkin adik atau kakak. Adik kakak tidak berhak menerima warisan bila si mayit punya anak laki dan perempuan. Atau keponakan, bukan ahli waris. Atau sepupu, masih kerabat, bukan ahli waris. Kalau mereka hadir, anak yatim, orang miskin, farzuquhu minhu, berikan rizki kepada mereka dari harta warisan ini. Allah yang menyuruh berikan rizki itu kepada mereka. Ini menunjukkan manusia bisa memberikan rizki kepada manusia lain. Tapi apa maknanya? La yadullu ala annal ibad yarzuqun innama huwa i'ta'u fi ma yaqdiruna alayhi wa laysa humur raziquna haqiqatan wa innamallahu azza wa jalla ja'alahum asbaba illau sya'allahu azza wa jalla lamma anfaqa ahadahum mithqala dzarrah. Dua ayat ini tidak menunjukkan bahwa hamba manusia bisa memberi rizki, enggak. Tapi hanya menyalurkan, memberikan rizki yang mereka mampu berikan sebagai titipan dari Allah. Allah yang memberi rizki, bukan kita sebagai pemberi rizki. Cuma kadang kita dijadikan sebagai wasilah sampainya rizki Allah kepada orang lain. Adanya kewajiban zakat 2,5% dari harta kita menunjukkan kita ditunjuk, ditentukan oleh Allah sebagai wasilah sampainya rizki Allah melalui kita kepada fakir miskin. Allah ngasih kita kekayaan yang banyak. Kata Allah, keluarkan 2,5% berikan kepada para mustahik. Para mustahik zakat. Akhirnya kita salurkan. Hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka cuma melalui kita. Kita hanya menyalurkan sebagai jalan sampainya rezeki Allah kepada mereka melalui kita. Kalau Allah sudah menunjuk kita sebagai perantara sampainya rizki kepada orang lain, kita punya andil dan dapat pahala besar. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, membantu orang itu pahalanya besar. Dan membuka kepercayaan Allah yang lebih besar kepada kita. Oh, kita ini amanah, dikasih rezeki, salurkan ke orang lain. Dikasih kekayaan, diberikan, dibagi, di-share ke orang lain. Sampai itu kepada yang berhak. Makanya tambah Allah kepercayaannya kepada kita. Tapi kalau umpamanya kita diberikan kekayaan, wajib keluarkan 2,5% atau infak sedekah, tapi kita tidak menyalurkannya, Allah murka. Allah tutup, enggak akan lagi aku salurkan rezeki untuk orang lain melalui dia. Enggak sampai itu. Gitu tuh. Makanya Rasul selesai menyatakan anfiq tunfaq. Berinfaklah kalian, kalian akan diberi infak. Berinfaklah kalian, Allah akan memberi infak kepada kalian, akan menyalurkan harta. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang menanam satu benih, dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang pohon, setiap satu batang pohonnya 100 benih. Satu pohon 100 benih, ini ada 7 pohon, jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700 benih. Sekali infak Allah lipat gandakan 700 kali lipat di dunia. Di akhirat beda lagi. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang berikan pinjaman yang baik kepada Allah, infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan di akhirat baginya akan ada pahala yang mulia. Jadi kalau Allah menyatakan berikan rizki kepada mereka, maknanya bukan kita pemberi rizki yang hakiki, tapi hanya wasilah sampainya rizki itu kepada mereka. Karena itu apabila Allah menghendaki, maka tak ada orang-orang tidak akan memperoleh rizki sedikit pun. Dan apabila pembagian rizki diberikan wewenangnya kepada orang, kacau. Allah menyatakan dalam surah Al-Isra ayat 100. Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan lam saqtum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakan oleh Muhammad, seandainya kalian memiliki khazanah rahmat Allah, perbendaharaan rahmat Allah berupa kekayaan dimiliki oleh kalian, maka lamsaktum khasyatan infak, kalian pasti akan tahan, takut, enggak mau berinfak, enggak mau berbagi. Orang punya uang ribuan triliun, dia tahu gak akan habis, bukan hanya 7 turunan, mungkin 100 turunan gak akan habis kalau ribuan triliun ya. Dia tahu pasti sebentar lagi akan mati, tapi gak mau tuh berbagi untuk kemaslahatan bersama gitu, banyak. Kata Allah, la amsaktub khasyatal infak, kamu pasti tahan. Wa kanal insanu qatur, dan manusia itu amat sangat kikir dengan kekayaannya. Oleh karena itu, maka Allah tidak menyerahkan pembagian rizki manusia kepada para manusia itu sendiri. Itulah faedah yang ketiga. Keempat, anna qawlahu washkurulah yadullu ala anna rizqa yustajlabu bisyukrillah wa yabqa bisyukrillah. Setelah Allah perintahkan dua, cari rezeki di sisi Allah, terus ibadahlah kamu kepada Allah dengan rezeki itu, lalu washkurulah. Perintah ketiga, bersyukurlah kamu kepada Allah. Apa maknanya? Ini menunjukkan rezeki diperoleh dengan cara bersyukur kepada Allah dan diabadikan dengan cara bersyukur juga kepada Allah. Kalau kita ingin memperoleh rezeki, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin rezeki ini bertahan bahkan nambah, syukuri Allah dengan rezeki itu. Intan surullaha yansurkum. Itu mah kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kata Allah Azza wa Jalla Al-Quran, kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatku. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku tambah nikmatku kepada kalian. Bersyukur dengan rizki, rizkinya akan bertambah. Bersyukur dengan kekuasaan, kekuasaannya akan bertambah. Bersyukur dengan ilmu, ilmunya akan Allah tambah. Bersyukur dengan rizki, rizkinya dibagi, Allah tambah. Bersyukur dengan kekuasaan, kekuasaan itu dipakai menegakkan keadilan, dipakai memberantas kezaliman, Allah akan tambah. Bersyukur dengan ilmu, ilmu itu diamalkan, diajarkan, Allah akan tambah ilmunya. Apapun yang disyukuri, maka akan Allah tambah. Bukan hanya tetap, tapi bertambah. Dan itu tersirat di dalam ayat tadi. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Cari rizki di sisi Allah dengan cara berdoa selain ikhtiar. Lalu beribadahlah kamu kepada Allah dengan rizki itu, lalu bersyukurlah. Ini kiat tuntunan dari Allah. Bagaimana caranya agar kita dimudahkan memperoleh rizki? Selalu bersyukur atas rizki yang ada. Pakai rizki itu untuk ibadah kepada Allah, Allah akan tambah. Bersyukurlah dengan rizki itu, Allah akan tambah lebih banyak lagi. Faidah kelima, wujubul ikhlas fi syukrillah idh qala washkurulah. Hadis ini menjelaskan wajibnya ikhlas dalam bersyukur kepada Allah. Karena Allah merintahkan washkurulah, bersyukurlah kamu hanya kepada Allah. Ini menunjukkan wajibnya ikhlas ketika bersyukur. Mana ikhlas? Hanya ingin memperoleh balasan dari Allah atas aksi kita atau amal kita. Bukan untuk dipuji orang, saya berbagi agar dikenal sebagai orang dermawan, orang baik. Bukan. Bukan ingin diapresiasi orang, dipuji orang, disanjung orang, diakui orang. Enggak peduli. Tapi yang penting diapresiasi oleh Allah, dibalasnya oleh Allah, digantinya oleh Allah. Itu yang dimaksud bersyukur secara ikhlas karena Allah. Poin yang keenam, anna khitamal ayah biqawlihi ilaihi turja'un, hadha fihi dhikrun lil khawf. فإن من خاف ما يكون في اليوم الآخر دعاه ذلك إلى أن يطلب الرزق من الله وأن يخلص له العبادة والشكر. Penutup ayat ini wa ilaihi turja'un. Setelah Allah perintahkan tiga, berdoa minta rizki, beribadah kepada Allah dengan rizki itu, lalu bersyukur, lalu di akhir ayat hanya kepada Dia kalian kembali. Ini kata orang Sunda panyingsieunan, hal yang menakut-nakuti. Karena orang yang takut kepada hari akhir, dia tidak ingin menderita di hari akhir itu. Ingin bahagia. Makanya dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi dia ikuti syariat Allah dengan apapun yang dimiliki. Makanya ketika ada perintah minta rizki kepada Allah, dia akan lakukan ibadah kepada Allah dengan rizki itu. Dia akan jadikan rizki itu penopang ibadah, lalu bersyukurlah begitu. Karena apa? Kalau enggak begitu, takut di akhirat Allah murka. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini amanah. Orang yang takut kepada akhirat, takut menderita, karena itu dia tahan dirinya dari hawa nafsu selama di dunia. Orang itu selamat. Allah akan kasih surga. Kata siapa? Allah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Adapun orang yang takut kepada maqama rabbihi. Maqama rabbihi maknanya saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Semua kita akan berdiri yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia akan berdiri di hadapan Allah. Bertemu langsung dengan Allah. Takut ketika bertemu Allah murka. Makanya selama di dunia wanahan nafsa anil hawa, orang yang takut kepada saat ketika dia bertemu dengan Allah, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Bukan hawa nafsu yang dia ikuti, tapi syariat Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat menetap dia. Makanya selain perintah tiga hal tadi, ingatkan kalian hanya kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ini warning, ini peringatan, hati-hati dengan semua yang kalian lakukan di dunia. Hati-hati dengan rizki yang kalian minta kepada Allah. Kata Allah, cari rizki, ibadah kepada Allah dengan rizki itu, bersyukurlah. Kalau enggak begitu, pertanggungjawabannya nanti akan diminta di hadapan Allah pada hari kiamat. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan, wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian akan kembali. Poin yang ketujuh. Anna dzikra rizqi ma'al ibadah yadullu ala anna rizqa yusta'anu bihi ala ibadatillah la ala maksiatihi. Fa in istu'ina bihi ala maksiatihi kana kufran bihadhi ni'mah. Lakin in istu'ina bihi ala ibadati kana syukran. Poin ketujuh, ayat ini menerangkan bahwa disebutnya rizki bersama ibadah menunjukkan rizki harus dijadikan alat untuk beribadah, bukan dijadikan alat untuk maksiat. Ini yang banyak orang terjebak, kalau rizki sudah teraih, semua kebutuhan keluarganya sudah lebih dari cukup. Untuk nafkah harian sebulan dikasih dengan jumlah yang mencukupi. Umpamanya kebutuhannya sekeluarga sebulan 10 juta, dikasih ke istrinya 20 juta. Mobil ada banyak, rumah ada, semuanya serba ada. Uangnya masih banyak, gajinya 100 juta umpamanya. Setiap bulan pengeluaran cuma 20 juta, gajinya 100 juta. 80 juta untuk apa? Banyak orang mikir kalau enggak dipakai bersenang-senang untuk apa lagi? Akhirnya dipakai bermaksiat. Allah mewanti-wanti jadikan rizki sebagai alat untuk ibadah, dia dijadikan rizki itu untuk maksiat. Ibadah diabaikan, dipakai untuk maksiat. Fa'in istu'ina bihi ala maksiati kana kufran bihadhin ni'mah. Siapa orang yang menjadikan harta sebagai alat untuk bermaksiat, berarti dia kufur ni'mat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kufur di sini lawan dari syukur, tidak mensyukuri nikmat ini, ingat azabku sangat pedih. Bisa-bisa itu rizki itu dicabut, diganti dengan azab. Ayat yang sering disalahfahami surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sering disalahartikan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri, gitu kan? Keliru, enggak ada nasib itu di sana. Coba terjemahkan kata per kata, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma biqaumin, apa-apa yang terdapat dalam satu kaum, hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma apa-apa bianfusihim, yang ada dalam diri mereka. Tuh, enggak ada nasib di sini. Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam satu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Itu tuh terjemahannya. Pertanyaannya, apa-apa dalam ayat itu teh apa? Kan gitu. Para ulama ahli tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, mengaitkan ayat ini dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal, "Dzalika dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kalimat terakhirnya sama. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Kalau Allah beri nikmat lalu orang itu kufur atas nikmat itu, tidak syukur, salah satu dipakai maksiat, Allah cabut nikmat itu diganti dengan azab. Di dunianya aja sudah begitu tuh. Tapi kalau rizki dipakai alat menopang ibadah, itulah wujud syukur. Makanya perintah Allah setelah fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Cari rizki di sisi Allah, ibadah kepada Allah dengan rizki itu, lalu bersyukurlah kepada Allah, maka ini menunjukkan rizki dicari untuk menopang ibadah kepada Allah, alat untuk beribadah. Dan cara mensyukuri rizki itu begitu, pakai itu rizki untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang menggunakan rizki untuk bermaksiat, berarti dia kufur nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini kajian kita. Insyaallah dalil-dalil berikutnya dalam bab ini masih akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada host yang ada di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di hari Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari Aisyah di Cibubur. Ustaz, izin bertanya terkait dengan istighosah ini. Ketika ibu yang masih hidup, Ustaz, dan namun tinggalnya di lain kota, terus kita meminta untuk ikut mendoakan kita kepada Allah. Apakah ini termasuk istighosah atau isti'anah, Ustaz, yang diperbolehkan? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
0: Kita masih punya orang tua, ibu atau ayah, kakek, nenek, tinggalnya di kota lain, masih hidup. Lalu kita ada kesulitan berdoa kepada Allah, lalu minta agar ibu, ayah, orang tua, nenek, kakek ikut mendoakan kita. Dengan cara bisa telepon, bisa WA, bisa SMS, dihubungi lewat media. Boleh apa tidak? Boleh. Apa termasuk isti'anah atau istighosah? Enggak. Ini termasuk tawassul dalam berdoa. Boleh tawassul? Kalau kepada orang yang masih hidup, boleh. Bagus. Para sahabat bertawassul kepada Nabi SAW selama Nabi masih hidup. Ketika Nabi SAW menceritakan ada 70 ribu orang umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tiba-tiba berdiri seorang sahabat namanya Ukasha. Ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Ukasyah minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoanya kepada Allah karena diyakini doa Nabi makbul daripada doa dirinya. Maka tawassul, berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang masih hidup dengan cara minta didoakan. Oleh Nabi tidak dilarang, oleh Nabi dipenuhi, didoakan. Anta minhum, ya kamu termasuk orang mereka, termasuk yang salah satu masuk surga tanpa hisab. Boleh, itu tawassul kepada yang masih hidup dan kita yakini doanya makbul, boleh. Termasuk Umar radhiyallahu an itu jauh lebih utama daripada kalangan tabi'in. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hai Umar, kalau engkau berjumpa dengan orang namanya Uwais dari Qarn, dari Yaman, kamu minta doa kepada dia." Orangnya belum ada, belum lahir. Kok Nabi sudah tahu?

0: rasul kepada orang yang masih hidup, dan ini dibolehkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Sambas, Kalimantan Barat. Ustaz, mohon doanya dan juga izin bertanya, kenapa saya susah untuk mengerjakan sholat malam Ustaz? Padahal saya sudah terbangun. Apakah karena kelelahan akibat bekerja atau karena maksiat Ustaz? Mohon solusinya, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kenapa kita berat melakukan sholat malam? Ada keinginan, pasang alarm jam 3 bunyi. Untuk bangun malam mudah sekarang ini. Tapi setelah bunyi, lihat terus jam 3, matikin, tidur lagi. Bangun malamnya gampang. Yang susah apa? Sholat. Kenapa? Saya beri perumpamaan. Olahraga, lari ke, futsal ke, atau apapun, tahu itu sehat dan kita ingin. Tapi kalau di badan kita terlalu banyak beban, obesitas, banyak penyumbatan, banyak lemak, kalau kita paksa juga terengah-engah berat, kadang dada sakit karena banyak penyumbatan ke arah jantung, koroner. Maka olahraga bagi yang kayak begitu hal yang paling berat, yang paling malas. Ada fasilitas olahraga, ada waktu yang luang, tapi malas karena tahu resikonya, sakit, menderita. Gimana solusinya? Hilangkan sumbatan, turunkan berat badan, mulai dari yang enteng-enteng. Jalan kaki dulu, paling 10 menit, besoknya 20 menit, setengah jam, sejam. Terus selain itu, atur pola makan, terus berobat. Lama-lama berat badan turun, penyumbatan berkurang sedikit. Lama-lama ada jalan, ternyata sekarang bisa agak lari, bisa sprint dan tanpa terasa. Begitu juga ibadah. Ibarat olahraga bagi jiwa, manfaat. Tapi kalau jiwa kita terlalu berat oleh dosa dan maksiat, ada banyak halangan sumbatan, berat. Salah satu caranya hilangkan dosa itu, banyak-banyak bertobat. Dimulai dari ibadah-ibadah yang enteng dulu. Jangan dulu kita bercita-cita sholat malam 1 jam 11 rakaat. Nanti belum apa-apa, duh 11 rakaat sejam, malas ah. Jangan dulu. Minimal cita-cita bangun witir dulu 3 rakaat yang enteng. Tambah dengan 2 rakaat tahajudnya yang enteng dulu. Kalau yang enteng bebannya tidak terlalu berat secara psikis. Ah, saya mau sholat 2 rakaat aja dulu. Nanti besok 4, besoknya lagi 6, besoknya lagi 11. Sepertama yang pendek-pendek, lama-lama agak panjang, lama-lama sejam 2 jam sudah terbiasa. Ya. Jadi yang pertama, banyak bertaubat, banyak melatih diri melakukan ibadah-ibadah yang enteng dan ringan dan terus bertahap. Ini yang pertama. Kedua, nikmati sholat. Orang bisa betah sholat malam karena merasakan kenikmatan rohaninya. Gimana caranya? Hayati apa yang kita baca dalam sholat, baik zikirnya, bacaannya, ataupun ayat yang dibaca dalam sholat. Hayati maknanya. Ketiga, coba seperti yang kemarin sudah saya terjelaskan, biasakan mentadaburi Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran sesering mungkin di luar sholat. Jadi di luar sholat kita baca Al-Quran secara musalsal,

0: hafalkan surat-surat yang mudah, tambah terus, murojaah terus, terus fahami maknanya, terjemahannya. Begitu nambah hafalan, kita ingin segera malam hari, karena punya hafalan baru, ingin segera saya baca dalam sholat. Apalagi bukan hanya hafal, tapi faham artinya sudah dilihat. Akhirnya ketika sholat, begitu takbir, dibaca fatihah, dibaca surat yang tadi baru dihafal dengan penghayatan, baru terasa enak, baru terasa nikmat. Besoknya nambah lagi hafalan, nambah lagi hafalan. Makin banyak hafalan, makin ingin segera malam hari. Makanya para ulama zaman dahulu, malam hari itu saat yang paling ditunggu, karena di saat itu mereka merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu terbiasa, di luar sholat kita baca Al-Quran selalu rutin dan dihayati maknanya, pas masuk ke sholat itu ke bawa-bawa. Bacaan yang kita baca selalu terhayati karena sudah terbiasa di luar sholat. Makanya lama-lama makin banyak hafalan, makin nikmat, makin panjang sholatnya. Biasanya mas, 1 jam sebelum subuh sudah bangun cukup. Sekarang mah gak bisa, minimal harus 1 jam setengah sebelum subuh baru puas tuh. Kalau 1 jam baru bangun, alah kesiangan terlambat, tidak puas. Karena apa? Biasanya membaca surat-surat yang panjang, ruku sujudnya panjang, dalam sujud juga berdoa banyak kepada Allah. Sekarang tinggal 1 jam, berarti wah doanya nih yang harus dikurangi, berarti bacaan yang harus nya 1 surat ini cuma 1/2 surat. Ganggaraten kata orang Sunda mah. Ganggaraten itu seperti kita makan biasa 2 piring, ini cuma 1/2 piring, sudah habis masih kepengen, sudah enggak ada lagi. Itu namanya apa tadi? Ganggaraten dalam bahasa Sunda. Orang biasa sholat malam 2 jam, ternyata pas bangun aduh tinggal 1 jam lagi. Wah, kecewa berat. Padahal alarm tadi sudah bunyi itu 2 jam sebelumnya. Ah nanti 5 menit lagi. Bleng teh 1 jam. Aduh pas bangun teh sudah azan awal. Berarti 1 jam sebelumnya nih. Kecewa tuh. Akhirnya yang harusnya 1 surat panjang 1 rokat, ini cuma 1/2 surat. Yang harusnya ketika sujud serta subhana rabbiyal a'la itu kita baca lalu berdoa dengan doa yang panjang, ini doanya diabaikan, cukup subhana rabbiyal a'la karena waktunya gak cukup. Kalau sudah sampai pada taraf itu, dia merasakan kenikmatan di dalam sholat. Kalau sudah nikmat begitu, dia akan ketagihan dan akan berupaya untuk setelah bangun, alhamdulillah ternyata bangun, akhirnya dia semangat. Ngantuk di awal hilang dengan wudu, apalagi mandi, gosok gigi, mandi supaya seger, lalu sholat nyaman, badan seger, ngantuk hilang, hafalan banyak, penghayatan sudah terbiasa, pas masuk waktu sholat, aduh adem nyaman, betah dia. Kalau sudah betah begitu, insya Allah tahajud akan terasa enteng, karena tahajud merupakan kebutuhan bagi jiwa kita setiap malam ya. Semoga Allah menganugerahkan taufik hidayah kepada kita untuk bisa bangun malam dan melakukan sholat malam secara maksimal. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: قد

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami'. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih. Kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kesempatan kali ini masih di kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kita sekarang membahas mengenai bagaimana tatkala Nabi dan para sahabatnya berdakwah di Mekah, dan mereka ketika itu masih minoritas, jumlahnya sedikit, dan ketika itu belum ada syariat jihad, sehingga para sahabat yang dipersekusi atau dizolimi, disiksa. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya hanya disakiti melalui lisan saja. Maka kemudian akhirnya orang-orang kafir Quraisy mulai menyakiti Nabi secara fisik. Penentangan-penentangan terhadap kaum muslimin ketika itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Karena memang pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Mekah yang dulunya merupakan orang-orang musyrikin jahiliyah, banyak yang kemudian tertarik terhadap kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam. Maka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Mekah ketika itu terus berusaha membendung dakwah yang terus tersebar. Jadi begitulah Bapak Ibu, sifat dakwah yang mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya semakin hari akan semakin bertambah banyak. Sifatnya seperti itu. Maka karena memang demikian sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan kepada sunnah beliau. Yang mana sunnah Nabi itu kan bagian dari perintah Allah. Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul, hakikatnya taat juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak pengikutnya. Dan ini membuat tidak enak bagi para penyembah berhala itu. Maka kemudian setelahnya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, berbagai macam cara ejekan-ejekan atau framing-framing, fitnah-fitnah yang disebarkan demi untuk menjelek-jelekan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam julukan disematkan kepada dakwah Islam ketika itu, tetap saja pengikutnya semakin banyak. Begitu. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy, mereka kemudian berkumpul kembali. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan riwayat tatkala orang-orang kafir Quraisy berkumpul dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah untuk mencari cara gimana membendung dakwah Rasul melalui ejekan-ejekan fitnah. Nah, sekarang mereka berkumpul kembali, bermusyawarah. Akhirnya mereka menetapkan keputusan bahwasanya cara selanjutnya adalah dengan cara mengazab atau menyiksa siapapun yang mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang udah pakai fisik. Ketika mereka tidak bisa dengan kata-kata, dengan fitnah, maka kemudian dengan fisik. Nah, ini selalu berulang, Bapak Ibu. Dakwah-dakwah sunnah ini dijelek-jelekan dengan kata-kata, tulisan-tulisan, cemoohan, fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh yang tidak suka terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Ketika itu tidak bisa, maka mereka menggunakan cara fisik. Pengusiran, pemukulan, penculikan. Begitu. Dan mereka setelahnya bersepakat, ya, orang-orang kafir Quraisy di Mekah setelahnya bersepakat untuk kemudian sekarang pakai cara fisik menyiksa. Maka tentu tidak semua orang kafir Quraisy bisa menyiksa. Karena di antara orang kafir itu kan ada juga yang memang secara fisik lemah atau kedudukannya lemah, tetapi yang masuk Islam itu tokoh besar. Tentu tidak bisa disiksa oleh orang kaum kafir Quraisy yang lemah kedudukannya. Oleh karena itu di sini disebutkan Abu Jahal, salah seorang tokoh kafir Quraisy, apabila ia mendengar ada seseorang yang masuk Islam berkat dakwahnya Nabi Muhammad SAW, namun yang masuk Islam itu adalah orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, orang yang berwibawa, tokoh, dan juga punya pengikut yang membela, atau punya kabilah keluarga besar yang senantiasa membela, maka ketika itu Abu Jahal ini tokoh juga. Nah, ini enggak langsung menyiksa, tetapi Abu Jahal akan menggembosi atau mengancam, ya, mengancam dengan ancaman-ancaman bahwasanya bi iblaghil khasaratil fadihah fil mali wal jah, diancam akan dirugikan bisnisnya. Jadi yang masuk Islam dari kalangan yang memiliki kedudukan, misalkan dari segi harta, itu diancam akan dirugikan bisnisnya, akan dipersulit prosedur bisnisnya di Mekah. Gitu. Karena Abu Jahal ini juga tokoh di Mekah. Dan apabila yang masuk Islam itu adalah orang lemah, tidak memiliki kedudukan, maka Abu Jahal itu akan menyiksa, memukuli, disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam. Ketika itu Utsman memang tokoh di masyarakat Mekah. Tapi pamannya Utsman juga tokoh yang lebih besar dan lebih senior, paman gitu. Maka pamannya ini berani untuk menyiksa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara Utsman ini yalufuhu fi hasirin min awraqin nakhil tsumma yadkhinuhu. Jadi dibungkus, diikat, dibungkus badannya Utsman bin Affan ini dengan pelepah-pelepah daun kurma. Dibungkus. Setelah itu kemudian diasapi, dikasih asap. Biar engap gitu, enggak bisa napas. Pokoknya gimana cara biar nyiksa. Ummu Mus'ab, seorang ibu-ibu yang memiliki anak namanya Mus'ab bin Umair. Ini ibu-ibu ini orang kaya raya. Mus'ab bin Umair masuk Islam. Ibunya masih kafir ketika itu. Kafir. Dan benci anaknya masuk Islam. Maka kemudian ibunya Mus'ab memboikot Mus'ab, tidak ngasih makan. Tidak ngasih makan. Kemudian mengusir Mus'ab dari rumah besarnya itu. Dia orang kaya, tapi ketika masuk Islam oleh keluarganya dipersulit hidupnya. Bahkan diusir dari rumahnya. Dulunya disebutkan dalam riwayat yang dikutip di sini, Mus'ab bin Umair ini, seorang pemuda kaya raya, itu begitu sangat menikmati kemewahan. Tetapi kemudian semenjak masuk Islam keluarganya mengusirnya. Fatakhashafa jilduhu takhashufal hayyah. Sampai kemudian diusir dari rumahnya, tidak diurus lagi keluarganya, sampai kan terkatung-katung, susah makan, sampai kemudian badannya yang tadinya mulus bersih karena dirawat oleh keluarganya yang kaya raya, tapi diusir sampai kemudian keadaannya berubah. Kurus, kemudian juga kulitnya sampai berkerik. Hurikan kalau bahasa kita ya, sejauh ini bahasa Indonesia naon nih. Ya kurikan gitu, seperti kulitnya ular. Kan gitu kan, gak mulus kulit ular itu kan. Seperti ada kerak-keraknya seperti itu. Nah orang dulunya mulus. Ini untuk menunjukkan betapa berubah keadaan Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam. Tapi Bapak Ibu, nantinya ini Mus'ab bin Umair ini dan menjadi murid pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya dipercaya untuk mengislamkan masyarakat Madinah sebelum beliau datang ke Madinah. Jadi menyebarkan Islam terlebih dahulu ke Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan hijrah ke Madinah, karena butuh izin hijrah itu dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Karena kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab beliau adalah itu kota Mekah, dakwahi dulu sebelum keluar. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu, dengan sebab Mus'ab bin Umair banyak yang masuk Islam di kota Madinah, sehingga nanti ketika Rasul hijrah ke Madinah, maka di sana disambut oleh kaum muslimin yang baru masuk Islam itu, dan sudah banyak, meskipun tidak semuanya, sudah banyak. Nah itu disambut hijrah ke sana. Itu nanti dengan sebab apa Allah pilih Mus'ab bin Umair sebagai sebab itu. Jadi segala macam kebaikan yang tersebar itu memang disebarkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pun kan Mustafa, bahasa Arabnya Mustafa, artinya sang terpilih. Beliaulah yang Allah pilih untuk menjadi sebab tersebarnya Islam di dunia ini. Maka kita merenung, Allah memilih kita sebagai apa? Apakah Allah memilih kita sebagai sebab lahirnya anak-anak yang nanti menjadi orang besar dan bermanfaat? Apakah Allah menjadikan kita sebagai sebab dari kita itu terurusnya lingkungan dakwah sunnah ini? Kan butuh yang ngurus, yang memanage atau membetulkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh misalkan guru ngaji. Yang dipilih, setiap orang punya bidang masing-masing. Maka di sini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Mus'ab bin Umair terpilih menjadi sebab banyaknya baka kaum muslimin Madinah dari turun temurun sampai sekarang pahalanya ngalir kepada Mus'ab bin Umair. Nyamannya Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang di Mekah diusir kemudian nanti di Madinah akan disambut oleh banyak kaum muslimin yang baru masuk Islam, dengan sebab Mus'ab bin Umair pahalanya ngalir terus kepada beliau sampai sekarang. Di antara sebabnya ternyata Mus'ab memang perjuangannya luar biasa, meninggalkan duniawi untuk keridhaan Allah. Percuma tinggal di rumah mewah, percuma tinggal bersama keluarga yang senantiasa ngasih apapun yang diminta, kalau memang tidak bisa beriman di sana. Ditinggalkan, kemudian milih keimanan, Allah pun berkenan memilih beliau sebagai orang penting nantinya. Bapak Ibu, kemudian Bilal bin Rabah, ya, yang sering kita dengar kisahnya bagi yang sering membaca sejarah, itu orang lemah, bahkan termasuk hamba sahaya, budak belian. Hamba sahaya, dulu ada hamba sahaya, ada pembantu, ada juga hamba sahaya. Kalau pembantu itu digaji, khadim bahasanya, atau tidak digaji tapi ingin membantu saja. Nah kalau hamba sahaya ini milik tuannya, bisa dijual, bisa dibeli. Bisa beli hamba sahaya dari orang lain, atau yang dia punya hamba sahaya itu bisa dijual. Dan ini bukan tindak pidana. Ya kalau jual anak sendiri ya itu dosa. Tapi kalau hamba sahaya emang seperti itu statusnya. Biasanya di antara sebab orang itu menjadi hamba sahaya, biasanya di antaranya karena dulunya ketika berkecamuk perang, dua kubu A dan B, ketika B kalah, maka yang kalah ini ditawan jadi hamba sahaya. Jadi yang ditawan itu kalah perang, di antaranya itu Ada tentu sebab-sebab yang lain, tapi diantaranya itu. Maka Bilal ini hamba sahaya dan bukan orang Arab, dia orang yang berkulit hitam begitu ya. Dari segi warna kulit itu beda dengan orang Arab di sana. Maka ketika itu dia masuk Islam dan disiksa. Bilal itu milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini orang kafir, Quraisy, memiliki Bilal. Karena Bilal masuk Islam disiksa. Maka di antara caranya itu Bilal ini diikat, kemudian disuruh berjalan di tengah suasana Mekah yang begitu panas, kemudian diserahkan ke anak kecil untuk dimain-mainin. Dahulu kalau ada orang gila gitu ya, sama anak kecil itu dilemparin, dikejar-kejar gitu kan. Pokoknya diejek-ejek sama anak kecil, dipermainkan gitu, diejek-ejek, dibarang, dikelilingin. Kadang orang gilanya lari, dikejar sama anak kecil, gitu-gituin sengaja. Tapi Bilal bukan orang gila, hanya saja dia masuk Islam, diikat, nggak bisa ngebalas karena diikat badannya. Kemudian disuruh berkeliling di antara gunung-gunung kota Mekah, sampai kemudian ketika itu, karena belum puas nih Umayyah, maka Bilal pun dijemur di tengah sengatan matahari dengan cara juga disimpan batu besar di badannya, di dada perutnya Bilal bin Rabah. Maka Bilal hanya bisa mengatakan ahad, ahad. Karena ketika itu memang sudah diterangkan tentang Allah ahad, Allah Maha Esa. Itu yang bisa dikatakan Bilal ketika itu, ahad, ahad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq melihat penyiksaan itu. Maka Bilal pun ditawar oleh Abu Bakar. Abu Bakar menawar kepada Umayyah pemilik Bilal agar dibeli, tapi ditinggikan harganya. Enggak peduli, saya beli, karena memang memiliki uang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu. Dan kemudian diberikan, dibeli dengan harga yang mahal. Setelah itu langsung dimerdekakan sehingga menjadi manusia normal, bukan hamba sahaya lagi. Ammar bin Yasir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu anaknya bernama Ammar, bapaknya bernama Yasir. Ibunya Ammar namanya Sumayyah. Ini bukan asli orang Mekah, pendatang. Biasanya ketika itu keadaan kemasyarakatan di kota Mekah, yang asli orang Mekah itu biasanya punya kabilah yang asli orang Mekah. Tapi yang datang dari luar, dan emang kota biasanya seperti itu, datang ke sana, dia enggak punya keluarga besar, hanya sebatas anak, istri gitu ya, atau mungkin temannya dan sebagainya. Tinggal di sana lama. Ketika Ammar dan juga Yasir, bapaknya Ammar, dan Sumayyah istrinya atau ibunya Ammar, ini disiksa satu keluarga. Disiksa. Diikat. Saking kejinya siksaan tersebut, Yasir karena sudah sepuh meninggal, disiksa. Kalau enggak disiksa enggak meninggal. Tapi ini disiksa akhirnya meninggal. Artinya dia itu orangnya baik-baik saja, sembuh badannya, tapi karena disiksa meninggal. Berarti menunjukkan betapa mengerikan siksaannya. Maka kemudian Bapak Ibu, ternyata Sumayyah, istrinya Yasir, ibunya Ammar ini, setelah disiksa lemas, kemudian tergeletak. Orang ngiranya mati, meninggal. Ternyata belum, masih ada napas, gerakan sedikit. Dia dibiarkan saja begitu. Maka kemudian Abu Jahal ini sedang mengecek karyanya itu, tanda kutip ya, siksaannya itu. Karena dia menyiksa orang-orang lemah. Maka kemudian Abu Jahal ini melihat ternyata Sumayyah masih hidup. Maka dia mengambil tombak dan menusukkannya ke Sumayyah dari arah kelaminnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa enggak di tempat lain nyusuknya? Tapi ini adalah siksaan yang menunjukkan kebencian. Sengaja ditusuk dari bawah di arah kelaminnya Sumayyah radhiyallahu anha, seorang ibu-ibu ini, sampai akhirnya meninggal. Maka Yasir dan juga Sumayyah ini meninggal sebagai syahid tentunya ketika itu. Sisalah Ammar, anaknya ini masih muda, diikat. Dia juga mau dibunuh, disiksa sampai mati. Tapi kemudian diberi tawaran oleh orang-orang musyrikin, kalau engkau mau lepas, mau dilepaskan, maka ucapkan hatta tasubba Muhammadan la natrukuka hatta tasubba Muhammadan. Kami tidak akan melepaskan engkau wahai Ammar sampai kau mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami akan lepaskan, tapi kau ucapkan kata-kata cacian kepada Muhammad. Ammar melihat dengan mata kepala sendiri gimana bapaknya disiksa sampai mati. Ammar ketika itu melihat dengan matanya yang mulia bagaimana ibunya disiksa sampai lemas, ketahuan ternyata masih hidup, disiksa, dibunuh dengan cara yang keji tadi. Mentalnya udah kena. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy dan dilepaskan, benar. Dan dilepaskan, dia pun lari tergopoh-gopoh datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Maka turunlah firman Allah yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi ketika disebutkan tentang orang-orang kafir dan bagaimana mereka itu begitu sangat celaka nantinya, maka disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali apabila seseorang itu dipaksa untuk mengucapkan kekafiran, kekufuran, kan mencela Nabi Muhammad itu, mencemooh, mengejek Nabi Muhammad itu kekufuran, keluar dari Islam. Illa, kata Allah, ini kekhususan, keringanan bagi umat Islam. Kecuali apabila dipaksa, sementara hatinya tetap iman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya, maka itu dikecualikan. Ketika turun ayat itu tentu Ammar yang masih muda ketika itu, tentu beda antara anak muda dengan yang sudah sepuh dan keyakinannya kuat. Dan bagaimana tatkala seorang anak melihat ayah ibunya disiksa depan matanya. Maka ini ujian. Maka kita berusaha untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Ammar. Kenapa kok bisa mengatakan mengikuti keinginan kafir Quraisy? Oh, ternyata ini dibolehkan bagi orang yang terpaksa. Dibolehkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika kejadian itu terjadi, Nabi Muhammad ada ketika itu. Maksudnya ada di kota Mekah, dan itu terjadinya di kota Mekah. Ketika, kenapa Ammar kemudian bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika itu memang Nabi Muhammad akhirnya melihat tempat kejadian perkara. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu bersabda, "Sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Karena tempat kalian yang dijanjikan kelak adalah surga, sabar. Jadi ketika dalam penyiksaan itu sabar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya bisa menasihati. Jadi dalam perjuangan itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada fasenya tatkala tokoh besar Islam hanya baru bisa mengatakan sabar dulu, sabar dulu. Nabi Muhammad ketika itu, ketika tadi penyiksaan-penyiksaan terjadi, Nabi Muhammad ada di kota Mekah. Tapi memang keadaannya mengerikan ketika itu. Sehingga Nabi hanya bisa mengatakan sabran ala Yasir, sabar terus. Sabar ketika itu adalah kuat dalam keimanan. Tapi nanti ketika kemudian sudah disyariatkan, diizinkan untuk melawan, bahkan sampai perang fisabilillah, maka sabarnya itu dengan berperang. Bukan sabar, enggak, beda lagi itu. Karena memang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahni rahimakumullah rahimahullah bahwa kesabaran itu ada tiga, ya, sabar fi ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketika kita sebagai para laki-laki diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bimriin isman an yudayya man yaul. Cukuplah bagi seseorang itu dia berdosa, dia sebagai pendosa ketika menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seorang suami dosa kalau tidak menafkahi istrinya. Maka artinya wajib bagi laki-laki yang mampu untuk mencari nafkah, hukumnya wajib. Nah, maka sabar bagi seorang laki-laki adalah bukan sabar, nah tidak damel, tidak kerja, sabar we dari rezeki makati Allah. Sabarnya bukan di sana. Sabarnya dengan berusaha keluar, fantasyiru fil ardi, bertebaran ke muka bumi. Nah, itu sabarnya. Jadi sabar fi taatilah, sabar dalam mentaati Allah. Jadi sabar tidak mesti diam. Yang kedua, sabar itu adalah ala maharimillah. Bentuk sabar itu adalah ketika seseorang bersabar untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang haram. Misalkan ada orang, misalkan hidup bersama lingkungan yang jelek dan dia sebenarnya bisa pindah. Berteman dengan lingkungan yang jelek, sebenarnya dia bisa pindah. Tapi dia tanda kutip, Abi mah sabar we di sini, saya mah sabar saja di sini. Itu bukan sabar. Justru sabar itu adalah dengan cara menghindari maksiat, lingkungan yang penuh maksiat. Itu. Yang ketiga, sabar itu ala masaib, la aqdarillah, atau sabar ketika tertimpa musibah. Nah, ini. Jadi ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai, meninggal, kita sabar. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, sabar. Itu kan ketika itu kan kita diam, sedih diam. Memang sabar. Nah, seperti itu tiga macam sabar yang kadang orang seringkali mengartikan sabar itu diam, tidak mesti diam. Dengan maka sabar yang dimaksud adalah sabar sesuai dengan tiga bentuk kesabaran tadi. Baik, seperti biasa, adzan terlebih dahulu. Silakan.

Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah yang terjadi kepada kaum muslimin yang minoritas ketika itu. Mereka disiksa. Yang lemah disiksa. Bagi yang memiliki kedudukan atau harta dipersulit. Dipersulit prosedur bisnisnya di Mekah. Biar rugi. Dan bagi yang memiliki kedudukan jabatan itu akan difitnah untuk kemudian dijatuhkan kehormatannya. Jadi memang udah sistemik gitu, sistematik. Semuanya udah dikuasai orang-orang kafir Quraisy karena memang mereka seperti itu, baik dari segi birokrasi bahasa kitanya gitu ya, dari segi kepemimpinan, para pemimpin mereka, para penguasa. Itu emang orang-orang kafir jahiliyah. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pernah suatu ketika ada sahabat-sahabat Nabi, mereka berkumpul di suatu lembah antara gunung gitu, bersembunyi mereka untuk melakukan sholat. Sholat versi ketika itu, bukan bentuk sholat lima waktu, bukan lima waktu yang sekarang. Mereka sholat ada ruku, sujud dan sebagainya, tapi waktunya bukan seperti yang kita amalkan sekarang. Mereka sholat, orang-orang Islam ini, sembunyi-sembunyi. Karena memang yang terang-terangan itu Nabi Muhammad SAW. Memang diperintahkan sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, wajib bagi beliau. Adapun kaum muslimin sembunyi-sembunyi ibadahnya. Maka kemudian ketika itu, ketika sholat, maka dilihat oleh sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang lewat ke lembah sana. Lembah itu gang antara bukit dan bukit, gunung-gunung kecil gitu. Ada tempat tersembunyi di sana, gang. Jalan setapak atau dua tapak begitu ya. Gang sempit di antara dua bukit-bukit. Nah, maka ketika itu kelihatan oleh orang kafir Quraisy dipukulin oleh orang-orang kafir yang sholat itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sekarang rekaman orang Islam lagi sholat ya di luar negeri sana, di negara kafir sana, diintimidasi, diejek, bahkan ada yang didorong-dorong, itu para sahabat dahulu dipukulin lagi sholat sembunyi-sembunyi. Maka ya dipukulin, kemudian diteriakin dan diejek-ejek. Maka kemudian ketika itu ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi, senior. Di antara yang sholat itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ia melawan, pemberani beliau itu, melawan, mukul. Dan di antara orang kafir itu ada yang kena pukul sampai berdarah. Maka dikatakan dalam kitab-kitab sejarah, disebutkan bahwa itulah pertama kali darah yang terkucur karena perjuangan Islam. Jadi pertama kali kaum muslimin mengucurkan darah orang kafir. Tapi ini belum diperintahkan sebenarnya, itu spontanitas saja. Karena sebenarnya dilarang. Kaum muslimin ketika itu dilarang untuk melawan. Jadi asli kalau ketika itu sabarnya adalah sabar memang jangan melawan. Nah tadi saya menjelaskan tentang kesabaran. Maka tatkala Rasul memerintahkan atau menasihati sabar wahai keluarga Yasir, maka sabar yang dimaksud memang sabar jangan dulu melawan. Amalkan apa yang bisa diamalkan. Di antara yang bisa diamalkan adalah ibadah, udah ibadah. Jangan dulu ngomong tentang menaklukkan dunia aja. Itu insya Allah akan terjadi dan Rasul selalu mengucapkan itu. Bahkan sempat saya sampaikan bahwasanya tiap kali Rasulullah SAW berdakwah dan menyampaikan dakwah kepada kumpulan-kumpulan orang, di antaranya ketika haji, bahkan di pasar-pasar kan tempat berkumpul orang, itu beliau terang-terangan meneriakan kata-kata singkat tapi memiliki kunci. Di antaranya adalah ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, nyatakan oleh kalian, ucapkan dan nyatakan la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Wa tamliku bihal arab wa tadinu lakum bihal ajam, yang dengan sebab itu kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang non-Arab pun akan takluk kepada kalian.
Fa idza muttum kuntum mulukan fil jannah, dan jika kalian mati maka kelak di surga menjadi raja-raja penghuni surga. Itu kata-katanya. Jadi yang ngucapin la ilaha illallah dengan benar menurut sunnah Rasul, karena banyak orang ngucapin la ilaha illallah tapi depan kuburan kelamat, gitu ya, gitu. Tentu tidak benar. Maka yang dimaksud la ilaha illallah menurut sunnah Rasul. Maka kita wajib mempelajari la ilaha illallah yang mana yang Rasul maksudkan ini. Ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian sukses, kalian akan menguasai bangsa Arab, dan orang-orang non-Arab takluk oleh kalian, kelak di surga pun kalian menjadi raja-raja penghuni surga. Sampai seperti itu. Singkat kata-katanya itu aja. Karena kan sedang teriak-teriak, menyampaikan harus singkat, padat, jelas. Apa yang mau disampaikan, apa faidah kalau mengikuti apa yang disampaikan itu. Maka Bapak Ibu rahimahin rahimahkumullah, Rasulullah mah terang-terangan, tapi umat Islam yang ketika itu masih lemah, minoritas, sembunyi-sembunyi. Ketahuan lagi sholat, dipukulin. Secara spontan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau itu ahli dalam bertarung, bahkan memanahnya itu ahli. Kalau memanah, di antara keahlian Sa'ad itu, kalau perang ahli dalam memanah, maka terbawa emosi akhirnya memukul orang kafir tadi sampai berdarah. Kemudian Bapak Ibu rahimahin rahimahkumullah, berbagai macam cara untuk menyudutkan dan membendung dakwah Islam dilakukan. Bagi orang-orang Islam itu tadi sudah disebutkan, ada yang disiksa, ada yang kemudian dibunuh, ada yang dengan cara ditusuk kemaluannya sampai mati, nauzubillah min dzalik. Pokoknya dibunuh. Maka ketika itu, adapun Nabi Muhammad SAW, beliau kalau sholat di pinggir Ka'bah, sengaja terang-terangan. Di pinggir Ka'bah, ketika itu kan Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala, tapi beliau sholat tidak menghadap berhala. Tapi daerah Ka'bah ketika itu memang haram, daerah Masjidil Haram, yang kemudian oleh kaum musyrikin dibikin menjadi tempat peribadatan milik apa cara ibadah kemusyrikan mereka. Namun ketika itu ya karena itu sebenarnya adalah Baitullah, beliau tetap sholat di sana, tapi tidak bersujud kepada berhala. Kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Karena memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ya Abu Jahal kesebut wae itu. Karena memang orang yang paling berani, karena masih kerabat. Jadi orang lain menganggap maklum gitu ya. Karena Abu Jahal tuh masih kerabatnya Nabi SAW. Kesel pada Nabi Muhammad. Bahkan kemudian mengatakan kepada teman-temannya sesama kaum musyrikin, ya'firu Muhammad wajahu baina adhurikum. Apakah kalian membiarkan Muhammad membenamkan wajahnya sujud di antara kalian kepada Tuhannya? Jadi ini ngejek, nantang. Kok kalian biarin sih ini dia sholat di sini atau ibadah di sini, sujud di, sementara kalian diam? Ya karena mereka sungkan. Kenapa? Nabi Muhammad orang yang terhormat, dan Nabi Muhammad SAW dilindungi Abu Thalib. Tapi Abu Jahal kan masih keluarga. Dia bersumpah, kata Abu Jahal, Wallata wal Uzza, sumpah dengan penuh kemusyrikan demi Lata, demi Uzza, sembahan dia. Seandainya aku melihat nanti Muhammad melakukan itu lagi, salat di Masjidil Haram, sungguh akan kuinjak punuknya sampai wajahnya tersungkur. Jadi pas sujud nanti diinjak oleh Abu Jahal. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW hendak sholat seperti biasa. Dan Abu Jahal pun siap melihat, siap hendak menginjak punuk. Punuk itu bahasa Indonesia ya, punuk. Sekaligus bahasa Sunda juga. Punuk beliau yang mulia hendak diinjak oleh Abu Jahal. Maka tiba-tiba Abu Jahal ini langsung mundur ke belakang dan seperti membantingkan dirinya sendiri. Blok. Maka orang-orang kafir Quraisy yang ada di lingkungan sekitar Ka'bah, karena di Ka'bah itu ngumpul juga banyak orang, orang-orang musyrikin, melihat heran dan mengatakan, malaka ya Abul Hakam, apa yang terjadi padamu wahai Abul Hakam?
Jadi Abu Jahal itu oleh orang-orang musyrikin disebutnya Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapak kebijaksanaan. Karena betapa pinternya Abu Jahal itu. Makanya jadi tokoh di sana. Betapa pinternya. Tapi orang Islam manggil Abu Jahal itu ya Abu Jahal bapak kebodohan. Padahal cerdas. Tapi yang dimaksud oleh kaum muslimin Abu Jahal itu adalah bapak kebodohan tentang kebenaran. Ini sudah jelas benar. Pasti tahu Abu Jahal bahwa ini benar. Tapi karena gengsi dia gak mau ikut kebenaran. Maka kenapa engkau ya Abul Hakam, kata orang-orang musyrikin. Maka kata Abu Jahal, sesungguhnya tadi antara aku dan dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada parit besar. Seolah-olah pas mau diinjak itu tiba-tiba truk ada parit. Parit tau kan? Iya, seperti galian itu ya, lebar yang panjang. Dan di dalam parit tersebut keluar api. Dan dari api yang keluar tersebut yang sangat besar, terlihat ada sayapnya, tiba-tiba ada sayapnya. Dan makhluk tersebut, api yang ada sayapnya, itu hendak menerkamku, maka aku ke belakang, kata Abu Jahal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Laudana minni lahtatafathul malaikatu adwan adwa." Seandainya dia Abu Jahal itu terus mendekatiku ketika itu, maka sungguh malaikat tadi akan membantainya, memotong-motongnya, mencincangnya sampai menjadi beberapa bagian. Jadi kalau Abu Jahal memaksakan diri masuk, lanjut, mau nginjak, menganggap itu hanya bayangan saja barangkali gitu ya, mau maksa, dia akan dihabisin oleh malaikat. Berarti yang tadi itu malaikat. Yang keluar itu malaikat. Nah seperti itu, kenapa Nabi Muhammad SAW bisa tetap sholat terang-terangan sementara kaum muslimin sembunyi-sembunyi? Karena beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga karena ya orang yang mau mencelakainya langsung mendapatkan ancaman dari Allah seperti tadi. Tapi orang-orang yang tidak mencoba itu karena melihat, tidak mencoba mencelakai Nabi karena melihat kedudukan Nabi Muhammad. Mereka sungkan. Dan Abu Thalib menjaganya. Abu Thalib senantiasa menjaganya. Makanya di antara cara orang-orang kafir Quraisy gimana agar membendung dakwah, agar tidak ada dakwah lagi adalah ngoloan. Merayu Abu Thalib agar menyerahkan anakmu ini. Sepupunya Abu Thalib yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sampai melakukan hal seperti ini nih. Ada di Mekah itu seorang anak muda yang ganteng. Yang sangat ganteng. Namanya Ammarah bin Walid bin Mughirah. Itu anak muda ganteng dan cerdas. Dibawa oleh orang para tokoh kafir Quraisy, dibawa mendatangi rumahnya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad yang senantiasa membela Nabi Muhammad meskipun kafir itu Abu Thalib. Dibawa. Setelahnya musyawarah ya, para tokoh ini membawa Ammarah ke rumahnya Abu Thalib. Apa yang hendak mereka sampaikan kepada Abu Thalib? Maka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, "Wahai Abu Thalib, ini ada seorang anak muda. Sama mudanya dengan sepupu umi itu." Sepupu atau keponakan ya, anak-anak dari saudara itu. Anak paman, anak keponakan. Jadi anak saudaranya Abu Thalib itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama sebaya. Ini ganteng juga dan cerdas, namanya Ammarah. Ambil anak muda ini, serahkan Muhammad kepada kami. Sampai itu. Tukeran gitu. Tukeran sudah. Karena sungguh keponakanmu ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalafa dinaka wa dina abaika, itu telah menyelisih agama engkau wahai Abu Thalib, dan menyelisih agama nenek moyang engkau, wa farraqa jama'ata qaumika, dan keponakanmu itu

Wallahi, kata Abu Thalib marah, demi Allah, labi sama tasumunani, sungguh jelek apa yang kalian tawarkan ini, sungguh keji apa yang kalian tawarkan ini. Apakah kalian mau memberikan kepada saya anak-anak kalian ini untuk saya urus, rawat, kemudian kalian ingin agar saya menyerahkan Muhammad untuk kalian bunuh? Ini keadilan dari mana gitu? Anak saya kan biasanya nyebutnya anak, meskipun itu adalah keponakan, disebutnya ini anak saya, mau kalian bawa kemudian kalian bunuh, kemudian kalian menyerahkan anak kalian untuk saya urus gitu. Itu saking memang gak ada cara, gimana caranya agar dibendung nih, mau dibunuh Abu Thalib membela terus gitu ya. Tapi ada orang keluarga yang mau menyakiti, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Jadi bingung, mereka juga bingung. Akhirnya dilampiaskan kepada umat Islam, dicari siapa umat Islam. Dibunuh, kemudian diejek, disiksa. Sampai kemudian pada tahun kelima Hijriah, di pertemuan yang lalu kita bahas sejak 3 tahun Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu mulai terang-terangan tahun ke-4, kemudian tahun ke-5, 2 tahun dari semenjak dakwah terang-terangan itu terjadi berbagai macam gesekan. Terjadi berbagai macam gesekan. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan, ya, di sini disebutkan bahwasanya sudah sangat dimaklumi, diketahui bersama bahwa ketika ada komunitas, ya, kumpulan gitu ya, ini selalu bergesekan, terjadi cekcok, bergesekan terus. Dan ketika kaum muslimin semakin bertambah, kemudian ketahuan dan semakin banyak konflik di masyarakat Mekah ketika itu, dikhawatirkan nanti orang-orang kafir Quraisy bersepakat seluruhnya untuk membabat habis kaum muslimin yang masih sedikit. Jadi itu terfikirkan bahwa kalau terjadi gesekan-gesekan terus, nanti mereka, orang-orang kafir Mekah ini, seluruh kabilahnya akan bersepakat menghabisi umat Islam yang cuman sedikit, yang cuman beberapa puluh orang dari ribuan orang-orang kafir di sana. Mereka kenapa sih enggak langsung membabat habis umat Islam yang minoritas? Karena apa? Karena mereka juga punya aturan, adat istiadat. Mereka punya kabilah. Yang tadi saya sebutkan, sempat saya sebutkan, yang disiksa itu yang memang tidak punya kabilah. Sempat atau berkali-kali saya sebutkan bahwa kabilah itu gambaran mungkin di negeri kita seperti marga. Itu ada hubungan kekeluargaan marga itu. Biasanya di Sumatera masih ada marga gitu ya. Marga A, marga P, marga Fulani dan sebagainya. Itu ada hubungan kekeluargaan, kerabat dari nenek moyang ada satu. Nah, ketika misalkan satu kabilah disakitin, ini satu kabilah meskipun beda agama akan membela dan terjadi perang saudara. Mereka gak mau terjadi seperti itu. Tapi kalau gesekannya terus terjadi, ini umat Islam itu ada yang gesekan, ada nanti yang lawan, ada gesekan lagi di sana. Mereka punya alasan bahwasanya ini para precoh, apa, para perusuh. Rasulullah tidak mau itu terjadi. Maka akhirnya dalam pertemuan, ya, sambil biasa beliau ada kajian khusus penggemblengan orang-orang sahabat Rasul ketika itu yang masih sedikit, digembleng di suatu tempat, rumahnya Al-Arqam atau Darul Arqam gitu ya, disebutnya rumah Al-Arqam bin Al-Arqam, itu tempatnya di sofa. Kalau Bapak Ibu pernah tawaf, sa'i, ada sofa, ada marwa gitu ya. Itu di daerah sofa, itu tempatnya Arqam, rumahnya Arqam, di sana Rasulullah berkumpul dan para sahabatnya masih sedikit untuk digembleng, dipersiapkan untuk menjadi sahabat-sahabat Rasul yang berjuang nantinya. Digembleng terus. Di sana diantaranya yang dibahas menentukan gimana nih agar tidak terjadi pembantaian habis-habisan. Maka muncullah ide untuk hijrah. Dan hijrah pertama ketika itu bukan Rasulullah, tapi para sahabatnya. Karena Nabi Muhammad masih bisa sholat terang-terangan. Ketika itu masih bisa. Nanti ada fase tatkala beliau tidak bisa sama sekali. Ada fasenya. Tapi sekarang ini di tahun kelima Hijriah masih bisa. Tapi kaum muslimin terdesak akhirnya hijrah. Habasyah. Ke Habasyah.
Kenapa ke Habasyah? Dalam suatu riwayat disebutkan karena

Memang di Habasyah itu inna fiha rajulan la yudzlamun nasu indah. Karena di Habasyah itu suatu daerah kerajaan yang mana orang yang kesana tidak akan dizolimi oleh raja di sana. Jadi begitu adil meskipun bukan orang Islam. Maka terkadang keadilan itu ada pada yang selain umat Islam di sebagian keadaan. Apalagi orang Islam hukumnya wajib menegakkan keadilan. Karena non-Islam juga orang kafir ada yang melakukan. Dan di Habasyah ini rajanya beragama Kristen. Gitu ya. Yang biasa dijuluki rajanya itu Raja Najasyi. Raja Najasyi. Di sana aman. Dan Habasyah ini, kalau sekarang negara Ethiopia, itu berkulit hitam, daerah Afrika. Jadi harus nyebrang dari Arab, gitu ya, daerah kalau sekarang Saudi, dari Mekah gitu ya, harus nyebrang dulu, baru nyampe ke Afrika. Dan di sana, kenapa sih kan daerah Jazirah Arab begitu sangat luas dan banyak, bukan cuma Mekah saja? Karena orang kafir Quraisy di kota Mekah itu punya channel, jadi punya hubungan internasional ke sesama bangsa Arab. Seandainya hijrahnya ke sesama bangsa Arab, itu bisa menghubungi ke sana, pulangkan ke sini, dibalikan lagi. Maka terpaksa kaum muslimin hijrahnya harus ke Habasyah. Dan insya Allah itu akan diterangkan bagaimana tatkala kaum muslimin di Habasyah dengan bahasa yang berbeda, bangsa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, agama yang beda, itu terpaksa memang ke sana. Orang Arab itu jarang yang bisa keluar. Tapi karena terpaksa, maka mereka lakukan itu. Itulah perjuangan. Semoga kita diberikan umur panjang dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Nanti insya Allah dilanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu
2: syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu cirinya tak orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuutunna illa wa antum muslimuun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin azanallahu wa yakum, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentang pembahasan kita rukun ibadah yang berkenan dengan hati yang kaitannya dengan zikir dan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Yang sudah kita simpulkan bahwa rukun ibadah hati itu ada tiga. Yang pertama adalah rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa takut akan adab dan hukuman Allah. Dan yang ketiga adalah ar-raja, rasa harap kepada Allah akan diterimanya amalan-amalan ibadah berikut balasannya. Dan kita berhenti di kajian tersebut pada perkara yang pertama, yaitu tentang amalan yang paling atau perkara yang paling utama dari tiga perkara tersebut, dari tiga pilar ibadah itu, cinta, harap, dan takut tersebut adalah yaitu al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin di jilid yang ketiga halaman 17 hingga 18 sedikit memperluas tentang apa kiat yang dilakukan oleh seorang hamba agar teraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan itu ada 10 poin. Dari 10 poin inilah kita ambil tema 10 amalan pengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala asbaban 'azimatan jaliyatan lil mahabbah. Faqal, dan sungguh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini dinukil oleh Syekh Profesor Abdul Razzaq dalam kitab beliau Fiqih Al-Adiyah wal Azkar, tentang kiat-kiat atau sebab-sebab terbesar terundangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibnu Qayyim berkata, "Innal asbabal jaliyata lil mahabbati asyaratun." Sesungguhnya sebab-sebab atau kiat-kiat teraihnya, terundangnya cintanya Allah itu ada 10. Ada 10. Ahaduha, yang pertama adalah qira'atul Qur'ani bitadabbur wa tafahum li ma'ani wa ma urida bihi aw ma uridu bihi, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dan faham akan maknanya serta kandungan yang ada atau tuntutan yang diinginkannya. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan faham akan maknanya serta apa yang menjadi tuntutannya. Makanya jangan heran bila kita sendiri yang membaca Quran mungkin sudah berhalaman-halaman, bahkan sebagian mungkin dari sebagian manusia ada yang sudah menghatamkannya berkali-kali, tetapi kok hasilnya sama saja, serasa pertambahan iman itu kalaupun ada sangat sedikit, kecil, tidak signifikan gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan perkataan Ibnu Qayyim ini, bisa jadi karena apa? Ketika kita membaca Quran, kita pengen bacanya selesai. Tuntas sampai ke ujung, khatam begitu. Makanya dapatnya khatam doang, selesai saja. Tapi bila ketika membacanya disertai dengan apa? Usaha ingin mentadaburinya. Kita tidak tanpa mengecilkan bahwa menghatamkan Al-Quran itu pahalanya juga besar, begitu ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan satu huruf dari bacaan, ya satu huruf dari Al-Quran saja itu bisa berpahala 10 kebaikan. Man khara harfan min kitabillah falahul hasana wal hasanatu bi asyri amsaliha. La aqulu lakum alif lam min harfun walakin alifun harfun. Wadamun harfun, wamimun harfun. Hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, dia mendapatkan satu kebaikan yang satu kebaikannya berlipat hingga 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika seseorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan berapa pahala? 30 pahala. Kita tidak mengecilkan sama sekali besarnya pahala yang akan didapat bagi mereka yang menyelesaikan bacaan dari tiap lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu sampai ke ujung, bahkan sampai khatam. Pahalanya besar. Tetapi bila kita berbicara tentang rasa cinta, keinginan mendekat kepada Allah, maka itu amalan-amalan hati, bukan amalan lisan. Lalu bagaimana kemudian bacaan yang dibaca oleh seorang muslim dapat menumbuhkan dan terundangnya cintanya Allah Subhanahu wa taala? Maka mau tidak mau ketika dia membaca disertai dengan tadabbur. Bertemu dengan satu ayat, sebelum dia melanjutkan pada ayat berikutnya, dia merasa ini ada makna yang harus dia renungkan dulu. Ya. Akan lebih lengkap, mungkin dia harus buka sedikit buku tafsir. Ya, yang sudah ada terjemahannya. Maklum bahasa Arabnya masih belajar. Gitu kan? Dibuka. Masya Allah. Gitu. Itu akan tumbuh itu. Akan membenarkan bahwasanya, ya Allah, ucapanmu benar ya Allah. Kalamu kal haqqun. Ucapanmu benar ya Allah. Makna terkandung dari firmanmu ya Allah mengandung kebenaran. Mengandung kebaikan. Ya. Dan itu bermanfaat buat, ya, buat diriku. Tumbuhlah di situ. Karena terasakan langsung manfaat dari tadabbur tersebut, maka akan tumbuh rasa cinta kepada Allah sebagai apa? Sebagai pemilik ucapan tersebut. Yaitu Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Dan ini nasihat bagi orang-orang yang ingin dekat, mulia, dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka ya mulai mengubah konsep ya paradigma mereka ketika mereka berinteraksi Al-Quran. Bu ya, jangan berhenti hanya sampai menghatamkan, tetapi harus diiringi dan disertai dengan apa? Tadabbur, upaya untuk memahami kandungan makna dari Al-Qur'anu Al-Karim dan menjalankan apa yang diinginkan dari Al-Qur'an tersebut. Ini yang pertama. Yang pertama, yang kedua, at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bin nawafili ba'dal fara'id. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan wajib dikerjakan. Mereka ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Muslim yang kita kenal dengan hadis Qudsi, di mana Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya yaitu Allah Jalla wa'ala tentang orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah apa? Menuntaskan dan menyelesaikan amalan-amalan wajib lalu diiringkan dengan amalan-amalan sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yaitu orang-orang yang dekat denganku, maka aku mengumumkan peperangan kepada dirinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayhi mimma aftaratu 'alayhi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai mengalahkan apa yang telah aku wajibkan. Wala yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbahu, dan terus hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang disunnahkan, nawafil. Ya. Atau mandubat atau masnunan, ya. Itu tergantung ya tinjauan fikihnya. Dan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah setelah wajib, sampai akhirnya aku mencintainya. Dan bila aku telah mencintainya, faida hababtu kuntus sam'ahu alladhi yubsiru bihi. Ya. Wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Wa basaru alladhi ya, yubsiru bihi. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Wa rijalu alladhi yamshi biha. Wa in ista'adani ya. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Wa in ista'adani la'u'idannahu. Rawahu Muslim. Maka bila aku telah mencintainya, tidaklah ada yang dia dengar kecuali apa yang aku cintai. Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang aku cintai. Tidak ada yang dia pegang dan dia usan kecuali apa yang aku cintai. Tidak ada tempat di mana dia melangkahkan kaki kecuali di tempat yang aku cintai. Dan bila dia meminta kepadaku, aku akan beri. Bila dia mohon perlindungan kepadaku, akan aku lindungi. Orang-orang yang menjalankan semua kewajiban-kewajiban Allah, lalu menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah, maka mereka menjadi orang-orang yang dijaga seluruh panca indera mereka. Penglihatan, pendengaran, apa yang diusahakan dan tempat mereka melangkah dengan kaki-kakinya menjadi ya satu langkah, satu gerakan ya di dalam lingkaran ruang lingkup yang Allah cintai. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang makbulin biddu'a, orang-orang yang cepat. Cepat sekali doanya dikabulkan. Orang-orang yang ya ketika mereka minta perlindungan, cepat sekali perlindungan Allah itu datang. Sehingga ya kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya itu terjadi. Bukan berarti orang-orang seperti ini enggak punya masalah. Ya. Selama hidup di dunia pasti masalah selalu ada. Hanya saja Allah berikan pertolongan kepada mereka dalam dua bentuk. Sebagaimana Allah berfirman, innamal usri yusran. Innamal usri yusran, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Syekh Ibn Utsaimin dalam tafsir Juz Amma ketika menafsirkan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, diulang Allah dua kali, yang mana kesulitan itu Allah menggunakan alif lam dan kemudahan Allah menggunakan tidak menggunakan alif lam tapi menggunakan tanwin. Inna ma'a al-usri, kesulitan pakai alif lam. Kemudahnya yusron tidak pakai alif lam. Diulang dua kali. Menunjukkan bahwasanya kesulitan tetap satu, kemudahan ada dua. Maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap masalah yang Allah berikan kepada seorang hamba, berdasarkan apa yang beliau jelaskan, itu ada dua bentuk. Yang pertama, Allah hilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Lalu diganti dengan kemudahan. Quick solution, nah begitu. Solusinya langsung muncul. Langsung beres. Itu salah satu bentuk pertolongan. Ya, begitu punya hutang, langsung lunas. Kalau yang gak ditolong, begitu punya hutang, banyak yang lagi. Gitu. Badi yang pusing, mencari tempat berlari. Gitu kan, seperti itu. Bentuk pertolongan yang kedua, masalahnya enggak selesai. Dan mungkin belum ada gambaran solusinya apa. Tetapi Allah berikan pertolongan kepadanya berupa kekuatan bersabar menghadapinya. Sehingga masalah itu memang tidak hilang, tapi tidak dirasakan berat dalam menjalani dan menghadapinya. Dan itu hakikatnya pertolongan Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana tinjauan-tinjauan agama memberikan pandangan terhadap hidup kita sebagai seorang mukmin yang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapati bahwasanya kemudahan itu tak selamanya berbentuk jalan keluar yang langsung bisa dilihat dan dirasakan. Tidak mesti seperti itu. Tapi ada bentuk yang lain berupa kesabaran dalam menghadapinya. Selalu ada, tapi ya sabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ya, manusia dalam menghadapi persoalan hidupnya itu ada empat. Satu yang murka, ya. Yang kedua yang sabar. Kalau sabarnya itu semakin meningkat kualitasnya, dia akan meningkat kepada golongan yang ketiga, yaitu ridho terhadap musibah. Kalau keriduan kualitasnya meningkat, maka dia akan meningkat kepada level yang jenis manusia yang keempat, yaitu apa? Mensyukuri musibah. Ya, awalnya sabar, ya, wajib nih sabar, nggak boleh mengeluh. Ya, terus dijalani. Sampai akhirnya Allah berikan kekuatan iman kepada dirinya, rasa berat itu berkurang, dia tidak mengeluh, meningkat menjadi ridho. Ah, sudah, ini takdir Allah. Mau diapain lagi? Ini musibah. Ya saya harus jalani dengan ridho, dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Seiring dengan itu Allah tampakkan buah manis dari keriduan dan kesabarannya dalam menghadapi musibah. Akhirnya dia malah apa? Berterima kasih kepada Allah diberikan musibah. Dia merasakan langsung buah manis dari musibah yang dijalaninya. Maka itu hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita kembali bahwasanya. Ya. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang terundangnya cinta Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan-pertolongan Allah juga kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang apa? Menyempurnakan kewajiban-kewajiban dan diiringi dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Ya. Dalam pandangan yang terbalik, ya, kewajiban itu bisa dalam bentuk bukan mengerjakan perkara yang wajib saja, tapi juga meninggalkan perkara yang haram. Karena meninggalkan perkara haram wajib atau tidak? Wajib. Berarti menyempurnakan melaksanakan kewajiban berarti apa? Melaksanakan perintah yang diwajibkan atau meninggalkan larangan yang diwajibkan. Yang disunahkan juga sejajar dengan perkara makruh. Mereka juga tinggalkan. Kalau perkara mubah, nama juga mubah. Berarti halal. Ya, ini halal tidak? Halal bagi anak kan? Anak minum. Bagi antum sunnah kalau ada sisa. Itu juga kalau mau ya. Yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisan wal qalbi wal amali wal hal fa nasibuhu min al mahabba ala qadri hadha. Senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaannya, baik dengan lisan, dengan hati, dan dengan amalannya. Diam bergeraknya senantiasa ingat Allah. Apalagi ikhwas kadian, kalau kita lihat amalan Islam ini, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tentang al-azkar, dikir-dikir, hampir tidak ada situasi kecuali di sana ada dikir. Baik yang sifatnya muqayyad atau sifatnya mutlak. Ya, yang sifatnya mutlak, seperti ya, tidak ada pembatasan waktu dan tempatnya, kecuali di tempat-tempat yang terlarang, misalnya dalam WC gitu. Seperti seorang mengucapkan subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim, yang kata Nabi SAW hadis Bukhari Muslim, kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatil rahmani subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amalan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini Rasulullah tidak membatasi jumlah waktu dan tempatnya. Ini mutlak, boleh dibaca sebanyak-banyaknya, baik dalam keadaan berjalan, berlari, duduk, diam, kecuali ketika tidur. Karena kalau tidur mulutnya enggak bisa ngucapin itu masalahnya. Nah, lagi terbangun. Nah, kalau lagi bangun dikirnya pakai dikir muqayyad. Gitu apa? Doa bangun tidur. Jadi bangun tidur jangan terus mandi. Doa dulu. Kan sekarang lagi populer itu, bangun tidur ku terus

Sambil ke WC dia baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Boleh tidak? Boleh. Ya. Atau dikira mutahak yang lain membaca apa? Abdul kalami illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ucapan yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah soal mengucapkan ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau la hawla wa la quwata illa billah. Jadi artinya zikir-zikir itu hampir semuanya sudah Allah sediakan melalui ya, petunjuk Rasul, petunjuk yang Allah berikan kepada Rasulnya SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, zikir masuk WC muqayyad, keluar WC muqayyad. Ya, seperti itu. Zikir memakai baju, melepaskan pakaian, zikir tidur, bangun tidur, zikir keluar rumah. Ya, zikir masuk pasar, berada di tempat-tempat yang kita tidak kenali, ada zikir-zikirnya. Jadi subhanallah, hampir ya tidak ada waktu, situasi, dan tempat yang menghalangi kita untuk selalu berzikir kepada Allah dengan lisan secara umum seperti itu. Kecuali pada situ yang sangat-sangat sedikit lisan kita tidak berzikir, tapi hati kita tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwa amalan yang ketiga yang merupakan sebab terundangnya cinta Allah, zikir harus selalu ada, baik dengan lisan, hati, dan anggota badan. Dalam setiap amalan kita ada berusaha untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati, gitu kan? Misalnya ketika di WC, enggak bisa dengan lisan, ya dengan hati untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya di antaranya kalau misalnya kita ingat Allah dalam WC misalnya, jangan menghayal yang bukan-bukan. Itu termasuk zikir kepada Allah. Jadi antara bentuk zikir yang kita sudah bahas di tempat ini dan entah berapa bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu kalau enggak salah, ya, zikir itu kan ada beberapa model. Salah satunya adalah orang ketika ingin maksiat langsung ingat Allah, enggak jadi ngerjakan maksiat. Itu termasuk ingat Allah atau tidak? Ya, ingat Allah. Ketika di hadapan dirinya ini ada maksiat yang akan dikerjakan, tiba-tiba dia ingat Allah. Ya, ini dosa, Allah enggak suka. Itu zikir bukan? Zikir itu termasuk ingat kepada Allah. Ya. Yang keempat. Isaru mahabihi ala mahabika inda ghalabatil hawa. Mendahulukan cintanya Allah di atas kecintaanmu ketika hawa nafsu itu sedang menghadang,

Suatu hari terjadi dialog antara Umar bin Khattab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah satu-satunya sosok orang yang aku paling cintai mengalahkan segala sesuatu kecuali kepada diriku. Apakah disetujui oleh Rasul? Tidak. Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna habba ilaika min nafsik." Tidak ya Umar, sampai aku pun lebih engkau cintai bahkan lebih dari dirimu. Kemudian Umar membetulkan ucapannya, "La anta habbu ilayya min nafsi." Dan engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri ya Rasulullah. Qala Rasulullah berkata, al-an ya Umar, sekarang maksudnya engkau sekarang telah benar. Jadi ketika seseorang ya bisa mengendalikan hawa nafsunya dan mengalahkan keinginan nafsunya, lalu mendatangkan kecintaan Allah walaupun itu tidak suka nafsunya, itu akan menumbuhkan dan terundangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya. Keinginan berbuat maksiat besar tapi kecintaan Allah itu mendahului dirinya. Saya teringat pembahasan

tentang saum. Apa ayat yang menjelaskan tentang saum dan hanya populer di bulan Ramadan? Apa ayatnya? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang paling populer di bulan Ramadan dan hanya keluarnya bulan Ramadan saja biasanya. Betul enggak? Allah menyebutkan kewajiban bersaum itu dengan muara tujuannya adalah tattaqun, agar kalian bertakwa. Setidak-tidaknya ada 5 sarana takwa yang Allah sebutkan rahasia dan madrasah Ramadan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, yaitu kitab Taisir Karimi Rahman min Karim Mannan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini gurunya Muhammad Rasulullah Sa'imin. Ada 5 perkara. Salah satunya, ya salah satu dari perkara tersebut, beliau sebutkan bahwasanya ya, seseorang mendahulukan ya apa yang, contoh misal ketika seorang bersaum ya, tapi selama hidup di dunia pasti seorang butuh makan dan minum, itu menjadi apa, keinginan, betul tidak, mampu untuk melakukannya kepada mengejar sesuatu yang disukai oleh, tapi di sana hadir ittila'ullah alaihi, pengawasan Allah kepada dirinya. Walaupun manusia tidak memandang dan mengawasinya, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsunya, tapi Allah mencintainya, maka peperangan antara, kalau bahasa lain kita, bisa dalam bentuk kita mentafakuri, cipusa loh cintanya loh. Tapi bagi Allah, mudah. Menunjukkan betapa Allah maha kuasa. Belum kita preteli lagi bagian dalam. Orang bisa menjadi profesor hanya dengan meneliti mata. Betul tidak? Lebih besar lagi langit dan bumi. Tapi Allah mampu menciptakan. Nah, meneliti nama dan sifat seperbuatan-perbuatan Allah. Ya, apalagi kemudian dia lihat ada hubungannya langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Seseorang itu cinta berarti dia pengen mendekat. Betul enggak? Jadi antum jangan percaya dengan kalimat cinta tidak harus memiliki. Itu 2 kalimat yang bertentangan itu. Kalau namanya cinta pasti ingin memiliki. Kan begitu. Tapi ada enggak cinta tapi tidak memiliki? Ada, nasib itu namanya. Gitu kan? Derita lu namanya. Tapi mestinya tidak seperti itu kan. Konsekuensi cinta itu dia ingin harus dekat. Mungkin memiliki, mungkin tidak. Tapi kedekatan itu harus ada. Ingin mendekat. Kalau seorang yang ingin mengatakan cinta tapi tidak ingin dekat, maka cintanya dipertanyakan. Termasuk cinta kepada Allah. Anda mengatakan cinta Allah, tapi Allah panggil supaya Anda dekat, Anda enggak mau datang. Allah menyuruh Anda melalui adzan hayya 'alas shalah, datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Anda tidak mau datang. Berarti cinta Anda kepada Allah itu masih dipersoalkan dan dipertanyakan. Ada konsekuensinya, seorang cinta kepada Allah itu akan dan ingin dekat kepada yang dicintainya dan ingin taat. Sebagaimana pepatah mengatakan al-muhib lima yuhib muti'. Ya. Seseorang dengan yang dicintainya dia akan taat. Orang yang kemudian ya ingin membuktikan cintanya kepada Allah, dia harus mengukur sekuat apa taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perintah yang dikerjakan atau larangan yang ditinggalkan. Yang keenam, musyahadatu birri wa isani wa ni'amihi al-zahir wal-batinah. Mempersaksikan kebaikan dan nikmatnya Allah kepada dirinya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.

hubungan manusia dan manusia yang lain, kita lihat anak-anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya menjadi anak-anak yang paling mencintai orang tuanya. Betul kan? Padahal kebaikan orang tua dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada manusia itu jauh. Muncul pertanyaan, mengapa kita tidak merasakan cintanya Allah kepada diri kita? Tapi kita bisa merasakan cintanya kita kepada kedua orang tua kita. Bisa dipahami enggak? Kadang-kadang kita sulit mendefinisikan, saya ini betul enggak cinta sama Allah. Tapi kita bisa menentukan, saya cinta kepada kedua orang tua saya. Padahal dalam kenyataannya, pemberian Allah kepada kita, ya, itu jauh-jauh lebih besar daripada pemberian orang tua kita kepada kita. Tapi kok kenapa hasilnya? Kok beda? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Disebabkan karena kita menutup diri untuk mempersaksikan besarnya nikmat dan kebaikan Allah kepada kita. Kalau orang tua kan tiap hari tuh kelihatan bentuk kasih sayangnya gitu kan, ternilai dan terekam dengan baik. Maka itu pun serta-merta mudah kita hadirkan. Tapi mengapa kebaikan Allah itu tidak hadir secara otomatis? Karena kita jarang membuka diri untuk memfokuskan ya dan memperhatikan dan menyaksikan bahwa Allah betul-betul telah banyak berbuat baik kepada kita. Masalahnya di situ. Ya kan? Masuklah dari pintu itu. Hadirkan bahwa Allah itu telah banyak, bahkan hingga hari ini, saat ini telah banyak memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita dan tidak ada satu detik pun dari nafas yang kita hembuskan. Dan tidak ada satu saat pun ketika darah kita mengalir, jantung kita berdetak, kecuali itu semua merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin itu kita ingat, maka apa? Maka semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang seperti ini ya mudah menangis, mudah menyesali dirinya ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung sensor cintanya kepada Allah itu berfungsi. Ya Allah, nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah demikian banyak, tapi mengapa persembahan cintaku kepadamu itu tidak seperti kebaikanmu kepadaku ya Allah. Masih saja maksiat aku kerjakan, padahal engkau tidak ridho dan murka kepada maksiat itu ya Allah. Maka jadilah kita pemenang-pemenang dalam memperebutkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya melalui upaya maksimal kita untuk membuka lebar mata dan hati kita bahwa Allah memang telah banyak memberikan kebaikan dan nikmat-Nya kepada kita hingga saat ini. Hingga saat ini, ikhwan sekalian, apa doa selesai minum atau makan? Apa doanya? Yang paling pendek, alhamdulillah. Ya. Kapan alhamdulillah kita itu sebagai sebuah ucapan yang mengandung besarnya pahala dan keutamaan. Di mana Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yardha bi 'abdihi idza akala al-aklata fa syariba, ya, idza akala aklata fa hamidallahu 'alaihi wa idza syariba syurbata fa hamidallahu 'alaihi. Sungguhnya Allah betul-betul ridho kepada seorang hamba yang ketika dia makan suatu makanan, dia memuji Allah atas makanan tersebut. Ketika dia minum satu minuman, dia memuji Allah atas minum tersebut. Allah betul ridho.
alhamdulillahnya berkualitas. Buktinya apa? Terundangnya ridhonya Allah dari ucapan alhamdulillah pasca makan dan minum. Dalam hadis yang Rasul juga bersabda Bukhari Muslim, ya, barang siapa yang selesai makan dan minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa ghafir lahu ma taqaddama bidzambi. Barang siapa selesai makan dan minum, lalu selesai makan dan minum itu dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini, wa razaqanihi dan memberikan rezeki kepadaku dengan hal ini, min ghairi hauli min wala quwwa, tanpa daya upaya dariku, apa kata Rasulullah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Masya Allah, selesai makan dan minum, bila doa yang diucapkan oleh seseorang dalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas makan dan minum itu jujur dari hatinya, betul-betul dia berterima kasih kepada Allah dengan hati, kemudian disalurkan oleh lisannya, maka muncul dua keutamaan, ridhonya Allah dan terampuninya dosa. Amalan yang sepele, amalan yang ringan, tapi menjadi sangat spesial istimewa ketika itu lahir dari hati yang jujur berterima kasih kepada Allah ketika mengucapkan alhamdulillah. Maka mengapa zikir-zikir seseorang itu tidak berkualitas? Karena zikir yang diucapkan hanya seolah menjadi sebuah rutinitas, bukan lahir dari kesadaran hati. Maka ya, telitilah hati kita mempersaksikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, yang dengan itu berterima kasih kitanya kepada Allah melalui ucapan alhamdulillah itu adalah terima kasih yang jujur. Bukan karena rutinitas. Bukan hanya sekedar formalitas. Akan beda rasanya hati yang bertahmid dengan ya, hati yang bertahmid kepada Allah, memuji Allah dengan jujur dari hatinya, dengan mereka yang bertahmid hanya sebatas lisan yang bergerak. Itu beda hasil dan pengaruhnya kepada jiwa. Beda. Yang ketujuh, wa huwa ajabuha al-inkisarul qalbi baina yadayhi. Yang ketujuh ini adalah yang paling menakjubkan kata Nukayim. Yaitu apa? Selalu terikatnya hati itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa sangat butuh kepada Allah. Ini yang paling luar biasa. Selalu terikat dan merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ada satu penyakit hati yang mengancam surganya seseorang. Di antara penyakit-penyakit hati yang lain, apa itu? Kesombongan. Merasa besar dan tidak butuh kepada Allah. Dalam hadis Muslim bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbih misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga. Kesombongan. Dan mana kesombongan itu adalah apa? Batal haqqi wa ghamtun nas. Ketika apa? Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika dia menolak kebenaran berarti dia tidak mengagungkan Allah sebagai apa? Zat yang mendatangkan syariat agama. Dan itu membawa dirinya besar, tidak butuh Allah. Ya, kalau Allah saja dia tidak butuhkan pada Allah Maha Besar, maka itu akan membawanya kepada sikap merendahkan manusia. Allah yang besar saja dia tidak merasa tidak merasa Allah itu besar dan tidak butuh dan merasa merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia. Itulah hakikat kesombongan. Yang penyakit hati inilah yang membuat iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah. Ya. Ketika kami kata Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka semua malaikat bersujud kecuali yang satu nih, ya, yang satu. Saya enggak nunjuk sini ya, yang satu nih. Ya. Kecuali apa? Iblis. Dia enggan dan apa? Sombong.
Wa kana minal kafirin, termasuk yang kufur. Dan kesombongan iblis itu, ya, Allah tanyakan, mengapa enggak bersujud? Allah bertanya, "Ma mana'aka?" Ya, antas juda lima amartuk. Apa yang menghalangimu untuk bersujud dengan apa yang aku perintahkan? Qala iblis, iblis berkata, menjawab apa? Ya Allah, ana khairum min. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis menganggap api itu besar, lebih baik. Tanah itu kecil, remeh. Enggak ada apa-apanya. Itulah hakikat kesombongan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan kitabnya, saya lupa ya, salah satu apa, Miftarul dari Sa'adah ya. Itu memberikan beberapa puluhan ya, alasan dan penjelasan bahwa tanah itu lebih baik daripada api. Tanah itu lebih baik daripada api. Setiap yang tersentuh dengan api akan binasa. Setiap yang tumbuh di atas tanah akan subur. Mana lebih baik? Tanah. Api selalu bergerak. Liar. Yang liar mah biasanya liur. Ya kan? Tanah diam, tenang, tidak bergejolak. Mana lebih baik? Yang tenang atau yang liur? Yang tenang. Api adem, apa tanah itu adem, dingin. Ya. Api tidak. Tanah tidak membutuhkan api untuk dia ada, tapi api butuh tanah untuk dia berada. Betul tidak? Betul tidak? So, kita di bumi ada gitu tiba-tiba api langsung dari udara gitu. Dan pasti butuh jejak untuk dia terbakar dan ada kan? Tapi tanah tidak butuh api. Dan yang paling pasnya, sok temukan keduanya. Ada api, ada tanah. Ada tanah dibakar sama api. Tanahnya habis? Tidak. Coba dibalik, ada api, timpukan tanah. Mati itu api. Berarti tetap tanah lebih baik. Tapi iblis dengan kesombongannya merasa ilmunya sudah hebat dalam menilai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa besar. Ya. Dan ketinggian hati, kesombongan inilah yang menghalangi terundangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Yang ke berapa sekarang? Yang ke 8. Saya percepat saja ya. Yang ke 8, berdua-duaan bersama Allah, terutama ketika Allah turun ke langit dunia. Berarti apa? Di sepertiga malam terakhir. Dengan sholat malam, dengan baca Quran. Berdua bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam. Ya. Kita terbangun di malam hari, langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Lalu mengakhirinya dengan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sifati mereka wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9. Mujalasatul muhibbin as-sadiqin waltiqadu atayibi samarati kalamihim. Duduk dekat bersama orang-orang yang mencintai Allah dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memetik buah manis dari ucapan-ucapan indah mereka.
Dan untuk Anda sendiri, janganlah Anda berbicara kecuali apa yang akan Anda bicarakan itu, Anda mengetahuinya itu bermanfaat buat diri Anda dan kepada orang lain. Jadi memperhatikan lisan. Jangan sampai lisan itu dapat mengotori hati. Dan salah satu faedah dari seorang yang mampu menjaga lisan itu kasratul samti, memperbanyak diam dan banyak mendengar nasihat-nasihat para ulama. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'anul Karim, nama surat Luqman, yang ulama beda pendapat, dia ini orang soleh atau nabi. Dan Ibnu Katsir, yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak juga dalam Fawaid Mustanbatah fi Surati Luqman, ya. Menyebutkan tentang riwayat siapa ini Luqman dan bagaimana kesehariannya, dan ternyata ya sebelum Luqman dikenal dengan orang-orang yang ketika memberikan nasihatnya didengar, wejangan-wejangannya itu ditunggu dan bermanfaat, ternyata di masa-masa sebelumnya dia menjadi orang yang apa, banyak diam dan dekat kepada para ulama dan orang-orang yang ahli memberikan nasihat, banyak dengerin. Lah kalau kita, diamnya kita jauh dari ulama, banyaknya tidur. Kalau dekat banyak ngobrol, bukan sama orang soleh lagi. Bukan sama ahli ilmu lagi. Makanya ucapannya susah didengar. Karena apa? Tak bermanfaat, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak bermanfaat. Banyak-banyaklah kita apa? Dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang berilmu, dan ambil pelajaran dari sikap dan perkataan mereka. Menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu 5.000 tidak kurang. 5.000 dan tidak kurang. Yang mencatat hanya 500 orang, 4.500-nya itu memperhatikan akhlak dan adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya dulu para ulama, mereka mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu, diri dulu. Saya teringat pesan dari Ustadz kita, Ustadz Abu Haidar Hafidhullah Ta'ala, dalam banyak yang terbesar. Yang pertama, ikhlaskan niat bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, jadikan sarana belajar itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Itu penting. Jadi kita mengaji bersama-sama ini untuk mencari cara bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan keburukan kita di masa lalu. Datanglah ke majelis ilmu, taman-taman surga, carilah perubahan sikap, perubahan sifat kita yang tadinya buruk, berubah melalui majelis ilmu. Itu tujuan kita mengaji. Tidak yang lain. Dapat faedah, oh iya saya memang kayaknya banyak nih kalau lihat dari sifat para ulama, ternyata banyak yang belum terjadi pada diri saya. Saya harus berusaha nih bagaimana saya bisa berubah. Jadi kita ini perlu muhasabah nih. Kita ngaji udah sekian tahun gitu kan. Tapi akhlak gitu-gitu aja. Berarti gak dapat manfaat. Dari majelis ilmu berarti. Rasa takut gak semakin meningkat. Padahal. Ya, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu huwa khasyatullah." Bukanlah ilmu itu seseorang apa? Menghafal banyak riwayat. Hafal ini, hafal itu, tidak, tapi sungguhnya ilmu itu adalah meningkatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman, "Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbanyak adalah para ulama. Dan yang terakhir, mubadatu kullu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bain Allah azza wajal, menjauhi seluruh ya pintu yang dapat menghalangi diri hati Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruh celah, seluruh sebab, seluruh

0: seluruh sarana yang membuat hati Anda jauh dari Allah, jauhi. Bisa itu mungkin tontonan-tontonan, bisa itu pertemanan-pertemanan, bisa itu obrolan-obrolan, bisa itu bacaan-bacaan, apapun itu bentuknya, bila itu dapat menghalangi hati Anda untuk dekat kepada Allah, maka itu jauhi. Apapun itu bentuknya, siapapun itu orangnya, ya, dimanapun itu ada, kapanpun itu ada, maka jauhi. Majelis ilmu membuat kita tenang dekat sama Allah. Ya. Tapi kenapa keluar dari majelis ilmu ini kok kita ya, kurang tenang hati kita? Mungkin keluar dari majelis ilmu kita salah pilih obrolan gitu kan? Kadang-kadang ngobrolan sama orang yang udah ngaji juga kadang ngerasin hati. Sama-sama punya jenggot, sama-sama kenal sunnah, ngobrolnya ngerasin hati. Kenapa? Ternyata keluar dari pengajian ngobrolnya ngobrolin orang lain, gibah aja. Bisa loh. Bisa, enggak jaminan. Keluar dari majelis ini kita tidak merusak hati kita dengan salah pilihnya materi obrolan. Enggak ada jaminan. Ya, maka bila itu merupakan sarana merusak hati kita, oh maaf. Walaupun kita sama-sama ngaji, ini obrolan enggak buat Ana tambah takut sama Allah. Maaf ya, Ana pilih materi yang lain. Kita pilih majelis yang lain. Ya, seperti itu. Sampai di situ ikhwah sekalian, ya, dari 10 sebab atau 10 kiat agar terundangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa min hadhil asbabi al asyrati wa sala al mahbub muhibbuna ila manazil mahabba, maka barang siapa ya yang telah menunaikan melalui sarana 10 sebab ini, maka orang-orang yang mencintai itu akan sampai kepada yang dia inginkan. Berupa apa? Cintanya Allah kepada dirinya dan cintanya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan dia meridho dan mencintai kita, dan semoga Allah pula mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dia cintainya di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wala tanuhi wala tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
4: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Anda mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
4: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah, hobi gibah? Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat, menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insyaallah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, ayyuhawwidanihi.

0: menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang.

0: Kata Nabi SAW, tak penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kanarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu arti Muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak, manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari ada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billah. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin.
1: Kenapa? Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah, sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala berkata kepada Khalifah Harun, dari jasadmu berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum. Bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, lata fayahmaduhu alaiha. Seorang hamba yang makan makanan, kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu alaiha. Dan seorang hamba kalau tidak mendapatkan air, tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ila anta astagfiru wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur

0: hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Ah, akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhar Sumarekon Bekasi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, Pemirsa, beberapa stasiun TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah membahas pentingnya membahas amalan yang pertama dari tanda-tanda hati yang selamat adalah hati tersebut selamat dari mencintai apapun yang Allah benci, baik perbuatan seperti syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dan yang sejenisnya, ataupun orang. Orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang durhaka kepada Allah, ataupun tempat-tempat maksiat, itu yang Allah benci. Maka hati yang selamat adalah hati yang tidak mencintai, tidak menyukai semuanya itu. Bahkan sebaliknya, hati yang selamat adalah hati yang mencintai apapun dan siapapun yang Allah cintai. Mencintai ibadah, amal soleh, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, dan mencintai tempat-tempat yang Allah cintai seperti tempat ibadah, masjid, dan yang sejenisnya. Itulah ciri yang pertama dan itu sudah kita terangkan. Ciri yang kedua, orang yang selamat hatinya adalah yang selamat dari obsesi dunia. Tidak terobsesi dengan harta kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan yang sejenisnya. Dia lebih fokus kepada akhirat sebab tujuan akhir dari kehidupan kita adalah akhirat. Dunia ini hanya pertama tempat lewat saja dari seluruh perjalanan hidup kita menuju ke akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amirus sabilin wa udda nafsaka min ahlil qubur." Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang sekedar lewat. Lewat menuju negeri alam kubur, terus akhirat. Dunia ini hanya lewat. Atau dalam ungkapan lain, dunia ini tempat dijalaninya hukuman. Sebagaimana kita ketahui, manusia diciptakan untuk menempati tempat tinggal di surga. Ketika Adam diciptakan, Allah menyatakan, "Uskun anta wa zawjukal jannah." Tetaplah kamu tinggal beserta istrimu di surga. Tapi karena kemaksiatan Adam dan Hawa melanggar satu-satunya larangan Allah di surga, akibatnya dihukum oleh Allah, diturunkan ke muka bumi. Untuk apa? Menjalani hukuman. Sementara kelak mereka harus kembali mudik ke kampung asal, yaitu surga. Jangan sampai tersesat sampai ke neraka waliyadzu billah. Jadi dunia ini tempat singgah, tempat lewat, tempat menjalani hukuman, bukan tempat menetap sementara, tempat menetap selama-lamanya. Enggak. Nanti pulangnya ke akhirat lagi, dan harus mudik ke kampung halaman kita di surga. Mengetahui hal itu, maka orang yang selamat hatinya adalah yang selamat dari obsesi dunia. Karena dunia ini pasti akan ditinggalkan dan akhirat pasti akan didatangi. Maka kata Nabi SAW, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Allah, kata Rasul SAW, anggap dirimu ini dari ahlul kubur, penghuni kuburan. Bayangkan berapa lama lagi sih kita hidup. Kalau umpah kita meyakini besok lusa pasti kita akan mati, entah masih lama, entah sebentar lagi, apa yang kita lakukan? Enggak akan kita melirik kepada keindahan, kemewahan, kehidupan dunia. Fokus kepada kehidupan akhirat yang sebentar lagi akan kita jalani. Obsesinya akhirat, bukan dunia. Itu poin yang kedua yang sudah kita terangkan. Kita lanjut sekarang. Ciri yang ketiga dari hati yang selamat adalah diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kata beliau, wa al-alamatul khamisah annahu idza uridat 'alaihi al-qaba'ih nafara minha bi tab'ihi wa abghadaha wa lam yatafit ilaiha haya'uhu yamna'uhu 'anil qaba'ih wal haya'u huwa madatu hayatil qalbi wa huwa aslu kulli khairin wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'ihi. Tanda yang berikutnya dari hati yang selamat adalah bila tersodorkan kepada orang itu perbuatan buruk, dosa atau maksiat, dan dosa maksiat itu mengandung daya tarik yang tinggi. Rata-rata perbuatan dosa maksiat menyenangkan, makanya peminatnya banyak. Walaupun merusak tubuh, pikiran, merusak perekonomian pribadi, karena untuk bermaksiat itu butuh dana yang besar. Coba apa sih kemaksiatan yang Allah larang yang gratis? Judi perlu, mabuk perlu uang, bahkan lebih mahal daripada kopi. Berzina waliyadzubillah perlu uang, bahkan mahal, dengar-dengar 80 jutanya. Itu beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, sekarang mungkin 100 juta. Wallahu a'lam. Itu semua yang Allah larang menyenangkan, walaupun mahal. Adapun orang yang selamat hatinya, ada kesempatan ajakan untuk berbuat dosa maksiat atau keburukan, dia lari menghindar, menjauh, membencinya, sedikit pun tidak meliriknya. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, haya'uhu yamna'uhu 'anil qaba'ih. Rasa malu, sifat malu menghalangi dia dari berbuat buruk. Kenapa? Wal haya'u huwa madatu hayatil qalbi. Karena rasa malu itu salah satu penyebab hidupnya hati. Wa huwa aslu kulli khairin. Rasa malu itu pokok pangkal seluruh kebaikan. Hilangnya rasa malu, hilangnya kebaikan. Dalam bahasa Arab, antara hidup dengan malu itu satu akar kata. Hidup bahasa Arabnya hayat. Malu bahasa Arabnya haya. Berasal dari kata yang sama, ha, ya, dan alif maksurah, alif bingkeng, alif yang bengkok. Haya itu satu akar kata dengan hayat. Karena itu sesuatu hidup, jiwa yang hidup pasti mengandung rasa malu. Dan sifat malu sifat yang agung. Salah satu bukti keagungan dari sifat malu adalah malu ini termasuk salah satu di antara sifat Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatr. Sesungguhnya Allah itu Maha pemalu dan Maha penutup. Mencintai sifat malu dan sifat penutup. Salah satu bukti malunya Allah disebutkan dalam salah satu hadis, bila seorang hamba menadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah, Allah malu kalau permintaan hamba tersebut ditolak. Allah punya rasa malu? Ya, punya rasa malu. Dengan hakikat dan kaifiat yang berbeda dengan malunya makhluk. Allah Maha pemalu dan Maha satr. Satr itu penutup. Makna penutup artinya menutupi aib, menutupi dosa, menutupi kekurangan makhluknya. Banyak orang-orang yang dianggap soleh menurut pandangan manusia, padahal memiliki aib yang banyak, dosa maksiat yang tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah tutup. Allah rahasiakan. Tidak Allah bongkar, tidak Allah tampakkan di hadapan manusia. Sampai mati, ya. Sampai di akhirat, ya. Terus di akhiratnya gimana? Nah, agungnya Allah, baiknya Allah. Di dunia, dosa, aib, maksiat orang itu ditutup, dirahasiakan sehingga enggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Di akhirat diampuni dan tidak diazab atas dosanya. Apa semua orang begitu? Enggak, hanya orang-orang tertentu. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Sering saya jelaskan, kalau enggak salah di tempat ini juga sudah dijelaskan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna maghfirah. Maghfirah itu satu akar kata dengan mighfarah. Mighfarah itu apa? Helm yang biasa dipakai oleh para prajurit di medan perang. Penutup kepala. Kepala seluruhnya tertutup, terbuat dari besi untuk melindungi kepala. Kadang-kadang wajah sebagian tertutup. Hidung, pipi yang terbuka hanya mata untuk melihat. Kadang bibir ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tapi kepala semuanya tertutup. Jadi kalau ada orang yang mau memukul kepala dengan pedang, tertahan oleh itu. Paling puyeng ya. Itu disebut mighfarah. Fungsi mighfarah dua. Pertama menutupi, kedua menyelamatkan atau melindungi. Dari kata mighfarah inilah terbentuk kata maghfirah. Maghfirah juga memiliki dua fungsi. Fungsi pertama menutupi, maksudnya menutupi dosa. Yang kedua melindungi dari azab atau menyelamatkan dari azab. Sehingga kalau seorang hamba melakukan dosa atau maksiat di dunia, Allah tutupi, Allah rahasiakan. Enggak ada orang yang tahu bahwa dia dosa atau maksiat sampai matinya. dibawa ke akhirat, sampai di akhirat itu dosa tidak dihapus. Catatannya tetap ada. Dan Allah kemukakan. Tapi setelah diakui, kata Allah, aku ampuni dosamu itu. Diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih. Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati. Allah hendak menyelamatkan salah seorang laki-laki dari umatku. Itu dipanggil. Setelah itu Allah tutupkan sater atau penutup gording. Tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar diaroh Allah dengan orang itu. Lalu Allah bukakan catatan amal dosa orang itu. Lalu Allah bertanya, Ata'arifu dhamba kada fi yaumi kada? Kamu mengakui dosamu ini di hari ini. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya akui. Terus semua dosa diungkit. Hatta dhanna annaku qad halak. Sampai orang itu menduga dia akan binasa, diazab. Karena dosa yang diungkit banyak, belum semuanya. Ah, bahaya, saya akan terkena azab karena dosa-dosa itu. Apa kata Allah? Satartu halaka fid dunya wa aghfiru halakal yaum. Aku tutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia, dan hari ini aku ampuni dosa itu dan tidak diazab. Inilah maghfirah. Di dunia dosanya dirahasiakan, ditutup, di akhirat diampuni. Nah, makanya Allah disebut dengan sebutan satir. As-satir, maha penutup dosa dan azab, dosa dan maksiat ketika di dunia. Ya. Makanya Allah juga mencintai sifat penutup, maknanya menutupi dosa. Baik dosa pribadi, apalagi dosa orang lain, jangan diungkit, jangan diceritakan. Kalau kita tahu orang lain punya aib, jangan sampai keluar dari mulut kita. Begitu diomongkan, gibah. Begitu diungkapkan ke orangnya, mencela. Tutup mulut kita dari aib orang lain. Jangan sampai keluar, ya. Sifat penutup itu Allah cintai. Yuhibbul haya wassatr. Allah mencintai sifat malu dan sifat penutup. Ini menunjukkan agungnya sifat malu. Ini yang pertama. Yang kedua, berkata Nabi SAW, Al-haya'u la ya'tihi illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali hanya kebaikan. Malu mendatangi kebaikan. Kebaikan apa yang lahir datang dari rasa malu? Pertama, lahir ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena orang itu menyadari, meyakini Allah sudah memberikan apapun yang kita butuhkan dalam hidup. Diberi hak hidup, diberi kesehatan, diberi rizki, diberi beragam kenikmatan yang tidak terhitung. Walaupun orang itu durhaka, katakanlah orang kafir, orang musyrik, penentang Allah dan Rasulnya, benci kepada Islam dan kaum muslimin, di tengah kedurhakaannya orang itu tetap Allah kasih nikmat, dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, di tengah kedurhakaannya. Ada orang kafir, musyrik, tapi kaya raya? Banyak. Bahkan yang terkaya mereka. Ada orang kafir musyrik tapi berkuasa, berpangkat, punya jabatan banyak. Itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka di tengah kedurhakaan mereka. Kalau seorang muslim mengetahui, meyakini semua nikmat itu sumbernya dari Allah, dia malu kalau sampai harus durhaka kepada Allah. Dia malu kalau tidak menurut kepada perintah Allah. Jangankan kepada Allah. Kita punya kawan, tetangga atau kenalan baik banget kepada kita. Enggak diminta, enggak apa, selalu dikasih. Kalau ada tetangga, tiap hari ngirim makanan. Ngirim si montong ke kita. Ngirim kambing bakar ke kita, itu favorit saya semua. Ngirim, ini bukan isyarat ya, jangan kasih apapun, jangan. Kecuali kalau dipaksa, nggak boleh. Ngirim apapun yang kita senangi, ya pakai kantong keresek dibungkus ini, dibuka si montong. Di bawahnya ada amplop segepok. Tiap hari gitu. Kita sakit, ditinjau. Dibesuk, ditawari, saya antar ya ke dokter, dan seterusnya. Baik banget. Suatu saat orang itu butuh bantuan kita. Apapun bentuk bantuan itu, tolong jagain anak saya sebentar, saya mau ada keperluan. Kira-kira kita berani menolak? Enggak. Malu kalau menolak. Jangankan ditawari, kelihatan orang itu kesulitan, kita tawari. Ada yang bisa saya bantu, gitu kan? Dan begitu dia mengiyakan, senang kita. Bisa balas budi ke dia. Senang membantu orang yang selama ini baik ke kita. Jadi kalau orang itu meminta sesuatu yang kita mampu atau melarang,

tidak mengikuti perintah Allah. Malu kalau harus melanggar larangan Allah. Inilah kebaikan pertama yang lahir dari rasa malu, yaitu lahirnya ibadah dan amal soleh. Kedua, kebaikan yang kedua tadi tak sudah disinggung sedikit. Dia akan menghindari semua yang Allah benci, yang Allah larang. Menjauhi semua perbuatan dan ucapan yang memalukan. Sekarang jangankan yang haram. Yang mubah, tapi secara uruf tidak pantas, kita enggak berani melakukannya. Contoh, sekarang pulang dari kajian ini. Kita pulang. Di tengah jalan ada tukang cendol. Saya suka cendol, tapi enggak makan. Karena ada gula dan tepung. Apa masalahnya? Enggak ada masalah bagi orang. Bagi saya ada masalah. Lalu saya beli, lalu sambil jongkok makan. Dosa tidak? Tidak dosa. Mubah. Sementara ikhwan dan akhwat lalu lalang di depan itu usad nagog di pinggir jalan. Secara uruf kurang pantas ya. Tapi secara syar'i boleh, tidak dosa. Atau jangan saya lah, akhwat sambil bercadar gitu ya. Jongkok sambil makan bakso di pinggir jalan. Berani melakukannya? Enggak, karena malu. Padahal tidak haram, mubah. Tapi secara uruf itu kurang layak untuk dilihat. Karena apa? Malu. Karena itulah rasa malu, jangankan melakukan yang haram. Sesuatu yang mubah tapi dianggap kurang layak pun dia akan menghindarinya. Apalagi yang haram. Ada enggak kita melihat akhwat di taman, setel musik, lalu dia joget TikTok ditonton orang banyak sambil dicadar, ada? Ada? Kebangetan. Malu dengan pakaian. Malu dengan penampilan. Coba ikhwan, pakai gamis, pakai kopiah, pakai jenggot. Kemudian masuk mall, setiap ada perempuan yang lewat digodain. Berani? Enggak berani. Malu sama penampilan. Jadi rasa malu ini membuat kita ini mencegah diri kita dari semua yang tidak hak layak. Makanya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawa ketika menjelaskan rasa malu, kata beliau, fa inna hayatal qalbi hiyal mani'atu minal qaba'i allati tufsidul qalb fa innal hayya yadhharu alaihi ta'athur bil qabih walahu iradatun tamna'uhu an fi'lil qabih. Sesungguhnya orang yang hatinya hidup oleh rasa malu, maka rasa malu itu akan mencegah dirinya dari keburukan yang bisa merusak hati. Dia memiliki keinginan yang mencegah dirinya untuk menghindari seluruh keburukan. Karena itulah malu itu merupakan warisan dari para nabi, para rasul. Kalau rasa malu hilang, hilanglah pencegah dari keburukan. Maka dia akan melakukan segala keburukan tanpa rasa malu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kata beliau, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sesungguhnya di antara ucapan-ucapan para nabi terdahulu yang masih diketahui oleh manusia adalah, bila kamu sudah tidak memiliki rasa malu, lakukan apapun yang kamu kehendaki. Dia bebas berbuat karena tidak ada lagi pengerem bagi dirinya, ya. Inilah yang kedua, keutamaan rasa malu. Pertama, malu itu sifat Allah dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, rasa malu itu mendatangkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ketiga, keutamaan yang ketiga dari rasa malu adalah malu itu termasuk sifat dari malaikat. Malaikat itu makhluk mulia yang tanpa dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Mereka oleh Allah disebut bal ibadum mukramun. Mereka hamba-hamba yang dimuliakan. Oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh sifat malaikat adalah mulia. Tak ada satu aib, satu keburukan pun yang dimiliki oleh malaikat. Maka apa yang dimiliki oleh malaikat di antara sifat-sifat mereka itu pasti mulia. Salah satunya adalah rasa malu. Diterangkan suatu saat kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sedang berbaring di rumahnya dalam keadaan pakaiannya tersingkap sampai terlihat pahanya. Gak apa-apa karena hanya ada Aisyah istrinya di rumah. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Minta izin untuk masuk. Diizinkan dan Nabi SAW masih dalam posisi yang sama. Sambil berbaring, sambil agak tersingkap pakaiannya. Gak berubah. Ngobrol. Datang lagi Umar, minta izin masuk, diizinkan masuk. Nabi SAW masih di posisi yang sama. Setelah ngobrol, datang lagi Uthman, minta izin. Diizinkan masuk, beliau kemudian bangkit, kemudian menutupi pahanya dengan pakaiannya, lalu mempersilakan Uthman masuk. Beda kan? Aisyah radhiyallahu anha kaget. Setelah mereka semua pulang, baru nanya, ya Rasulullah, ketika datang Abu Bakar, engkau masih posisi yang sama. Ketika Umar datang, masih sama. Tapi kenapa ketika Uthman datang, engkau bangkit dan menutupi pahamu? Apa kata Nabi SAW? Ala astahi minar rajulil ladhi yastahi minhul malaikah. Tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat pun merasa malu kepada dia? Hadis ini memiliki banyak faedah, cuma kita enggak akan memperdalam. Waktunya nanti habis untuk itu, padahal kita cuma beberapa menit lagi selesai. Salah satu di antara faedah dari hadis ini bahwa para malaikat pun punya rasa malu kepada orang tertentu. Kepada manusia yang memang
zahirnya, batinnya, sarirahnya, alaniahnya itu sama. Mulia, baik. Sarirah itu ketika dia menyendiri. Alaniah itu ketika dia berada di tengah orang banyak. Rata-rata semua kita jaim kalau di tengah orang banyak, ya enggak? Kita berakting seolah-olah kita orang soleh. Orang yang tawadhu. Orang yang mulia, menjaga omongan, menjaga sikap. Tapi ketika menyendiri di kamarnya coba. Kalau di hadapan orang banyak ada wanita terlihat auratnya, astagfirullah, gitu kan? Tetap memalingkan wajahnya. Kalau ketemu wanita kemudian ngajak ngobrol, tertunduk. Melaksanakan ayat Al-Quran, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandanganmu. Di tengah orang banyak begitu. Tapi ketika di kamar sendirian, cekrek kunci di pintu, ambil gadgetnya. HP-nya, laptop-nya, komputernya, dibuka-buka YouTube. Apa yang dia lihat? Apa yang dia buka? Kalau di luar dia jaga pandangan, kalau sendirian diplototin. Ada yang begitu? Mungkin ada, tuh ahwat ngaku. Jadi sarirohnya berbeda dengan alaniahnya. Kenapa? Karena dia masih memperhitungkan penilaian, pengakuan, apresiasi dari sesama manusia. Hanya ingin dianggap baik, soleh oleh sesama manusia. Makanya di hadapan sesama manusia, dia jaim, jaga image, dia jaga diri, dia jaga ucapan dan perbuatannya. Tapi ketika menyendiri, bebas. Padahal ada yang mengawasi. Siapa? Allah. Siapa lagi? Raqib atid nih. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Di depan belakang ada malaikat hafadha. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Mereka menjaga orang itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ada lagi malaikat qorin. Ma minkum illa wukila ilaihi qorinu minal jin wa qorinu minal malaika. Tak ada seorang pun dari kamu. Kecuali diutus kepada orang itu satu qorin bangsa jin dan satu qorin bangsa malaikat. Malaikat qorin itu sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan. Kroni. Kroni itu mungkin saya curiganya dari qorin. Qorin itu kan yang selalu nempel terus. Orang terdekat. Bahasa kitanya tadi apa? Kroni. Ada jin qorin, ada malaikat qorin. Jin qorin mengajak kepada keburukan. Malaikat qorin mengajak kepada kebaikan. Siapa yang kita akan turuti tergantung kualitas iman kita. Kalau iman kita lagi kuat, ajakan jin qorin diabaikan. Ajakan malaikat qorin yang diikuti. Tapi kalau iman kita turun, sebaliknya. Ya, lihat. Kiri kanan ada raqib atid, depan belakang ada malaikat hafadhah, ada juga malaikat qorin yang selalu menempel kita, selain ada Allah yang mengawasi kita. Pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian.
Di kamar sendirian enggak ada orang, pintu dikunci, jendela ditutup gitu ya. Ingat, apa yang kita lakukan, banyak pengawas. Allah mengawasi kita sampai aspek batinnya pun Allah tahu. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Itu Allah mengawasi aspek batin kita. Malaikat pencatat tahu isi hati kita? Tahu. Dari mana kita tahu bahwa malaikat tahu isi hati kita? Nabi SAW menyatakan bila seseorang hamba memiliki niat untuk melakukan kebaikan, dicatat oleh malaikat satu pahala. Baru niat, isi hati, belum diucapkan, belum dilakukan. Malaikat sudah tahu dan mencatat. Coba, kalau seseorang meyakini seluruh tindak tanduknya, walaupun sendirian, banyak pengawas, maka pasti dia akan menjaga diri walaupun bersendirian. Orang seperti ini malaikat juga malu. Itulah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat pun merasa malu dari dia. Ini menunjukkan malu adalah salah satu sifat malaikat dan itu pasti sifat yang sangat mulia. Ini salah satu di antara faedah hadis ini. Faedah keduanya menjelaskan tentang keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai malaikat malu kepada beliau, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun malu kepada beliau. Ya. Inilah keutamaan ketiga dari rasa malu. Keutamaan yang keempat dari rasa malu adalah malu ini pun termasuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi. Manusia terbaiknya di setiap zaman. Di zaman manapun manusia terbaiknya pastilah nabi di zaman itu atau rasul di zaman itu. Tadi sudah dijelaskan secara umum hadis riwayat Imam Bukhari bahwa inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara ucapan para nabi terdahulu yang diketahui oleh manusia adalah bila kamu sudah enggak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Menunjukkan rasa malu ini warisan para nabi sejak zaman dahulu. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemalunya itu melebihi rasa malu seorang gadis pingitan. Tapi gadis zaman baheula. Gadis sekarang enggak tahu rasa malunya masih dimiliki atau enggaknya. Dulu mah kalau ada laki-laki yang nongkrong di jalan, para gadis enggak berani lewat. Karena apa? Malu. Sekarang mah sengaja. Ada laki-laki nongkrong kita lewatin. Siapa tuh ada yang nyuitin. Sweet. Pas lewat, gak ada yang nyuit. Ngomong, hei cowok, godain kita dong. Ada di Jakarta, di Bekasi yang kayak gitu. Cuma satu. Cuma kawannya banyak. Di Bandung enggak sebanyak itu, cuma beda satu orang. Tapi itu juga asalnya dari sini.
Tapi wanita zaman dahulu enggak mau kelihatan oleh lelaki. Dan itu sifat terbaik bagi seorang perempuan. Pernah Nabi SAW nanya ke putrinya Fatimah, bagaimana kondisi terbaik yang kamu rasakan? Apa beliau bilang? Tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki. Ngumpet tuh. Kalau sekarang kan sengaja tampilnya, ingin eksis gitu. Nah, Nabi SAW sangat pemalu, lebih pemalu dibanding gadis pingitan. Dan apabila beliau merasakan rasa malu terlihat pada ekspresi wajahnya yang memerah. Makanya di dalam surah An-Nur dikatakan sampai turun ayat. Ketika Nabi SAW mengundang para sahabat ke rumahnya untuk makan, seusai makan para sahabat ngajak ngobrol terus. Padahal beliau ingin istirahat atau ada keperluan lain. Tapi malu untuk mengusir mereka pulang. Sampai Allah menurunkan ayat. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbicara di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau diminta diundang. Karena apa? Karena Nabi malu untuk menyuruh kalian pulang, sedangkan Allah tidak merasa malu tentang kebenaran. Wegah untuk ingin mengusir mereka pulang, tapi enggak berani. Akhirnya ya diem, gitu ya. Dan ini menunjukkan kalau rasa malu termasuk sifat yang dimiliki oleh para nabi, menunjukkan malu ini merupakan sifat yang sangat mulia. Itulah faedah yang ke-6, ke-5 dari rasa malu. Dan banyak lagi intinya. Salah satu ciri dari orang yang hatinya selamat, yang disebut dengan qalbun salim, adalah orang itu memiliki rasa malu yang mencegah dia dari keburukan. Akan tetapi tidak semua rasa malu itu baik dan terpuji. Ada rasa malu yang tercela, yaitu rasa malu yang menghalangi dari kebenaran atau yang mendorong untuk melakukan keburukan. Di antaranya adalah malu ketika mau melakukan sebuah kebaikan. Contohnya, malu kalau harus hadir di pengajian, menuntut ilmu. Malu kalau para wanita yang tadinya tidak menutup aurat harus menutup aurat karena pakai kerudung itu kayak emak-emak, kayak nenek-nenek. Dia biasa tampil stylish, biasa tampil modis. Kalau harus pakai kerudung, malu. Diundang ke masjid, malu masuk. Makanya berkata Rasulullah SAW, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Ada dua tipikal manusia yang tidak mau belajar ilmu. Pertama, mustahin, orang yang pemalu. Yang kedua, orang yang takabur. Sombong, merasa diri lebih dari yang lain. Orang seperti itu enggak akan duduk di majelis taklim. Begitu juga orang yang pemalu. Betapa banyak orang yang tidak mau hadir di majelis kajian hanya karena malu. Entah apa yang membuat dia malu. Entah karena harus menutup aurat. Entah karena tidak nyaman bersama dengan orang-orang yang tidak satu circle dengan dia, tidak satu frekuensi dengan dia, atau penyebab-penyebab yang lainnya. Maka itu malu yang tercela.
Termasuk umpamanya ini yang banyak terjadi di kalangan termasuk ikhwan. Malu kalau harus memberi sesuatu ke orang dengan pemberian yang dianggap murah atau kecil nilainya. Ingin ngasih tapi cuma segini, malu ah, takut dianggap penghinaan, kan gitunya. Padahal kata Nabi SAW menyatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tsamrah. Takutlah kamu ke dalam neraka. Ittaqun nar itu takwalah kamu kepada neraka. Takwa itu maknanya melindungi diri dari sesuatu yang kita takwai. Makanya perintah Allah untuk bertakwa kepada kita, ya, yaitu bertakwa kepada beberapa hal, tidak hanya kepada Allah. Kepada Allah ya kita wajib bertakwa. Kita juga disuruh bertakwa kepada neraka. Fattakun nar, takwalah kamu kepada neraka. Kita juga harus bertakwa kepada hari kiamat. Wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kamu kepada satu hari yang di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Kepada kiamat. Bahkan kepada wanita dan dunia kita harus bertakwa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia dan bertakwalah kamu kepada para wanita. Wattaqu dzulma fa inna dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kamu kepada kezoliman. Karena kezoliman itu kegelapan pada hari kiamat. Apa arti takwa? Takwa itu adalah ja'lul abdi wiqayatan mimma yakhafuhu min azabillah. Atau mimma yattaqihi. Takwa itu seseorang membuat tameng, perisai, yang bisa menyelamatkan dia dari apa yang dia takwai. Kalau takwa kepada Allah, bikin perisai dari murka dan azab Allah. Apa perisainya? Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu yang bisa menyelamatkan dari murka dan azab Allah. Takwa kepada neraka bikin perisai antara kita dengan neraka. Bikin pelindung antara kita dengan neraka. Apa pelindungnya? Bukan besi yang kuat, enggak akan bisa. Pelindungnya adalah ketaatan kita kepada sang pencipta dan penguasa neraka, yaitu Allah. Taati Allah, dijamin akan selamat dari neraka. Bertakwa kepada hari kiamat, yaitu menyelamatkan diri dari kengerian penderitaan hari kiamat. Gimana caranya? Taati penguasa hari kiamat, yaitu Allah. Bertakwa kepada dunia dan wanita, maknanya membuat benteng dari fitnah dunia dan wanita. Bertakwa kepada wanita bukan berarti tunduk patuh kepada para wanita. Tapi membentengi diri dari fitnah wanita, fitnah dunia. Apa bentengnya? Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu makna takwa. Salah satu perintah Allah takwa kepada neraka. Fattaqun nar. Kata Nabi SAW, wattaqun nar walau bisyiqdz tsamrah. Bertakwalah kamu kepada neraka, artinya selamat. Kan dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong itu satu kurma dibagi dua. Nah, separuhnya kita sedekahkan. Mahal apa murah? Super murah. Mungkin satu kurmanya ada 1.000 rupiah, mungkin dipotong 500 kepada diberikan sebagai sedekah, ya. Maka itu pun bisa menyelamatkan kita dari api neraka karena sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
inna sadaqah tudfi'u ghadab ar-Rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu wah luar biasa anunya, efeknya. Termasuk sedekah itu obat bagi penyakit zahir. Kalau kita punya penyakit menahun, enggak sembuh-sembuh, dokter spesialis, dokter ahli, tabib, sinse, terapis, enggak mampu menyembuhkan penyakit kita, coba sembuhkan dengan sedekah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dawau mardhakum bis-shadaqah." Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah itu punya luka di kakinya. 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Dokter, tabib enggak bisa menyembuhkan. Selalu berdarah dan bernanah. Maka beliau datang ke guru-gurunya, kata gurunya, coba obati dengan sedekah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dawau mardakum bis-shadaqah. Akhirnya beliau membuat sebuah sumur. Setelah airnya keluar, semua orang bebas mengambil untuk apapun. Sedekahnya dengan air. Dan air di daerah Gersang, di daerah Jazirah Arab itu luar biasa. Kebutuhan orang terhadapnya. Ya. Setelah bersedekah hanya 7 hari, hanya sepekan, maka sembuhlah lukanya. Padahal dia obati dengan beragam obat, enggak sembuh-sembuh, dengan sedekah sembuh. Luar biasa. Berdasarkan hal itu, maka ternyata sedekah selain bisa menyelamatkan kita dari api neraka, meredam, meredakan, memadamkan kemurkaan Allah, juga bisa menjadi obat bagi penyakit. Jadi kalau jamaah ada yang punya penyakit menahun, sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter, coba banyak sedekah. Boleh enggak meniatkan sedekah untuk kesembuhan penyakit? Boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, dengan catatan bukan satu-satunya niat. Niatkan sedekah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meraih pahalanya, meraih ampunannya, plus salah satunya menyembuhkan penyakit. Dimasukkan niat menyembuhkan sakit. Jangan sampai saya mah enggak perlu pahala, enggak perlu ampunan, enggak perlu surga, yang penting sembuh aja dengan sedekah. Jangan sampai itu. Jangan sampai niat sedekahnya hanya dengan satu niat, yaitu kesembuhan dari penyakit, sehingga dia enggak perlu pahala dari sedekahnya, enggak perlu ampunan dari sedekahnya, enggak perlu ridho Allah, Allah mau ridho mau tidak ke saya enggak peduli, yang penting sembuh. Jangan sampai begitu. Niatkan untuk semua niat yang baik dari sedekah, salah satu niatkan sedekah ini untuk menyembuhkan penyakit. Diinkludkan, dimasukkan, boleh. Karena Nabi SAW memerintahkan mengobati orang yang sakit dengan sedekah. Ya. Lihat betapa dahsyatnya pengaruh dari rasa malu yang buruk. Artinya malu yang mencegah orang dari berbuat baik. Malu untuk sedekah, khawatir dihinakan, khawatir direndahkan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita, kalau kita memasak daging yang sedikit, maka perbanyak apa? Kuahnya, lalu bagikan kuahnya aja, dagingnya untuk kita. Lumayan. Orang yang tidak terbiasa makan daging, hanya dikasih kuahnya aja udah luar biasa bagi mereka. Ya. Kita mungkin merasa malu, ini ada gulai, dagingnya sudah habis, tinggal kuahnya, kasih ke orang. Malu enggak? Malu.
Jangan sampai rasa malu itu mencegah dari sedekah sekecil apapun sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Maka malu berbuat baik, malu menuntut ilmu, malu menutup aurat, malu untuk bersedekah, malu untuk memberi dan menolong orang, itu malu yang tercela dan ini bukan ciri orang yang hatinya selamat. Inilah ciri yang ketiga dari orang yang hatinya selamat, yaitu memiliki rasa malu, ya. Nah, ini baru mukaddimah tentang rasa malu. Rinciannya belum. Sekaranglah rinciannya. Malu ini ada beberapa jenis. Pertama, kita jelaskan bulan depan karena sekarang sudah habis waktunya. Materi yang akan datang adalah jenis-jenis rasa malu sebagai ciri orang yang hatinya selamat, ya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau saya ngaji cukup 1 jam, sisanya setengah jam paling untuk tanya jawab, tidak akan lebih dari 1 jam. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara menguatkan hati di saat menghadapi ketetapan Allah yang membuat hati merasa sedih, gelisah, khawatir, cemas akan masa depan? Ada 2 hal nih. Pertama, mengatasi kesedihan, kegelisahan, keresahan, risau dan galau. Bagaimana caranya? Itu ada kiat tersendiri. Tapi menjelaskan ini perlu waktu 2 jam. Kalau mau segera, cari aja di YouTube, saya pernah membahas ini dengan judul Mengatasi Kesedihan. Itu diambil dari sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah. Tentang amalan hati, salah satunya adalah sedih. Apa itu sedih dan bagaimana mengatasinya, ya. Itu pertama. Kedua, ternyata penyebab kegelisahannya itu adalah karena tidak menentunya masa depan kita. Gitu ya. Ikhwah, kehidupan kita sudah Allah takdirkan. Rizki kita, nasib kita, sudah Allah tetapkan. Jangan risau, jangan galau tentang hal itu. Walaupun kita belum tahu nasib kita di masa yang akan datang bagaimana, yakinilah itu sudah pasti ditetapkan oleh Allah dan pasti kita jalani. Yang di luar perhitungan kita, di luar dugaan kita. Kadang kita menginginkan kehidupan kayak begini, ternyata setelah puluhan tahun yang akan datang, apa yang kita inginkan dulu itu di bawah realita yang sekarang kita alami. Yang kita rasakan melebihi dari cita-cita kita, iya. Bisa saja begitu. Gimana jalannya? Allah yang sudah atur, ya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Apa saja kejadian yang terjadi di muka bumi atau kejadian yang akan menimpa diri-diri kalian, semuanya itu sudah Allah catatkan dalam sebuah kitab. Maksudnya Lauhul Mahfudz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini,
Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasana. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi membacakan ayat ini, beliau menyatakan Allah telah menciptakan semua makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk apa yang kita akan jalani nanti sudah tetap. Tidak akan menyimpang dari garis takdir. Maka jangan risaukan apapun yang terjadi di masa yang akan datang, karena itu takdir Allah. Lalu sikap kita gimana? Persiapkan saja diri kita untuk menghadapi takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau takdir yang baik yang kita alami, bersyukur. Kalau takdir buruk yang kita rasakan, bersabar. Itu pertama. Kedua, sikap kita sekarang hanya fokus kepada melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Adapun yang terjadi setelah itu, Allah yang sudah tetapkan. Ketika kita fokus perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, terus kita mengalami takdir buruk, kita sudah siap sabar. Perintah Allah tentang hal ini sabar. Kalau ternyata takdir yang baik, syukur. Perintah Allah tentang hal ini syukur. Dan inilah sikap seorang mukmin yang membuat Allah dan Rasulnya takjub. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajabali amril mu'min anna amrahu kullahu khairun wa madzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Karena semua urusan orang mukmin semuanya baik, tidak ada yang buruk. Idza asabathu sarra syakara fakana khairallah wa idza asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin ini mengalami kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia syukur. Dan syukur ini baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau yang dialaminya adalah penderitaan, ya, kesedihan, keburukan, dia sabar. Dan sabar ini baik. Jadi apapun yang menimpanya, direspon, disikapi dengan sikap yang benar. Kalau kebaikan dia bersyukur, kalau keburukan bersabar. Dua-duanya akibatnya baik. Tak ada keburukan yang akan menimpa seorang mukmin karena semuanya direspon dengan respon yang benar. Kalau senang bersyukur, kalau susah bersabar. Hanya itu kita, jangan cemaskan, ya. Optimislah. Bila ana membicarakan keburukan adik ana sendiri kepada ibu, apa itu termasuk ghibah? Misal ana membicarakan soal riba yang dilakukan oleh adik ana. Iya, itu ghibah. Tapi apakah ghibah itu boleh atau tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Riyadhus Shalihin, bab ghibah, di bawahnya ada sub judul bab ghibah, ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antara ghibah yang dibolehkan adalah ghibah untuk mencari solusi dari keburukan seseorang agar orang tersebut dapat nasihat atau mungkin hukuman dari yang memiliki wewenang untuk itu. Umpamanya contoh, ya. Ada orang berbuat jahat ke kita dan ke banyak orang. Untuk mencegahnya, kita akan menuntut dia di muka hukum. Kita lapor ke polisi. Polisi nanya, kejahatan dia apa saja, Pak? Oh, saya enggak mau ghibah. Atau gimana polisi memprosesnya, ya? Engkau lapor tapi enggak mau menceritakan kejelekannya. Boleh ceritakan. Untuk apa? Untuk mencegah kezaliman dia. Ya.
Kedua, boleh juga untuk mencegah terjadinya kejahatan orang. Umpamanya, ini ada pengajian, ada satu orang yang kita tahu suka nyopet di pengajian. Atau mencuri sendal. Kita tahu begitu, dia sering begitu, ya. Maka kita wanti-wanti ke orang, kalau ada si Anu hati-hati dompet. Kalau ada si Anu senal-senal yang bagus, coba diamankan. Boleh enggak? Boleh. Harus bukan boleh. Gibah bukan? Gibah. Karena menceritakan keburukan orang. Tapi ini gibah yang dibolehkan dalam rangka mencegah kezaliman. Ya? Kalau enggak, orang bisa nangis semua nanti. Dompetnya pada hilang, jalan kaki pulang ya, dan kezaliman terjadi, maka boleh. Nah, kasus yang ditanyakan, dia menggibahi adiknya ke ibu, tergantung kalau hanya ibu yang ditakuti oleh adik, yang didengar omongannya, omongan kita enggak didengar. Tapi kalau ibu yang ngomong, dia berhenti dari perbuatan dosanya, boleh. Boleh dilakukan ya, dan itu gibah yang tidak terlarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Pangesto. Saya seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang menikah dengan karyawan Bank Riba Indonesia. Ada gitu Bank Riba Indonesia? Kenapa enggak dicegah? Sekarang sudah terjadi. Pertanyaan satu, bolehkah Ana menerima uang bulanan dari dia? Tergantung anak ibu, punya kerja enggak, punya gaji enggak. Kalau punya kerja, punya gaji yang halal, ambil sebagai pemberian dari harta yang halalnya. Itu pertama. Kedua, kalau tidak ada pekerjaan, istrinya murni ibu rumah tangga. Tapi suaminya, selain bekerja di bank, dia juga punya bisnis lain yang halal. Mungkin ngawarung, jualan barang tertentu yang halal. Maka si istri dan siapapun boleh mengambil dengan niat mengambil yang halalnya. Ketiga, kalau murni hanya bekerja di tempat yang haram, baik bank, pajak, dan yang lain-lain. Ini pernah dikemukakan kepada para ulama, diantaranya kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Seorang bertanya, ayah saya kerja di perpajakan. Bagaimana saya mengambil uang untuk kebutuhan saya? Beliau menyatakan, kalau anak ini bisa mandiri, mandirilah. Cari kerja, penghasilan sendiri. Kalau tidak, dia masih murni disubsidi oleh orang tua, baik istrinya ataupun dia, istrinya maksudnya ibunya ya, boleh mengambil nafkah dari ayahnya yang bekerja di tempat yang haram, sebatas kebutuhan pokok saja dan tidak berlebih. Karena sumber yang haram, baik bunga bank atau yang lain-lain, boleh diambil, dimanfaatkan oleh orang yang miskin, yang fakir, yang tidak ada sumber atau pemberian yang lain selain itu dibolehkan. Dan istri serta anaknya kondisinya begitu, fakir. Dia tidak bisa mencari penghasilan sendiri. Tapi hanya sebatas kebutuhan pokok, jangan berlebih. Ya.
Nah, seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Halalkah bila anak menerima kiriman makanan dari dia? Sekarang begini. Kita punya toko jualan bala-bala. Tokonya toko elit nih. Warung lah. Terus ada pekerja bank membeli bala-bala kita untuk rapat direksi. Rapat direksi konsumsinya bala-bala. Karena memang enak, ya enggak? Kalau saya di Bandung sama Ihwan-Ihwan menyebut bala-bala pisang goreng itu kan gorengan. Disebut dengan keburukan atau kejelekan. Karena goreng artinya jelek atau buruk. Pagi-pagi sudah membahas keburukan, artinya makan bala-bala gitu. Enak, tapi buruk kepada kesehatan. Kita jual bala-bala, datang diborong oleh bank. Boleh enggak? Boleh. Karena sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Kita dapat uang itu menjual barang kita, halal. Tapi bala-bala itu haram bagi mereka karena uang pemberian bala-bala hasil riba. Bagi kita uangnya halal, bagi mereka haram. Sekarang kita punya tetangga, pekerja di bank, ngirim makanan ke kita. Proses datangnya makanan ke kita melalui proses yang halal, yaitu hadiah menghadiahi. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian. Maka kalian akan saling mencintai. Jadi prosesnya sampainya makanan itu ke kita melalui proses hadiah halal. Boleh. Nabi SAW suka saling menghadiahi dengan tetangganya yang Yahudi. Padahal Yahudi umumnya merentenkan, meribakan uang. Tapi sampainya makanan dari Yahudi kepada Nabi SAW melalui proses hadiah, dan hadiah adalah halal. Demikian juga kalau kita dikirim oleh orang yang bekerja di bank sebagai hadiah, ya itu dibolehkan untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Boleh enggak naik mobil dia? Kalau mobil yang dibeli hasil cicilan enggak boleh dinaiki, enggak boleh kita naik taksi, angkot. Apalagi wus. Wus itu hutangnya masih gede dan ada ribanya, ya enggak? Itu semua kendaraan umum, itu hasil riba. Betul apa benar? Nah, betul dan benar. Jalan kaki saja sudah. Termasuk ojol gitu, taksi online, itu hasil riba semua itu. Ya boleh lah ya, gak apa-apa. Asal bayar. Kalau tadi nebeng naik mobil dia, boleh ya. Bagaimana menjaga hati agar selamat dunia akhirat menghadapi sikap orang-orang dan lingkungan yang masih mencoba menghalalkan riba karena lebih memilih aman daripada harus bergesekan atau berbeda pendapat? Haruskah kita menakuti mereka? Atau harus tetap berpegang teguh dengan aturan? Haruskah kita mengikuti mereka atau berpegang teguh dengan aturan Allah dan Rasul? Ya ikutilah Allah dan Rasul. Jangan mengikuti kebanyakan orang, apalagi orang itu nyata-nyata salah dan keliru.
Karena jika kita tetap menasihati dan meluruskan, kita akan dianggap keras dalam beragama. Iya. Pertama, tetaplah sampaikan nasihat dengan cara yang lemah lembut, bijak dan hikmah. Dengan cara yang tidak menyakiti, dengan cara yang tidak disertai dengan celaan, hinaan, apalagi vonis. Vonis dengan kamu berdasar calon ahli neraka, itu enggak boleh, ya. Tetap. Adapun resikonya mereka menjauhi, membenci, memusuhi, ya itu resiko dari sebuah sikap yang benar, ya. Jangan takut. Allah menyatakan wala yakhafuna laumata laim. Jadi orang mukmin tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela karena amal soleh dan dakwah yang dilakukannya. Bagaimana bila malu dalam berbuat baik karena takut riya sehingga tidak jadi berbuat baik? Itu riya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amal linnas riya wal amalu li ajrin nas syirkun. Meninggalkan satu amal baik karena manusia itu riya. Beramal baik karena manusia itu syirik. Dan ikhlas adalah wal ikhlas ay yu'afiyanallahu minhuma. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau beramal, mau meninggalkan amalan bukan karena orang, tapi karena Allah. Kita beramal agar dibalas oleh Allah, diakui, dipuji, diapresiasi, dinilai oleh Allah, bukan oleh orang. Maka orang mau memuji, mau mencela, enggak ada urusan. Amal yang saya lakukan bukan untuk dinilai oleh kalian, tapi hanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Selama berat tahun ini saya mengikuti taklim. Namun kadang ada maulidnya dan tahlilnya. Apakah saya tetap mengikuti kajian tersebut? Kalau nyatanya tak ada penyimpangan, ya jangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُدُوا فِي حَدِثٍ غَيْرِ. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka berbicara atau meninggalkan pembicaraan yang buruknya tersebut. Kalau ada penyimpangannya enggak boleh kita hadir. Itu nas Quran, apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi dan larangan para ulama tentang hal itu jauh lebih banyak, ya. Tidak boleh. Apakah orang yang baru masuk Islam 1 tahun masih disebut mu'allaf? Mu'allaf bukan karena orang itu baru masuk Islam atau tidak. Masih kafir aja mungkin bisa disebut mu'allaf, atau bahkan lahirnya sebagai muslim sudah 70 tahun mungkin bisa disebut mu'allaf. Apa makna mu'allaf? Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dibujuk untuk apa? Untuk beberapa jenis. Pertama, kalau ada orang kafir jahat kepada Islam dan kaum muslimin, lalu kita kasih dari zakat, infak, sedekah, agar tidak terlalu kenceng fitnahnya, serangannya kepada kita. Karena malu, akhirnya dengan diberi uang atau pemberian, dia tidak lagi menyerang, tapi tetap dia kafir. Itu mu'allaf. Kedua, ada orang kafir, sudah kelihatan simpati kepada Islam.
kita bujuk hatinya agar masuk Islam dengan pemberian uang atau apa dari zakat, boleh. Akhirnya orang itu masuk Islam, itu mu'allaf. Yang ketiga, orang baru masuk Islam tapi masih goyah.

tunan, tunjangan. Berhenti tuh. Atau tidak sekeras kemarin tuh. Itu juga mu'alaf. Makna mu'alaf adalah orang yang hatinya dibujuk agar tidak menyimpang dari Islam, agar tidak murtad lagi atau agar tidak menyerang lagi. Walaupun mungkin dia tetap kafir, bisa aja disebut mu'alaf. Atau orang yang lahir di atas Islam tapi keliru pemahaman, lo nyerang pemahaman yang benar, kemudian kita kasih lalu berhenti, itu juga disebut dengan mu'alaf. Pertanyaan, apa perbedaan fasikh dengan talak? Kalau fasikh maknanya rusaknya tali pernikahan, ikatan pernikahan secara otomatis karena sebab-sebab tertentu. Seperti suami istri nikah sebagai muslim dua-duanya. Ternyata di tengah jalan suaminya murtad, keluar dari Islam. Maka otomatis hubungan suami istri itu putus, itu namanya fasikh, bukan talak. Otomatis bukan suami istri lagi. Atau istri yang murtad ke agama yang bukan ahli kitab. Atau ateis, fasikh sudah. Rusak, bukan suami istri lagi. Atau umpamanya adik kakak, karena terpisah, tidak tahu itu adik kakak, nikah gitu. Setelah ditelusuri, sudah nikah berapa tahun, sudah punya anak, terketahui ini adik kandung dan kakak kandung, nikah. Fasikh otomatis. Adapun talak adalah udah berantem kata suami, talak sudah ya. Itu perbedaan. Masa idah fasikh berapa lama? Enggak ada masa idah fasikh. Karena enggak bisa kembali ya. Kalau sudah murtad salah satunya enggak bisa kembali. Karena baru-baru ini suami saya melakukan hal tersebut. Hal tersebut itu apa? Fasikh. Pasti talak ya. Bukan fasikh. Maksudnya kecuali kalau suaminya murtad, ya fasikh. Dan enggak bisa kembali ya. Apakah isi pikiran kita dan isi hati kita juga akan dihisab, ataukah hisab hanya pada yang sudah dikerjakan? Harus dibedakan antara amalan hati dengan niat untuk melakukan satu amalan. Contoh amalan hati suudzon kepada orang. Contoh amalan hati mahabbah atau bughdah, cinta atau benci, cinta kepada Allah, cinta kepada sama manusia, itu amalan hati. Itu dihisab, itu dihisab. Punya cinta kepada sama muslim berpahala. Punya rasa benci, dengki, iri, suudzon kepada sama muslim, itu amalan hati. Itu dihisab, dosa. Makanya Allah berfirman, ijtanibu katsira minal dzon. Jauhi kebanyakan prasangka, ya. Itu amalan hati. Ditulis oleh para malaikat, ya. Karena ketika para ulama ahli tafsir menyatakan, apakah amalan hati dicatat oleh para malaikat? Ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi mereka mengetahui apa yang dikerjakan oleh kalian, termasuk yang dikerjakan oleh hati. Ada amalan hati berupa tadi, ya, suudzon kepada orang, benci atau cinta kepada orang. Kalau kita membenci sesama mukmin, dosa. Walaupun hanya di dalam hati tidak terungkap, karena itu sudah jadi amalan hati, ya. Kalau kita cinta kepada orang durhaka, itu dosa. Oleh Allah orang itu dibenci, dimurkai, oleh kita dicintai. Itu dosa, itu sudah amalan hati. Ya. Berbeda dengan niat

0: mengamalkan umpamanya, begitu kita dapat BC lalu dibaca, hadirilah kajian di Masjid Anu. Kita mau niat nanti mau hadir. Itu mah niat untuk mengamalkan hadir di kajian. Sudah dicatat satu amalan, ya. Ternyata jadi datang, dilipat gandakan 10 kali. Ternyata enggak jadi datang karena malas, dipikir-pikir malas, ah ustaznya gitu kurang ramah gitu. Atau ah suka berdesak-desakan enggak kebagian tempat. Ya pantas datangnya terakhir ya. Kalau mau kebagian tempat datangnya di awal dong. Akhirnya enggak jadi. Maka tetap pahala itu tidak dihapus, ya. Walaupun enggak jadinya karena malas. Tapi kalau enggak jadinya karena ada uzur, sudah siap pakai pakaian, sudah siap nenteng tas, ternyata mules. Akhirnya dibuka lagi ke WC. Ternyata kena menwa, mencret wae. Akhirnya enggak jadi, enggak bisa jauh dari WC. Enggak hadirnya ke kajian karena ada uzur, dia tetap dapat pahala ngaji secara utuh. Jadi kalau enggak jadinya karena ada uzur, dapat pahala utuh. Sama dengan kalau hadir 10 kali lipat. Kalau enggak jadinya karena malas, dapat satu pahala niat, ya. Dan begitu. Jadi harus dibedakan antara amalan hati dengan niat mau mengamalkan sebuah amal. Terakhir ya. Bagaimana kalau kita mandi di kamar mandi dengan tidak pakai penutup? Pakai celana atau kemban apa? Kemban? Kemben? Apa malaikat malu melihat kita? Iya. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke WC. Innal malaikata latadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar. Termasuk kalau ada orang telanjang, malaikat enggak masuk. Yang dimaksud malaikat yang enggak masuk adalah malaikat rahmat. Ke WC pasti kita terbuka aurat, maka malaikat rahmat enggak masuk. Adapun malaikat pencatat amal tetap masuk. Untuk menuliskan, kalau enggak kita bisa-bisa bebas di WC mau ngapain. Malakul maut masuk kalau sudah waktunya mati. Ada orang yang mati di WC banyak. Malaikat maut masuk. Ya bisa kita hindarkan, saya kayaknya mau mati, masuk WC ya. Biar malakul maut gak bisa masuk. Atau siapkan gambar-gambar orang. Datangkan anjing herder. Biar malakul maut gak masuk. Tetap masuk. Malakul maut, malaikat pencatat tetap masuk. Adapun yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar, ada anjing, ada orang telanjang. Maksudnya masuk dalam rangka tabrik atau menebar barokah, menebar rahmat. Tapi mungkin masuk dengan ketidakridhoan. Seperti umpamanya, kalau di suatu rumah, ya. Di rumah itu orangnya baik, tidak ada hal-hal yang maksiat, polisi, ustaz, orang biasa mau masuk ke sana untuk bertamu atau ada keperluan, iya. Tapi kalau di rumah itu ada judi, ada prostitusi, ada musik dansa-dansi, ustaz atau orang biasa enggak mau masuk dalam rangka silaturahmi karena di dalamnya ada keburukan. Tapi mungkin enggak masuk untuk mencegah, memprotes? Iya. Umpah lagi dansa-dansi, mabuk-mabukan atau ada perjudian, kita koordinasi dengan RT RW setempat, dengan Babinsa, dengan polisi desa, dengan warga, masuk. Untuk apa masuknya? Memprotes, mencegah. Untuk melampiaskan ketidaksetujuan. Mungkin? Mungkin. Ya. Seperti itulah para malaikat tidak akan masuk dalam rangka untuk menebar rahmat, kebaikan, dan barokah ke rumah itu kalau di rumah itu ada sesuatu yang terlarang. Nah, termasuk kalau kita ke WC membuka aurat, malaikat rahmat tidak masuk. Adapun malaikat pencatat amal, ketika di WC-nya dia menerapkan sunnah, dicatat sebagai pahala. Ketika di WC-nya umpamanya sambil ngeden, sambil nyanyi-nyanyi, dicatat sebagai dosa. Tetap ikut ke sana ya. Begitu juga malakul maut. Wallahu a'lam. Cukup ya. Sampai di sini waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Sabtu sebulan mendatang. Hari Senin saya ada jadwal di daerah Rawasari, Rawamangun di Masjid Salman Al-Farisi membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Dipersilakan datang untuk ikhwan dan akhwat. Waktunya 9:30 hari Senin yang akan datang. Dua hari lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmah. Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan Wa antu'min.

0: nabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya. anak asuhnya, tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan, kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi lau qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah apabila Nabi Sulaiman mengatakan, insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib enggak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian. Total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Imam An-Nawawi di Cilegon, Banten yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung. Para pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut gabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada, ikhwan yang sudah duduk manis dengan tenang di dalam masjid, dan akhwat yang masih ribut di luar masjid. Kita sudah mulai kajiannya akhwat ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah lebih dari 6 tahun yang lalu. Kita berjumpa di acara Tabligh Akbar di kota ini. Kita akan mengangkat tema agar mudah memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i, karena banyak orang yang puluhan tahun belajar mengaji, tapi pemahaman yang diambil dari rentang waktu belajar yang panjang tersebut, ilmu yang didapat tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Ada orang yang belajar nahwu shorof. Udah belasan tahun yang lalu sejak muda belajar. Sekali pertemuan, dua kali pertemuan, tiga kali, lima kali berhenti. Sebab liar, gak faham-faham. Nanti bulan depan ada lagi pelatihan atau kursus atau pelajaran nahwu shorof. Daftar lagi, semangat. Baru 3-4-5 kali pertemuan, aduh pusing, gak paham, berhenti lagi. Begitu dan begitu. Jadi puluhan tahun belajar ulum syar'iyah, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, belajar aqidah, tauhid, manhaj. Ternyata pemahaman yang diambil, yang terfahami tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Kenapa demikian? Itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Oleh karena itu, inilah yang kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Penjelasan yang sekarang kita akan terangkan, saya ambil dari sebuah kitab yang membahas tentang ilmu secara khusus. Namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak akan dibahas seluruh isi kitab ini, tidak akan cukup waktu. Tapi hanya satu fasal. Fasal ini oleh muallif rahimahullah diberi judul Al-Asbabul Mu'inatu ala Talabil Ilm. Beberapa sebab yang bisa membantu di dalam belajar ilmu. Lebih mempermudah dalam mempelajari ilmu. lebih gampang dalam memahami ilmu. Dan tidak banyak poin, hanya 4 poin yang diterangkan, tapi 4 poin ini menentukan berhasil tidaknya kita dalam belajar, menentukan seberapa banyak ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita pahami. Apa saja faktor penunjang di dalam memahami ilmu sehingga lebih mudah terfahami? Faktor pertama ini yang sangat-sangat fundamental. Ini mah mencakup semuanya nanti, termasuk aspek niat. Faktor pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pencari dan penuntut ilmu adalah faktor ketakwaan. Wajib setiap thullabul ilm memupuk kadar ketakwaan lebih bagus, lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Karena takwa ini merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Kata Allah, sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Telah Allah beri wasiat. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian kufur, ketahuilah, milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Ghani itu artinya enggak butuh apapun kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam. Ghani itu enggak butuh apapun dari alam ini. Alam inilah yang butuh kepada Allah. Kalau Allah merintahkan takwa, merintahkan ibadah, bukan berarti Allah butuh diibadahi. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kalian, agar kalian memperoleh keuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, ibadah untuk kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah mau diibadati tidak untung, didurhakai juga tidak rugi. Apakah kalau semua manusia ibadah dengan hebat kepada Allah itu menambah kekuasaan Allah? Tidak. Apakah kalau seluruh makhluk durhaka semua kepada Allah, apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Tapi semua yang Allah perintahkan, ibadah, takwa kepada manusia, demi kepentingan manusia itu sendiri, karena Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Jadi dalam ayat ini Allah wasiatkan untuk bertakwa ke orang zaman dahulu, ahlul kitab, dan kepada kalian, yaitu umat Islam sampai akhir zaman, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Selain takwa ini wasiat Allah, juga wasiat Rasul alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Abu Umamah Al-Bahili menyatakan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada', haji terakhir. Salah satu isi dari khutbahnya adalah, kata beliau, ayuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Ini wasiat pertama di Haji Wada. Salatlah kalian yang lima waktu, jaga salat lima waktu kalian. Pelihara saum Ramadan kalian. Tunaikan zakat-zakat harta kalian. Dan taati umara-umara kalian, penguasa-penguasa kalian, maka kalian akan masuk surga. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, di antara wasiat yang dia berikan, yang beliau berikan di waktu Haji Wada, yang pertama takwa. Kedua sholat, ketiga saum, keempat zakat, kelima taat kepada penguasa-penguasa kalian. Termasuk ketika Nabi alaihi salatu wasalam mau mengutus satu pasukan untuk berperang, memerangi musuh, ke negara musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memberikan wejangan terlebih dahulu, wasiat kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Dan wasiat yang pertama itu adalah jaga ketakwaan kalian. Ketakwaan prajurit di medan perang menentukan menang atau kalah, menentukan seberapa dahsyat pengaruh kekuatan kalian terhadap musuh. Kalau umpamanya ketakwaan yang menjadi dasar dari perangnya, ya akan takut mati. Yang dicari syahid. Sebab kematian itu tidak boleh dan tidak bisa dihindari. Maka tak perlu ditakuti. Yang perlu dihindari, ditakuti itu adalah buruknya kondisi kita ketika mati. Su'ul khatimah. Itu yang perlu diwaspadai. Dan ini perang kesempatan emas untuk meraih kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Maka dijaga niat. Syahid tapi niatnya untuk dunia, untuk pujian, kan bahaya. Seperti yang sudah kita bahas di Anyer kemarin. Yang antum semua enggak datang. Tapi mungkin mendengar di radio atau di Facebook, di YouTube. Itu bahaya kalau enggak ikhlas. Ketakwaan menyebabkan terjaganya keikhlasan, niat. Ketakwaan menyebabkan tidak takut mati ketika berperang, bahkan mencari kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Ketakwaan mendorong dia untuk memelihara adab-adab ketika berjihad. Enggak melanggar syariat ketika berjihad. Ketakwaan mendorong para prajurit untuk selalu berzikir selama perangnya. Karena itu menjadi kunci kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kalian, tangguhlah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ketika menjelaskan keutamaan zikir. Zikir itu bisa mengundang kekuatan fisik dan psikis. Seandainya zikir tidak menghasilkan atau melahirkan kekuatan fisik dan psikis, mustahil Allah menyuruh para mujahid untuk berzikir selama perang di momen yang sangat super sibuk. Sehingga beliau menyatakan, seandainya Ada manusia yang boleh tidak berzikir, hanya dua jenis manusia. Pertama, Nabi Zakaria. Ketika oleh Allah diberitahu akan diberi anak yang nanti namanya Yahya, beliau minta tanda, apa tandanya? Tandanya kamu gak akan bisa bicara selama 3 hari. Tapi Allah kemudian menyuruh selama bisu 3 hari, berzikirlah kamu setiap pagi dan petang. Padahal bisu, tapi tetap diperintahkan. Kedua, seandainya ada orang yang layak untuk tidak berzikir, niscaya para mujahid. Ketika perang kan sibuknya, mata harus jelalatan. Jelalatan mengawasi musuh, bukan lihat akhwat. Terus kaki tidak pernah diam, loncat ke sana kemari. Menghindari musuh, menyerang musuh. Mulut juga tidak diam, mengingatkan kawannya, menghardik lawan, bilang ciat, dan macam-macam. Pokoknya super sibuk. Tapi di tengah kesibukan jihad, wadzkurullaha katsiran, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Dan ini gak bisa dilakukan kalau tidak didasari oleh ketakwaan. Maka Nabi SAW mewasiatkan ketakwaan kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Termasuk para sahabat ketika mereka ingin memberi wasiat baik sebagai penguasa kepada bawahannya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai guru kepada murid-muridnya. Wasiat yang pertama kali diberikan itu takwa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim surat kepada anaknya Ibnu Umar. Apa isi suratnya? Amma ba'd. Fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla. Fa innahu man ittaqahu waqah. Wa man aqradahu jaza wa man syakarahu zada. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada anaknya, aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan berikan balasan. Pinjaman yang baik di sini tuh istilah lain untuk infak atau sedekah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Maksudnya infak dan sedekah. Kenapa infak dan sedekah dianggap disebut dengan pinjaman yang baik? Jangan disalahfahami seperti si Yahudi. Yahudi mendengar Allah mengatakan demikian, oh Allah butuh pinjaman. Mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, miskin, butuh pinjaman dari orang. Kami mah kaya, memberi pinjaman ke orang. Dengan bunga tentu saja. Karena pekerjaan Yahudi yang dominan saat itu membunga-bungakan uang, meminjamkan uang dengan bunga. Mereka mengklaim kaya. Allah fakir, butuh pinjaman dari manusia. Kenapa begitu? Ya salah paham ditambah dengan sentimen keyakinan. Orang yang sentimen kepada Islam ditambah bodoh, baca ayat disalahfahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang dimaksud memberi pinjaman itu infak dan sedekah. Kenapa diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah? Karena dalam hukum Allah setiap pinjaman itu wajib dibayar, dikembalikan. Maka ini mengandung mana setiap yang berinfak dan bersedekah pasti Allah ganti sesuai dengan janji Allah. Kata Allah, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلَهُ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang pohon. Dari setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu pohon 100 benih. Ini ada 7. Jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700 benih. Setiap infak Allah lipat gandakan balasannya di dunia. Di dunia ini. Dengan 700 kali lipat. Walahu ajrun karim. Ini di akhirat. Bagi dia ada pahala yang mulia di akhirat. Ini menunjukkan setiap yang infak sedekah pasti dikembalikan oleh Allah. Maka diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar menyatakan man aqradahu jazahu. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah pasti balas. Allah pasti kembalikan. Wa man syakarahu zadahu, siapa yang bersyukur kepada-Nya pasti Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, ini isi wasiat takwa kepada Allah. Siapa yang takwa Allah jaga dia. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik artinya infak sedekah, Allah akan balas 700 kali lipat atau lebih. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Di antara sederet poin wasiat, wasiat pertama, poin pertama adalah takwa. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi wasiat kepada seseorang. Isi wasiatnya dia berkata, usika bitaqwallahi azza wa jalla alladhi labuda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah yang kamu pasti akan menemuinya. Dan tidak ada masa akhir dari kehidupan selain kepada dirinya. Dialah pemilik dan penguasa dunia dan akhirat. Itulah para sahabat. Mewasiatkan kepada anaknya, kepada orang lain.

sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli hal fi laylika wa naharika wa khafillahi biqadari qurbika minka wa qudratika alaik wa'lam annaka bi'aynihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairih wala min mulkihi ila mulki ghairih falyu'adzim minhu hadraka falyukthir wajlaka wassalam. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena Dia yang mengawasi aspek batinmu. Juga yang selalu mengawasi kamu dalam keadaan kamu alaniah-alaniah ini bisa dua macam. Sarirah juga bisa dua makna. Sarirah dengan alaniah itu dua makna, dua kata yang berbeda makna. Sarirah bisa bermakna aspek batin, hati Allah ketahui. Kedua, sarirah bisa bermakna ketika kamu menyendiri, tak ada orang lain bersamamu. Alaniyah bisa bermakna dua, aspek zohir kalian atau ketika kalian berada di tengah orang banyak. Kan biasanya sikap kita ketika menyendiri dengan di tengah orang banyak kan bedanya. Ketika menyendiri bebas. Siga kuda lepas tina gedogan. Gak ada yang melihat, gak ada yang mengawasi. Dari kalangan sesama manusia bebas. Tapi kalau berada di tengah orang banyak, jaim dia. Jaga image dia. Jaga wibawa dia karena banyak yang melihatkan gitu. Dia lupa, dia lalai walaupun menyendiri, tetap ada yang melihat, yang mengawasi. Pertama Allah tentu saja. Termasuk aspek batin kita. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Jadi ada Allah yang melihat, mengawasi lahir batin. Kedua, ada malaikat. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan ada rakib, kiri ada atid. Di depan belakang ada malaikat hafadah. Kata Allah, walahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Kanan kiri ada rakib atid, di depan belakang ada malaikat hafadah. Ada malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaika. Tak ada seorang pun di antara kalian. Kecuali diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Di sekeliling kita itu banyak pengawas. Nah maka, ini yang kemudian disebut dengan sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Kita tak pernah sendirian pada hakikat. Walaupun di tempat sepi, di kamar sendirian, si pintu dikunci. Gak ada orang yang melihat, gak ada CCTV di sekeliling. Semut juga dilihat, bisa ada yang ngintip, ada ditines. Bebas, enggak. Tetap ada yang mengawasi. Allah dan para malaikat. Maka
bertakwa.

Walah kamu kepada Allah yang selalu mengetahui isi batinmu, mengawasi lahiriahmu. Mengawasi ketika kamu sendirian dan melihat ketika kamu berada di hadapan orang banyak. Faj'alillaha min balika ala kulli hal fi lailika wa naharika. Jadikan Allah sebagai prioritas perhatian yang pertama dalam setiap keadaan siang ataupun malam. Kalau berbuat, beramal, prioritaskan penilaian, penglihatan, balasan dari Allah, bukan dari sesama manusia. Kalau ibadah kita hanya ingin dilihat, dinilai, dibalas oleh Allah, ibadah kita enggak akan ada beda baik bersendirian ataupun di hadapan orang banyak. Baik aspek lahir kita ataupun aspek batin kita. Rata-rata ya. Ibadah yang kita lakukan itu sebatas ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Batin kita memang rata-rata tidak ikut ibadah. Coba sholat. Kita berdiri, kita takbir, kita ruku, kita baca fatihah dan baca doa-doa sholat, kita sujud. Itu hanya fisik. Apakah hatinya, jiwanya ikut sholat atau tidak? Seringnya jiwanya, hatinya tidak hadir ketika sholat. Ingat ke sini, ingat ke sono, ingat ke pekerjaan, ingat ke untung rugi, ingat ke hutang, ingat urusan dunia. Aspek batin kita tidak ikut sholat. Padahal kewajiban baik sholat ataupun yang lainnya itu tertuju pada kedua-duanya loh. Pada fisik kita berupa gerakan-gerakan lahiriah, berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Dan pada aspek batin kita, ruh kita, jiwa kita, hati kita juga wajib sholat. Menghayati isi bacaan, menghayati hakikat dari gerakan sholat. Coba hayati betapa matchingnya antara gerakan sholat dengan doa yang dibaca dalam gerakan itu. Ketika kita ruku. Ruku itu posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Maka ketika kita menghinakan diri, Allah suci dari kehinaan. Allah mah tidak hina, Allah agung. Maka kita baca tasbih subhana. Allah maha suci. Maha suci dari apa? Dari kehinaan, maka kita sebut lawan dari kehinaan yaitu agung. Kita sebut sifat Allah yang agung. Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud itu posisi ketika kita sedang merendahkan diri. Maka ketika kita merendahkan diri kita sucikan Allah dari kerendahan. Dan kita sebut sifat Allah yang menjadi lawan dari kerendahan. Apa? Maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah. Allah maha tinggi, tertinggi. Kita hina ketika ruku, Allah agung. Klop kan bacaan dengan posisi? Makanya karena ruku dan sujudlah posisi ketika menghinakan diri, merendahkan diri, enggak boleh baca Quran di sana. Quran terlalu agung, keagungan Allah sebagai firman Allah, kalamullah menjadikan Quran jangan dibawa ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri. Nuhitu an aqra'ul Quran fir ruku was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Matching kan antara gerakan dengan bacaan. Hayati dengan hati. Ketika kita ruku ingat posisi kita sedang menghinakan diri, hinakan diri kita. Ketika sujud kita sedang merendahkan diri, rendahkan.
diri kita lahirnya batinnya. Begitulah. Jiwanya ikut sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ingat, Allah mengawasi aspek batin kita, sarirah kita ataupun alaniah kita, dan jadikan Allah sebagai prioritas pertama dalam segala hal, termasuk dalam hal pihak yang diharapkan, diinginkan, menilai ibadah kita, mengapresiasi amal kita, dan membalas seluruh pengorbanan kita dalam ibadah. Bukan manusia. Kita tidak berharap dinilai oleh manusia, diberikan komentar oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, bahkan dibalas oleh manusia atas ibadah kita. Tidak. Nah, inilah beberapa wasiat dari Allah, dari Nabi SAW, dari para sahabat, dan dari para ulama. Ternyata wasiat pertama adalah takwa. Karena ini menjadi fondasi bagi seluruh amalan. Amalan yang dilandasi oleh ketakwaan itu yang dijamin diterima. Kalau bukan ketakwaan, ditolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ayat ini diterangkan oleh Allah ketika menjelaskan dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkorban. Dua-duanya melaksanakan. Tapi satu diterima, satu ditolak. Yang diterima ini yang didasari oleh ketakwaan. Karena ketakwaan yang dia pilih kambing yang untuk berkorban itu yang terbaik, termahal, terbagus. Karena apa? Untuk menunaikan perintah Allah. Masa perintah Allah dilaksanakan asal-asalan ala kadarnya. Dia pilih yang terbaik. Yang satu lagi melaksanakan tapi dipilih yang terburuk. Sayang kepada harta. Kalau enggak dilaksanakan takut durhaka. Kalau dilaksanakan dengan yang terbaik lebar, sayang. Akhirnya dilaksanakan tapi ala kadarnya, ditolak. Makanya hati-hati ikhwan. Akhwat, kalau nanti kurban yang perintah Allah loh. Kurban ini ibadah agung yang oleh Allah disandingkan dengan sholat minimal di dua ayat. Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan dibaca wanhar. Awas. Ha dengan ha. Jauh bedanya tuh. Salah makhraj, salah makna. Fasholli, sholatlah kamu. Li rabbika untuk Rabbmu. Wanhar, sembelihlah. Menyembelih juga untuk Allah. Kalau wanhar, bentaklah. Gawat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu untuk Rabbmu dan bentaklah. Siapa yang dibentak tuh? Wa ammal yatima fala taqhar. Ammas sa'ila fala dan har, jangan har di sini. Belajar tajwid dan makhraj biar tidak salah baca, salah arti. Dua anak Adam tadi menyembelih. Satu yang gede karena dasarnya ketakwaan. Satu yang kecil. Kalau nanti Al-Hanif mengadakan acara penggalangan penitipan hewan kurban, jangan tanya, berapa harganya? Sekian. Yang paling murah berapa? 3 juta. Ada yang 1 juta enggak? Melaksanakan ingin, tapi ingin yang paling minim. Ini untuk melaksanakan perintah Allah loh. Jangan tanya yang termurah. Tapi sesuai dengan budget maksimal yang kita mampu. Kalau kita mampu 10 juta, tanya berapa yang paling mahal? 6 juta. Ada enggak yang 10 juta? Enggak ada. Cari. Bila perlu banteng ambil. Sembelih biar mati. Nah, untuk kurban.
Ini kalau ketakwaan yang melandasinya. Jadi inilah wasiat utama ketakwaan. Termasuk ketika ibadah apapun, termasuk ketika mencari ilmu, ketakwaan wajib menjadi dasar dari ikhtiar upaya perjuangan kita dalam mencari ilmu. Sebagaimana nanti ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan penjelasan para ulama akan kita terangkan dalam masalah ini. Sebelum ke sana, apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqo, yaqi. Waqo itu artinya menjaga atau apa ya, menyelamatkan, membentengi. Itu waqo. Fi'il amarnya qi, hanya satu huruf. Waqina adzabannar, wa dan qi. Apa arti waqina adzabannar? Selamatkan kami dari api neraka, dari azab neraka. Adapun makna taqwa adalah ayaj'alal abdu bainahu wa bainama yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Makna taqwa adalah seseorang menjadikan benteng, perisai, pelindung, penyelamat antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Itu makna takwa secara umum. Kita membuat benteng dari apa yang kita takuti. Membuat perisai, membuat pelindung ya agar bisa selamat dari apa yang kita takuti, itu takwa. Sehingga ketakwaan seseorang kepada Allah, kalau kita takwa kepada Allah, maknanya adalah an naj'ala bainana wa baina ma nakhsha min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqina min dhalik bi fi'li ta'ati wa jinabi ma'asihi. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah, maknanya orang itu membuat perisai, pelindung, benteng antara dia dengan azab dan murka Allah yang paling ditakuti. Kita takut kepada Allah. Yang kita takuti azabnya, murkanya, laknatnya, nerakanya itu tuh. Maka bikin perisai, bikin pelindung. Tapi pelindungnya bukan benda. Bukan benteng dari besi, bukan tameng dari baja. Enggak akan bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Pelindungnya itu adalah melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Hanya itu tuh yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Makanya takwa sering didefinisikan oleh para ulama imtithalu awamirih wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, itu takwa. Karena hanya itu yang bisa membentengi kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang takwa ini sering disandingkan dengan kata lain yaitu al-birr. Seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Berta'awunlah atau bertolong-menolonglah kalian dalam bir dan takwa. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang mandiri, misah sendiri-sendiri, takwa-takwa, bir-bir. Kalau dua-duanya berdiri sendiri, terpisah di dua kalimat yang berbeda, maka takwa dan bir ini sinonim, maknanya sama. Mencakup dua-duanya tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat seperti wa ta'awanu albir wa taqwa, maka maknanya berbeda.
Albir artinya melaksanakan perintah, takwa artinya menjauhi larangan. Dua kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak tuh. Seperti bir dan takwa, seperti al-haul dan al-quwah, la haula wala quwata illa billah. Nah, seperti itu al-haul dan al-quwah maknanya kalau dua-duanya terpisah maknanya sama, sinonim. Kalau dua-duanya berjumpa seperti la haula wala quwata illa billah maknanya berbeda. Al-haul adalah al-istita'ah lidaf'il li jalbil manafi dan al-quwah lidaf'il madar. Al-haul artinya kekuatan, kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah adalah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Islam dan iman, kalau dua-duanya terpisah, maknanya sama. Ya aspek lahirnya, ya aspek batinnya. Tapi kalau dua-duanya berjumpa, iman dan Islam berjumpa, maka iman hanya amalan batin, Islam hanya amalan lahir. Itu yang melatar belakangnya kenapa rukun iman semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sampai kepada takdir. Dan rukun Islam semua rukunnya itu amalan lahir. Mengikrarkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji itu amalan lahir. Karena antara rukun Islam dan iman ini diterangkan dalam satu konteks pembahasan dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW dalam wujud seorang manusia, fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya tentang iman. Lahir rukun iman yang enam, sedak tak benarkan. Terus fa'akhbirni anil Islam, lahir rukun Islam yang lima. Ah, karena dalam satu konteks pembahasan, maka kita lihat perbedaan. Iman hanya aspek batin, Islam hanya aspek lahir. Termasuk dalam sholat jenazah, di takbir yang ketiga, setelah membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai wa'adkhilhul jannah wa'idhu min adhabin nar wa'adhabil khabar, terus doa selanjutnya itu kan Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahya alal islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, man ahyaitahu minna fahyal Islam. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Ketika hidup, hidupkan di atas Islam. Karena ketika hidup dia harus beramal, berbuat. Tapi man ahyaitahu minna, man tawafaitahu minna, fatawafahu al-iman. Siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Karena setelah wafat, hanya aspek batin yang terus menemani ke alam kubur sampai ke akhirat. Ketika masih hidup, hidupkan dia di atas iman. Karena dia harus beramal dengan anggota badannya, amal lahiriahnya. Begitu terus. Jadi kata yang seperti itu, dua kata kalau bertemu maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Itu ada sampai kaidah seperti itu. Nah, adapun keterkaitan takwa dengan ilmu. Siapa yang bertakwa, ketakwaannya ini akan mendukung orang itu dalam pencarian ilmunya. Allah akan mudahkan. Allah akan gampangkan. Allah akan bukakan jalan bagi dia untuk memperoleh apapun yang bisa mempermudah dia memahami ilmu. Dipertemukan dengan guru
yang baik, yang bagus, yang mampu memberikan bimbingan secara tulus, difasilitasi oleh Allah, dipermudah fasilitas seperti dikasih biaya untuk belajarnya, dikondisikan agar kondusif, pokoknya begitulah. Kalau si tulabul ilm ini, si talibul ilm ini memiliki ketakwaan. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya nih Surah Al-Anfal 29, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah pemilik karunia yang sangat agung. Ada tiga janji yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Janji pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Apa itu furqan? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay yaj'ala lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal dhar wan nafi wa hadha yadkhulu fihi al-ilm. Bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulum ma la yuftahu li ghairihi. Fa inna taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz wa li hadza yudhkaru an-Syafi'i rahimahullah annahu qala. Makna Allah akan berikan furqan kepada kalian adalah Allah akan memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang madarat dan yang manfaat. Apa sesuatu itu? Ilmu. Mana yang batil, mana yang hak, hanya ilmu yang bisa membedakan. Mana yang maslahat, mana yang madarat, hanya ilmu. Maknanya Allah akan membukakan bagi orang itu ilmu-ilmu yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena ketakwaan melahirkan tambahan hidayah, tambahan ilmu, tambahan hafalan. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Dalam bentuk dia melaksanakan semua yang Allah perintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah. Di Bandung mah disebut nate fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Terus yang Allah haramkan, yang Allah makruhkan dijauhi sejauh-jauhnya. Itu takwa. Siapa orang yang demikian, Allah akan berikan hidayah. Allah akan gampangkan ilmu, Allah akan mudahkan dia di dalam menghafal. Sebaliknya siapa yang ibadahnya asal-asalan ala kadarnya. Perintah Allah diabaikan, kalau dilaksanakan asal melaksanakan. Larangannya banyak dilanggar. Apalagi semua larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Artinya serba-serba dilabrak. Terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia akan diberikan azab, hukuman kontan. Berupa apa? Disulitkannya dia dalam menghafal segala sesuatu, ditumpulkannya daya analisa dia terhadap sesuatu, dicabutnya hidayah yang mungkin selama ini ada pada dirinya, Allah cabut, dihalangi dia dari hidayah untuk mengamalkan amalan yang selama ini belum diamalkan, Allah jauhkan hidayah untuk mengamalkan amalan itu. Bahkan
terkena dengan penyakit hese apal gancang poho. Kalau menghafal susah, sekali sudah dihafal, lupa lagi. Nih, ada kisah diterangkan al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebait syairnya. Beliau itu mau menulis sebuah kitab, sudah ada bahan, pas mau dituliskan, lupa apa yang dituliskan. Beliau datang ke gurunya, nama Imam Waqi, curhat. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Maka tinggalkan kemaksiatan, tobat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Oh ternyata beliau tanpa sengaja melihat seorang perempuan, diterangkan dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, menaik kuda tersingkap betisnya, Imam Syafi'i tanpa sengaja itu ya langsung berpaling. Tapi itu menyebabkan apa yang sudah dihafal lupa. Beliau cepat bertaubat untuk mengembalikan kembali hafalannya. Lalu beliau abadikan dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temui dalam kitab Dewan Syafi'iyah, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Isi syairnya, syakautu ila waqi su'ahifdi, farshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbaruni bi annal ilma nurun, wa nurullah la yuhdalil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka para penuntut ilmu wajib menjauhkan diri dari dosa, dari maksiat. Agar daya hafalnya kuat. Kalau sudah hafal kuat dan tidak mudah lupa. Makanya Ibnu Mas'ud menyatakan, inni la ahsibu. Aku ahsibu di sini yakin. Idza nasiya ar-rajulu ma ya'lamuhu. Kalau seseorang melupakan ilmu yang sudah dia ketahuinya, itu karena dosa yang dia lakukan. Suatu saat Imam Malik itu lagi ngajar tuh. Ajar hadis, satu hadis itu bisa berkali-kali pertemuan. Kalau kita satu pertemuan bisa 10 hadis. Kalau Imam Malik, para ulama, satu hadis berkali-kali pertemuan. Karena satu hadis dibahas detail. Tidak hanya matan, isi hadis, tapi juga sanadnya, rawinya, gitu ya. Semua muridnya menulis, cuma ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak nulis? Pemuda ini menjawab, saya sudah hafal semua yang kau terangkan. Banyak, iya. Coba dites, diulang lagi dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Betul, pemuda ini hafal. Pemuda ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Nah, taulah kita kenapa kita sekarang ini terkena penyakit hese apa? Gancang poho. Sulit hafal, mudah lupa. Ternyata banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kurangnya kadar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wala syakka annal insan kulama izdada ilman izdada ma'rifatan wa qurbanan wa furqanan bainal haqqi wal batil wal dhari wal nafi wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'alal insani min al-faham
Li'anna taqwa sababun liquwatil faham. Wa quwatil faham yusalu biha ziyadatul ilm. Tidak diragukan lagi apabila seseorang bertambah ilmunya, bertambah juga pengetahuannya dan furqannya antara hak dan batil. Semakin bertambah ilmu, semakin mampu membedakan hak batil, yang manfaat dan yang madarat. Demikian juga Allah akan membukakan pemahaman kepada orang itu. Karena ketakwaan bisa memperkuat pemahaman. Dan pemahaman yang kuat bisa melahirkan tambahan ilmu. Contoh umpamanya dua orang menghafal satu ayat yang sama. Tapi kemudian ditanya, apa yang bisa kamu ambil faidah dari satu ayat itu? Yang satu hanya menghasilkan dua faidah, yang satunya lagi bisa melahirkan 10 faidah. Kenapa? Daya analisanya lebih tajam yang 10. Kenapa? Salah satunya karena kualitas ketakwaan. Oleh karena itu, ketika turun ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini turun, Islam sudah sempurna. Para sahabat senang, bahagia. Agama kita sudah sempurna. Cuma ada satu sahabat yang sedih dan menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa kamu menangis? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah seharusnya kita gembira? Iya. Kenapa kamu menangis? Apa jawab Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Ya, kan ada lagi wahyu yang turun. Kalau tugas beliau selesai, ini isyarat sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah SWT. Tuh, ini yang tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa? Karena kualitas ketakwaan. Mendengar itu barulah para sahabat juga sedih nangis. Betul saja. Kurang dari 3 bulan, hanya 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fattaqwa sababun li ziyadatil faham wa yadkhulu fi dhalika aidan al-firasah. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab bertambahnya pemahaman dan tercakup di dalamnya firasat. Maknanya Allah akan memberikan firasat yang tajam kepada orang yang bertakwa sehingga mampu membedakan dua perkara yang samar bagi umumnya orang, tapi sangat-sangat-sangat gamblang dan jelas bagi dia. Dan firasat ini luar biasa banyak terjadi di kalangan para sahabat dan para ulama. Suatu saat ketika Uthman bin Affan radhiyallahu an sedang menjadi khalifah, datang delegasi dari negara lain. Mereka datang berombongan, kelihatan lelah. Utsman menyatakan, di antara kalian ada yang terjerumus dalam perzinahan di tengah jalan. Kaget mereka semua, kok Utsman tahu? Sampai mereka menyatakan, hal yanzilul wahyu, apakah wahyu turun lagi? Beliau menyatakan, enggak, ini adalah firasat. Ada satu hadis, tapi hadis ini dinilai dhaif. Kedhaifannya di antara diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam
Ada kitab Limadza Ikhtartul Manhaj As-Salafi. Ada satu hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya seorang mukmin. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi ini dhaif hadisnya. Inilah faedah yang pertama. Siapa yang bertakwa, Allah akan gampangkan ilmu bagi dia. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan permudah kalian cara untuk memahami ilmu. Faedah kedua dari ayat tadi, setelah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian. Makna takfiru sayyi'at yakunu bil a'mali shalihah. Fa innal a'mala shalihah tukaffirul a'mala sayyi'ah. Maksud dihapuskannya kesalahan kalian adalah diberi hidayah untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wal ramadan ila ramadan kafaratun liman bainahuma majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan tadi. Innal hasanati yudhibna sayyat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga makna wa yukaffiru ankum sayyatikum. Kalau kamu bertakwa, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepadamu untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Diberi hidayah untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak infak dan sedekah. Karena semuanya itu merupakan amalan penghapus dosa. Ini menunjukkan takwa penyebab lahirnya atau turunnya hidayah dari Allah untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk banyak-banyak istighfar, untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni kamu. Tadi disebutkan menghapus kesalahan kamu. Yang ini mengampuni kamu. Apa bedanya? Bukankah dihapus kesalahan itu berarti diampuni, gitu ya? Diampuni itu berarti kesalahan-kesalahannya di apa? Dihapus. Bukankah ini sama maknanya? Kalau sama maknanya tidak akan diulang dua kali. Maknanya beda. Tapi memang dalam bahasa kita enggak ada terjemahan yang pas untuk maghfirah. Wa yaghfir lakum, kan ada juga ya Allah maafkan aku, ampuni aku, gitu ya, dalam surah Al-Baqarah terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta tiga, wa'fu anna maafkan kami, waghfir lana ampuni kami, warhamna rahmati kami. Apa beda dimaafkan dan diampuni? Bukankah itu-itu juga, gitu ya? Jawabnya bukan itu-itu juga. Maknanya beda, bukan sama.
Maghfirah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin berasal dari kata mighfarah. Lebih dari sekedar ampunan. Mighfarah itu helm. Topi baja yang biasa dipakai prajurit di medan perang. Menutupi seluruh kepala. Kadang-kadang menutupi sebagian dari wajah. Yang terlihat hanya mata gitu ya. Untuk melihat, bibir mungkin untuk mengomando. Kadang-kadang mulut juga tertutup. Itu mighfarah. Mighfarah ada dua fungsi. Pertama menutupi, kedua melindungi atau menyelamatkan. Jadi kalau ada panah menuju kepala, gak belentrang, gak akan tembusnya. Mungkin liar, mesan mungkin. Tapi gak akan tembus. Ada pedang nyabet kepala, belentrang, puyeng. Tapi gak akan mati ya. Kecuali kalau selagi puyeng, bres ya mati. Itu mighfarah. Nah, maghfirah punya dua fungsi. Menutupi dan menyelamatkan. Menutupi dari apa? Menutupi aib kesalahan dia di mata sesama manusia. Itu di dunia. Di akhirat dia diselamatkan dari azab neraka, dari sanksi atas dosanya. Dan tidak akan terkena azab. Selamat dia. Jadi kalau seorang berdosa, lalu dosanya itu Allah rahasiakan, Allah tutup di muka bumi ini. Orang lain gak tahu bahwa dia berdosa. Di akhirat dia diampuni, tidak diazab, itu menunjukkan dia dapat maghfirah. Tapi kalau seorang berbuat dosa, tapi dua dosa dibongkar oleh Allah, orang-orang tahu. Walaupun di akhirat diampuni, dia enggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya dia berdosa, dosanya ditutup oleh Allah di dunia, di akhirat diazab, dia juga enggak dapat maghfirah. Jadi maghfirah itu orang yang berdosa, dosanya oleh Allah di dunia ditutup, dirahasiakan. Di akhirat diampuni, tidak diazab, itu yang namanya maghfirah. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Allah hendak menyelamatkan seseorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil dia, lalu Allah tutupkan satar, gording, penutup. Orang lain enggak melihat, enggak mendengar. Lalu Allah bertanya ke orang itu, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini pada hari ini? Allah sebut semua dosanya. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya betul saya mengakui Allah. Terus setiap dosa sampai dia meyakini dia akan binasa. Ah, babak belur nih saya. Dosanya diungkit semuanya. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru halaka al-yawm. Aku sudah tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia. Dan sekarang dosamu itu aku ampuni. Inilah maghfirah. Raih maghfirah. Gimana caranya? Salah satunya ini dengan ketakwaan. Allah menyatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan kasih maghfirah kamu. Maghfirah itu ya dosa-dosa kita ditutup, aib kita dirahasiakan oleh Allah. Orang lain enggak tahu. Bahwa kita ini banyak dosa, banyak aib, disangkanya kita mah orang soleh lalu dipuji kan gitunya. Kenapa mereka memuji kita? Enggak tahu aib-aib kita. Abdullah bin Mas'ud sampai menyatakan, seandainya dosa itu berbau, setiap dosa melahirkan bau, niscaya tak ada seorang pun manusia yang mau duduk dekat denganku. Itu selevel Abdullah bin Mas'ud loh.
sahabat utama yang dijamin ahli surga. Apalagi kita. Jadi kalau orang memuji kita bukan karena kita benar-benar sebaik dugaan dia, tapi karena sempurnanya Allah menutup aib-aib kita. Disangkanya kita soleh, padahal salah. Makanya ketika dipuji, doanya jangan, saya sehat. Jangan begitu. Ada tiga kalimat yang harus diucap. Allahumma la tu'akhidna bima yakulun. Wa Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Waghfirni ma la ya'lamun. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji kita tuh karena enggak tahu kita banyak dosanya. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka dengan hidayah. Tulis hadis apa doa tadi, hafalkan. Kecuali kalau kita enggak pernah dipuji, enggak perlulah. Tapi kalau banyak orang memuji kita, hafalkan kemudian. Amalkan ketika orang memuji kita. Jadi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maknanya Allah berikan maghfirah. Allah tutup dosamu di dunia, Allah ampuni dosamu di akhirat dan tidak akan diazab. Ini hasil dari ketakwaan. Berdasarkan hal itu, ketakwaan adalah dasar bagi segala kebaikan. Segala amal, segala ikhtiar landasi dengan ketakwaan. Termasuk ketika akan mencari ilmu, barengi dengan ketakwaan, Allah akan permudah semuanya. Orang yang mencari ilmu dilandasi dengan ketakwaan, dia ibadah. Tidak hanya yang fardu, juga yang sunnah. Dia jauhi dosa dan maksiat. Dia jaga dirinya agar tidak terkotori oleh sesuatu yang Allah murkai. Maka orang itu akan dianugerahi, diberi hadiah yang luar biasa. Berupa apa? Kekuatan hafalan. Mudah hafal, susah lupa, ketajaman analisa. Kalau menganalisa sesuatu, dia bisa lebih tajam, lebih banyak faedah yang dia ambil dibanding orang lain. Itu karena ketakwaan. Dia akan tetap semangat dalam mencari ilmu. Selain dia akan tulus ikhlas ketika niat mencari ilmu, bukan untuk menjadi orang beken, terkenal, bukan untuk menjadi alat, dijadikan alat untuk meraih kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, enggak. Tapi untuk akhirat. Niatnya benar, cara mencari ilmunya benar. Ditambah dengan ibadah intensif, ditambah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Sudah, Allah mudahkan bagi orang itu untuk memahami ilmu. Dijamin orang itu akan cepat faham, banyak hafalan, dan akan Allah angkat kemuliaannya menjadi seorang alim. Dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh sesama manusia, dunia sampai ke akhirat. Ini yang menjadi penyebab yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kemuliaan orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Inilah kiat yang pertama agar kita Allah mudahkan untuk memahami ilmu, yaitu ketakwaan. Kedua. Ketiga, keempat, dan seterusnya nanti tahun depan. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Baru satu poin saja ketakwaan. Bukan habis lagi. Untuk tanya jawab juga sudah enggak ada sisa.
Ada tersisa 6 menit lagi lah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang mau langsung boleh, yang catat. Akhwat, catat aja ya pakai surat.

0: Kalau boleh, ini pertanyaan yang tertinggal kemarin kan Ustaz mengenai Dajjal. Tolong dijelaskan tentang Dajjal ini, bahwa kan ada hadis sahabat yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu, dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang 100 tahun sejak malam ini nggak ada lagi yang hidup setelah aku. Itu maksudnya gimana, Ustaz?
1: 100 tahun apa?
0: Ya, 100 tahun setelah malam ini, dari saat Rasulullah bersabda itu, makanya ke depan itu gak ada lagi yang hidup. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah SAW itu. Ini hadis ini kaitannya dengan pembahasan Nabi Khidir itu, Ustaz. Kan ada yang mendalilkan tentang hadis itu bahwa 100 tahun semenjak hari ini, gak ada lagi manusia yang hidup dari zaman Rasulullah SAW itu. Ini dikaitkan dengan Dajjal yang apanya sudah
1: Baik. Iya, barakallahu fik. Ada seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari. Kisah berjumpanya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari berlayar di lautan lalu terhempas ombak dan terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka masuk ke pulau itu ada satu makhluk, entah orang, entah binatang. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu yang tebal, saking tebalnya tidak diketahui mana depannya, mana belakang. Dan dia bisa bicara. Terus makhluk ini disebut dengan jasasah atau jasus. Jasasah itu tukang mencari berita, intel bahasa kitanya. Kalian sudah ditinggalkan oleh orang yang ada di bangunan itu. Akhirnya Tamim dan kawan-kawan pergi ke bangunan itu. Di dalamnya ada seseorang yang tinggi, kekar, tapi dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Dari mulai lutut sampai mata kakinya dibelenggu dengan besi, besinya diikat dengan rantai yang sangat kuat, lalu terjadi dialog. Dialognya panjang. Ternyata itu Dajjal. Setelah keluar dari pulau itu, Tamim Ad-Dari ke Madinah menyampaikan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu disuruh Tamim Ad-Dari menceritakan. Lalu beliau menyatakan, bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian seperti yang diterangkan oleh Tamim Ad-Dari. Dan seterusnya. Itu nyata, ya. Dan itu nanti akan kita bahas kisah Tamim Ad-Dari di Jumat yang akan datang. Dajjal sudah ada saat itu dan ada sampai sekarang dan akan muncul, akan keluar di akhir zaman. Itu keyakinan jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang meyakini Dajjal tidak ada sekarang ini. Tapi nanti di akhir zaman Allah ciptakan. Lalu muncul, keluar. Dan menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Yang berpendapat seperti itu diantara Syaikhul Utsaimin.

0: seorang pun dari kalian yang masih hidup. Dan betul, tak ada seorang pun sahabat yang masih hidup sejak saat itu setelah berlalu 100 tahun. Semua sudah wafat. Maksudnya dari kalangan para sahabat. Adapun Dajjal bukanlah sahabat. Dajjal itu kafir, iya rajanya kekafiran, bukan hanya kafir, mengkafirkan orang, membuat orang murtad, menyembah dirinya, mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah. Siapa yang tidak mentaatinya akan disanksi dan seterusnya, iya. Jadi tidaklah bertolak belakang antara perkataan Nabi SAW bahwa tak ada seorang pun di antara kalian yang masih hidup setelah 100 tahun sejak hari ini. Maksudnya hidup di kalangan para sahabat yang ada, kalangan kaum muslimin. Adapun Dajjal, pertama bukan sahabat. Yang kedua, segala sesuatu yang dijelaskan selalu ada pengecualian. Kalau tahu semua manusia tidak ada yang hidup setelah 100 tahun Nabi berkata demikian, ada pengecualian Dajjal. Berdasarkan riwayat Tamim Ad-Dari tadi, sehingga ini bukanlah kontradiksi, ya, tapi tadi ada penghususan dan juga ada pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada, karena kalau toh ada juga enggak akan dijawab, waktunya habis. Sudah jam 11 sekarang, insya Allah kita akan berjumpa kembali beberapa tahun yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Ma'had Darul Ilmi Desa Cibesi, dan Desa Besi, Kota Majalengka, masih Jawa Barat, masih orang Sundanya. Alhamdulillah saya berbahagia bisa kesini, berjumpa, bermuajahah, bertatap muka dengan para santri, para asatidzah, para tokoh agama di sini. Insyaallah mengundang turun.

Hanya barokah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun masjid ini kecil, penuh barokah, penuh rahmat, penuh manfaat, apalagi diisi dengan kajian seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini rumah Allah, ini masjid ya. Lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya di antara sama mereka. Kecuali para malaikat akan datang mengerumuni mereka. Allah mencurahkan rahmatnya, menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah memuji-muji mereka, menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Allah puji mereka karena kehadiran kedatangan mereka di rumah Allah untuk ngaji. Lihat, ada sakinah turun, ada rahmat, ada kerumunan para malaikat dan pujian sanjungan Allah kepada orang-orang yang hadir. Berkah. Daripada masjid gede gitu, kosong sehingga kuburan. Maka itu yang menjadi modal untuk meraih kesuksesan hidup dalam seluruh fase kehidupan kita. Judul kita, meraih kesuksesan dalam hidup. Ingat, yang dimaksud hidup di sini bukan hanya di dunia. Di dunia masih sebentar, berapa lama sih? Hanya puluhan tahun, jarang yang 100 tahun. 70 juga jarang. Nah, setelah kita mengarungi puluhan tahun hidup di dunia, kita mati, kita masuk ke kehidupan di alam lain, di alam barzakh. Disebut juga alam kubur. Berapa lama kita hidup di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Enggak tahu. Bisa ribuan, ratusan ribu, bisa jutaan tahun, kita enggak tahu kapan kiamat. Jadi fase kehidupan kita di alam barzakh jauh lebih lama daripada di dunia. Di dunia cuma puluhan tahun. Di alam barzakh mungkin ribuan, ratusan ribu, jutaan tahun sampai kiamat. Lebih lama kan? Dibanding hidup di dunia, di sana lebih lama. Kehidupan di dunia selama apapun sebentar banget dibanding di alam barzakh. Makanya kalau di alam barzakh menderita, wah rugi besar. Harus bahagia. Harus memperoleh nikmat kubur. Jangan dapat azab kubur. Kalau kita bercita-cita ingin bahagia hidup, jangan hanya bahagia di dunia, tapi lebih-lebih di akhir, di alam barzakh. Setelah kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya ini hancur, kehidupan kita terus berlanjut ke akhirat. Kita mengalami pengumpulan di padang mahsyar. Mengalami hisab, ditimbang amal kebaikan kita, dibagi buku catatan amal. Kita menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Setelah ke surga ke neraka, kehidupan tak akan pernah berakhir. Ini kehidupan yang sebenarnya tidak ada akhirnya. Tidak ada hancurnya, tidak ada fananya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini semu, hanya sementara. Makanya Allah menyatakan, fa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya.

Ya, laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Di dunia ini sementara, semu. Yang selama-lamanya itu di sana. Makanya sukses hidup adalah kesuksesan yang diraih oleh kita di seluruh fase kehidupan. Usahakan bahagia di dunia, lebih bahagia lagi di alam barzah, lebih bahagia lagi di akhirat nanti. Karena di akhirat kehidupannya itu tak akan pernah berakhir. Berbeda dengan di dunia. Makanya sangat keliru orang kalau bercita-cita ingin bahagia hanya di dunia, tapi enggak peduli nasibnya di kehidupan selanjutnya. Di alam barzah enggak peduli, di akhirat enggak peduli. Yang penting bahagia, sukses, senang di dunia. Ya kak, salah, keliru. Karena kesuksesan di dunia itu ternikmatnya sebentar dan semu. Untuk apa kita senang di dunia tapi sengsara, binasa di akhirat karena memperoleh azab yang luar biasa. Makanya kesuksesan hidup yang kita raih apabila kita bahagianya itu di akhirat nanti. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu sukses tuh orang. Itu bahagia tuh orang. Walaupun di dunianya menderita. Seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Mereka hidup di dunia menderita. Karena apa? Karena konsekuensi dari keimanan yang hebat yang mereka miliki mengharuskan mereka memperoleh berbanyak ujian, cobaan, godaan yang membuat mereka menderita. Allah kan berfirman tuh, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa manusia menyangka mereka dibiarkan berkata, kami belum beriman, padahal belum diuji. Dan ujiannya itu bukan ecek-ecek, dahsyat, sesuai berbanding lurus dengan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Makanya manusia yang paling hebat ujiannya, paling dahsyat penderitanya, para nabi, para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinih, fa'in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang soleh, kemudian orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang bakal diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujiannya. Begitu ujian diterima, mereka menderita, mereka sengsara. Lihat kehidupan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, sepanjang hidupnya itu sengsara. Ketika beliau masih dikandung ibunya, bapaknya mati. Melahir dalam keadaan yatim. 6 bulan masih bayi, masih merah, ibunya wafat. Diasuh oleh kakaknya. 6 tahun wafat kakaknya, diasuh oleh pamannya. Terus selama hidupnya itu nyaris gak pernah bahagia. Teruji imannya mental sampai beliau lahir sebagai manusia tertangguh di alam jagat raya ini. Ketika diangkat menjadi nabinya, beliau dilempari. Berdarah-darah, beliau dicela, dimaki, dituduh ini, dituduh itu, difitnah ini, difitnah itu, sampai mau dibunuh. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir itu buat makar, berkonspirasi, merencanakan
rencana jahat untuk menyergapmu, membunuhmu, mengusirmu, kan gitu. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi para nabi kenapa paling menderita? Karena imannya hebat. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian menyangka kalian bisa masuk surga secara enak, enteng, begitu saja dengan berleha-leha? Padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa wadh-dharra. Mereka itu ditimpa penderitaan, kesulitan, kemadaratan. Wazulzilu, kegoncangan lahir batin. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini menunjukkan sudah gawat posisi ini, situasi ini. Maka dijawab, ingat, pertolongan Allah itu dekat. Lihat, para nabi, para rasul, para mujahidin, orang-orang beriman mungkin menderita dalam kehidupan di dunia. Tapi dipastikan mereka bahagia di kehidupan selanjutnya. Di alam barzah bahagia, di akhirat jauh lebih bahagia lagi. Dan itu kesuksesan hidup. Seluruh penderitaan di dunia menguntungkan di alam barzah, menguntungkan di alam akhirat. Karena apa? Fungsi dari penderitaan di dunia ini pertama menggugurkan dosa. Setiap kita pasti berdosa. Kadang ditobati, seringnya tidak, kan gitu. Tapi Allah sayang kepada kita, ingin dosa-dosa kita diampuni, dibersihkan. Ditunggu tobatnya enggak ada, ditunggu istighfarnya enggak ada. Makanya Allah bersihkan dosa kita dalam bentuk dikasih penderitaan, musibah, kesengsaraan. Itu menggugurkan dosa, baik fisik ataupun psikis. Kedua, dapat pahala kesabaran, dapat ujian sabar. Makin menderita, makin hebat kesabaran, makin banyak pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Ini yang menyebabkan orang yang ketika di dunia menderita di atas iman, di atas amal soleh, karena iman amal solehnya mereka menderita, bersih dosanya, nambah pahalanya, maka di alam barzahnya bahagia, apalagi di akhiratnya. Nah, sekarang mungkin enggak kita ini di dunia bahagia, senang, gembira, banyak uang, berkuasa, berpangkat, berjabatan, di akhiratnya masuk surga. Apa bisa? Bisa. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam salah satu hadis tentang sangat mungkin seseorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun yang seperti jarang, tapi inilah hum bi afdalil manazil. Mereka itu levelnya itu paling tinggi, paling mulia. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna, kata beliau, uhadditsukum haditsan fahfadhu. Aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis. Jaga ini, hafalkan ini, pelihara, perhatikan dengan baik. Innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia ini hanya diperuntukkan bagi empat golongan manusia. Kita lihat kita masuk golongan mana di antara empat ini nih.
Pertama, ini yang paling afdol. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita kepada golongan ini. Amdun razaqahullahu malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamuna fihi lillahi haqqa. Fahuwa bi afdalil manazil. Pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah dua anugerah, harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung silaturahmi dengan harta dan ilmunya. Wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmunya. Fa huwa bi afdalil manazil. Ini orang yang paling tinggi levelnya dibanding tiga golongan yang lainnya. Inilah yang saya maksud bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa syaratnya? Dia diberi oleh Allah dua anugerah, yaitu harta punya, ilmu punya. Hartanya melimpah, lebih dari cukup. Ilmu juga Allah kasih. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Ilmunya itu dipakai sebagai alat untuk bertakwa, dan untuk itu ilmu dipelajari. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dipelajari untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu itu. Ilmu itu dipelajari hanya untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Amalkan. Ajarkan. Dakwahkan dan bersabar di atas semuanya itu. Kalau enggak, kalau hanya ilmu untuk diketahui tapi tidak diamalkan, tidak didakwahkan, bahaya. Ilmu itu menjadi penyebab binasanya orang itu karena terkena azab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian Allah kepada orang yang kaya demikian itu. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab. Afala taqilun? Kenapa kamu suruh orang lain berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab. Mana otakmu itu? Mikir enggak itu? Afala taqilun? Ini teguran keras, sindiran keras, celaan kepada orang yang belajar tak beramal. Makanya dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim anannya waliyadzu billah. Di sini kan banyak ada santri, ada asatidz. Hati-hati. Di neraka nanti itu ada orang ususnya terburai, lari-lari di neraka. Muter-muter gitu. Ditonton oleh semua penghuni neraka. Lalu penghuni neraka ini kayaknya kenal ke orang ini. Ya fulan masya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana anil munkar. Wahai fulan. Ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu ini suka amar ma'ruf nahi munkar? Kamu ini suka merintahkan kami berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Horeng si mana horeng? Ngerti orang Majalaya? Apa bahasa Indonesia horeng si? Ternyata orang ini ustaz. Orang ini da'i, mubaligh, kiai, ulama. Tukang beramar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang berbuat baik, melarang dari kemungkaran, kok ke neraka? Waliyadzubillah. Apa jawaban orang itu? Bala. Kuntu amartukum bil ma'ruf walam atih.
wa nahaitukum anil munkar wa ahdi. Ya, dulu saya menyuruh kalian berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya masih melakukannya. Tuh kena azab kayak gitu. Berilmu tak beramal. Para ulama menyebut orang ini syibhul yahud. Serupa dengan Yahudi. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serupa dengan Yahudi padahal dia muslim. Terkena dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan hidup yang ditelusuri oleh orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Bukan orang yang dibenci, bukan orang yang sesat. Tiga golongan manusia di Al-Fatihah terakhir. Orang yang diberi nikmat, orang yang dibenci, orang yang sesat. Ternyata tiga-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah ditanya tentang tiga golongan ini. Beliau menjawab, فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَأْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, mereka itu orang yang mengetahui kebenaran, berilmu. وَيَأْمَلُونَ بِهِ, diamalkan, berilmu, beramal. Ini orang yang diberi nikmat. Ini orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah tunjukkan ilmu dan amal. Pelajari ilmu, pelajari Quran Sunnah, amalkan. Itu siratal mustaqim. Wa ammal ladhina ghadiballahu alaihim. Faulaika alladhina ya'lamunal haqqa walam ya'malu bih. Adapun orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran, faham Quran Sunnah tapi tidak diamalkan. Berilmu, tak beramal. Dibenci. Karena ilmu menuntut amalan. Kalau ilmu yang harus diamalkan, wajib diamalkan, berat. Saya malah lebih baik tidak berilmu aja. Boleh. Gak akan masuk golongan pertama, gak akan masuk golongan kedua. Tapi ketiga, sesat. Wa ammal ladzina adallahumullah faulaika alladzina la ya'lamunal haqqo wa ya'maluna bijahlihim. Adapun orang yang Allah sesatkan adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran, enggak faham Quran Sunnah dan beramal dengan kebodohannya. Amalan tanpa ilmu ini pasti salah, pasti keliru, pasti ngaco, pasti ditolak oleh Allah, sesat. Jadi tiga golongan yang diberi nikmat, orang berilmu beramal. Yang dibenci berilmu, tak beramal. Orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Enggak ada pilihan lain bagi kita kecuali, aduh musim kampanye, masuk golongan pertama. Masuk golongan pertama, yaitu berilmu dan beramal. Belajar, amalkan. Itu orang bahagia. Kata Rasul SAW, dunia bagi empat orang. Yang pertama, hamba yang diberi harta dan ilmu, wayattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia amalkan ilmunya itu. Dan hartanya diminage oleh ilmunya. Dia tahu berdasarkan ilmunya harta ini amanah, titipan, ujian, cobaan. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, dipakai meremaweh kepada manusia. Paham tidak orang Majalengka? Ngerti ya, ngartos ente? Ngartos firaku orang Majalengka te apal bahasa Sunda. Kayak dikeluarkan di Jawa Barat kira. Jadi berilmu dan beramal itulah siratal mustaqim. Itulah
orang yang diberi nikmat. Adapun hanya belajar tanpa mengamalkan, al-maghdubi alaihim. Dikatakan oleh para ulama syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi.

Ya, ada tiga suku bangsa Yahudi dari luar pindah ke Madinah dalam rangka menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka meyakini Nabi akhir zaman datang dari bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi sebelum itu dari Bani Israel semua tuh. Israel itu kan Nabi Yakub. Turunannya Nabi Yakub, nama lainnya siapa? Israel. Yusuf, Ayub, Su'ed, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya Bani Israel. Semua anak-anak turunan Israel. Israel itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, anak turunnya Bani Israel. Makanya semua Nabi Israel itu seruannya ya Bani Israel. Yahudi Bani Israel. Karena seluruh Nabi turunan Bani Israel, mereka meyakini Nabi akhir zaman juga dari kalangan mereka. Makanya ada tiga suku bangsa Yahudi yang pindah ke Madinah siap-siap nyambut. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qunaiqa dan Bani Nadir pindah tuh di Madinah. Selama menunggu kedatangan Nabi ini mereka terlibat rivalitas yang sangat kencang dengan bangsa Quraisy ya, di Mekah. Pokoknya gontok-gontokan aja. Kalau orang Quraisy di Mekah berperang dengan suku bangsa ini menang, euforia kemenangan itu maras-marasin si Yahudi itu di Madinah tuh. Si Yahudi bilang, tunggu sampai datang Nabi kami yang terakhir. Kami berperang bersama Nabi ini menaklukkan kalian. Nanti kalian di Mekah akan ditaklukkan gitu. Gitu tuh si Yahudi tahu. Aripekte. Apa Aripekte? Ternyata muncul orang yang ngaku Nabi baru. Datang dari Mekah, tah gening. Yang ditunggu-tunggu telah muncul. Horeng si mana horeng. Ternyata setelah disikilidi, setelah diselidiki, bukan Bani Israel si horeng, berasal dari suku bangsa musuhnya yaitu Quraisy. Pindah ke Madinah, oh benar nih datanya benar ya. Terus lihat tanda tanya di belakang punggungnya ini ada cap kenabian. Berupa tanda hitam sebesar apel. Gak bisa dihapus. Itu berupa bulu-bulu kecil yang ngegunduk gitu. Plok naplok. Dan terlihat ada. Di dalam kitab Tauratnya ada ini. Hei Muhammad nih ada orang ngetes orang Yahudi. Ini sodakoh dari aku. Dikasih sekantung kurma. Diterima oleh Nabi dibagikan ke umatnya, beliau tidak makan karena sedekah haram bagi Nabi dan turunannya. Jadi kalau ada di sini umpah yang aku turunan Nabi, dikenalnya habaib. Haram sedekah, haram zakat, haram infak itu enggak boleh itu. Karena turunan Nabi SAW. Kata Yahudi yang benar tandanya sudah benar nih, enggak makan sedekah. Besoknya datanglah, ya Muhammad ini hadiah. Kemarin sedekah, sekarang hadiah, beda statusnya. Hadiah halal bagi seorang nabi dan turunnya. Dimakan oleh beliau bersama sahabat-sahabat. Oh benar, ini benar tuh. Semua ciri-ciri nabi akhir zaman yang ada di dalam kitab Taurat. Yang sudah dijelaskan turun-temurun oleh pendeta-pendeta ke anak-anak cucunya. Ada pada diri beliau. Sampai Allah menyatakan, ya arifunahu kama ya arifuna. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu berilmu ini Nabi akhir zaman. Tapi yang jadi masalah ini bukan Bani Israel. Ini berasal dari suku bangsa yang menjadi rivalnya. Mau mengakui gengsi dong. Mereka ingkari. Mereka tentang, walaupun mereka meyakini kenabian Muhammad SAW. Berilmu tak beramal.

0: Berilmu yakin bahwa ini Nabi yang mereka tunggu tapi tidak diamalkan, tidak diyakini, tidak diikuti. Makanya setiap orang berilmu tak beramal syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kecaman Al-Quran, hadis Nabi SAW, baik terang-terangan ataupun yang tersirat terhadap orang yang hanya belajar tapi tak beramal, banyak sekali. Sampai barusan diistilahkan syibhul Yahud. Maka untuk bisa menjadi manusia yang bahagia dunia, bahagia di akhirat, di dunia kaya raya, ke akhirat masuk surga, maka manage apapun yang kita miliki di dunia, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, dan seterusnya, dengan ilmu, dengan syar'i, dengan syariat. Dan mengeluarkan zakat, infak, sedekah tidak akan tiba-tiba jatuh miskin, sengsara. Enggak. Bahkan akan tambah bahagia lahir batin dunia akhirat. Coba rasakan kalau umpamanya harta ini diinfakkan, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang kesulitan. Ada orang yang umpamanya apalagi kelaparan. Kita kasih. Kasih makanan, kasih uang. Lihat ekspresi wajahnya. Alhamdulillah turun. Sing masuk surga kan gitu. Sing sehat sekeluarga, sing nambah lagi. Ini mulutnya murudul, isi doa kebaikan. Dan doanya itu menggedor pintu langit. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ngasihnya tepira. Tepira itu apa? Tak seberapa. Coba orang apa di pinggir jalan. Lapar dikasih. Dikasih umpamana nih 20 ribu. Tapi ada 20 ribu. Alhamdulillah langsung atau beli nasi bungkus. Belobok, belobok, belobok. Ekspresi kebahagiaannya itu terpancar. Kita yang melihat dia bahagia karena bantuan kita lebih bahagia lagi. Bisa-bisa kodok nih ya 50 ribu. Tadi 20, meningkat akhirnya 50 ribu. Bahagia, gak seberapa yang kita keluarkan, tapi kebahagiaan yang dilahirkan, baik bagi orang itu maupun bagi kita, luar biasa. Apa harta kita jadi berkurang? Secara matematis, iya, tadinya kita punya 1 miliar, kurang 50 ribu, berkurang gak? Iya, berkurang. Secara matematis menurut perhitungan kita, iya. Tapi menurut perhitungan syariat, harta kita nambah. Wallahi ma naqasal mal min sadaqah. Demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sadaqah. Bahkan akan nambah dari dua sisi itu. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanah yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan baginya akan ada pahala yang mulia di akhirat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, wallahi ma naqasal mal min sadaqah, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Pertama, di dunia secara matematis harta itu bertambah. Begitu dia mengeluarkan untuk sedekah, Allah tambah berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang. Dari setiap 1 batang lahir 100 benih. 100 benih dari 1 batang. Ini ada 7 benih. Jadi berapa? Ada 7 batang. Jadi 700 benih. 1 berlipat menjadi 700 kali lipat. Itu orang yang berinfak di jalan Allah. Allah ganti 700 kali lipat. Minimal eta-eta. Contoh infak fisabilillah apa? Ah, yang tadi diumumkan ini butuh penggalangan untuk pembebasan lahan, untuk perluasan masjid. Saya berharap suatu saat saya kesini lagi, ini sudah 10 kali lipat ukurannya dari ini. Dibebaskan lahan, dibangun gitu ya. Orang yang menyumbangnya Allah lipat gandakan hartanya di dunia ini juga. Walahu ajrun karim, dan bagi dia di akhirat ada pahala yang sangat mulia. Dunia diganti di akhirat bahagia. Ini bahagia dunia akhirat loh. Coba umpamanya ini masjid. Runtuhkan. Perluas. Ada seorang. Jangan minta sumbangan ke siapapun, biar saya. Berapa anggarannya? 1 miliar. Bikin 5 miliar. 10 miliar bikin. Segitu mah sedikit itu. Akhirnya dibangun 10 miliar. Gede. Datang jamaah ribuan. Yang nyumbangnya gimana melihat itu? Alhamdulillah. Dari setiap orang yang datang sholat, ngaji, berpahala, pahalanya ngalir ke dia. Jariah, dia mati, masjidnya masih dimanfaatkan oleh orang banyak, pahalanya ngalir ke alam kuburnya. Terus sampai kiamat. Kebayang gak banyaknya pahala yang ngalir ke dia? Iya, gak berbatas. Dia bahagia ketika masih di dunia, uang saya ini untuk Masya Allah, untuk orang sholat, untuk orang ngaji, untuk orang yang dikader menjadi calon da'i, calon ustad, calon ulama di masa yang akan datang. Setelah itu murid-murid yang belajar di sini nanti jadi da'i kemana-mana dapat pahala. Siang nyumbangnya dapat pahala dari dakwah murid-murid yang lulusan pondok ini. Bahagia dunia, bahagia akhirat itu. Semoga pondok ini segede itu nanti. Amin ya. Semoga pas saya kesini lagi ini sudah berubah. Membesar, kemudian bertambah orang-orang tulus yang ingin berkiprah menjadi pengajarnya dan mendatangkan santri yang banyak, terus lahir ulama-ulama besar dari sini. Ma'had darul ilmi. Makanya ikhwan ahwat, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja, saya ngomong di sini tapi suara saya kedengaran ke seluruh dunia sekarang dan berapa yang akan datang. Ini live. Nah, ini direkam. Ada yang enggak dengarkan sekarang, besok lusa tahun depan dengar, bening, mana darul ilmi ini? Di mana? Butuh berapa? Dilihat. Enggak dapat kontak, boleh kontak saya, nanti disambungkan. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Sebut maksimal. Ayo ikhwan akhwat di mana saja berada. Yang berharta, kelebihan hartanya sampai liur. Duit loba apa gak butuh ewuh. Tah kadinya tah. Ada orang yang begitu? Ada. Rata-rata liur teh apa gak butuh loba duit ewuh. Sekarang sebaiknya liur duit loba apa gak butuh ewuh. Kadinya kentah. Dimana saja silakan. Ini ada masjid yang di ujung dunia. Di daerah Desa Besi, Kecamatan Ligung, Kota Majalengka, Jawa Barat, daerah Sunda kene. Butuh peran, butuh keterlibatan dari siapapun yang Allah berikan kelebihan, harta. Ada beberapa lahan yang cukup untuk dibebaskan. Masa tanah aja atunya, pasti butuh juga untuk membangunnya. Bantu-bantu di mana saja. Nanti ada pengurusnya ya. Nanti siapa aja yang mencari ini, nanti di komen di YouTube, di Facebook, di media sosial, tolong hubungkan saya ke pengurusnya, nanti dikasih. Bagi yang ada di sini bisa ke sekarang kesok. Pulang setelah bubar ngaji ini hubungi ustaz yang tadi bicara, hubungi. Ustaz berapa butuhnya? Berapa butuhnya? 1 miliar. 100 miliar. Bikin-bikin lagi lebih gede, lebih gede. Amin. Ya, semoga. Semoga besok lusa langsung lunas. Amin. Itu konsep bahagia dunia, bahagia akhirat. Manage hartanya dengan ilmu syar'i, dengan iman. Maka itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Dan ini disebut dengan wahwa afdalul manazil. Ini level yang paling afdal, yang paling tinggi. Caranya, syaratnya berilmu, berharta. Manage hartanya dengan ilmunya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah. Bersilaturahmi dengan harta dan ilmunya. Kerabatnya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, memang bibi, alo, keponakan, suan, ke saudara sepupu, dibantu. Silaturahmi dengan hartanya, dengan ilmunya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Tahu hak-hak Allah dalam harta dan ilmunya. Nah, semua yang dia miliki di dunia, dia jadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Orang ini menjadi manusia terbaik di mata Allah, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, menjadi manusia yang memiliki jumlah pahala yang tidak tertandingi oleh yang lainnya. Kenapa? Karena dia dengan harta dan ilmunya menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW menyatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Tadi disebut yang terbaik. Sekarang manusia, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Karena apa? Karena orang ini kenapa dicintai, paling dicintai oleh Allah? Karena melakukan amal-amal yang juga paling dicintai oleh Allah, yaitu amal yang bermanfaat bagi manusia lain. Lanjutan hadis riwayat At-Tabrani barusan menyatakan, wa ahabul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, atau melepaskan orang lain dari satu kesulitan, atau melunasi hutang-hutangnya, atau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Sampai di akhir hadis ini beliau menyatakan, fawallahi li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilaya min an a'takifa fi masjid hada syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama sebulan. Masjid Nabawi loh. 1000 kali lipat dibanding i'tikaf di Masjid Darul Ilmi ini. Kalau kita i'tikaf di masjid ini ada pahala enggak? Besar apa kecil? Besar pahalanya. Malamnya tahajud, baca Quran, zikir, doa, siangnya ya berdoa, beribadah terus, dan saum lagi. Terus sebulan tuh gede pahalanya. Tapi di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Tapi segede itu pahala itikaf di Masjid Nabawi sebulan, kata Nabi SAW, aku lebih suka keluar membantu saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Makna ahabu ilayya, lebih aku cintai, maknanya aktsaruha ajr, lebih gede pahalanya. Lihat bagaimana manfaat yang diberikan oleh seorang berilmu kepada orang lain menjadi penyebab orang itu dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallahi ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang memberi manfaat kepada orang banyak. Dan ini dilakukan pasti karena ilmu. Orang berilmu punya harta. Oh, manfaatnya ya dari ilmunya, ya dari hartanya. Orang punya ilmu, punya harta, berkuasa, punya pangkat, punya jabatan, punya pendukung, pengikut yang banyak. Dimanage oleh ilmunya. Manfaatnya itu dari mana-mana. Dari hartanya dia ngasih manfaat. Dari ilmunya dia ngasih manfaat. Dari kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya dia ngasih manfaat. Mahalanya itu dari mana-mana. Tingkolocor. Ibarat kalau air itu banjir bandang itu. Semua sumber air ngegolontor tuh. Majalengka bisa kakeem kalau ada yang begitu. Ini mah banjir kebaikan. Dari ilmunya melahirkan banyak kebaikan. Dari hartanya, dari kekuasaannya, pangkatnya, jabatan, semuanya. Orang ini banjir pahala. Pantas menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Menjadi manusia paling dicintai oleh Allah. Karena kebaikannya itu terasa oleh orang banyak. Ini orang yang bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Mau kayak begini? Miliki dua hal. Harta dan ilmu. Bagaimana caranya? Bekerja dan belajar. Bagaimana caranya agar bekerja sukses jadi orang kaya? Bukan bidang saya itu. Tanya ke pengusaha-pengusaha sukses. Bagaimana cara agar berilmu dan mengamalkan ilmunya? Belajar kepada orang yang layak diambil ilmunya, mondok dan seterusnya nanti akan terkondisikan. Selain menghafal, belajar, memahami, juga mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah kunci sukses dalam kehidupan. Tidak hanya di dunia, di alam barzah bahagia. Di dunia senang, gembira, bahagia. Di alam barzah juga bahagia. Di akhirat masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan yang seperti ini. Inilah golongan pertama. Kan kita ada empat ya. Dunia hanya diperuntukkan bagi empat golongan. Pertama ini yang terbaik. Golongan kedua emah sudah keluar dari judul yang kita bahas. Kan judul kita agar hidup sukses, agar meraih kesuksesan dalam hidup. Kedua, ketiga, keempat mah gak sukses. Makanya mau dibahas aja. Waktunya juga sudah habis. Ini tenaga dan suara sisa bagi orang. Tapi lumayan ya sisa juga. Sudah sejak hari Jumat. Hari Kamis. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada pertanyaan boleh Ikhwan ngacung, boleh pakai tulisan. Akhwat pakai tulisan saja. Mangga. Ada mic. Waalaikumsalam. Tuh. Estafet kan.
1: Assalamualaikum. Mau bertanya tad, apakah kita harus pilih-pilih gitu ya tad, untuk beramal misalkan melihat masjid ini kedepannya hanya untuk sholat berjamaah aja, pakem nggak ada kegiatan sama misalkan pondok pesantren yang ada kegiatan belajar mengajar ya tad. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mampu membantu semuanya, bantu semuanya. Ada masjid kecil hanya untuk sholat berjamaah saja, tapi butuh renovasi, butuh perbaikan, dan kita mampu membantunya, bantu. Ada yang lainnya, masjid jadi pakai belajar, tahfidz, macam-macam, bisa kita bantu, bantu. Semuanya, itu pertama. Kedua, kalau kemampuan kita terbatas, kita bisa bantu, tapi hanya segitu-gitunya. Kita umpamanya hanya punya uang 1 juta umpamanya untuk disumbangkan. Ini ada beberapa alternatif. Ada masjid yang perlu direnovasi, hanya dipakai sholat saja. Ada masjid lain perlu renovasi, butuh uang 1 juta ini. Selain untuk sholat, juga untuk pondok, untuk belajar, untuk menghafalkan Al-Quran. Ada 2 kemungkinan. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih mana yang lebih besar manfaatnya? Yang lebih besar yang fungsinya lebih banyak tadi, ya? Boleh? Boleh, enggak masalah. Kesini gimana sakit hati? Punten, punten. Nanti mudah-mudahan besok saya punya 1 juta lagi, baru kesini. Gitu, tah, ya. Jadi intinya kemana saja sama, mana yang lebih membutuhkan. Kalau kebutuhannya sama, mana yang lebih besar maslahatnya kalau kemampuan kita untuk membantu ini terbatas. Wallahu a'lam. Ada lagi?
2: Afwan, untuk Ahwat barangkali dikolongkan ke di Ihwan. Bentuk tulisan pertanyaannya silakan untuk Ahwat.
0: Kalau di Ahwat ada mic, enggak apa-apa, bicara.

0: Contan. Pak Ustaz, saya infak cuma ada segini buat alma apa ini. Masya Allah, syukran jazakallahu khaira. 100 nanti jadi 700 kali 4. 700 berapa ya? 7 juta apa? 70 juta. Nanti begitu dapat 70 juta lagi, sumbangannya jadi 10 juta. Alhamdulillah. Kontan saya kasih. Ada lagi yang menyumbang silakan. Ini yang diperlihatkan ini, nanti transfer 10 juta dia. Silakan kalau ada lagi. Tuh ada lagi, amplop lagi itu. Pertanyaan. Ah, kosong. Salat rawatib yang 4 rakaat apa dengan 1 salam atau 2 salam? Mana hadis yang lebih kuat? 2 salam. Jadi salat sunat yang lebih dari 2 rakaat pecah menjadi 2. Baik siang ataupun malam. Malam umpamanya ada yang 4 rakaat ya. Ada yang 2-2. Berkata Rasulullah SAW, afdalu qiyamil lail masna-masna. Seutama-utama qiyamul lail 2-2. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Termasuk hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Yusolli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Beliau salat dulu 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya, pasti bagus dan panjang. Lalu beliau salat 4 rakaat lalu 3, 4 4 3. Apakah ini menunjukkan salat malam afdolnya 4 4 3? Tetap kata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin tetap 2-2. Afdalu qiyamil lail masna-masna. Seutama-utama qiyamil lail 2-2-2. Adapun perkataan Aisyah 4-4-3, maknanya beliau salat dulu 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi salat 2 rakaat salam lalu istirahat panjang. Maka 2 rakaat 2 kali yang pertama ini dianggap 4. Lalu setelah salam, beliau sholat lagi 2 rakaat salam, langsung beri sholat lagi 2 rakaat salam, istirahat lagi. Lalu witirnya 2 sholat, 2 rakaat lalu salam, setelah itu 1 rakaat. Karena adanya jeda istirahat, disebut tarawih. Maksudnya kegiatan yang diselingi dengan banyak istirahat. Kenapa banyak istirahat? Capek. Kenapa capek? Lama, ya, 2 rakaat itu lama. Capek cangkem, maka butuh istirahat. Makanya disebut tarawih karena capek. Kalau sekarang capek apa tidak? Capek. Sekarang mah ya 11 rakaat ya sebentar, enggak capek, enggak ada istirahat, enggak layak disebut tarawih. Rajin capek terlalu ngebut, ada 23 rakaat 7 menit. Gak sah itu. Tidak tumanina, tidak baca-baca. Ya. Ruku, sujud itu rukun. Bacaannya wajib. Kalau sengaja dilewat gak sah. Kelihatannya gak baca, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bacanya? Begitu tahiyat, langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri, Allahu Akbar, capek gerak, bacaannya tidak, nggak sah, nggak ada tumanina, nggak ada bacaan. Oh pantas bacaan nahate mah cepat, bacaan itu amalan lisan bukan amalan hati, harus ada gerakan lisan, Nggak boleh mingkem hanya dalam hati. Itu bukan amalan lisan, amalan hati dong. Bacaan, zikir itu amalan lisan, harus ada gerakan lisan. Cuma hati harus ikut menghayati. Kalau hanya hati tapi lisan nggak bergerak, bukan amalan lisan dan tidak sah ya. Jadi yang paling afdol dua. Dua kali salam, lalu berdiri lagi dua kali salam. Allahu'alam. Ada lagi? Mangga. Sok yang dekat aja dulu. Waalaikumsalam. Kasih mic biar masuk radio, masuk TV, masuk media sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz. Saya hendak bertanya mengenai doa sujud ya Pak ya. Doa sujud kan yang wajibnya kan subhanallah rabbiyal a'la. Kemudian setelah itu mau pakai bahasa Indonesia itu boleh diucapkan atau di dalam hati aja gitu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Doa dalam sujud boleh enggak bahasa Indonesia? Ulama ikhtilaf. Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imam Ahmad menyatakan dalam salat enggak boleh ada bahasa ajam. Itu pendapat, bukan nas Al-Qur'an ataupun hadis dan tidak menjadi ijma. Kalau ada yang mengklaim ijma, ada ulama yang berpendapat boleh. Diambil dari keumuman hadis thumma ay falyakhtar minad du'ai ajabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai dalam sujud. Difahami oleh sebagian ulama baik isinya maupun bahasanya. Karena ini bersifat umum. Sebab berdoa dengan bahasa yang difahami jauh lebih bisa dihayati, lebih khusyuk. Kalau dengan bahasa Arab, orang selain Arab belum tentu faham maknanya. Belum tentu bisa menghayatinya. Maka dari hadis falyakhtar minad du'ai a'jabahu, silakan dia memilih doa yang paling dia sukai termasuk bahasanya. Oleh karena itu para masyayikh yang sekarang seperti Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumallah dan yang lain menyatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud, dalam sholat selama doa pokoknya dibaca terlebih dahulu dengan bahasa Arab asli baik faham atau tidak. Subhanallah rabbil a'lanya enggak boleh diterjemahkan. Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi terus biar bisa dihayati, enggak boleh. Ucapkan dalam bahasa asli, Subhana Rabbiyal A'la. Yang wajibnya satu. Dua, tiga, yang lainnya tambahan itu sunnah. Setelah Subhana Rabbiyal A'lanya dibaca minimal tiga kali, boleh lebih, baru tambah dengan doa lain. Yang paling utama bahasa Arab yang kita fahami, boleh pakai bahasa selain Arab juga menurut sebagian ulama. Walhasil ini masalah ikhtilaf. Masalah yang diikhtilafkan. Tidak menjadi ijma. Adanya klaim ijma menyelisihi realita. Realitanya ada yang membolehkan. Berdasarkan hal itu, maka dianjurkan perbanyak menghafal doa-doa dari Quran Sunnah dengan bahasa Arab. Liciknya kita itu begitu. Kita ingin berdoa banyak, padahal semua doa sudah ada contohnya, ngafalinnya malas. Pas ingin banyak permintaan, aduh tuh apal bahasa Arab. Nah kan gitunya. Apa sih doa yang ingin kita minta tentang masalah apa? Pasti ada tuh dalam Qur'annya atau hadisnya. Pasti ada tuh. Yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta apa? Rizki ada. Minta jodoh apalagi itu. Quran banyak, minta anak disolehkan ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Minta kesehatan ada, ayatnya ada, hadisnya. Minta apa lagi coba ya, ada semua contohnya. Tinggal ngapalkan. Pas kita butuh mau minta doa yang isinya itu, karena sudah hafal kita tinggal mengungkapkan disertai penghayatan. Nah, liciknya kita ingin banyak berdoa, ngapalinnya malas. Akhirnya muncul pertanyaan ini, bisa enggak dengan bahasa Indonesia? Kan gitu. Lebih baik kita menghafal doa-doa yang warid dalam Al-Quran dan Sunnah. Izin bertanya. Ini judulnya izin bertanya, tapi coba isinya. Minta nasihat. Harusnya bukan izin bertanya, izin meminta. Minta nasihat untuk kami para penuntut ilmu. Yang dimana kami kadang-kadang muncul perasaan ujub dan sombong ketika dipuji orang. Syukron. Doakan anak Ustaz agar dianugerahkan momongan yang soleh dan soliha. Udah nikah belum? Nikah dulu. Ya, gimana caranya agar kita tidak ujub, tidak sombong kalau dipuji? Pertama, sadarilah bahwa pujian orang kepada kita karena ketidaktahuan orang itu tentang aslinya kita. Kita punya banyak aib, ya enggak? Punya banyak dosa, kemaksiatan, perkara-perkara yang tidak layak. Tapi orang tidak tahu. Karena sempurnanya Allah menutupi aib-aib kita. Kalau orang tahu bahwa kita punya banyak aib, mungkin mencela bukan memuji. Itu yang pertama. Dan kita pasti lebih tahu, dia muji, saya enggak tahu siapa saya, kan gitu. Makanya ketika dipuji orang, berdoa dengan doa yang disyariatkan. Ini ada contoh doa dari Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji orang. Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li mimma la ya'lamun. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji itu karena enggak tahu kita tuh banyak aib, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seandainya dosa itu berbau, niscaya tak ada seorang pun yang mau dekat duduk dengan aku. Tapi karena tidak berbau, orang tuh enjoy we. Ngagelehe ka urang. Padahal punya banyak dosa. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh lagi. Jadi itulah caranya apabila kita dipuji, jangan sampai kita malah takabur, ujub, sombong. Sadari bahwa mereka tidak tahu aib-aib kita. Baca doa yang barusan. Doakan agar anak dianugerahi momongan soleh dan saya. Semoga Allah memberikan anak soleh-soleha kepada si penanya ini dan kepada kita semua. Cuma ada kiat. Pertama, enggak cukup doa dari kita. Didik anak yang benar. Dia sih berdoalah kepada Allah agar istrinya soleh, anaknya juga soleh. Ambil tuh doa dari Quran, kan banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Itu minta istri dan anak yang soleh. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan, kata Imam Al-Qurtubi. Laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa awladahum muti'ina lillah. Tidak ada suatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat semuanya kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni min muslimin wa aslih li fi dhurriyyati, salihkan anak-anak turunanku. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samiu, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu doa-doa para nabi agar diberikan istri dan anak-anak yang saleh. Baca doa itu ya. Terakhir, dua terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Mohon penjelasan tentang ciri-ciri orang yang lulus dengan dalam menghadapi ujian. Lihat nilainya berapa dia. Diluluskan enggak oleh gurunya. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang lulus dalam menghadapi ujian dan gagal dalam menghadapi ujian. Lihat nilainya. Kalau 6 ke atas lulus, kalau 5 ke bawah tidak lulus gitu ya. Sebab yang nanya ini santri, ujian, ya nilainya gimana lulus tidaknya. Mungkin ujian hidup gitu ya. Pertama yang lulus itu dia tidak mengeluh, tidak putus asa. Kedua dia sabar. Ketiga dia mencari solusi yang baik. Berupa apa? Konsultasi ke ahlinya, ke para ustadz, ke orang-orang yang berilmu, agar diberikan arahan yang benar secara syar'i dalam menghadapi ujian ini. Terus dia minta kepada Allah, berdoa agar Allah menguatkan, menyabarkannya, menegarkannya, mengistiqamahkan, membimbing, jangan sampai terjerumus. Dan istiqamah di atas hal itu. Insya Allah dia akan lulus dari ujian tersebut. Sampai ujian itu dicabut, Allah akan ganti yang dua kali lipat dari ujian yang diberikan kepada. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ayat ini diulang dua kali dengan lafaz yang persis. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Ini janji Allah, begitu ujian berlalu, selesai, Allah ganti. Salah satu gantinya adalah diberikan dua kebahagiaan yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Sabar dalam menghadapi ujian, jangan mengeluh, jangan mencari pelarian yang bisa mengundang dosa. Ya. Banyak orang diuji dengan masalah, lari ke dukun, lari ke narkoba, ke mabuk, ke tempat-tempat hiburan yang sifatnya maksiat, itu gagal dalam ujian. Terakhir, bonus karena sudah 6:30. Mana dulu? Semoga ustaz, tim, dan seluruh jamaah selalu dalam keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin wa iyyakum. Mohon saran ustaz. Ini minta saran. Untuk tanah dan bangunan sekolah wakaf yang sudah kurang kemanfaatannya dikarenakan tempat yang sempit dan lingkungan yang mulai tidak kondusif di tengah pemukiman dan sekarang sudah tidak digunakan. Qadarullah, sekarang kami memiliki tanah wakaf yang luas. Sekarang kami gunakan untuk sekolah. Bolehkah kami menjual tanah dan bangunan wakaf yang tidak terpakai tadi untuk kemudian kami alihkan untuk membangun bangunan yang dan kelas, ruang kelas di tanah wakaf yang sedang kami kelola. Iya, ini yang lebih maslahat. Izin kepada si wakif, orang yang mewakafkannya. Kalau ingin maslahat, kalau di sini tetap, gak bisa dikelola. Akhirnya tidak melahirkan pahala. Akhirnya enggak ada yang ngalir kepada orang yang wakaf mubadir kan. Maka bagaimana agar manfaat jual oleh si pemilik tanah, wakafkan lagi, belikan tanah di tempat yang bisa dimanfaatkan, wakafkan. Tetap statusnya wakaf. Kalau dia enggak mengurusnya, sok aja tak urus sama kamu. Jual ini alihkan ke tempat lain yang bisa dipergunakan dan statusnya tetap wakaf. Ya, itu lebih baik daripada ke pokoknya kalau enggak di sini lebih baik enggak jadi. Akhirnya ini enggak manfaat. Apa yang bisa ngalir dari pahala kepada orang yang wakafnya karena tidak ada pahala yang lahir dari tanah wakaf ini. Enggak dipakai. Karena tidak memungkinkan untuk dibangun. Tidak memungkinkan untuk dipergunakan. Ya, jadi alternatif terbaik jual seizin orang yang wakafnya, belikan di lokasi lain yang bisa dibangun dan dimanfaatkan dengan status tetap sebagai wakaf ya. Cukup ya sampai di sini saja dulu. Saya lihat antum sudah capek, lelah, cangkel dan singsiremen. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati kita semua. Semoga menjadikan kumpulnya kita di tempat ini sebagai wasilah untuk bisa berkumpul di surga Allah di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtala rajulu ala hasbi dini fa'inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut babagi sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing. Disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran. Ah, macam-macam. Itu ujian. Dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung. Oh, congratulations. Selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus,
3: Enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hei ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hei tinja, tinja. Itu sama dengan hei akhwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang, bahkan lunas. Pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya, orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu, sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dolalingkab, kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan, ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh, jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini, saya ini baru tahap awal, harus tegar tuh ya, tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwar tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atuh tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum?

0: donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit. Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tiada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nazaril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia.

0: dalam kegelapan, dalam kesunyian mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahamah, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'at. Sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka.

0: Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, anaknya yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah. 50.000 tahun di dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram.

0: berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda. antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung diferis, pasti dia ke neraka. Yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar. Tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang. Kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan, fulan, fulan, fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional. Kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, Bagaimana aku akan membacakan kepadamu

0: padamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, pecandu khamr, qati ar-rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhuluna jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Ya, tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan. Dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. diambil dari hadis yang sahih.

0: diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
2: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazzi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa. Yang lebih menguntungkan. Dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh rit karena keberatan muatan. Anda punya dipan itu kalau di wahuqalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabha. Jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada, baru perbandingan tentang kuantitas ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada rugi dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. yang jadi pertanyaan.

0: adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, Kim dan juga Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa'inkana.

fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela.

0: Oh, congratulations. Selamat, kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam. Zaman dahulu orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam tuh. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen. Ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar, dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir, apa jawabnya? Bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran
1: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Ustaz?
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepatlah, Ustadz.
1: Baik, barakallahu fi. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok kalau zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, nggak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mental. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk, gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya nggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih, gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya nggak cukup 2 piring, gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya bi 500 amin nisfi yawm. Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa? Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul,

0: sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim atau bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari, apa? Satu misalnya, orang miskin itu Jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم لك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika.
0: Dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd.

0: وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah dengan arsnya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
0: Namanya Gozi, tinggal di Cimahi.
1: Apa mau nanya apa Gozi?
0: Kalau wudunya enggak benar apakah sholatnya batal?
1: Wudunya enggak benar apakah sholatnya batal? Baik. Barakallahu fiq Gozi. Berapa tahun Gozi? 11. Gozi 11 tahun, tahu enggak arti Gozi apa? Saya nanya. Gozin itu artinya panglima perang.
2: Masya Allah.
1: Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudhunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fik. Tidak benarnya wudhu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudhu itu

0: Ulang dua-duanya, wudhunya diulang yang benar, sholatnya juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudhu itu menyebabkan tidak sah. Nah sekarang kedua, ada orang yang wudhunya salah tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya, ketika membasuh dua tangan, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut, baru kiri 3 kali. Ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi SAW mencontohkannya kanan dulu. Thumma ghassala yadahul yumna 3 marrat, thumma al-yusra kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi SAW. Tapi ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudhunya tidak sah? Sah wudhunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah sah, asal seluruh bagian anggota wudhunya terbasuh. Kalau dia sah wudhunya, sholatnya juga sah dengan wudhu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudhu, kalau kesalahannya menyebabkan wudhunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudhu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudhunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudhunya, seperti hanya tidak membasuh seluruh anggota wudhu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada 1 koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan adanya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi SAW? Fawailu lil aqabi minan nar. Celaka tuh. Tumit-tumit yang tidak terbasuh akan tersentuh api neraka. Akan diazab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudhu itu wajib hukumnya. Kalau enggak terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akala minha fa badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa 'asā Ādamu rabbahu faghawā." Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Fa tawfiqa yaqsifani alaihima min waraqil jannah. Tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, La yaftin.

0: أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima. Agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya, slogan-slogan yang indah dengan propaganda-propaganda yang indah sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan. Terbukanya aurat merupakan anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata aurah, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafa syaitan, jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka, menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. Dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berpikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih. Sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap syaitan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026 Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi

0: dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bermajlis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kita di majlis ilmu di pagi hari ini, maka kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus-Mu bersama para nabi dan para rasul. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, istri-istrinya, putra-putrinya, cucu-cicitnya, dan kepada seluruh sahabatnya dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, pada pekan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kisah dari seorang wanita yang bernama Maryam. Satu-satunya wanita yang namanya disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan nama beliau diabadikan menjadi surat di dalam Al-Qur'an, yaitu Maryam. Sayyidatu Nisa'il Alamin, wanita terbaik sepanjang masa, yang bahkan agama kita, agama Islam, begitu menghormati dan begitu memuliakan sosok Maryam. Bahkan kemudian para ulama dan sebagian menyebutkan bahwa wanita terbaik sepanjang masa dari empat wanita teladan, yang terbaik dari keempatnya adalah Maryam. Bahkan di dalam Al-Quran ya, disebutkan kata Maryam lebih banyak daripada penyebutannya dalam Bible, ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ya, Taurat dan juga Injil. Bayangkan, ya, mereka yang memuja-muja, yang memuliakan Maryam. Bahkan ternyata agama kita jauh lebih memuliakan Maryam. Agama Islam memuliakan Maryam. Bahkan namanya saja disebut lebih banyak dibandingkan dalam kitab suci Ahlul Kitab. Ini diantara bukti bagaimana agama kita memuliakan sosok Maryam, yang kita juga sudah sebutkan gitu ya. Banyak orang di zaman sekarang, khususnya orang-orang yang terkena virus liberal, sebagian menyebutkan bahwa Maryam ini adalah seorang nabi. Ya, kenabian perempuan. Ya, kenabian perempuan contohnya adalah Nabi Maryam. Ya, dan itu tidak tepat. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa membahas lebih detail, ya, bagaimana dalil-dalil, ya, tentang tidak tepatnya pendapat mereka yang mengatakan bahwa Maryam adalah seorang nabi. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas putra dari sang perawan suci, dari Maryam As-Siddiqah, yang tidak lain adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Yang perlu dicatat bahwa sebagian orang, ya, sebagian orang, khususnya orang-orang Nasrani, ya, mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam bukanlah Yesus yang mereka baca di dalam Alkitab, ya, di dalam Bible. Jadi mereka meyakini, ya, sebagian dari mereka meyakini bahwa sosok Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa al-Masih ini berbeda dengan Yesus yang Nabi Isa alaihi salam dan juga yang mereka sebut sebagai Yesus, ya, sebenarnya adalah pribadi yang sama, sosok yang sama. Ini perlu dicatat. Jadi Nabi Isa alaihi salam dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Adapun perbedaannya hanya pada perbedaan bahasa, ya, hanya pada perbedaan bahasa. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya Isa, ya, Isa. Begitu juga dalam bahasa Aramaik, ya, bahasa asal. Jadi bahasanya Nabi Isa alaihi salam itu bahasa Aramaik. Itu penyebutannya adalah Isa. Ya. Kita di dalam Al-Quran disebutkan Isa, ya, Al-Masih. Adapun Yesus ini diambil, ya, dari bahasa Yunani. Diambil dari bahasa Yunani, kemudian orang Inggris menyebutnya Jesus. Ya, Jesus. Kemudian orang-orang Nasrani, ya, di Indonesia juga termasuk, kemudian menyebutnya sebagai Yesus. Itu dalam asal katanya dari bahasa Yunani. Gitu ya. Dan sebenarnya yang dibahas adalah sosok yang sama, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana juga perbedaan-perbedaan kata pada nabi-nabi kita yang lain. Ya, kita sebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran disebutkan Ibrahim dalam bahasa Arab. Adapun orang-orang Barat menyebutnya Abraham. Ya, orang-orang Barat menyebutnya Abraham. Begitu juga cucunya, ya, Nabi Ibrahim, yaitu cicitnya mungkin kita bisa sebut, yaitu Ibrahim sama dengan Abraham. Begitu juga nabi-nabi yang lain, Nabi Daud,

ya. Mereka menyebutnya David, Musa, Moses, gitu ya. Kemudian Sulaiman mereka menyebut sebagai Solomon, ya. Begitu pula Maryam, ya. Maryam yang kita bahas pada pekan lalu, orang-orang Barat menyebutnya sebagai Mary, atau orang Indonesia mengatakannya Maria. Maka Maryam, Mary dan Maria adalah orang yang sama, yaitu Maryam At-Tahir, ya, Maryam sang perawan suci, As-Siddiqah. Ya, itulah satu pribadi yang sama. Begitu pula dengan Nabi Isa alaihi salam dan Yesus. Ya, maka keduanya adalah pribadi yang sama. Dan yang menjadi perbedaan antara Nabi Isa alaihi salam dengan Yesus yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, yaitu bahwa keyakinan kita, ya, akidah kita tentang Nabi Isa alaihi salam ini berbeda dengan akidah orang-orang Nasrani tentang Yesus. Itu saja perbedaan. Ya. Artinya ada akidah, ada keyakinan bahwa kita meyakini Nabi Isa sebagai nabi. Adapun mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, 100% Tuhan dan 100% manusia. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana perbedaan-perbedaan orang-orang Nasrani dalam meyakini Nabi Isa alaihi salam, gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang ada hanya perbedaan antara keyakinan kita, yaitu Nabi Isa di dalam Al-Quran dan Nabi Isa di dalam Injil, di dalam Bible. Ya, karena di dalam Bible, ya, kemudian Bible yang sudah diubah, ya, Bible yang sudah dirubah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Meskipun menurut beberapa penelitian, ya, sampai saat ini tidak ada satupun disebutkan di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa Nabi Isa kemudian mengatakan aku adalah Tuhan atau aku adalah anak Tuhan. Ya, tidak ada satupun Nabi Isa mengatakan aku adalah Tuhan. Namun kemudian ada keyakinan-keyakinan di dalam golongan Nasrani, sehingga kemudian ada istilah Trinitas, ada istilah Nabi Isa, ya, sebagai juga merupakan anak Tuhan, ya, dan lainnya. Waliyahzubillah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, dan akidah kaum muslimin di dalam Al-Quran, ya, terkait Nabi Isa alaihi salam itu jauh lebih baik daripada akidah orang Nasrani. Ya. Jadi ada beberapa kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim yang merinci, yang bahkan itu tidak disebutkan dalam kitab suci Nasrani manapun. Jadi Nasrani itu memiliki beberapa versi kitab suci, bahkan sampai ada puluhan. Ya. Ada 4 kitab utama, kemudian ada 20-an kitab-kitab suci di dalam agama Nasrani. Ya. Namun tidak ada beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim yang Al-Quranul Karim itu tidak setebal dengan kitab-kitab suci orang-orang Nasrani sekarang. Namun merincikan kisah-kisah Nabi Isa, ya, yang bahkan tidak satupun disebutkan di dalam kitab-kitab sucinya orang-orang Nasrani. Insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan kali ini kisah apa tersebut, ya, kisah apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran namun tidak tercantum di dalam Alkitab, ya, sehingga orang Nasrani itu perlu untuk membaca Al-Quran. Ya, orang-orang Nasrani yang mengaku cinta kepada Yesus, mengaku cinta kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, mereka perlu untuk mempelajari, untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang tidak tercantum dalam kitab-kitab mereka. Mereka meyakini cinta kepada Nabi Isa. Mereka mengaku bahwa kita adalah orang yang paling memuliakan Nabi Isa. Maka orang-orang Nasrani ini perlu untuk membaca kisah, ya, tentang Maryam dan juga kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan begitu indah kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, bahkan melebihi daripada kisah

kisah yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Ya. Dan berapa banyak orang-orang Nasrani yang tatkala membaca kisah-kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran, ya, kemudian mu'alaf, kemudian masuk Islam, ya, karena keindahan bahasa Al-Quran, keindahan kisah, ya, yang mereka belum pernah dapatkan dalam kitab manapun selain Al-Quranul Karim. Bayangkan, dan ini merupakan mukjizat, ya, tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah tahu kisah tentang Nabi Isa yang tidak pernah disebutkan sebelumnya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali itu adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk rahib-rahib Nasrani. Ya, berapa banyak rahib-rahib Nasrani tatkala mereka membuka Al-Quran, mereka mempelajari, mereka mentadaburi isi dari Al-Quran, mereka kemudian mendapati bahwa ternyata Islam begitu memuliakan Maryam, yang bahkan menyebutnya wanita terbaik sepanjang masa. Kemudian juga memuliakan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mereka sebut sebagai Yesus, tadi kita sudah bahas. Yesus itu artinya Isa, ya, dalam bahasa Yunani Yesus, dalam bahasa Arab Isa, ya, dalam bahasa yang lain mereka menyebutnya Isa, ya, dan lainnya. Ini adalah sosok yang sama sebagaimana kita menyebutkan dalam agama kita Ibrahim, agama Islam, mereka menyebutkan Abraham, ya, Isa, ya, dalam orang Barat menyebutnya Isa, kita menyebutnya Ishaq, ya, dan lainnya. Ini hanya perbedaan-perbedaan bahasa saja. Yang sesungguhnya Yesus adalah Isa dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, dan Nabi Isa alaihi salam bukan sekedar nabi biasa, bukan sembarang nabi. Allah Subhanahu wa Taala memilih dari miliaran, ya, umat manusia, Allah pilih 124.000 nabi. Allah utus 124.000 nabi. Kemudian dari 124.000 nabi, kemudian Allah pilih 313 rasul. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dari 313 rasul, kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 25 nabi. Hanya 25 nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 25 nabi kemudian Allah pilih lagi 5 nabi utama, yaitu Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi minar rusul, Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa bukanlah sembarang nabi. Ya. Umat Islam begitu memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam merupakan satu-satunya manusia di atas muka bumi yang dilahirkan dari rahim seorang wanita tanpa seorang bapak. Lahir dari wanita tanpa seorang bapak. Ya, Ustaz, kalau begitu Nabi Isa ini berarti anak Tuhan. Bukan. Bukan sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani, bahwa kemudian tatkala seorang, ya, dilahirkan tanpa seorang bapak, kemudian dia diyakini sebagai anak Tuhan. Tidak. Nabi Isa alaihi salam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah Subhanahu wa Taala menjawab, ya, tuduhan-tuduhan tersebut. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna matala Isa inda Allahi kamatali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihi salam, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Taala itu perumpamaannya, ya, ada perumpamaan yang jauh lebih besar daripada perumpamaan penciptaan Nabi Isa yang lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Siapa itu? Tidak lain adalah bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Apabila Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapak, maka Nabi Adam alaihi salam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakannya dengan kedua tangannya.
maka penciptaan Nabi Adam jauh lebih besar daripada penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Tatkala kita berbicara tentang langit, ya, bumi itu adalah salah satu planet. Kemudian bumi membentuk tata surya, kumpulan planet-planet. Tata surya ini kemudian membentuk galaksi. Galaksi ini kemudian membentuk universe. Universe ini kemudian membentuk multi-universe. Ini sebagaimana yang didapati oleh orang-orang NASA. Ya. Karena orang-orang NASA ini baru kemudian kameranya ini ya hanya sampai kepada galaksi, universe gitu ya. Kemudian mereka menyebutkan bahwa ada multi-universe, kumpulan dari universe-universe. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa multi-universe yang tadi disebutkan oleh peneliti-peneliti NASA itu baru langit pertama. Itu baru langit pertama milik Allah Subhanahu wa taala. Itu belum langit-langit yang lain. Ini betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya kita. Maka penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Begitu pula penciptaan Nabi Adam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam, dalam riwayat disebutkan Allah Subhanahu di atas muka bumi, maka diambillah tanah dengan berbagai macam warnanya. Ada tanah berwarna putih, tanah berwarna hitam, tanah berwarna merah, kemerah-merahan, ya, sawo matang dan lainnya. Maka kemudian dikumpulkan tanah-tanah ini yang berbagai macam, yang berwarna putih, berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna abu-abu dan lainnya. Ya. Maka dikumpulkan tanah ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka dari riwayat tadi kita bisa paham nasi ada wa talilladzina manul yahud walladzina asyraku ولتجدن

segala suara Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya orang yang paling dekat, ya, agama yang paling dekat dengan agama Islam adalah agama Nasrani. Ya, berbeda dengan agama Yahudi. Sebenarnya Yahudi ini adalah agama yang mana mereka sombong. Mereka sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Adapun orang-orang Nasrani merupakan agama yang paling dekat dengan agama Islam. Maka bisa kita lihat berapa banyak orang-orang Nasrani, rahib-rahib yang kemudian tatkala membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah tentang Maryam, bagaimana Maryam disebutkan lebih banyak di dalam Al-Quran, bagaimana kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran yang belum pernah mereka baca dalam kitab manapun, hingga kemudian mereka masuk Islam. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, karena memang orang-orang Yahudi ini sombong, orang-orang Yahudi ini rasis, ya, mereka mengaku sebagai makhluk ras paling mulia di atas muka bumi. Maka kita berdoa, mudah-mudahan orang-orang ini kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, bagaimana Maryam alaihi salam, Maryam, ya, bagaimana Maryam radhiyallahu anha kemudian mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa kehamilan, ya, tanpa seorang suami. Jadi perlu difahami bahwa Maryam itu seorang perawan, perawan yang suci, ya, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ya, kemudian karena kemuliaannya, karena ketaatannya, karena kehormatannya, Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam. Allah utamakan Maryam dan Allah

0: jadikannya sebagai wanita terbaik. Kemudian Allah berikan tanda, yaitu sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, malaikat Jibril alaihi salam ya, kemudian meniupkan kalimat Allah dan meniupkan ruh ya ke dalam rahimnya Maryam, ya, sehingga kemudian Maryam mengandung Nabi Isa di dalam perutnya. Hari demi hari berganti, ya, tahun bulan demi bulan berganti, ya, sehingga kemudian Maryam perutnya semakin membesar, ya, mendekati hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maryam tatkala mendekati HPL-nya, kemudian hijrah dari Baitul Maqdis ke Baitul Lahim, ya, Bethlehem, Baitul Maqdis di Palestina, kemudian hijrah ke Baitul Lahim atau kita sebut sekarang Bethlehem. Menyendiri, untuk apa? Untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Karena orang-orang ya, sudah mulai membicarakan ya, tentang hal-hal yang tidak baik tentang Maryam, bahwa Maryam ini sepertinya sudah berzina dan lain. Ya, sehingga kemudian Maryam untuk menghindari perkataan-perkataan tersebut, Maryam hijrah ke Baitul Lahim, menunggu ya, kelahiran sang anak. Maka tatkala datang hari yang ditunggu-tunggu, Maryam merasakan sakit yang begitu parah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, ya, sehingga kemudian menyebabkan Maryam terpaksa untuk bersandar di pohon kurma. Allah Subhanahu wa taala abadikan ya kisah tersebut di surat Maryam di ayat 23. Ya, di surat Maryam di ayat 23. Silakan pendengar program Teladan Rasul buka ya, di surat Maryam di ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ajal makhadu ila jid'in nakhlah. Maka rasa sakit yang dirasakan oleh Maryam memaksanya untuk bersandar kepada pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Sambil menangis, Maryam menitikkan air mata saking sakitnya. Ya, ibu-ibu mungkin bisa merasakan. Ibu-ibu tahu betul bagaimana rasanya. Ya, adapun bapak-bapak tidak pernah merasakan. Ya, bagaimana antara hidup dan mati. Maryam jauh lebih sakit daripada itu. Maryam merasakannya sendirian tanpa ada yang menemani Maryam. Bayangkan, ya, melahirkan seorang anak ya, sendirian tanpa orang yang menemani. Maryam kemudian berkata sambil menangis, ya, beliau berharap mati. Ya, seandainya aku mati sebelum kejadian ini, ya, dan aku dilupakan oleh orang-orang. Ya, sambil menangis, Maryam mengatakan demikian. Seandainya aku mati sebelum kejadian ini saking beratnya cobaan yang Allah berikan kepada Maryam. Maka tatkala kemudian Maryam bersandar di pohon kurma tersebut, ya, tidak lama kemudian Maryam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kemudian melahirkan bayi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, akhirnya Nabi Isa pun terlahir ke dunia. Kemudian Nabi Isa alaihi salam, ya, tatkala baru dilahirkan ke atas muka bumi, kemudian memanggil sang ibunda, mengatakan, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengatakan, ya, tatkala dilahirkan, ya, berkata kepada sang ibunda, jangan bersedih wahai ibunda, wahai Umar. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah alirkan air sungai, ya, dari atas, dari bawah kakimu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengalirkan sungai di bawah wahai Umar. Memang para ulama sebagian mengatakan bahwa ada dua pendapat para mufassir. Ya, sebagian kemudian menisbahkan domirnya di sini, fanadaha di sini bukan Nabi Isa. Ya, sebagian kemudian menisbahkan yang memanggil di sini adalah malaikat Jibril. Jadi ada dua tafsir. Ada penafsiran pertama mengatakan yang mengatakan demikian adalah langsung Nabi Isa alaihi salam. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang menyebutkan bahwa jangan bersedih adalah malaikat Jibril. Ya, ini ada dua pendapat para mufassir.
1: Wahuzi ilaiki bijizin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya.
0: Setelah Maryam kemudian dahaganya hilang, sudah lepas dari dahaga setelah minum dari sungai yang Allah alirkan kepada Maryam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam berkata kepada sang ibunda untuk menenangkan sang ibunda, dan goyangkanlah pohon kurma, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan rutab-rutab yang segar. Pohon kurma itu sangat kuat, ya lebih kuat daripada pohon kelapa. Antum bayangkan orang dewasa menggoyang-goyangkan kelapa, kira-kira jatuh nggak kelapanya? Nggak bisa. Ya harus dipanjat, harus naik. Begitu pula kurma. Kurma itu dipetik harus dipanjat dulu. Nggak bisa ketika digoyang-goyangkan kemudian jatuh. Ya karena sangat kuat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita berusaha, agar kita berikhtiar. Ya lihat bagaimana ikhtiarnya Maryam. Maryam kemudian menggoyangkan pohon kurma. Ya, maka dengan ikhtiarnya, dengan usahanya Maryam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan rutab-rutab, kurma-kurma yang segar. Ya, rutab itu kurma yang segar, yang belum dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan namanya tamar, ya, kurma. Maka kemudian Maryam memakan dari rutab tersebut. Kurma yang masih basah tadi, yang masih segar. Ya. Sehingga kemudian kuat badan dari Maryam. Dan ini juga dalil ya, keutamaan dari rutab. Ya, dalil keutamaan dari rutab. Jadi seorang yang baru melahirkan, ya, wanita-wanita yang baru melahirkan ini sangat baik untuk mengkonsumsi rutab. Gitu ya. Kalau tidak ada rutab, kata Rasulullah SAW, bisa diganti dengan tamar. Gitu ya, dengan kurma. Kalau nggak ada rutab, kalau di Indonesia ini kan agak sulit. Ya, kalau rutab itu kan lebih cepat busuk ya, dibanding tamar. Maka dikeringkan dulu menjadi kemudian menjadi tamar. Kalau tidak ada rutab, maka bisa diganti dengan tamar. Dan itu sangat baik untuk wanita yang baru melahirkan. Ya, dan itu terbukti secara klinis. Ya, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis. Ya, keutamaan kurma dan keutamaan dari rutab. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata di ayat ke-26. Jadi sekarang kita sudah sampai di ayat 26. Kemudian Nabi Isa berkata kepada Maryam. Ya, dalam riwayat lain, ya, dalam pendapat yang kedua tadi mufassir yang mengatakan ini adalah malaikat Jibril. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di ayat ke-26, masih di surat Maryam.
1: Faquli washrabi wa qarri 'aina.
0: Maka makanlah wahai ibunda. Maka minumlah ya, agar kemudian engkau kuat ya,

للرحمن صوما. Maka kemudian diperintahkan Maryam untuk berpuasa. Ya. Apabila bertemu dengan seorang Maryam, kemudian diperintahkan untuk tidak berbicara, ya, untuk berpuasa. Dan puasanya orang-orang terdahulu, ya, orang-orang ahli kitab, itu bukan seperti puasa kita. Kita kalau berpuasa hanya menahan makan dan menahan minum. Di syariat mereka, syariat orang-orang sebelum kita, itu ada syariat puasa yang kemudian diharamkan juga untuk berbicara. Wah, ini berat. Ya, ibu-ibu bayangkan, ya, seharian nggak boleh ngomong. Ya, kalau makan dan minum mungkin kuat, tapi kalau sudah nggak boleh ngomong, wah, ini gatel. Ya, kira-kira mampu nggak kita ini? Alhamdulillah, dalam Islam tidak ada syariat untuk kemudian tatkala berpuasa kita juga puasa ngomong. Ya, mereka tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berbicara. Bayangkan, ini ujian, ya, bagi Maryam. Dan lihat bagaimana Maryam kemudian sukses. Ya, ini membuktikan bahwa Maryam ini bukanlah seorang yang cerewet, ya, bukan seorang yang kemudian banyak ngomong dan lainnya. Ya, namun Maryam ini adalah seorang yang bijak. Ya, bijak dalam berbicara dan bijak dalam hal lainnya, sehingga kemudian mampu untuk berpuasa tidak berbicara, ya, dalam beberapa hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan falan ukallimal yawma insiya. Ya, maka Maryam kemudian diperintahkan, ya, untuk tidak berbicara. Ya, untuk tidak berbicara, untuk berpuasa, ya, dan untuk memberikan isyarat saja. Ya, tatkala ada orang yang kemudian menanyakan, ya, tentang Nabi Isa ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Maryam hanya memberikan isyarat, ya, kepada Bani Israil. Maka tatkala Maryam sudah tenang. Dan siapa yang menenangkannya? Yang menenangkannya tidak lain adalah bayi merah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini menenangkan sang ibunda, ya, agar kemudian tidak ketakutan, agar tidak kebingungan. Ini bagaimana tanda-tanda dari kenabian Nabi Isa alaihissalam. Maka tatkala Maryam sudah tenang, kemudian Maryam menggendong bayi merah pulang ke Baitul Maqdis. Ya, setelah hijrah ke Baitul Lahim, kemudian Maryam pulang dari Baitul Lahim, Bethlehem, pulang ke Baitul Maqdis sambil membawa bayi merah yang digendongnya. Allah Subhanahu wa taala abadikan di ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh." Maka kemudian Maryam, ya, mendatangi kaumnya sambil menggendong bayi merah. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel? Ya, sebagaimana yang diperkirakan, ya, Maryam sudah khawatir, sudah takut, ya, kan omongan-omongan, ya, omong-omong dari orang-orang Bani Israel. Ya, dan betul yang ditakutkan oleh Maryam. Maka Bani Israel kemudian berkata, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau sungguh telah berbuat perbuatan yang mungkar. Ya. Sungguh ini adalah perbuatan yang mungkar, wahai Maryam. Engkau telah berzina, wahai Maryam. Ya. Jadi ini langsung mereka menuduh yang tidak-tidak, ya, kepada Maryam. Dan Maryam, ya, disebutkan oleh para mufassirin bahwa tatkala membawa Nabi Isa alaihissalam itu berada dalam lindungan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk melindungi Nabi Isa dan untuk melindungi Maryam. Ya, dan ini juga merupakan bentuk dari doa sang ibunda Hana. Ya, Hana berdoa tatkala hamil, ya Allah, lindungilah anak keturunanku dari
godaan setan, sehingga kemudian makbul ijabahnya Hana, sehingga kemudian Maryam dan Nabi Isa senantiasa dilindungi oleh malaikat. Bahkan setan-setan yang ingin mengganggu tidak mampu mengganggu Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Bani Israel ya, maka terus menghina, ya, terus menuduh Maryam dengan tuduhan yang tidak-tidak. Mengatakan bahwa Maryam ini telah melakukan zina. Ya, bahkan nanti mereka menyebutkan nama bahwa Maryam ini telah berzina dengan Nabi Zakaria. Sungguh kau sudah berzina dengan Nabi Zakaria. Bayangkan, menuduh Maryam dan menuduh sang Nabi, yaitu Nabi Zakaria. Dalam riwayat yang lain kemudian Maryam dituduh berzina dengan Yusuf An-Najjar, ya, Yusuf dari Najaret. Ini ada dua apa namanya tuduhan-tuduhan, ya, bahwa Maryam ini adalah pezina, Maryam ini dan lainnya. Waliyahulillah, ya, sungguh tidak layak disematkan kepada wanita terbaik sepanjang masa, seorang perawan suci. Maka kemudian kaumnya mengatakan, ya ukhta Harun ma kana abuki ma'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana orang-orang Bani Israel kemudian mencecar, ya, dicecar terus Maryam, ya, dikatakan wahai saudari Harun, ya, para mufassirin menyebutkan, ya, al-zahir annahu akhun laha haqiqi fanasabuha ilaih, ya, yang paling bisa dipahami bahwa Harun ini adalah saudara dari Maryam itu. Jadi Maryam itu punya saudara, ya, punya saudara, entah ini saudara kandung atau saudara yang lainnya gitu, ya. Namun Maryam ini punya saudara bernama Harun, ya, bukan Harun yang ada, yaitu nabi yang ada di zamannya Nabi Musa, bukan, ya, itu bukan Harun yang itu, tapi Harun yang lain. Karena sebagaimana kita tahu, banyak umat ini tatkala mempunyai anak maka memberi nama anak sebagai nama nabi-nabinya. Nama kita banyak, anak-anak kaum muslimin diberikan nama Muhammad. Begitu pula orang-orang Bani Israel banyak memberikan nama anaknya dengan nama nabi mereka, yaitu Harun. Ya, dan Harun di sini bukan Harunnya Nabi Musa. Dan Maryam ini tidak semasa dengan Nabi Musa. Ya, jadi orang yang mengatakan bahwa, oh berarti Maryam ini satu generasi dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa, ini perkataan yang salah. Dan itu ada yang menyebutkan mungkin. Ya, namun itu kurang tepat. Ya. Itu kurang tepat. Mereka mengatakan, ayahmu bukanlah seorang yang buruk. Ya, ayahmu adalah seorang yang soleh. Ayahmu bukan pezina. Kurang lebih gitu. Ya. Dan ibumu juga bukan pezina. Bapakmu adalah seorang yang soleh. Ibumu adalah seorang yang soleha. Kurang lebih begitu. Ya, kenapa kamu kemudian menjadi seorang pezina, wahai Maryam? Mereka mengolok-olok. Ya, terus. Adapun Maryam tidak menjawab apapun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk diam. Bayangkan, antum gatel enggak ini? Kira-kira sudah dituduh sedemikian rupa, sakit hati ini. Kira-kira antum gatel enggak menjawab? Ini Maryam cobaannya luar biasa. Ya, tatkala dicecar, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan, dan Maryam enggak punya siapa-siapa. Ayahnya sudah meninggal tatkala beliau dalam kandungan. Ibundanya sudah meninggal, ya, keluarganya tidak punya siapa-siapa ketika itu. Ya. Maka Maryam hanya terdiam sambil kemudian menunjuk kepada sang bayi, ya, kepada Nabi Isa kecil yang masih bayi merah. Apa yang terjadi? Ya, maka orang-orang kemudian semakin marah. Ya, mereka semakin mengolok-olok. Gimana mungkin kita bicara dengan bayi merah? Ya, jadi seakan-akan Maryam mengatakan, silakan tanya kepada bayi ini. Itu tanya kepada bayi ini tanpa berbicara. Ya, pakai bahasa isyarat.
Maka orang-orang kemudian makin ngolok-ngolok, apa maksud kamu? Kamu kira kami gila dan lainnya. Ya. Kami diminta untuk berbicara kepada bayi merah. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan tanda besarannya, memberikan mukjizat-mukjizatnya ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Tatkala mereka mengatakan, kamu merendahkan kami, wahai Maryam. Maka tatkala itu, bayi merah ini kemudian berkata,

dia tiba-tiba anak yang digendong Maryam kemudian berkata, ya, lihat apa kalimat pertama yang keluar dari lisannya Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi merah. Nabi Isa kemudian berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku inni abdullah. Ya, aku bukan Tuhan. Ya, aku adalah hamba Allah. Ini perlu dicatat. Ya, sebagian mengatakan bahwa yang dituliskan di dalam Injil pun demikian. Sebenarnya Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Ya, aku hamba Allah. Kemudian karena Injil ini kemudian banyak versi, ya, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu hanya diterjemahkan. Adapun Injil itu tidak ada teks asli, ya, hanya berupa terjemahan-terjemahan saja. Maka tatkala banyak terjemahan-terjemahan terpisah-pisah, kemudian dari hamba Allah, kemudian agak berubah menjadi son, gitu ya, anak. Ya, hamba ini kemudian dirubah menjadi kalimat anak Allah, gitu ya. Padahal dimaksud adalah hamba Allah. Ya, dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku adalah anak Allah. Ya, ini permasalahan, ya, karena tatkala Injil tidak memiliki teks asli, ya, kemudian teksnya dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam versi, berbeda dengan Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Ya, Al-Quran itu di mana-mana sama. Ya, di mana-mana sama Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab Al-Qur'an kesuciannya sehingga tidak ada perubahan. Dan ini bantahan kepada orang-orang Nasrani bahwa sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah bukan anak Allah. Ini kalimat pertama. Lihat, apa kalimat yang kedua?

ini dibantah. Terbantah dengan kalimat pertama yang disebutkan oleh Nabi Isa kecil. Orang-orang kaget tatkala bayi merah tersebut berkatakan. Dan fakta unik yang perlu dicatat, ya, yang perlu dicatat, mungkin perlu dicatat dengan tinta emas. Kisah Nabi Isa berbicara tatkala masih dalam buaian, masih bayi merah, tidak disebutkan dalam kitab manapun dalam kitab-kitabnya orang Nasrani. Ini adalah salah satu kisah di dalam Al-Quran, ya, di surat Maryam, di ayat ke-30 ini, yang hanya ada di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab suci yang lain. Ya, tidak disebutkan dalam Injil, Injil dengan berbagai macam versinya. Ya, 4 versi, kemudian ada puluhan kitab-kitab lainnya, tidak disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tatkala masih dalam buaian, masih digendong oleh Maryam, kemudian berbicara. Ini merupakan keistimewaan dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad tahu hal yang tidak pernah diketahui oleh orang ahlul kitab, ya, yang bahkan orang-orang ahlul kitab tidak mengetahui hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyimpannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala baru kemudian kisahkan di dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, kemudian mengatakan,

Kuntu hayya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku keberkahan ya, dimanapun aku berada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini di ayat ketiga 31. Ini bayi merah berbicara ya, yang dimana ini merupakan kisah ya, ini adalah salah satu kisah di dalam Al-Quran yang tidak tercantum dalam Bible. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadikanku seorang yang berbakti kepada ibuku, biwalidati, kepada ibuku. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak memiliki ayah. Ya, Nabi Isa tidak memiliki ayah. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani itu mereka sependapat bahwa Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Adapun orang-orang Yahudi kemudian menuduh dengan tuduhan yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak haram. Nabi Isa adalah anak zina. Ya, hasil perzinaan Maryam dengan Nabi Zakaria ya, dan dengan Yusuf Najjar. Waliyadzubillah. Ya, maka kemudian dibantah dengan ayat ini, wa barram biwalidat, dan aku berbakti kepada ibundaku. Ya, aku berbakti kepada ibundaku karena Nabi Isa tidak punya ayah. Ya, lihat ini bagaimana berbakti kepada orang tua, birrul walidain adalah amalan di antara amalan yang paling mulia, dan itu adalah ciri-ciri orang soleh. Maka orang soleh pasti berbakti kepada orang tua. Ya, maka sifatnya para nabi adalah berbakti kepada orang tua. Maka jangan anggap diri kita soleh kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Ya, karena ciri orang soleh adalah berbakti kepada orang tua. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikanku orang yang sombong dan tidak menjadikanku orang yang celaka. Ya, jadi tadi kita sudah sebutkan sifat utama dari Nabi Isa adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Kemudian Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan

0: Ya, di ayat ke-32 Nabi Isa mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku hari di mana aku dilahirkan, ya, dilahirkan di Baitul Lahim, ya, di Bethlehem. Ya. Namun tidak dilahirkan di tanggal 25 Desember. Nabi Isa tidak dilahirkan di tanggal 25 Desember. Dan kita tidak merayakan, ya, Natal dan lainnya. Kenapa? Karena Natal itu artinya hari kelahiran Tuhan. Natal itu hari kelahiran Tuhan. Dan kita tidak meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Maka ini kita dilarang. Ya, maka haram mengucapkan Natal kepada orang orang Nasrani. Karena kita ketika mengucapkan selamat, ya, bagi orang-orang Nasrani di tanggal tersebut, maka ibaratnya kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Padahal Nabi Isa bukan anak Tuhan. Bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa namanya, ada banyak ya, pendapat-pendapat gitu ya, dan juga dalil-dalil bahwa Nabi Isa tidak dilahirkan di tanggal 25 Desember. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktunya untuk kita bahas ya dalil-dalil tersebut. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, itulah kisah tentang Isa putra Maryam yang perkataannya, yang mengatakan perkataan yang benar, ya, yang mana banyak orang meragukan, ya, banyak orang berbeda pendapat tentang Nabi Isa alaihi salam, ya. Dan tadi apa namanya, Nabi Isa sudah sebutkan keberkahan tatkala aku dilahirkan dan keberkahan tatkala aku mati, ya, tatkala aku meninggal, dan Nabi Isa belum meninggal. Ya, Nabi Isa belum meninggal, tapi nanti di hari akhir, ya, Nabi Isa akan kemudian melawan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan Nabi Isa, ya, untuk melawan orang-orang kafir dan nanti akan membunuh Dajjal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku dibangkitkan. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka lillahi an yattakhidha min walad. Ya, Maha Suci Allah, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki seorang anak. Ya. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Ta'ala berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah akan mengatakan jadilah, maka jadilah. Maka itu yang terjadi kepada Nabi Isa. Tatkala Allah mengatakan jadilah, maka jadilah Nabi Isa tanpa seorang bapa, lahir dari seorang ibu, ya, yang bernama Maria. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di ayat ke-37, ke-36 dulu, ya, kita di ayat 36 terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan bahwa Nabi Isa bayi merah kemudian berkata, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Isa masih dalam gua, ya. Ya, Nabi Isa tidak pernah sekalipun, bahkan sampai sekarang yang disebutkan tidak ada satupun di dalam Bible disebutkan bahwa Isa mengatakan aku adalah Tuhan. Tidak ada. Silakan nanti jika penasaran silakan cari. Ya, silakan cari apakah pernah Nabi Isa kemudian mengatakan di dalam Bible aku adalah Tuhan. Tidak pernah. Ya. Nabi Isa selalu mengatakan Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. meskipun sebagaimana ya bagaimana banyak perubahan-perubahan yang ada di dalam Bible. Ya, kita umat Islam meyakini bahwa Injil itu benar-benar diturunkan kepada Nabi Isa, namun Injil yang ada sekarang, Bible, atau orang-orang menyebutnya Alkitab, ada yang mengatakan Kitab Suci, Nasrani, ya, dan lainnya, ya, dengan bahasa-bahasanya, ini sudah terjadi perubahan-perubahan, sudah banyak revisi-revisi, ya, belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, gitu ya. Tanpa ada teks yang asli, maka terjadi banyak perubahan di dalam Bible. Pun, ya, dengan berbagai macam bentuk perubahan tersebut, tidak ada satupun. Ya. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Isa mengatakan, "Aku adalah Tuhan." Nabi Isa tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Nabi Isa selalu mengatakan bahwa, "Sembahlah Allah." Ya, itu ada di dalam Bible. Ya. Maka orang-orang Nasrani hendaknya kemudian mempelajari lagi, ya, mereview kembali keyakinan mereka tentang Trinitas yang membingungkan, ya. Keyakinan mereka tentang Nabi Isa atau Yesus bagi mereka adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Maka ini perlu direview kembali, lihatlah, pelajarilah bagaimana akidah seorang Muslim. Tatkala memuliakan Nabi Isa alaihissalam, namun menempatkan pada posisi yang tepat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dan tidak pernah memiliki anak dan tidak pernah diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, ya, kata Nabi Isa alaihissalam, ya. The way, ya, ini adalah jalan yang lurus. Setelah melihat mukjizat dari Nabi Isa dan Maryam, apakah orang-orang Bani Israel kemudian percaya? Apakah kemudian Bani Israel meyakini tentang kenabiannya Nabi Isa dan juga meyakini dengan keutamaan dari Maryam? Ya, ternyata orang-orang Bani Israel tidak percaya. Bayangkan, setelah mukjizat yang sedemikian rupa, anak yang masih kecil kemudian bisa berbicara. Bani Israel, karena keras kepalanya, ya, orang-orang Yahudi ini, ya, mereka tidak percaya atas perkataannya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa masih dalam buaian, masih bayi merah. Ya, ini bagaimana Bani Israel begitu sombong. Mereka bahkan kemudian mengatakan, mereka tetap mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah anak zina dan bahwa Maryam ini adalah seorang pezina. Waliyahubillah. Padahal Maryam adalah seorang perawan yang suci. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka kemudian mencari Zakaria. Mereka mencari Nabi Zakaria. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Nabi Zakaria ini adalah orang yang menghamili Maryam. Ya, laki-laki yang menghamili Maria. Memang ada beberapa riwayat. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan sebab kemudian Nabi Zakaria dibunuh. Ya, adapun riwayat yang lain, ya, sebagaimana kita pernah sebutkan bahwa Nabi Zakaria dibunuh, ya, setelah Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya dibunuh terlebih dahulu, kemudian tatkala Bani Israel marah, kemudian ikut membunuh Nabi Zakaria. Dalam satu riwayat, penyebab Nabi Zakaria dibunuh adalah karena Nabi Zakaria dituduh berzina dengan Maryam. Ya, mereka menuduh Nabi Zakaria ini yang menghamili Maryam, maka mereka berbondong-bondong mengejar Nabi Zakaria. Ya, celaka ini Zakaria, ya, maka mereka kemudian mengejar Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengetahui bahwa Bani Israel ya hendak membunuh Nabi Zakaria, maka beliau lari ke hutan. Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, ya, Allah kemudian perlihatkan sebuah pohon. Maka kemudian pohon ini cukup untuk tempat bersembunyinya Nabi Zakaria. Maka kemudian dari di dalam pohon tersebut, ya, di dalam hutan, setelah menemukan pohon tersebut, maka Nabi Zakaria kemudian masuk ke dalam pohon, ya, masuk ke dalam pohon sehingga kemudian tidak terlihat. Namun dalam riwayat dikatakan ketika itu iblis mengambil sehelai pakaian dari Nabi Zakaria kemudian ditampakkan sedikit ke dalam, ke keluar keluar pohon. Jadi ada kainnya Nabi Zakaria yang kemudian terlihat dari luar. Jadi, siapa yang mengambil? Dalam berita disebutkan iblis. Ya, lagi-lagi dalam Israeliyat. Baik. Maka tatkala Bani Israel sampai ke dalam hutan, ya, kemudian bertemu dengan iblis yang sudah menjelma seorang manusia. Jadi iblis ini bisa menjelma manusia. Dalam beberapa kesempatan disebutkan bagaimana iblis pernah menjelma menjadi kakek-kakek, ya, dalam pertemuannya orang-orang Quraisy, ya, pembesar-pembesar Quraisy, yang kemudian mengusulkan dibunuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula dalam hal ini, Ustaz kok bisa? Ya memang bisa. Ini masalah keimanan, kita harus beriman bahwa iblis memang bisa menjelma menjadi seorang manusia. Lalu kemudian Bani Israel tatkala bertemu dengan iblis, iblis kemudian mengatakan Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon ini. Ya, apa buktinya, kata orang Bani Israel? Kemudian diperlihatkan ada kainnya yang itu merupakan bajunya Nabi Zakaria. Maka kemudian iblis memberikan usul untuk kemudian pohon itu digergaji, sehingga kemudian Bani Israel menggergaji dan kemudian membelah, ya, Nabi Zakaria menjadi dua potongan. Waliyahubillah. Ya, bagaimana Bani Israel kemudian membunuh nabi-nabinya. Ya, bahkan Nabi Zakaria pun dibunuh oleh Bani Israel. Begitu pula Nabi Yahya, kita sudah sebutkan. Belum juga nabi-nabi yang lain. Dalam riwayat disebutkan, Saba'una Nabi, 70 Nabi, ya, dibunuh di atas Sakhrah, yaitu di atas batu yang ada di Baitul Maqdis. Jadi antum kalau ke Baitul Maqdis, ada bangunan, ya, Dome of Rock. Nah, Dome of Rock itu di dalamnya ada Sakhrah. Nah, di Sakhrah itulah kemudian Bani Israel pernah membunuh 70 Nabi. Jadi ada 70 Nabi dibunuh di atas Sakhrah tersebut. Maka tidak bisa kita pahami, ya, bagaimana kelakuan Bani Israel, sehingga kemudian kita bisa memahami kemudian bahkan seorang Nabi Zakaria pun kemudian digergaji oleh Bani Israel. Ini sungguh di luar nalar perbuatan orang-orang Bani Israel. Waliyahubillah. Dan Nabi Isa alaihissalam, ya, ini mungkin kita agak loncat terlebih dahulu karena nanti ada pembahasan tentang Maryam, ya, kita agak loncat terlebih dahulu. Nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan dibesarkan oleh Maryam. Ya, Maryam ini single fighter, ya, dalam riwayat Maryam bekerja sebagai seorang penjahit, ya, beliau menenun. Ya, menenun, memintal benang dan lainnya. Ya. Maryam memintal benang untuk menafkahi satu-satunya buah hatinya, yaitu Nabi Isa. Dan nanti tatkala dewasa, tatkala Nabi Isa alaihi salam yang kemudian dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi, gitu, yang hendak dibunuh, maka tatkala Nabi Isa kemudian dikejar-kejar, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa itu disalib, bahwa Nabi Isa itu dibunuh oleh mereka. Ya. Ini adalah keyakinan yang salah. Ya, keyakinan yang salah. Adapun di dalam Al-Quran, ya, dan tidak lagi-lagi tidak disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ini adalah kisah kedua, ya, yang kita sebutkan ini, yang tidak ada di dalam Al-Quran, namun tidak disebutkan dalam kitab-kitab suci orang-orang Nasrani, bahwa sesungguhnya mereka tidak menyalib Nabi Isa. Wa ma salabu, ya, mereka tidak menyalib Nabi Isa dan mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, walakin syubbiha lahum, ya, hanya dibuat seperti Nabi Isa, yang diserupakan seperti Nabi Isa, ya, bahwa yang mereka bunuh bukanlah Nabi Isa, Padahal itu bukanlah Nabi Isa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Ya, dan mereka sesungguhnya tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi diserupakan bagi mereka bahwa orang tersebut adalah seperti Nabi Isa. Dan itu tidak disebutkan di dalam kitab-kitab orang-orang Nasrani. Ini begitu indah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa ini kemudian dibunuh. Tidak. Ya, Nabi Isa lebih mulia daripada itu, bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Maryam itu ikut menangis ya tatkala melihat Isa di orang yang diserupakan seperti Nabi Isa kemudian dibunuh ya disalib. Nah, Maryam ikut menangis ketika itu. Maka tatkala di kuburan ya diriwayatkan Maryam pun ikut menangis. Maka, namun tiba-tiba datang seseorang ya, yang tidak lain adalah malaikat Jibril kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidak disalib. Sesungguhnya yang ada dalam kuburan ini bukanlah Nabi Isa. Sesungguhnya Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat demikian. Dan itu dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Sesungguhnya akidah kita kepada Nabi Isa, sesungguhnya Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Sesungguhnya mereka hanya ditipu, pandangan mereka ditipu, seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dan nanti, ya, ini kemuliaan Nabi Isa yang orang-orang Nasrani perlu pelajari. Ya, orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Isa, maka pelajari bagaimana kisah Nabi Isa. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Yesus, yang Yesus adalah Nabi Isa, ya, sebagaimana Ibrahim adalah Abraham. Orang-orang yang cinta kepada Abraham, maka pelajari Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Yesus, maka pelajari Nabi Isa di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengisahkan begitu indah, sesungguhnya Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dan kemudian nanti akan diutus untuk apa? Untuk memerangi orang-orang kafir di akhir zaman dan untuk membunuh dajjal. Sesungguhnya orang yang membunuh dajjal tidak lain adalah Nabi Isa. Dan ini keutamaan yang luar biasa dari Nabi Isa. Yang perlu diketahui oleh orang Nasrani ya, bahwa akidah-akidah mereka tentang Nabi Isa ini perlu direview kembali ya. Dan mereka perlu mempelajari akidah kaum muslimin ya, tentang Nabi Isa alaihissalam ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-37 ya menceritakan bagaimana perbedaan-perbedaan orang-orang ya dan agama-agama tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Maka berselisihlah orang-orang, ya, golongan-golongan antara mereka. Ya, setelah Nabi Isa, mereka terjadi perselisihan. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Maka celakalah ya orang-orang kafir yang menyaksikan hari yang agung. Para mufassirin ya menyebutkan bahwa maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka ya fakhtalafal ahzab. Yang dimaksud ahzab di sini adalah ada beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan Yahudi. Ya, di mana mereka orang-orang Yahudi ini berselisih kemudian mengatakan qalu innahu ibnu zina. Ya, sesungguhnya Nabi Isa adalah anak zina. Sebagian dari mereka kemudian mengatakan wa minhum man qala huwa sahir. Sebagian mereka orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah penyihir. Ya, jadi perlu diketahui orang Yahudi tidak meyakini kenabian Nabi Isa dan tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi antum nggak perlu kaget gitu ya, kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad yang itu bukan orang Bani Israel, ya Nabi Muhammad itu orang Arab, karena Bani Israel ini wataknya mereka adalah rasis, ya mereka rasis, mereka tidak menerima Nabi kecuali dari kalangan mereka, dari Bani Israel. Jangankan Nabi Muhammad yang bukan Bani Israel, Nabi Isa saja yang merupakan Bani Israel, ya, sepakat Nabi Isa ini keturunan Nabi Daud. Jadi kalau ditarik nasabnya ini masih keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa saja yang Bani Israel tidak diimani, tidak dipercayai oleh orang-orang Bani Israel. Ya, bahkan mereka kemudian menuduh Nabi Isa sebagai anak haram, anak zina, wal-yadzil. Ya. Ini golongan pertama. Ya. Dan ini adalah orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tadi, fawail, ya celaka. Ya, dalam riwayat lain wail adalah wadin fi jahannam, yaitu lembah di dasar jahannam, ya di dasar api neraka jahannam. Waliyadzubillah. Adapun yang kedua, kemudian adalah kelompok dari orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani ini adalah kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang faminhum man zada fi ta'zimihi 'alal haddil la'iq bihi kanabi. Itu orang-orang yang melampaui batas, terlalu mengagung-agungkan Nabi Isa. Sampai kemudian mereka salah dalam memahami bahwa Nabi Isa adalah, mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, Nabi Isa adalah 100% Tuhan, dan Nabi Isa adalah 100% manusia. Ya, dan keyakinan-keyakinan lain dari orang-orang Nasrani. Waliyadubillah. Ya, padahal dakwahnya para nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dakwah tauhid, dakwah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin seorang nabi kemudian mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, bahwa aku adalah anak Tuhan. Karena sesungguhnya yang dikatakan oleh Nabi Isa adalah inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya, bukan anak Allah. Bukan juga aku adalah Allah, tidak. Yang dikatakan oleh Nabi Isa adalah aku adalah hamba Allah. Maka sebagian orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah. Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, mereka mengatakan Dwi Tunggal. Ya. 100% manusia, 100% Tuhan. Sebagian lagi mengatakan faminhum man qal huwa ibnullah, bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Wa minhum man qal huwa tsalitsu tsalatsah. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa keyakinan Trinitas. Ada Allah, ada Roh Kudus, ada Yesus. Ya, anak Tuhan. Ya waliyadzubillah. Dan Trinitas ini kalau antum pelajari maka tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Maka silakan dipelajari kembali. Ya, kitab-kitabnya. Mungkin dipelajari kembali juga bukti-bukti ya, tentang bahwa Nabi Isa alaihi salam ini adalah seorang rasul yang istimewa, namun derajatnya tidak sampai kemudian menjadi anak Tuhan. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi kalau orang Nasrani itu melebih-lebihkan Nabi Isa, sebagian orang Yahudi kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Namun anaknya Allah itu bukan bernama Nabi Isa, tapi bernama Uzair. Jadi ada, dan kisahnya cukup panjang. Ya, tidak cukup mungkin kalau kita ceritakan ya kisah tentang Uzair, ya bagaimana kemudian Uzair dianggap menjadi anak Allah. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperanakan. Ya Allah, bukan sebagaimana mereka katakan, Allah diperanakan, ya Allah dilahirkan, yaitu Nabi Isa. Mereka meyakini Nabi Isa, yang mereka katakan Yesus ini adalah Allah. Mereka kemudian mengatakan Nabi Isa diperanakan. Ya waliyadz billah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, ya, tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan, tidak beranak, tidak diperanakan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dan itu adalah dakwahnya Nabi Adam, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi yang kemudian dakwahnya mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan. Wal iyadu billah. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling tengah, tidak merendahkan Nabi Isa, tidak kemudian melampaui, mengagung-agungkan, sehingga kemudian mengatakan Yesus adalah anak Tuhan. Namun kelompok ini adalah kelompok paling tengah, ummat wasata, umat yang paling tengah, yaitu umat Islam. Kita meyakini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan kalimatnya dan kemudian ditiupkan rohnya kepada Maryam. Diciptakan Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian ditiupkan, ya, ke dalam rahimnya Maryam. Ini adalah akidah kaum muslim, ya, akidah terbaik dan yang paling mudah untuk difahami, ya, dibanding kemudian konsep-konsep trinitas, konsep-konsep 100% Tuhan, 100% manusia yang tidak bisa dipahami dengan logika. Ya, maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang Nasrani bisa memahami hal tersebut sehingga kemudian bisa mendapatkan hidayah. Amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, sedikit tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas lagi, ya, pembahasan lanjut tentang Nabi Isa alaihissalam, karena kita
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah.
4: Dokter kita program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita.
5: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan di Sabtu pagi 5 September 2026, alhamdulillah kami dapat